0: standar operasional prosedur yang baik.
1: Sari berita, Presiden Prabowo Subianto menyoroti peredaran narkotika cair Etomidah. DPR meminta Ombudsman untuk memperkuat pengawasan pelayanan publik secara sistemik. Malaysia memulai pemulangan tahap pertama pengungsi Myanmar ke negara asalnya. Inilah warta berita selengkapnya, Rabu 30 September 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto menyoroti peredaran narkotika cair Etomidah dalam kemasan rokok elektrik atau vape. Berikut laporan selengkapnya, Sugandi Avandi.
2: Kepala Badan Narkotika Nasional BNN Komjen Pol Sudi Aryo Seto mengatakan Presiden Prabowo Subianto menaruh perhatian khusus atas peredaran narkoba cair Etomidah dalam kemasan rokok elektrik atau vape. BNN akan melakukan kajian membuat regulasi untuk mencegah penyalahgunaan vape atau rokok elektrik yang mengandung narkoba cair Etomidah. Nantinya akan ada pembahasan khusus bersama kementerian dan lembaga terkait penyalahgunaan narkoba cair Etomidah. Penjelasan Sudi disampaikan pada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta kemarin.
3: Itu juga menjadi perhatian Bapak Presiden tentunya terkait dengan narkotika cair, dan itu juga nanti akan dibahas secara khusus kembali. Ya. Walaupun di bawah Kementerian Pemko PMK sudah dilakukan rapat koordinasi, tapi kita akan terus jajaki ini sehingga nanti seperti apa regulasinya.
2: Sementara itu, Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN Arief Satria menjelaskan, vape menjadi salah satu wadah atau celah untuk penyebaran narkoba di tanah air. Selain itu, vape memiliki dampak buruk untuk kesehatan seperti paru, pankreas, hingga diabetes. Arief menyebut ada 4 juta pengguna vape di Indonesia.
4: Jadi vape itu menjadi salah satu ancaman karena saat ini pengguna vape sudah mencapai lebih dari 4 juta. Ya. Dan vape ini secara medis dari uji yang dilakukan oleh BRIN berdampak kepada kesehatan, ya, satu masalah diabetes, kemudian masalah paru-paru, ya, kemudian yang ketiga juga masalah pankreas, ya. Dari uji-uji yang dilakukan oleh BRIN, vape itu punya dampak terhadap kesehatan. Namun demikian, vape juga menjadi salah satu celah yang bisa dimanfaatkan untuk penyebaran narkoba, sehingga ini hal yang saya kira harus benar-benar di...
2: Pendengar, Etomidah adalah obat bius atau anestesi yang biasa digunakan medis untuk prosedur pembiusan darurat atau operasi, terutama pada saat pasien kritis. Etomidah ditetapkan sebagai narkotika golongan 2 di Indonesia karena marak disalahgunakan. Efek samping penyalahgunaan Etomidah mulai gangguan pernapasan, penurunan kesadaran mendadak, hingga risiko ketergantungan dan overdosis yang mengancam nyawa. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus negara untuk Indonesia.
1: Ketua Komisi 2 DPR RI, Rifki Nizami Karsayuda, meminta Ombudsman untuk memperkuat pengawasan pelayanan publik secara sistemik. Berikut laporan selengkapnya, Rian Suryadi.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Ketua Komisi 2 DPR RI Rifki Nizami Karsayuda meminta Ombudsman RI memperkuat pengawasan pelayanan publik secara sistemik. Karena menurutnya, temuan dari setiap kasus pelayanan publik seharusnya dapat menjadi dasar bagi Ombudsman untuk menyusun rekomendasi, karena nantinya dapat mendorong perbaikan secara menyeluruh. Ia mengatakan, Ombudsman memiliki peran penting dalam mencegah dan memperbaiki maladministrasi. Ia pun mencontohkan berbagai persoalan pelayanan publik yang dapat muncul di sektor berbeda, mulai dari lembaga pemasyarakatan, rumah sakit, hingga perguruan tinggi.
5: Bagi Komisi 2 DPR RI, proses pengawasan yang dilakukan oleh Ombudsman dalam berbagai bidang pelayanan publik itu harus dilakukan dengan standar operasional prosedur yang baik. Kami tadi meminta Ombudsman segera memberikan indikator 12 aktivitas maladministrasi yang selama ini dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap pelayanan publik. mulai dari penundaan berlarut, penerimaan imbalan, penyalahgunaan kewenangan, perbuatan melawan hukum, dan seterusnya dan seterusnya.
6: Sementara itu, Ombudsman RI akan menyusun rekomendasi perbaikan tata kelola lembaga pemasyarakatan atau lapas. Rekomendasi ini akan diserahkan kepada Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, Kementerian Imipas. Anggota Ombudsman RI Syafrida Rahmawati Rasahan mengatakan, rekomendasi disusun menyusul temuan hunian mewah lapas kelas 2A Cibinong Bogor. Syafrida mengatakan kajian tersebut akan mencakup sejumlah persoalan di lapas, termasuk temuan dugaan pungutan liar atau pungli.
7: Untuk pengawasan, tapi kami akan menyampaikan rekomendasi perbaikan kepada Kementerian Imipas, terutama Dirjen Pemasyarakatan, untuk melakukan perbaikan secara menyeluruh sebagaimana tadi dalam kesimpulan rapat dengar pendapat dengan Komisi 2.
6: Komisi 2 DPR mendorong Ombudsman menjadikan temuan dalam setiap kasus sebagai bahan evaluasi dan nantinya untuk menghasilkan rekomendasi yang dapat diterapkan secara permanen. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Yang tadi disampaikan oleh
1: DPR mengesahkan rancangan undang-undang tentang APBN 2027 menjadi undang-undang yang ditargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 6% dengan belanja negara mencapai Rp4.106,3 triliun. Pemerintah mengarahkan APBN 2027 untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi sekaligus mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat. Berikut laporan selengkapnya, Alfred Uder.
8: Laporan khusus.
9: Untuk disahkan menjadi undang-undang?
10: Setuju.
9: Terima kasih.
11: Rapat paripurna ke-7 DPR masa persidangan pertama tahun sidang 2026-2027 menyetujui pengesahan RUU APBN 2027 menjadi undang-undang pada Selasa 29 September kemarin di gedung DPR RI di Jakarta. Seluruh fraksi partai politik menyatakan persetujuan terhadap rancangan anggaran tersebut. Ketua DPR RI Puan Maharani memimpin jalannya rapat paripurna sekaligus meminta persetujuan fraksi-fraksi sebelum keputusan pengesahan diambil.
9: Kepada Saudara Menteri Keuangan RI yang telah menyampaikan pendapat akhir mewakili Presiden. Sekarang kami akan menanyakan kembali kepada seluruh peserta sidang, apakah rancangan undang-undang tentang anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran 2027 dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang?
10: Setuju.
9: Terima kasih. Sidang Dewan yang kami hormati, melalui sidang ini kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Menteri Keuangan RI, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Kepala Bappenas RI, dan Menteri Hukum RI atas peran serta dan kerjasama yang telah diberikan selama pembahasan rancangan undang-undang tersebut. Perkenankan pula kami atas nama pimpinan Dewan menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada pimpinan dan anggota Badan Anggaran DPR RI yang telah menyelesaikan pembahasan RUU ini dengan lancar.
11: Pengesahan APBN menjadi tahapan penting dalam menentukan arah kebijakan fiskal pemerintah pada tahun mendatang. Anggaran tersebut tidak hanya berkaitan dengan penerimaan dan belanja negara, tetapi juga menjadi instrumen untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ketua Badan Anggaran DPR RI, Said Abdullah, menjelaskan target pertumbuhan ekonomi 6% dibutuhkan untuk memperbesar skala perekonomian Indonesia. Dengan perekonomian yang semakin besar, masyarakat diharapkan memperoleh manfaat lebih luas dari aktivitas produksi dan konsumsi. Namun, pencapaian target pertumbuhan tersebut tidak terlepas dari berbagai tantangan. Pemerintah perlu memperkuat aktivitas ekonomi sekaligus meningkatkan nilai tambah produk nasional agar pertumbuhan tidak hanya tercermin dalam angka statistik. Said menilai strategi peningkatan nilai tambah ekspor dan investasi perlu terus dilanjutkan. Konsumsi rumah tangga juga tetap menjadi pilar utama dalam struktur produk domestik bruto nasional.
12: RUU APBN di paripurna dalam pengambilan keputusan tingkat 2. Arah kebijakan politik anggaran APBN 2027, yang pertama tentu era APBN yang baru saja disetujui pengesahannya oleh DPR merupakan cerminan dan kebijakan politik anggaran negara untuk mewujudkan cita-cita kesejahteraan. welfare state. Negara mengambil tanggung jawab untuk memberikan berbagai program subsidi, perlindungan sosial, serta pemberdayaan rakyat melalui program pendidikan dan kesehatan. Yang kedua, agar cita-cita kesejahteraan hadir nyata, maka setiap program pemerintah yang dibiayai oleh APBN harus dirasakan dampak nyata oleh rakyat. Dengan demikian, program yang dibiayai harus bisa diukur, baik dengan pengukuran berdasarkan science base, tetapi juga melalui kepuasan rakyat secara langsung sebagai penerima manfaat.
11: Selain pertumbuhan ekonomi, pemerintah dan DPR menyepakati sejumlah indikator kesejahteraan yang menjadi sasaran pada 2027. Indikator tersebut mencakup tingkat pengangguran terbuka sebesar 4,30 hingga 4,87%, tingkat kemiskinan 6 hingga 6,5%, serta penciptaan lapangan kerja baru sebanyak 2,57 hingga 3,49 juta orang. Pemerintah juga menetapkan target inflasi sebesar 2,5% dan asumsi nilai tukar rupiah pada kisaran Rp17.500 per dolar Amerika Serikat. Stabilitas harga dan nilai tukar menjadi perhatian karena berkaitan dengan daya beli masyarakat serta tekanan terhadap sektor real. Untuk mendukung berbagai sasaran tersebut, pemerintah menyiapkan APBN dengan pendapatan negara yang diperkirakan mencapai Rp3.435,1 triliun. Belanja negara ditetapkan sebesar Rp4.106,3 triliun, sedangkan pembiayaan anggaran mencapai Rp671,2 triliun. Menteri Keuangan Suhasil Nazara menyatakan APBN 2027 dirancang tetap ekspansif, kolaboratif, terarah, dan terukur. Kebijakan fiskal tersebut diarahkan untuk menjaga momentum pertumbuhan sekaligus melindungi masyarakat dengan tetap mempertahankan keberlanjutan fiskal.
5: Namun kita bersyukur bahwa di tengah tantangan global yang tidak mudah tersebut, fundamental ekonomi Indonesia tetap menunjukkan ketahanan yang kuat. Di semester 1 2026, ekonomi tetap tumbuh 5,45%. Inflasi tetap terkendali. Arus modal masuk tetap meningkat dan cadangan devisa ada di level yang aman. APBN sampai saat ini juga menunjukkan kinerja yang solid. Hingga Agustus 2026, pendapatan negara tetap tumbuh, belanja negara tumbuh kuat dengan defisit terkendali di tingkat 0,93% dari produk domestik bruto. Ini menegaskan bahwa APBN tetap menjadi instrumen yang kredibel untuk menumbuhkan ekonomi dan melindungi masyarakat. Sepanjang tahun 2026 ini, APBN telah bekerja secara fleksibel dan responsif dalam menghadapi berbagai tantangan.
11: Dalam APBN 2027, pemerintah mengalokasikan anggaran pendidikan sebesar Rp824 triliun, anggaran perlindungan sosial mencapai Rp539,7 triliun, sementara anggaran ketahanan pangan ditetapkan sebesar Rp195,3 triliun. Anggaran tersebut menjadi bagian dari prioritas pemerintah untuk memperkuat kualitas sumber daya manusia, menjaga perlindungan masyarakat, dan mendukung ketahanan pangan nasional. Meski demikian, besarnya alokasi anggaran perlu diikuti pelaksanaan program yang efektif dan terukur. Pencapaian target pertumbuhan ekonomi perlu berjalan beriringan dengan pengurangan kemiskinan, penciptaan lapangan kerja, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pengesahan APBN 2027 menjadi landasan pemerintah menjalankan kebijakan fiskal pada tahun mendatang. Tantangan berikutnya adalah memastikan setiap program dan belanja negara mampu mendukung pertumbuhan ekonomi sekaligus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Berikut harapan masyarakat terkait dengan APBN 2027.
8: Ya, menurut saya pribadi ya Mas ya, harapannya sih untuk ekonomi Indonesia sendiri sih ya, semakin baik, contohnya kayak lapangan kerja bertambah, dan untuk pendapatannya nih masyarakat lumayan meningkat nih. Jadi untuk pertumbuhan ekonomi sendiri bukan cuma angka, tetapi benar-benar nih dirasakan oleh masyarakat Indonesia keseluruhan.
13: Penting sekali karena harga kebutuhan pokok berpengaruh langsung terhadap pengeluaran keluarga. Kalau harga stabil, kami bisa mengatur belanja bulanan dengan lebih baik nih.
14: Ya, saya berharap anggaran lebih banyak dirasakan oleh masyarakat ya, terutama untuk pendidikan, bantuan sosial, dan juga penciptaan lapangan kerja. Pelaksananya juga harus tepat sasaran, supaya manfaatnya benar-benar dirasakan sampai ke masyarakat yang membutuhkan.
1: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik APBN 2027 ekspansif, pertumbuhan harus berbuah kesejahteraan. Naskah disusun oleh Syariful Alam dan Yulina Marta Doki, dibacakan selengkapnya Tomo Hakim.
15: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Undang-Undang APBN 2027 resmi disahkan dalam rapat paripurna DPR RI Selasa kemarin. Di tengah dinamika global yang penuh ketidakpastian, pemerintah secara strategis memposisikan instrumen fiskal ini sebagai katalisator pertumbuhan, sekaligus perisai pelindung kesejahteraan sosial. Lewat postur anggaran yang ekspansif dan defisit terkendali di level 2,4% dari produk domestik bruto, pemerintah menampilkan optimisme terukur yang berakar pada kehati-hatian fiskal. Secara nominal, roda fiskal digerakkan melalui target pendapatan negara sebesar Rp3.435,1 triliun yang berhadapan dengan alokasi belanja sebesar Rp4.106,2 triliun. Defisit tersebut ditopang oleh pembiayaan anggaran senilai Rp671,1 triliun serta keseimbangan primer positif di angka Rp20,8 triliun. Angka-angka makro ini menuntut tata kelola yang kredibel, transparan, dan akuntabel agar setiap rupiah dari uang rakyat benar-benar menjadi daya ungkit produktif. Melalui 8 klaster prioritas nasional, APBN 2027 menempatkan keberpihakannya pada sektor-sektor utama yang menopang kehidupan berbangsa, mulai dari kedaulatan pangan, kemandirian energi dan air, pendidikan, kesehatan, hilirisasi industri, pembangunan infrastruktur, penguatan ekonomi kerakyatan dan desa, hingga akselerasi pengentasan kemiskinan. Sektor pendidikan menembus angka Rp824 triliun, perlindungan sosial Rp539,7 triliun, serta ketahanan pangan senilai Rp195,3 triliun. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, tantangan krusial kita ke depan bukan lagi sekadar seberapa besar anggaran yang digelontorkan, melainkan bagaimana kualitas eksekusi di lapangan mampu mentransformasikan alokasi dana menjadi layanan publik yang superior dan manfaat nyata yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Target ambisius pertumbuhan ekonomi sebesar 6% pada tahun 2027 tentu memerlukan orkestrasi kebijakan yang terpadu, sinergi yang solid antara ekspansi fiskal, gairah investasi, ketangguhan dunia usaha, serta peningkatan produktivitas nasional menjadi kunci utama. Pertumbuhan tinggi tidak boleh sekadar menjadi catatan statistik di atas kertas, melainkan harus mampu menerjemahkan diri menjadi penciptaan lapangan kerja berkualitas dan pemerataan keadilan ekonomi. Setiap program prioritas wajib memiliki key performance indicator yang transparan, disiplin eksekusi yang ketat, serta eliminasi total terhadap pemborosan anggaran. Segala kritik, koreksi, dan masukan konstruktif dari DPR selama proses legislasi harus dimaknai sebagai esensi sehat dari mekanisme checks and balances. Kolaborasi sinergis antara eksekutif dan legislatif ini krusial untuk memastikan APBN tetap adaptif terhadap turbulensi global, namun tetap taat asas tata kelola yang baik. Pada akhirnya, APBN 2027 harus menjadi instrumen transformatif yang tidak hanya menjaga stabilitas makro dan memacu ekspansi, tetapi juga merawat kemandirian nasional demi mewujudkan kesejahteraan yang berkeadilan dan berkelanjutan. Arah kebijakan fiskal 2027 ini selayaknya didukung penuh sebagai momentum strategis bangsa. Namun, dukungan tersebut harus senantiasa dikawal dengan pengawasan berlapis, baik oleh parlemen, institusi pengawas, maupun partisipasi publik, guna memastikan ekspansi fiskal ini berbuah efektivitas optimal menjaga kesehatan fiskal jangka panjang, serta mewariskan fondasi ekonomi yang kokoh bagi generasi mendatang. Sekian editorial. Selamat pagi.
1: Malaysia memulai pemulangan tahap pertama pengungsi Myanmar ke negara asalnya yang sesuai dengan perundingan antar kedua negara. Seperti kami kutip dari kantor berita antara, Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim menyatakan hasil perundingan dengan Myanmar bahwa

dan 21-18 di Ichinomiya City Municipal Gymnasium Aichi, Jepang. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.go.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X@RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi

0: kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya, agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
1: Kilau Pancasila.

Pendengar, telah Anda ikuti Warta Berita Sentral bersama Pro3, dan sesaat lagi kami akan kembali bersama rekan-rekan perakirawan BMKG Banyuwangi untuk Anda ikuti informasi perakiran cuaca hari ini.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Perkiraan cuaca.
1: Selamat pagi dan semangat beraktivitas pendengar Pro 1 edisi 30 September 2026. Pagi ini untuk kawasan Lejen Panjaitan disapa dengan cuaca yang cukup cerah. Apakah dengan kondisi seperti demikian akan bertahan sampai nanti malam? Dan bagaimana dengan kondisi cuaca di sekitar Tapal Kuda? Kami telah terhubung bersama rekan-rekan perakirawan BMKG Banyuwangi melalui Zoom. Untuk Anda simak bagaimana kondisi perakiran cuaca. Selamat pagi, Mbak. Oke, Mbak, mohon maaf, mungkin bisa lebih dekat lagi dengan mikrofonnya?
2: Baik.
1: Oke, terima kasih. Kabar baik, Mbak?
2: Alhamdulillah, baik, Mas.
1: Baik, terima kasih. Monggo, bagaimana untuk kondisi data perakiran cuaca BMKG Banyuwangi yang telah terbaca di sana? Silakan.
2: Baik, terima kasih. Sebelumnya saya ingin menyapa para pendengar RRI Kabupaten Jember di mana mana berada. Jumpa lagi bersama saya dalam update perakiraan cuaca di wilayah Tapal Kuda pada hari Rabu tanggal 30 September 2026. Kita awal dengan di wilayah Kabupaten Jember di perakiraan persisnya pada hari ini di wilayah Kabupaten Jember sepanjang hari cerah. Kemudian suhu udara berkisar dari 24 hingga 30 derajat Celcius, kelembapan udara berkisar dari 50 hingga 93%. Angin bertiup dari arah tenggara hingga barat dengan kecepatan 17 km per jam. Selanjutnya di wilayah Kabupaten Banyuwangi, hampir sama dengan Kabupaten Jember, diperkirakan khususnya pada pagi hari cerah berawan, siang hingga sore hari cerah, dan untuk malam mengedinari kondisi cuaca berawan. Udara berkisar dari 23 hingga 30 derajat Celcius, angin bertiup dari arah barat laut hingga selatan dengan kecepatan 14,1 km per jam dan kelembapan udara berkisar dari 71 hingga 92%. Selanjutnya di wilayah Kabupaten Bondowoso diperkirakan cuaca pada pagi hari cerah dan untuk siang hingga sore hari cerah berawan, untuk malam mengedinari kondisi cuaca berawan. Udara berkisar dari 20 hingga 31 derajat Celcius, kelembapan udara berkisar dari 42 hingga 93%, angin bertiup dari tenggara dengan kecepatan 11 km per jam. Selanjutnya di wilayah Kabupaten Lumajang diperkirakan kondisi cuaca pada pagi hari berawan, untuk siang hingga sore hari cerah, dan untuk malam hingga dini hari kondisi cuaca cerah berawan. Udara berkisar dari 21 hingga 27 derajat Celcius, kelembapan udara berkisar dari 75 hingga 97%, angin bertiup dari arah selatan dengan kecepatan 16,4 km per jam. Selanjutnya di wilayah Kabupaten Probolinggo diperkirakan kondisi cuaca pada pagi hingga sore hari cerah, untuk malam hingga dini hari kondisi cuaca cerah berawan. Udara berkisar dari 24 hingga 32 derajat Celcius, kelembapan udara berkisar dari 49 hingga 85%, angin bertiup dari arah tenggara dengan kecepatan 14,4 km per jam. Dan untuk perakiraan cuaca di Kabupaten Situbondo diperkirakan kondisi cuaca pada hari ini sepanjang hari cerah. Udara berkisar dari 24 hingga 33 derajat Celcius, kelembapan udara berkisar dari 27 hingga 76%, angin bertiup dari arah timur laut dengan kecepatan 23,1 km per jam. Dan untuk perakiraan di wilayah Ketapang dan Gilimanuk, hari perakiraan suhu cuaca berawan hingga berawan tebal. Angin bertiup dari arah selatan hingga tenggara dengan kecepatan 2 sampai 18 knot, tinggi gelombang berkisar dari 0,1 sampai 0,8 meter. Kemudian arus dominan ke arah selatan dengan kecepatan 4,7 knot. Dan untuk perakiraan di Bandara Banyuwangi hari ini khususnya diperkirakan secara umum cerah berawan, angin dari arah tenggara dengan kecepatan 10 knot dan jarak pandang mendatar berkisar dari 9 km. Dan untuk tinggi gelombang di perairan selatan Jawa Timur hari ini masih dalam kategori sedang ya, Mas ya, 1,25 hingga 2,5 meter.
1: Baik, terima kasih atas informasi perakiran cuaca untuk edisi hari ini. Selamat pagi, selamat beraktivitas kembali, Mbak.
2: Baik, terima kasih kembali.
1: Pendengar Pro 1, telah Anda ikuti bagaimana kondisi perakiran cuaca untuk 30 September 2026. Tentunya kami akan hadirkan terus setiap hari informasi perakiran cuaca bersama rekan-rekan perakirawan BMKG Banyuwangi. Pada menit ke-45 dari pukul 7 waktu Indonesia Barat, atau bisa pantau langsung di laman resminya www.bmkg.go.id Jawa Timur.

0: gitu. Punya aduan yang ingin dilaporkan?
1: Bu Vivi yang melaporkan kondisi informasi dari Pak Erwin menemukan dompet isinya ada.
0: Punya keluhan soal kebijakan publik?
2: Sampai ke pedalamannya itu ada penerangannya kurang.
0: Sampaikan aspirasi Anda ke Halo RRI.
3: Ya, Halo RRI.
0: Hubungi kami di 0331-336652 atau WhatsApp ke 0811-3040-911. Setiap laporan akan kami teruskan untuk ditindaklanjuti.
4: Kita melaporkan manakala terjadi sesuatu melalui pesawat layanan telepon kami yaitu 110.

0: Kenapa sih aku gagal-gagal terus? Selalu saja gagal. Padahal aku yakin jawabanku itu semuanya benar. Aku sudah belajar setiap hari. Nanti kalau ayah ibu tanya, aku harus jawab apa ke mereka? Aku juga ingin bikin ayah ibu bahagia.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Anak ibu sudah pulang?
3: Yeay, kakak pulang, kakak.
0: Ibu, maafkan. Aku gak...
2: Udah, gak apa-apa.
0: Tapi bu, aku...
2: Udah. Kita makan dulu yuk. Itu ada makanan kesukaan kamu. Ibu masakin. Hari ini kamu luar biasa. Terima kasih ya nak, sudah mau berjuang.
3: Iya, kakak hebat.
4: Keluarga adalah versi terbaik dari semua cinta dan support system yang pernah ada.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Kabar terkini di sejuknya awal hari.
4: Kereta api Daup 9 Jember.
5: Lereng Gunung Semeru Lumajang.
6: Sejumlah komoditas di Kabupaten Bondowoso.
7: Kapal feri jangkar Situbondo.
8: Nelayan di pesisir pantai selatan Banyuwangi.
3: Rangkuman peristiwa lokal maupun nasional.
9: Upaya untuk mengendalikan inflasi terus dilakukan oleh pemerintah.
10: Kawasan di bagian Jawa Timur.
11: Pembangunan ibu kota negara IKN Nusantara terus dikebut.
3: Kupas tuntas beragam topik bersama narasumber terbaik.
12: Menarik sekali memang kalau kita membicarakan desentralisasi fiskal, di sini juga pajak memiliki pengaruh yang sangat penting.
13: Basis pajak tersebut dapat kita gali potensi.
12: Bagaimana kesiapan UMKM menjelang Society 5.0, di sini tentunya banyak hal yang perlu disiapkan.
14: Kita juga mulai membuat e-katalog.
15: Bagaimana kita menggali kreativitas.
16: UMKM itu menjadi penjaga ekonominya Indonesia.
3: Jember pagi ini, setiap hari dari jam 6 pagi.
17: Jember pagi ini. Satu pemikiran positif di kala pagi bisa merubah keseluruhan hari. Bersama kami di Pro 1 RRI Jember, kanal informasi dan inspirasi.
18: Selamat pagi pendengar Pro 1, temani aktivitas Anda. Kami akan sajikan dialog informatif dalam Jember Menyapa pagi ini terkait geliat UMKM di tengah gempuran pasar digital. Tentunya ini menjadi menarik untuk dibahas karena di tengah perubahan kebiasaan masyarakat yang semakin akrab dengan belanja melalui media sosial dan juga marketplace, pelaku UMKM juga menghadapi situasi yang penuh peluang sekaligus tantangan. Jadi pasar digital membuka akses yang lebih luas, namun saat yang bersamaan juga persaingan semakin terbuka karena konsumen bisa menemukan banyak sekali pilihan produk hanya dalam hitungan detik. Lalu seperti apa geliat UMKM dalam menghadapi gempuran pasar digital saat ini? Selengkapnya bersama saya Dinda Ayudia dan rekan saya pagi ini,
19: Hario Kukuh.

0: Pendengar Pro 1 dan juga pemirsa YouTube channel RRI Jember telah tersambung bersama kami narasumber yang luar biasa pagi hari ini bersama Bapak Hadi Prianto selaku pengamat UMKM. Selamat pagi, Pak Hadi.
1: Selamat pagi, Mas.
0: Kabar baik pagi hari ini, Bapak Hadi?
1: Alhamdulillah, kabar baik.
0: Alhamdulillah, terima kasih sudah menyempatkan waktunya, nggih, Pak Hadi, sekaligus bersama pelaku UMKM dan juga pengelola IJN, Ibu Sasha Natasha. Selamat pagi, Ibu Sasha.
2: Selamat pagi.
0: Kabar baik, Ibu Sasha, pagi hari ini?
2: Alhamdulillah, baik sekali. Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, semoga sehat selalu, nggih, Ibu. Dan terima kasih sudah menyempatkan waktunya di kesempatan pagi hari ini. Seperti yang tadi sudah sempat kami singgung, bahwasanya memang saat ini perubahan cara masyarakat berbelanja memang terasa cukup besar. Kalau dulu pelaku usaha banyak mengandalkan pelanggan sekitar, rekomendasi dari mulut ke mulut atau berjualan secara langsung, sekarang para konsumen bisa menemukan sebuah produk dari media sosial maupun marketplace. Nah, bagi pelaku UMKM perubahan ini tentu membutuhkan proses adaptasi ya, termasuk dalam cara memasarkan dan memperkenalkan produknya. Oleh karena itu, mohon izin kami menuju ke Ibu Sasha Natasha terlebih dahulu. Ibu Sasha, bisa diceritakan bagaimana awalnya usaha yang panjenengan kelola mulai mencoba masuk dan beradaptasi dengan pasar digital ini, Ibu? Silakan, Ibu.
2: Ya, kalau produk digital memang sekarang ya, sekarang lagi marak-maraknya orang, meskipun makanan yang siap saji itu bisa kita online ya. Cuman kalau ke IJN alhamdulillah tidak ada ngaruh itu. Meskipun hal itu sudah marak sekarang ya di sekitar kita lah. Cuma alhamdulillah IJN kan hadirnya setiap malam Sabtu.
0: Okay.
2: Nah, ketika setiap malam Sabtu itu malah IJN memang jadi pusat kuliner malah sekarang tambah rame malah. Justru di situ Bondo gitu.
0: Oke, baik. Jadi memang ini udah lumayan lama ya, Bu ya, udah masuk ke pasar digitalnya. Sebelumnya untuk teknik marketingnya secara tradisional ngaten nggih, Bu?
2: Ya, tetap kalau IJN itu tekniknya tetap face to face ya. Kita langsung menemukan produknya di depan kita, bentuknya seperti apa, rasanya seperti apa, langsung membeli di tempat, langsung bisa dimakan di tempat kayak gitu. Jadi tetap tradisional lah, tidak mengikuti pasar digital ya. Cuman tidak menutup kemungkinan sekarang kan sudah banyak ojek online. Ojek online itu pun melayani pembelian dari warga atau masyarakat Situbondo yang tidak bisa datang ke lokasi, tapi dia itu pesan ke ojek online itu.
0: Oke, baik.
3: Baik, Ibu, sebelum teknologi digital ini menjadi bagian penting dalam pemasaran UMKM, tentunya UMKM juga punya cara sendiri untuk memperkenalkan produknya kepada masyarakat. Nah, ada yang mengandalkan lokasi usaha, pelanggan tetap, pameran, hingga rekomendasi dari orang ke orang. Nah, Ibu, sebelum aktif secara digital, bagaimana cara usaha mendapatkan pelanggan dan memasarkan produknya itu sendiri? Silakan, Ibu.
2: Ya, oke. Di Situbondo itu, kalau IJN itu hadirnya memang dirindukan ya, kebetulan IJN itu di awal-awal jangankan pembeli, untuk penjualnya saja memang tidak sebanyak sekarang.
0: Yeah.
2: Kalau sekarang sampai tumpah-tumpah nih yang mau daftar ya, karena memang melihat potensi dari IJN sendiri yang sekarang semakin ramai pengunjung. Karena memang dirindukan setiap malam Sabtu, kalau sekarang itu sudah menjadi wisata kuliner malam, kayaknya seperti itu sudah. Jadi ikon baru di Situbondo ya, wisata kuliner malam yang hadir setiap sepekan sekali Situbondo. Dari awal-awalnya memang seperti itu. Dari lapak yang kita sediakan 160 lapak, memang yang daftar kurang lebih 150 lapak. Cuman yang hadir itu ya kurang dari 100 sebenarnya. Karena mereka masih di awal-awal ya, di tahun 2024 kita itu. Ya, karena memang mereka belum tahu pasarnya itu bagaimana. Nah, tapi dengan berjalannya waktu 2025, 2026, di mana kita juga selain promosi ya, promosi diri dengan mendatangkan vlogger-vlogger ya.
0: Yep.
2: Untuk bisa mempromosikan di IJN dan juga kita setiap hari Sabtu pagi atau hari Jumat pagi itu kita pasti untuk seluruh pedagang wajib meletakkan flyer IJN di masing-masing medsosnya.
0: Oh, baik.
2: Untuk mengajak pacar, tetangga, saudara, siapa saja seperti gitu modelnya dah. Nah, dari ketuk tular itu dulu IJN apa sih? Malah ada orang bilang IJN, disangkanya IJN. Padahal IJN itu sendiri adalah Irian Jayanek yang lokasinya pas di tengah kota, di sebelah pasar Mimbaan Baru atau di sebelah baratnya terminal Situbondo. Jadi pas tengah kota. Dan okay, sepanjang jalan itu memang dulunya adalah tempat yang sepi kalau malam, karena di sana memang toko itu off-nya jam 5 sore, toko-toko sekitar. Jadi kalau malam memang sepi, bahkan bisa dijadikan lahan untuk anak muda trek-trekan sepeda motor itu.
0: Oh, baik. Oke.
2: Jadi jadikan kita pas teman-teman UMKM ini gagasan dari UMKM sendiri bikin pusat keramaian baru di Jalan Irian Jaya, di mana kalau di Situbondo itu setiap malam Sabtu memang ada komunitas sepeda motor yang ada acaranya lah setiap malam Sabtu. Nah, jadi mereka setelah kumpul mereka akan trek-trekan di situ. Nah, kita berusaha bagaimana di sana itu tidak dijadikan tempat itu gitu.
0: Oke, baik. Jadi bisa lebih bermanfaat ya Bu ya untuk lokasi di sekitar. Betul. Untuk 2026 betul, sendiri apakah ada perkembangan tenan Bu? Udah lebih banyak, dan bagaimana untuk perkembangan dari para konsumennya yang datang langsung ke sana Bu?
2: Iya, kalau 2026 ini justru dari 168 itu sudah terisi semua.
0: Oh, sudah terisi ya, semua, baik.
2: Cuman kadang kan ada saja sih yang izin sakit, izin ada kepentingan keluarga dan lain sebagainya. Itu saya buat lapak IJN sementara. Fungsinya apa? Fungsinya kepada pedagang baru. Jadi banyak sekarang pedagang-pedagang baru, UMKM baru itu masih muda-muda itu.
0: Ah, baik.
2: Muda-muda itu pingin buka usaha di sana. Nah, saya tampung itu dengan buat grup baru di WA, namanya grup IJN sementara, di mana itu akan mengganti lapak-lapak yang IJN pada malam Sabtu. Nah, itu juga banyak. Kalau yang lapak tetapnya itu 160, lapak IJN sementara sampai detik ini, sampai tadi malam saya ada yang daftar lagi.
0: Oh iya.
2: Saya
0: baik,
2: taruh di sana. Sudah 103. 103 lapak izin sementara. Padahal yang izin di malam Sabtu itu sekitar 5 sampai 10 lapak aja. Itu nanti mereka akan berebut di hari Kamis. Saya buka listnya ya. Saya buka listnya. Yuk, siapa yang mau ngisi lapak IJN pengganti, saya gini bahasanya. Mereka itu langsung tidak nyampe 1 menit itu sudah 15 langsung saya tutup lagi itu di grup WA-nya. Karena kalau saya lepas itu bisa semua ngelis gitu. Jadi sangat antusias sekarang untuk masyarakat Situbondo untuk berwirausaha ya. Apalagi Pak Bupati mencanangkan UMKM naik kelas di Situbondo ini.
0: Okay.
2: Dan itu di Situbondo juga namanya Situbondo Kota UMKM gitu.
0: Oke, baik. Ibu Sasha, terima kasih. Nanti kita akan lanjut kembali. Ini beralih ke Pak Hadi Prianto selaku pengamat UMKM. Pak Hadi, tadi sudah banyak digambarkan ya bagaimana di lapangan kondisinya seperti apa, yang mana di tahun 2026 ini ternyata ada perkembangan yang pesat ya terkait dengan tenan dan juga perilaku konsumen di sana. Apalagi sekarang perkembangan teknologi digital juga sudah mengubah cara masyarakat mencari informasi, milih produk, sampai melakukan transaksi. Kalau melihat perkembangan saat ini Pak Hadi, bagaimana panjenengan membaca posisi UMKM di tengah perubahan perilaku konsumen yang semakin kesini semakin bergeser ke ruang digital? Monggo Pak Hadi.
1: Ya, pertama data UMKM Kabupaten Situbondo itu sekitar 30.000 pelaku UMKM. Dan ini yang kalau saya lihat yang bisa berusaha sendiri itu tenaga sekitar 17% dari tenaga kerja yang ada di Kabupaten Situbondo. era digitalisasi ini memang menjadi tantangan tersendiri bagi UMKM. Sektor UMKM Kabupaten Situbondo itu tertinggi adalah pertanian. Pertanian itu masih di posisi 43,60% dan industrialisasi itu di 17% dan jasa-jasa itu di 39,23%. Itu data real yang dikeluarkan BPS pada 2025 Agustus. Digitalisasi ini menjadi pasar bebas, persaingan yang sangat luas sekali karena saya tidak melihat hanya UMKM kecil ya, tidak hanya mikronya, tapi kita juga melihat pengusaha kecilnya, UMKM artinya mikro dan kecil itu kita akumulasikan. Digitalisasi memang menggerus pada orang-orang yang pelaku-pelaku UMKM yang harus menyiapkan diri bagaimana bisa

0: jual sandang untuk baju-baju misalnya, itu hampir semuanya sudah tutup, Mas.
1: Okay.
0: Pola masyarakat untuk beli kaos kaki saja itu sudah beli online gitu kan. Mau beli kerudung aja mereka sudah beli online gitu. Sehingga konvensional, toko-toko konvensional itu sudah mulai banyak yang tutup. Maka yang harus dilakukan adalah bagaimana pemerintah daerah mendorong UMKM ini bisa tumbuh di digitalisasi gitu kan. Kita bisa bersaing dengan platform-platform yang menjual secara online. Itu pertama. Karena suka tidak suka, memang kita harus sudah beralih ke penjualan digitalisasi gitu kan. Penjualan online itu sudah menjadi marketplace. Bahkan selain sandang pangan pun sekarang teman-teman itu sudah banyak di posisi online juga gitu. Offline itu sekarang yang lagi menjamur di Kabupaten Situbondo adalah tempat nongkrong-nongkrong anak muda.
1: Ya, okay.
0: Nah, tempat nongkrong anak muda itu ada beberapa pertumbuhan investasi kafe, resto itu meningkat gitu kan. Ada yang juga sudah tutup gitu. Nah, ini persaingan yang platform digitalisasi itu sangat berpengaruh dalam dunia UMKM gitu kan. Dari bagaimana kita bersaing di produk pertanian, dari kopi, dari mangga, semuanya lah, padi dan sebagainya, ya harus dituntut bagaimana mereka sudah punya platform digital yang bisa jualan secara online itu.
2: Baik,
0: pengaruhnya baik. Sangat besar itu kan, pengaruhnya sangat besar. UMKM-UMKM kecil, seperti tadi Bu Sasa juga sampaikan bahwa ada beberapa spot-spot ruang yang diberikan oleh pemerintah untuk berjualan. Itu terutama terhadap UMKM yang bergerak di bidang kuliner gitu kan. Tadi sudah diceritakan di Kabupaten Situbondo itu ada IJN, ada Kervide, ada Burni City, ada Sembagus, ada Besuki, yang juga kadang ada Kervide yang ada hampir di semua kecamatan. Dan itu ruangnya adalah ruang mingguan gitu kan. Tidak menjadi income harian bagi para pelaku UMKM kita ya. Nah, ya bagi saya melihatnya ruang-ruang publik, ruang-ruang fasilitasi oleh pemerintah itu menjadi sektor dominan mereka UMKM itu mau jualan. Karena di beberapa konvensional misalnya mereka jualan minuman misalnya. Minuman yang hanya menunggu pelanggan di rumah atau kalau apalagi di rumah gitu kan. Yang tidak booming itu bisa-bisa sulit untuk mendapatkan pelanggan gitu kan. Apalagi mereka jualan di pinggir jalan menunggu para pemakai jalan untuk beli minuman dan makanan yang mereka tawarkan gitu. Lah. Satu-satunya mereka akan mendapatkan penghasilan lebih ketika itu ada event. Ketika ada event atau ada spot yang disediakan oleh pemerintah melalui IJN misalnya. Satu jalan Irian Jaya kita tutup malam dan di sana ada tempat berjualan gitu. Lah baru mereka akan mendapatkan income lebih gitu. Nah, sehingga yang harus dicarikan solusi adalah kalau bagi pelaku UMKM besar, mikronya misalnya yang modalnya sudah 1-5 miliar atau pelaku-pelaku UMKM yang sudah bergerak di bidang industrialisasi misalnya, ini platform digitalnya harus bisa ditingkatkan. Syukur-syukur kalau misalnya pemerintah daerah memberikan ruang platform digital tersendiri yang gratis misalnya gitu kan. Kalau kita misalnya jualan di Shopee, jualan di marketplace lainnya masih kena pajak, kena jasa. Ya ini ruang ini sebenarnya bisa dilakukan oleh pemerintah untuk buat platform bagaimana rakyat yang berada di UMKM ini bisa jualan secara gratis gitu. Karena platform jasa internetnya, jasa operatornya semuanya sudah ditanggung oleh pemerintah sehingga mereka bisa jualan di platform digital secara bebas dan tidak mengurangi income para UMKM yang ada itu. Yang kedua, bagi yang pelaku UMKM yang untuk berjualan makanan dan minuman di kaki lima itu, ya spot-spot seperti IJN, seperti Burni City, itu harus tetap ditingkatkan. Artinya apa? Berikan ruang UMKM itu hadir di beberapa event-event besar itu di kabupaten, sehingga mereka bisa menambah pendapatan-pendapatan harian mereka itu. Mungkin saya melihatnya seperti itu. Pada prinsipnya pergeseran antara konvensional ke digitalisasi

0: suka tidak suka, ini wajib harus dilakukan oleh para pelaku UMKM.
1: Baik, Bapak Hadi. Jadi berarti apa yang baru jenengan sampaikan itu, apakah digitalisasi ini saat ini lebih banyak menjadi peluang pertumbuhan atau justru malah menambah tekanan bagi UMKM sendiri itu, Bapak? Silakan.
0: Sebenarnya ini tantangan bagi UMKM karena sektor kompetisinya itu sudah global gitu kan. Bagaimana persoalan jepit rambut saja atau sandal atau penjepit rambut yang Alibaba itu platform di Cina itu juga jualan dan itu bisa dibeli dari Indonesia. Bagaimana platform Shopee, marketplace yang lain itu bisa jualan dan itu lebih murah dari misalnya beli di situ Bondo dan datangnya satu hari. Saya ngelihat di beberapa platform itu digital itu misalnya orang Jember jualan jualan makanan ringan misalnya sambal apa sebagainya itu bisa dibeli orang situ Bondo itu secara cepat dan kilat itu. Kalau UMKM kita tidak siap dalam dunia marketing dan digitalisasi, ya mereka akan habis di dalam peluang itu gitu. Kita melihat belakangan ini pelaku-pelaku UMKM, saya lihat di beberapa media sosial itu besar itu karena di endorse oleh pelaku-pelaku digitalisasi kan.
2: Baik.
0: Telegram, Facebooker, YouTuber gitu kan. Ketika saya melihat ada satu contoh misalnya, ada pedagang nasi goreng gitu di salah satu daerah, mereka dari pagi sampai malam itu baru melayani satu pedagang nasi gitu. Sehingga datanglah satu YouTuber, mereka nyampaikan bahwa makanan ini enak gitu kan, dan dia dibumingkan di satu platform YouTuber dan mereka juga bisa jualan di digitalisasinya Shopee Food misalnya, punyanya GrabFood, punyanya yang lainnya, akhirnya apa? Mereka akhirnya booming kan? Booming dan sekarang bisa berkembang lah. Ini kan menjadi paradigma baru pembeli kita yang tahunya itu dari digitalisasi. Saya anak saya misalnya, Pak. Saya beberapa kali itu diketok pintu paket gitu kan. Ya. Ternyata yang datang apa, Pak? Yang datang adalah bolu. Roti yang mungkin di situ Bondo banyak gitu kan.
2: Iya. Yep.
0: Ya, bolu yang loh, kamu kok sampai beli online deh gitu kan sama saya kan. Iya, ya, tadi ini ada di ruang TikTok adik gitu. Ternyata kok kayaknya enak. Tadi malam saya disuguhi juga hampir roti yang lembut gitu kan. Dia juga belinya di platform online yang satu hari, dua hari nyampe ke kita gitu kan. Nah ini tantangan bagi kita bagaimana UMKM yang ada di Kabupaten Situbondo bisa memanfaatkan digitalisasi dan sekaligus konvensional oke, tetap jalan dan ikhtiar konvensional digitalisasi itu bisa dikolaborasi yang nantinya akhirnya bisa menjadi berkembang lah gitu.
2: Oke, setuju Bapak. Karena memang kehadiran marketplace dan media sosial membuat UMKM punya kesempatan menjangkau konsumen yang jauh lebih luas ya. Tapi di sisi lain memang semakin luas pasar berarti ya makin banyak juga pelaku usaha yang memang harus dihadapi, serta kondisi ini akhirnya membuat digitalisasi punya dua sisi bagi UMKM dan tentunya menjadi tantangan tersendiri untuk para pelakunya. Terima kasih Pak Adi, nanti kita akan sambung lagi kembali ke Ibu Syasha. Ibu Syasha, ini kan ada beberapa keuntungan pasar digital memang, yang mana ini adalah kemampuan menjangkau konsumen yang sebelumnya mungkin tidak pernah mengetahui keberadaan sebuah usaha. Dan produk lokal bahkan bisa dikenal oleh konsumen dari luar daerah hanya lewat konten atau transaksi online. Kalau sejauh ini perubahan apa ini Bu Sasha yang paling terasa dari sisi jumlah pelanggan maupun jangkauan pasar setelah panjenengan masuk ke platform atau ke pasar digital dibandingkan dengan metode tradisional sebelumnya ini Bu? Monggo.
3: Ya betul, karena seperti yang saya bilang tadi bahwa ketika di tahun 2024 kita itu masih konvensional, benar-benar tradisional lah anggap. Jadi kita hanya ketuk tular biasa. Nah, ketika 2025 kita mengarah sudah kita undang vlogger, kita undang untuk talkers ya, YouTuber untuk datang untuk mempromosikan yang namanya IJN, bahwa IJN itu Irian Jaya Naik. Irian Jaya Naik itu sendiri kita sampaikan di situ tidak hanya kuliner, tapi di sana juga ada aksesoris, bahkan baju thrift juga ada, yang sekarang anak muda lagi gemar-gemarnya baju thrift ya. Ada aksesoris juga, kuku-kukuan itu, kuku ya apa? Kuku pasangan ya. Itu yang juga banyak di marketplace sebenarnya, cuman kadang anak muda itu ada juga yang menginginkan, dia itu mengetahui bentuknya, warnanya secara kasat mata. Jadi kita sediakan juga di situ. Dan di JN untuk saat ini juga kita sediakan ruang untuk teman-teman band ya, band untuk tampil di sana. Jadi kita itu kompleks ya, isinya di IJN itu ada makanan, ada aksesoris, ada juga sandang yang bukan sebenarnya tidak seperti di pasar ya, tapi memang lagi marak karena harganya terjangkau gitu. Itu terus juga hiburan, juga kadang kita ada kesehatan ya. Contoh seperti kita itu kerjasama dengan salah satu pustu ya, untuk bagaimana orang yang datang ke sana tidak hanya wisata kuliner, tapi mereka juga bisa cek kesehatan gratis gitu di IJN.
2: Oke.
3: Sudah mulai macam-macam yang kita tawarkan di sana, tidak hanya kuliner saja. Meskipun tidak menutup kemungkinan, dua-duanya tetap jalan seperti apa yang disampaikan oleh Pak Hadi tadi, bahwa kita itu selain konvensional, kita juga sistem digitalnya itu kita pakai. Jangankan itu, untuk absen saja di tahun 2026 ini, IJN sendiri sudah mengarah ke sistem aplikasi. Jadi kalau dulu kita absennya itu pakai kertas aja, ada petugas yang datang pakai kertas. Kalau sekarang ini sudah jalan 2 bulan ini kita garap, bagaimana teman-teman dari seluruh pedagang itu bisa masuk ke aplikasi yang berbarcode. Ya, di IJN ya, kita mulai naik kelas nih, nyoba. Ya, jadi setiap absen kita itu sudah tidak pakai kertas lagi, tapi kita pakai barcode untuk mengabsen mereka. Jadi lebih praktis, lebih cepat juga untuk teman-teman yang mengabsen itu. Gitu. Jadi kita juga mulai berubah lah, karena memang bagaimanapun juga sistem itu akan terus ada perubahan sejalan dengan perkembangan zaman gitu.
1: Baik, Bu Sasha. Bu Sasha sendiri apa pernah mengundang langsung konten kreator? Dan menurut Bu Sasha, seberapa besar sih Bu pengaruh dari para influencer dan juga vlogger kuliner itu sendiri? Silakan Ibu Sasha.
3: Iya, pernah untuk panitia. Saya kan termasuk panitia ya, bahasanya itu ketua IJN ini sebagai panitia atau ketua guyuban lah. Cuman saya itu pernah mengundang salah satu vlogger yang di sini itu di Situbondo cukup terkenal ya. Dia sering mau itu warung atau apa, terutama yang kuliner, karena hubungannya IJN adalah motonya adalah wisata kuliner malam di Situbondo. Nanti Mbak sama Mas ini kalau malam Sabtu datanglah ke IJN biar tahu ya.
2: Oke, baik.
3: Ya kita undang dia. Dia itu mempromosikan mulai dari depan ya, dari arah selatan sampai ke utara, secara global bahwa IJN itu macam-macam dan lain sebagainya. Nah, dari itu memang saya lihat banyak sekali, karena dia sendiri sudah punya followers banyak ya. Jadi memang sangat membantu untuk mempromosikan Irian Jaya Naik itu. Irian Jaya Naik itu sendiri karena orang-orang nanya, kenapa Irian Jaya Naik? Kenapa IJN? Dulu masih di 2024 itu ada marak IKN.
2: Oh, apa itu
3: ya,
2: Bu?
3: IKN kan di Kalimantan itu.
2: Ya, ibu kota.
3: Sempat berpikiran bahwa oh, IJN aja. Kebetulan jalannya itu namanya Jalan Irian Jaya.
2: Baik.
3: Jalan Irian Jaya, jadi saya masukkan IJN Irian Jaya Naik gitu.
2: Jadi memang itu, proses kreatifnya itu. Ini semakin bisa membuat para calon klien ini semakin attract ya, Bu ya. ke tadi yang namanya IJN, Iria Giant Night gitu ternyata. Oke, baik. Ibu, itu tadi kan sempat disinggung tadi di awal bahwasannya kalau memang ada tenan yang kosong atau lagi libur, ini regulasinya seperti apa? Sedangkan yang namanya konsumen ini dinamis ya Bu ya, gak pasti waktu mau, misal nih mau jajan pentol atau cilok, ternyata bakul ciloknya lagi kosong. Ini apakah langsung dialihkan ke offline atau gimana ini Bu?
3: Tidak, soalnya gini, ketika dia lagi tidak berjualan ya, biasanya dia kan pasti entah keluar kota kayak dia itu sakit, berarti meskipun di rumahnya dia tidak akan melayani kan. Iya.
2: Yep.
3: Ya kita di sana untuk satu menu ya, untuk satu menu kurang lebih ada yang hanya satu menu satu, ada yang sampai dua. Jadi seandainya cilok si A ini tidak ada, ya mungkin ada cilok si B gitu. Cuma memang sekarang masyarakat Situbondo biasanya kalau ke IJN itu, di sana itu saya sampaikan ya, kalau di sana itu macam-macamnya. Ada es krim gabin yang lagi viral, ada smoothies yang memang banyak sekali penggemarnya, smoothiesnya. Terus ada roti gembul itu mirip roti John yang lembut banget, yang isinya boleh minta yang asin ya, yang isinya macam-macam kayak apa itu hamburger, atau dia minta yang manis, ada. Jadi kebanyakan mereka juga seperti yang Pak Hadi sampaikan, tiap pekannya aja itu bisa menghidupi, kalau menurut saya ya, bisa menghidupi keluarganya selama sepekan. Karena apa? Saya lihat ketika saya itu absen, teman-teman yang petugas itu juga catat omset, itu lumayan lah pendapatannya mereka semalam ya. Padahal waktunya hanya 4 jam, kita itu start jam 5 sampai jam 6 sore, itu prepare atau loading atau persiapan lapak, tenda dan lain sebagainya. Jam 6 start sampai jam 10 malam, mereka itu aktif jualan. Jam setengah 10 aja sudah boleh pulang. Meskipun kadang jam setengah 8 itu sudah ada yang sudah habis dagangannya sebenarnya. Cuman saya tidak izinkan untuk mereka pulang duluan. Iya mas, karena sebelahnya, khawatir sebelahnya itu masih banyak misal, terus dia sudah kosong, terus dia mau pulang duluan, nanti kan ketika ada pembeli baru datang, loh kok kosong, kan jelek ya. Jadi kayak apa, lobang-lobang ya. Jadi saya ada aturan khusus, seluruh pedagang wajib mematuhi aturan jam 6 sampai maksimal jam setengah 10 lah, 21.30 itu baru boleh ringkes-ringkes. Jadi meskipun dia sudah habis dagangannya jam setengah 8, jam 8, dia itu tetap tidak boleh mematikan lampu, tidak boleh menutup tendanya atau mejanya dilipat dan lain sebagainya, tidak boleh. Biarkan sudah kosong, tidak apa-apa. Nanti kalau ada pelanggan datang mau beli, mungkin langsung datang ya, tinggal bilang aja habis, itu aja. Jadi kebersamaan itu mas yang bisa mengkokohkan IJN sebenarnya. Jadi teman-teman seluruh para pedagang ini yang setiap malam Sabtu menjadi lahan untuk mengais rezeki bersama, itu di sana kebersamaannya. Jadi tidak ada mereka yang memang paling viral dan mereka itu. Selain itu saya informasikan bahwa setiap malam Sabtu tiap lapak itu ada beberapa yang tetap live mas, live TikTok.
2: Oke, baik.
3: Platform. Nah, jadi mereka selain memang datang mau jalan-jalan, ada yang hanya jalan-jalan, saya lihat itu tidak bawa apa-apa. Cuma mereka itu kayaknya terhibur itu, ada pasar malam kayaknya rasanya ya. Bisa lihat-lihat cuci mata mungkin ya. Nah, cuman dari yang bisa live-live itu saya perhatikan, mereka pasti lakunya itu lebih banyak dan lebih banyak yang datang, meskipun dari mana langsung menuju ke lapak yang sedang live gitu.
2: Karena tadi ada ikhtiar ya, gak cuma mengandalkan offline, melainkan tadi online juga digenjot ya Ibu ya.
3: Betul. Jadi ada dua cara untuk mereka menghadirkan para pembeli gitu.
1: Baik, terima kasih Ibu Syasha. Nanti kita sambung lagi, kami beralih lagi ke Pak Hadi. Seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Ibu Syasha, persaingan harga ini kan menjadi salah satu fenomena yang sudah mulai terlihat di marketplace. Jadi konsumen bisa langsung membandingkan harga dari berbagai penjual, sementara platform juga sering menawarkan program diskon dan juga promosi. Jika tidak diperhitungkan dengan baik, strategi harga justru memberikan tekanan terhadap keberlangsungan usaha. Nah, dalam persaingan digital itu sendiri, bagaimana seharusnya UMKM menyikapi strategi diskon, gratis ongkir, dan juga perang harga ini, Bapak Hadi? Silahkan.
0: Gimana Pak, ulangi sebentar Pak.
1: Nah, dalam persaingan digital yang tadi sudah dijelaskan oleh Ibu Syasha, kan di marketplace itu ada diskon, promosi, dan sebagainya. Jadi bagaimana seharusnya UMKM ini menyikapi strategi diskon, gratis ongkir, dan juga perang harga tadi, Bapak? Monggo.
0: Ya, pertama yang harus dilakukan oleh UMKM adalah kualitas produk, Pak. Itu penting. Kualitas produk, ketika misalnya kualitas produknya itu sudah oke, memenuhi standar, dan masyarakat merasa enak, nyaman, pasti itu akan beli kembali. Untuk mensiasati adalah para UMKM itu biasanya dia akan melihat di bahan baku.
2: Oke, bahan baku.
0: Kalau dari bahan baku mereka mendapatkan harga murah, mereka bisa bersaing dengan memberikan diskon atau dengan jumlah banyak, maka akan mereka yang harus lakukan gitu kan. Sehingga tidak terpatok pada bahan baku yang dari produk A misalnya produk B, tetapi ketika misalnya ada kompetitornya dan itu bisa bagus, maka bahan baku itu bisa mendapatkan lebih murah. Saya yakin para platform UMKM yang memberikan diskon dan sebagainya, karena mereka bahan bakunya sudah bisa diminimalisir sehingga bisa memberikan harga yang cukup murah misalnya. Itu pertama. Yang kedua, gratis ongkir misalnya. Gratis ongkir, mereka juga akan hitung BEP dari satu produk. Ketika misalnya mereka bisa menjual 10 produk dan 1/2 itu menghasilkan laba bersihnya misalnya. Mereka jual 10 produk, laba bersihnya itu adalah 3 produk, dan mereka bisa mengloskan satu produk itu menjadi gratis ongkir, sehingga mereka tetap mendapatkan penghasilan. Nah, gratis ongkir dan diskon itu adalah bagian strategi promosi masing-masing UMKM agar mereka bisa dibeli gitu. Karena orang kan biasanya produknya bagus tapi ongkirnya mahal gitu kan. Nah, itu orang juga mikir itu, saya belinya hanya 20.000, ongkirnya 20.000, akhirnya jadi 40.000 kan nyampe ke rumah, Pak. Gitu. Nah, tetapi biasanya juga yang sekarang lagi juga marah, para UMKM bisa bekerja sama dengan platform untuk jasa pengiriman gitu kan, Pak.
2: Oke.
0: Okay. Nah, ketika misalnya mereka, terutama pengiriman-pengiriman yang baru, sehingga mereka bisa bekerja sama dan mereka kadang dapat diskon juga kan dari UMKM, dari jasa pengiriman misalnya. Misalnya ketika mengirim 10 produk, mereka dapat jasa 1 produk gratis atau seperti apa. Nah, itu yang harus dilakukan. Nah, dalam persaingan itu ya pintar-pintarnya UMKM untuk berjualan dan sekaligus meminimalisir pembiayaan dan memberikan pelayanan-pelayanan yang plus terhadap para konsumen itu.
2: Oke, baik. Pak Hadi, tadi seperti yang Panjenengan sampaikan, banyak sekali hal-hal yang berbau digitalisasi yang tentunya ini membawa banyak sekali kemudahan ya, tapi juga butuh kemampuan baru pada akhirnya. Yang mana pelaku usaha nggak cuma dituntut paham produknya, tapi juga perlu mengenal pemasaran digital, pelayanan konsumennya seperti apa, lalu pembuatan konten dan lain-lain. Kalau menurut Panjenengan ini, Pak Hadi, dari sisi kesiapan, kemampuan apa yang sebenarnya ini paling perlu diperkuat UMKM sebelum benar-benar masuk ke persaingan digital, Pak?
0: Pertama, SDM dari pelaku UMKM. Saya melihat kalau yang di Kabupaten Situbondo, dari beberapa persentase pelaku usaha itu, mungkin masih banyak yang senior-senior lah gitu kan. Yang junior tadi di bahasa saya sampaikan itu sudah mulai. Mungkin yang Gen Z, milenial sama Gen Z ini masih bisa teknologi lah. bisa diajarin bagaimana mereka jualan digitalisasi di marketplace yang ada itu. Ya peran dari pemerintah ini penting. Baik. Pertama, bisa memberikan pengetahuan apakah melalui pelatihan digitalisasi, market digitalisasi. Sebenarnya mungkin Mbak Sasa. Halo Mbak Sasa.
3: Ya.
0: Oke, sudah tahu ya. Marketplace-nya Kabupaten Situbondo, Mbak Sasa?
3: Belum.
0: Belum. Padahal Situbondo Pak Bupati itu sudah launching. Masnya sudah tahu enggak? Ini penyiarnya RRI Jember ini sudah tahu enggak?
2: Ini kami juga masih asing ini, Pak. Mungkin butuh pencerahan juga terkait dengan aplikasi ini. Monggo Pak dijelaskan juga.
0: Ya, Situbondo itu sebenarnya punya Situbondo gitu.
2: Oh, dia baik,
0: punya
2: baik.
0: Aplikasi produk unggulan Kabupaten Situbondo yang bisa dibeli di platform marketplace. Tapi ini jarang orang yang tahu gitu.
2: Nah, okay.
0: Yang pelaku UMKM ini enggak tahu. Di sini saya melihat di saya sambil buka platform digitalnya Situbondo gitu kan. Mungkin melalui RRI ini saya juga mensosialisasikan Situbondo. Tapi Kominfo harus juga mengupdate ya. Saya tadi mau browsing mau beli itu harus buat akun dulu. Dan ini ribet menurut saya gitu kan. Daftar dulu baru dan sebagainya. Ini ada beberapa produk UMKM mungkin yang binaannya beberapa dinas. Saya sebutkan merek aja. Ketika klik produk kopi itu ada Kopral, ada Kayumas, ada Esi Arabica, dan ada Arifatin Originate Coffee. Ada 4 produk kopi di Kabupaten Situbondo itu yang ada di platform digitalnya Kabupaten Situbondo itu. Tapi masyarakat banyak yang tidak tahu sampai saat ini.
2: Oke.
0: Saya kalau tidak diminta RRI untuk set menjadi narasumber digitalisasi, saya tidak set juga itu.
2: Baik. Terima kasih, Bapak.
0: Akhirnya saya pelajari, ternyata kita sudah punya platform dan itu di-launching oleh Bupati Situbondo. Ini sebenarnya dijadikan ruang digital oleh pemerintah daerah, bagaimana pelaku UMKM ini bisa jualan di marketplace-nya pemerintah, tapi jangan ngambil keuntungan lah. Mereka UMKM ini bisa sehingga tidak ada pengurangan dari laba bersihnya gitu kan. Sehingga misalnya jualan kopi 35.000 ya 35.000 bisa diterima. Lagi-lagi saya masih belum melihat ini tadi yang ditanyakan mbaknya itu ongkirnya ini seperti apa. Saya masih belum bisa belanja ini karena harus daftar dulu gitu kan.
2: Oke.
0: Ongkirnya ini kan harus bisa kerjasama. Kita punya, kalau di tingkat lokal kita banyak ojek-ojek lokal misalnya itu kan, yang mungkin harganya itu lebih murah dari platform miliknya. Saya sebutkan produk aja, miliknya Shopee kayak, miliknya Grab kayak, miliknya ojol-ojol yang lain itu ojol lokal itu lebih murah lah gitu kan, karena mereka sudah tidak dipotong lagi di platformnya itu. Nah, mungkin ini yang perlu ditingkatkan gitu Pak. Ini yang perlu ditingkatkan. Pertama kan harus melihat digital. Ada ruang digitalisasi yang disediakan. Ini sebenarnya kalau yang platform umum itu e-commerce itu sudah banyak kan. Ada Shopee, ada yang lainnya, beli-beli dan sebagainya. Itu mungkin orang sudah banyak jualan produk di platform itu gitu. Ya ini kan disediakan oleh pemerintah kabupaten. Lah ini yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat, bagaimana bisa belanja di punya Situbondo gitu kan.
2: Platformnya
0: punya Situbondo, Pak.
2: Baik. Ini butuh sosialisasi itu, ya, Pak, ya memang ya.
0: Ya, punya kalau websitenya itu punya .situbondocup.go.id gitu kan. Nah, ini sekaligus saya mempromosikan punyanya Situbondo ini. Meskipun itu enggak tahu ya launchingnya kapan, Pak Bupati itu kok Mbak Sasa itu enggak tahu juga itu masih kan.
2: Oke.
0: Lah ini bisa dimanfaatkan. Nah, cuma saya ngelihat di platformnya masih perlu. Tapi memang kalau mau WhatsApp langsung itu ada pelaku WhatsApp-nya dengan penjual gitu. Ketika masuk di tambak keranjang kita memang harus buat akun dulu itu. Menjelajahi untuk membeli di katalog digitalnya miliknya pemerintah Kabupaten Situbondo itu, Mas.
2: Baik. Terima kasih. Gitu. Tentunya ini butuh sosialisasi lebih lanjut ya, Pak ya, karena memang minimnya informasi terkait dengan platform ini, apalagi punya Situbondo sendiri nih, Pak. harus dimanfaatkan dengan baik agar nanti ekosistemnya juga semakin jalan terkait dengan para pelaku UMKM-nya dan juga nanti bisa semakin menuju ke naik kelas ya di era digitalisasi ini.
0: Yeah.
2: Pak Hadi, ini kita juga sudah masuk di sesi penutup, jadi singkat saja apa yang ingin disampaikan ini untuk pendengar Pro 1 dan juga masyarakat Situbondo khususnya untuk para pelaku UMKM-nya, monggo Pak Hadi.
0: Ya, pertama kepada para pelaku UMKM, saya berharap terus tertingkatkan produktivitas karena satu-satunya yang bisa memberikan income pendapatan adalah dengan ikhtiar berusaha, baik itu yang kecil, mikro, yang sudah memiliki pangsa pasar besar maupun kecil maupun masih jualan di tingkat tadi di IJN, di UMKM, ini tetap untuk tetap semangat. Dan itu yang akan memberikan income pendapatan kepada para UMKM. Yang kedua, harapan saya pemerintah bisa memberikan ruang, tadi ruang digitalisasi yang masif dan gratis, dan pasti UMKM itu juga berikan ruang. Selain dia bisa jualan di dunia digitalisasi, di alam sana gitu kan, mereka tidak tahu siapa yang akan membeli, tetapi dia di konvensional juga diberikan ruang, terutama UMKM yang berada di bidang kuliner. Saya berharap pemerintah daerah bisa mengakomodir semua UMKM yang ada untuk bisa berjualan di event-event yang disediakan oleh pemerintah daerah. Makanya pemerintah daerah bisa perbanyak event, dan itu bisa jualan UMKM, baik itu event yang dilaksanakan oleh swasta, oleh kerjasama dengan CSR dan sebagainya, sehingga UMKM kita di 17 kecamatan itu bisa jualan secara konvensional. Itu yang kedua. Yang ketiga, pasti UMKM menginginkan ada fasilitas kita, terutama di penguatan modal. Penguatan modal Situbondo punya Forsa. Forsa itu kemarin saya diceritain teman-teman di Komisi 2 di Situbondo itu kurang lebih sekitar 3 miliar, tapi baru terserap hanya 8 orang gitu. Minim sekali serapan Forsa, karena pelaku UMKM kita itu sudah bankable rata-rata. Meskipun itu hanya pinjam di ojol, pinjaman online gitu.
2: Okay.
0: Pinjol. Itu hampir rata UMKM kita itu ada yang pinjam di online, di platform-platform pinjaman online itu, sehingga mereka tidak bisa memanfaatkan Forsa ini. Maka pemerintah daerah harus bisa memberikan solusi jalan, apakah itu akan menjadi bantuan produk atau bantuan alat kepada para UMKM yang ada, sehingga mereka bisa meningkatkan produktivitas dan jualan secara konvensional maupun secara digital, sehingga mampu bersaing di secara nasional maupun internasional dan bisa naik kelas. Itu harapan saya, Mas.
1: Baik, Ibu Sasha, monggo untuk memberikan closing statement singkat saja.
3: Okay. IJN potensinya besar menyerap tenaga kerja, menghidupkan ekonomi mikro sekaligus juga destinasi wisata baru di Situbondo. Bagi anak muda, IJN tempat nongkrong. Bagi keluarga, IJN wisata malam. Dan bagi pengunjung, IJN pedagang maksud saya adalah harapan. Kuliner bisa mempersatukan, satu malam bisa menghidupkan ekonomi sepekan, dan Situbondo punya cara sendiri untuk bersinar setiap malam Sabtu. IJN sebagai salah satu penggerak UMKM dan pariwisata malam di Situbondo.
2: Baik, terima kasih Ibu Sasha Natasha selaku pelaku UMKM dan juga pengelola IJN, sekaligus terima kasih Pak Adi Prianto selaku pengamat UMKM Kabupaten Situbondo. Selamat pagi, selamat beraktivitas kembali, sehat selalu Pak Adi, Ibu Sasha.
0: Terima kasih.
3: Amin.
2: Ya, makasih. Oke, baik, selamat beraktivitas. Pendengar Pro 1, terima kasih untuk Anda atas kebersamaannya, karena memang perkembangan pasar digital ini bukan hanya soal bagaimana UMKM memasarkan produk secara online, tapi juga bagaimana pelaku usaha membaca perubahan perilaku konsumen dan menyesuaikan cara berbisnis. Di tengah banyaknya pilihan yang tersedia, kualitas produk, pelayanan, identitas usaha, dan juga kepercayaan konsumen jadi semakin penting tentunya untuk diperhatikan agar UMKM tetap memiliki ruang untuk berkembang. Saya Haryo Kukuh bersama rekan saya
1: Dinda Yudia
2: dan juga seluruh kerabat kerja yang bertugas menyampaikan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa di perjumpaan dialog Jember Menyapa berikutnya.
4: Perbarui kabar terkini di sejuknya awal hari.
5: Kereta api Daup 9 Jember,
6: lereng gunung Semeru Lumajang.
7: Sejumlah komoditas di Kabupaten Bondowoso.
8: Kapal feri Jangkar Situbondo.
9: Nelayan di pesisir pantai selatan Banyuwangi.
4: Rangkuman peristiwa lokal maupun nasional.
10: Upaya untuk mengendalikan inflasi terus dilakukan oleh pemerintah.
11: Kawasan di bagian Jawa Timur.
12: Pembangunan ibu kota negara IKN Nusantara terus dikebut.
4: Kupas tuntas beragam topik bersama narasumber terbaik.
13: Menarik sekali memang kalau kita membicarakan desentralisasi fiskal, di sini juga pajak memiliki pengaruh yang sangat penting.
14: Basis pajak tersebut dapat kita gali potensi.
13: Bagaimana kesiapan UMKM menjelang Society 5.0, di sini tentunya banyak hal yang perlu disiapkan.
15: Kita juga mulai membuat e-katalog.
16: Bagaimana kita menggali kreativitas.
17: UMKM itu menjadi penjaga ekonominya Indonesia.
4: Jember pagi ini, setiap hari dari jam 6 pagi.
18: Mulai dari makanan lezat, pakaian modis, hingga kerajinan tangan unik, semua bisa kita dapatkan dari UMKM lokal.
19: Terima kasih guys sudah belanja.
18: Bayangkan betapa bahagianya para pengusaha kecil ketika kamu memilih produk mereka. Kamu tidak hanya mendapatkan barang yang dibutuhkan, tapi juga membantu mereka untuk terus berkembang dan berinovasi. Ayo, kunjungi UMKM di sekitarmu dan beli produk mereka. Jadilah bagian dari gerakan cinta produk lokal dan bersama-sama kita bangun Indonesia yang lebih kuat dan mandiri dengan mendukung UMKM.
20: Tas gonta-ganti terus.
21: Wow.
20: Emang gak sayang apa sama duitnya? Mana bahannya bagus pula? Pasti mahal tuh.
21: Aduh Sen, hari gini mau dapat barang berkualitas impor tapi ramah kantong gampang banget tau.
20: Yang bener kamu.
21: Iya, sekarang tuh udah banyak sekali UMKM yang memproduksi tas dan juga sepatu dengan brand lokal tapi kualitasnya internasional.

Sedangkan kalau harus jauh-jauh ke luar negeri, cuma pengen nambah koleksi tas impor. Berbelanja kebutuhan fashion kekinian dengan kualitas terbaik dan harga terjangkau bisa kita dapatkan dari produk-produk buatan dalam negeri. Dengan membeli produk dalam negeri, sama halnya dengan membantu perekonomian masyarakat kita.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim pernyataan Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan atau Zulhas mengatakan bahwa tugas rakyat hanya membayar pajak dan tidak boleh ikut campur dengan urusan pemerintahan. Namun faktanya, pendengar, klaim tersebut adalah tidak benar. Wakil Ketua Umum Perwakilan Barisan Muda Penegak Amanat Nasional atau BMPAN Ahmad Kiamil Alofi menyampaikan, narasi tersebut bertolak belakang dengan sikap politik Ketua Umum PAN itu. Menurutnya, Zulhas selalu mendorong keterbukaan pemerintah terhadap kritik dan masukan dari masyarakat. Sementara itu, Sekretaris Dewan Kehormatan BMPAN Iswari Mukhtar memutuskan untuk menindak tegas penyebar narasi hoax dengan melaporkannya ke pihak berwajib.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, sesaat lagi Anda akan ikuti program Halo RRI. Sampaikan keluhan Anda terkait layanan publik bersama rekan Yusnizar Sufi.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

0: Program 1 Radio Republik Indonesia Jember, pendengar Pro 1, segera kita hadirkan program Halo RRI. Selamat pagi dan selamat mengikuti.
1: Punya aduan yang ingin dilaporkan?
2: Bu Vivi yang melaporkan kondisi informasi dari Pak Erwin menemukan dompet isinya ada.
1: Punya keluhan soal kebijakan publik?
3: Sampai ke pendalamannya itu ada penerangannya kurang.
1: Sampaikan aspirasi Anda ke Halo RRI.
4: Ya, Halo RRI.
1: Hubungi kami di 0331-336-652 atau WhatsApp ke 0811-3040-911. Setiap laporan akan kami teruskan untuk ditindaklanjuti.
5: Melaporkan mana

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia. Jumbar kembali berjumpa bersama kami pendengar dalam program Halo RRI untuk edisi hari ini. Kita berjumpa di penghujung bulan September 2026 bersama saya Nizar Sufi dan juga segenap kerabat kerja yang bertugas pagi hari ini. Bagaimana kabar Anda pendengar Pro 1? Semoga senantiasa sehat dan penuh semangat. Dan kita sudah siap menerima aduan dari Anda pendengar, silakan sampaikan kepada kami di 0331-336652 atau di 0811-3040-911. Pendengar Pro 1, kita mendapatkan aduan yang pertama dari warga masyarakat Jember yang melaporkan ini berkaitan dengan suhu udara di Kabupaten Jember terkhusus ya. Dalam waktu belakangan ini terasa lebih menyengat dibandingkan dengan hari-hari sebelumnya. Kira-kira ada fenomena cuaca apa pendengar yang sedang terjadi saat ini dan apa saja yang perlu diwaspadai? Kita coba ngobrol pendengar Pro 1 bersama dengan Prakirawan BMKG Pos Jember. Ada Bapak Hukama Nur Akmal. Selamat pagi Pak Hukama.
1: Ya, selamat pagi Mas.
0: Ya, kita dengar kabar dari warga masyarakat yang menginformasikan ini yang dirasakan ya. Ini berkaitan dengan suhu udara di Jember yang terasa lebih menyengat. Apakah memang di Jember ini sedang ada perubahan suhu atau mungkin kenaikan suhu, Pak Akmal?
1: Ya, baik Mas. Jadi bisa kami sampaikan bahwa peningkatan suhu yang akhir-akhir ini terjadi di wilayah Jember itu disebabkan oleh beberapa faktor. Sebenarnya itu suatu fenomena yang lumrah, wajar, dan sering terjadi terutama di akhir September menjelang hingga pertengahan Oktober. Itu yang pertama karena pergeseran gerak semu tahunan matahari. Jadi melewati tanggal 23 September, setelah tanggal 23 September itu matahari lebih condong di wilayah selatan Katulistiwa. Nah, kita tahu bahwa Jember secara letak astronomis berada di wilayah selatan Katulistiwa, sehingga waktu siang hari akan sedikit lebih lama daripada waktu malam harinya, jadi matahari akan bersinar lebih lama daripada malam, mungkin sekitar 5, 6 hingga 7 menit lebih lama. Kemudian di akhir September dan juga di awal Oktober biasanya juga masih terjadi musim kemarau, dan untuk tahun ini diperparah dengan fenomena El Nino yang menyebabkan musim kemarau berlangsung lebih panjang. Kemudian juga dipengaruhi oleh faktor tutupan awan, karena di musim kemarau biasanya langit cenderung cerah, minim tutupan awan. Sebagaimana kita tahu bahwa awan berfungsi sebagai selimut atmosfer untuk melindungi bumi dari sinar matahari yang terlalu terik. Jadi ketika minim tutupan awan, maka sinar matahari akan langsung diterima oleh bumi. Seperti sehingga perubahan kenaikan suhunya akan semakin terasa. Dan juga karena masih aktifnya monsun Australia, terutama angin timuran yang bersifat kering dan panas. Jadi selain dengan kenaikan suhu, kadang juga dengan angin yang bertiup membawa hawa yang agak panas dan kering.
0: Baik, Pak Akmal, kalau pantauan dari BMKG Pos Jember ya, untuk suhu ini rata-rata di titik berapa Mas ya dalam waktu belakangan ini?
1: Untuk beberapa hari terakhir, suhu maksimum yang tercatat sekitar 34 sampai 36 derajat

0: Oke, kemudian ini apakah memang ada hal yang harus diperhatikan dari kondisi seperti ini untuk warga masyarakat yang utamanya beraktivitas di luar ruangan nih, Mas Akmal?
1: Ya, baik. Menghadapi fenomena seperti ini, BMKG menghimbau kepada seluruh warga masyarakat Jember, terutama yang beraktivitas di luar ruangan, untuk sebisa mungkin memakai tabir surya. Kalau punya tabir surya, dipakai. Kemudian hindari beraktivitas di luar ruangan terlalu lama. Mencukupi kebutuhan hidrasi tubuh, banyak minum air putih, karena cuaca yang panas juga menjaga kesehatan tubuh. Di cuaca yang panas juga akan rentan sakit, jadi menjaga kesehatan tubuh dan terutama itu mencukupi kebutuhan hidrasi tubuh.
0: Kemudian untuk estimasi musim kemarau sampai hari ini, apakah memang ada informasi update terbaru nih Mas berkaitan dengan perakiraan musim kemarau untuk tahun ini?
1: Ya baik, baru saja kemarin disampaikan press release perakiraan awal musim hujan oleh BMKG Stasiun Klimatologi Jawa Timur, Malang. Jadi, terutama untuk wilayah Jember ya, di bulan Oktober nanti masih akan berlangsung musim kemarau. Seperti itu untuk peralihan musim atau pancaroba diperkirakan akan mulai terjadi di November.
0: Oke, baik. Berarti memang sampai sekarang harus benar-benar diwaspadai ya oleh warga masyarakat. Terlebih, Mas Akmal juga kita dapat informasi rumah sakit rata-rata belakangan juga kondisi pasiennya penuh ya. Ini memang bisa jadi sedikit banyak juga adanya faktor cuaca yang turut memberikan kontribusi ya bagi kondisi seperti ini. Apakah memang ini pantauan yang dibenarkan, Mas?
1: Iya, benar, Mas. Jadi mungkin wabah influenza A ya yang sedang marak merebak di Jember juga dia didukung oleh faktor cuaca yang panas yang cukup terik. Jadi bagi masyarakat hendaknya untuk lebih meningkatkan kekebalan tubuhnya, menjaga kesehatan tubuh itu agar tidak mudah terserang penyakit.
0: Baik. Ya, terima kasih sekali lagi Mas Hukama Nur Akmal dari BMKG Pos Jember sudah menginformasikan berkaitan dengan kondisi di Jember belakangan ini ya. Dan ini semoga sekali lagi menjadi kewaspadaan, kehati-hatian bagi warga masyarakat yang akan melintas dan juga beraktivitas di luar ruangan. Terima kasih Mas Hukama, selamat pagi dan selamat bertugas kembali. Assalamualaikum.
1: Ya baik, terima kasih Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik pendengar Pro 1, kita akan update informasi lainnya tetap bersama kami di Pro 1 RRI Jember, kanal informasi dan inspirasi.
2: Tahukah Anda, cuaca ternyata bisa memengaruhi suasana hati dan energi tubuh. Saat cuaca mendung, produksi hormon serotonin cenderung menurun, membuat kita lebih mudah merasa lesu. Sebaliknya, paparan sinar matahari membantu tubuh memproduksi vitamin D yang berperan penting dalam menjaga mood dan daya tahan tubuh.
3: Pernah nggak udah siap hangout, tapi tiba-tiba hujan badai? Nah, biar nggak kejadian lagi, mulai sekarang biasain. Buka aplikasi cuaca sebelum berangkat. BMKG punya info real time yang akurat banget. Anak muda harus melek teknologi. Bukan cuma buat scroll media sosial, tapi juga buat keselamatan diri. Karena tahu info cuaca itu bukan hal sepele. Dan bisa jadi ini langkah kecil buat jadi generasi tanggap bencana. Yuk cek cuaca dulu sebelum melangkah.
4: Cuaca ekstrim bisa datang kapan saja dan membawa berbagai ancaman. Oleh karena itu, memantau perkembangan perakiraan cuaca setiap hari adalah langkah penting untuk melindungi diri dan keluarga. Dengan mengetahui informasi cuaca terkini, kita dapat mempersiapkan diri menghadapi potensi bencana, membantu kita mengantisipasi datangnya hujan deras, angin kencang, atau gelombang tinggi, sehingga kita bisa mengambil tindakan pencegahan yang diperlukan, merencanakan aktivitas dengan lebih baik dengan mengetahui kondisi cuaca. Kita bisa merencanakan aktivitas sehari-hari dengan lebih aman dan nyaman, serta menghindari resiko yang tidak perlu, dan mengurangi dampak kerugian. Informasi cuaca yang akurat dapat membantu kita melindungi aset dan mengurangi potensi kerugian akibat bencana alam.

0: Jadi luangkan waktu sejenak setiap hari untuk memantau perakiraan cuaca. Informasi ini bisa menyelamatkan Anda dan orang-orang terdekat.
1: Pernahkah Anda melihat anjing menjulurkan lidahnya ketika cuaca panas? Ternyata, anjing menjulurkan lidahnya untuk mengatur suhu tubuhnya. Ketika anjing tidak memiliki kelenjar keringat seperti manusia, mereka menggunakan lidah mereka untuk mengeluarkan panas dari tubuh mereka. Ketika anjing merasa panas, mereka akan mulai menjulurkan lidahnya untuk meningkatkan penguapan air dari lidah mereka. Ini membantu menurunkan suhu tubuh mereka dan membuat mereka merasa lebih nyaman. Jadi, jika Anda melihat anjing menjulurkan lidahnya ketika panas, itu adalah tanda bahwa mereka sedang mencoba untuk mengatur suhu tubuh mereka. Pastikan

Luar Suwir adalah oleh-oleh khas dari Jember. Banyak orang yang mengira namanya berasal dari bahan atau rasanya, padahal bukan. Kata suwir dalam bahasa Jawa berarti disobek atau dipotong kecil memanjang. Setelah adonan tape singkong dimasak sampai padat, adonan tersebut dipotong memanjang kecil-kecil. Proses inilah yang disebut disuwir-suwir. Lalu akhirnya dikenal dengan nama suwar-suwir. Jadi, nama suwar-suwir sebenarnya menggambarkan cara memotong dan bentuknya, bukan bahan utamanya.

0: Ya, pendengar Pro 1 dimanapun Anda semuanya berada, Anda kembali bersama siaran kami di program Halo RRI. Pendengar, pagi hari ini kita masih mencoba menghubungi beberapa pihak yang berkaitan dengan aduan dari warga masyarakat. Dan kita akan coba sambungkan pendengar Pro 1 besar harapan ini bisa mendapatkan respon ya, sehingga masyarakat yang mungkin menyampaikan keluhan tersebut ini mendapatkan solusi atau titik terang, sekaligus juga mungkin saran dari apa yang mereka laporkan, seperti itu. Pendengar, kita juga masih tunggu informasi dari Anda, silakan bisa sampaikan kepada kami di 0331336652 atau bisa sampaikan aduan kepada kami di 0811304091 pendengar ya. Dan pagi hari ini kita juga masih ingin memantau bagaimana kondisi pantauan perubahan arus lalu lintas di wilayah Samanhudi pendengar. Kalau mungkin Anda warga masyarakat yang tinggal di dekat sana atau sering melintas di arah sana, bisa Anda informasikan kepada kami pendengar melalui jalur chat ya di 0811304091. Dan pagi hari ini pendengar, kita ingin update juga berkaitan dengan kondisi di wilayah Jember. Kita tahu kita masih belum mendapatkan hujan pendengar Pro 1 ya. Dan kita berdoa bersama semoga Tuhan turunkan hujan yang bermanfaat. Dan pagi hari ini kita coba pantau bagaimana kondisi kekeringan di wilayah Jember. Sudah tersambung bersama kami ada Sekretaris PMI Kabupaten Jember, ada Pak Gufron Evian Effendi. Selamat pagi, Assalamualaikum Pak Gufron.
1: Waalaikumsalam, selamat pagi Mas Nizar.
0: Ya, terima kasih Pak Gufron telah berkenan bersuara untuk Halo RRI. Pak Gufron, ya, kita ingin tahu berkaitan dengan update yang mungkin sudah dilakukan monitoring, assessment dan juga peninjauan secara langsung oleh rekan-rekan PMI Jember, Pak. Ini wilayah mana saja Pak yang saat ini dilaporkan mengalami musibah kekeringan, Pak?
1: Iya, data yang sebelumnya itu ada 6 titik. Ini per hari ini ada tambahan 1 dari Desa Mangaran, Kecamatan Acung. Itu juga mengalami krisis air bersih. Dan hari ini kita melakukan asesmen dan pendistribusian tandon dan air bersih.
0: Iya, berarti totalnya sekarang meluas menjadi 7 wilayah, Pak ya?
1: Iya. Kemarin juga kemarin juga ada surat dari BPBD untuk 3 desa. Tapi masih kita masih mengatur jadwal ritme pendistribusian air bersih karena kita sudah tiap hari itu 2 pengiriman, 2 kali pengiriman air bersih. Setiap harinya.
0: Oke, baik. Pak Gufron, boleh sharing Pak berkaitan dengan parameter sebuah daerah atau wilayah ini kategorinya kekeringan seperti itu. Ini apa Pak? Apakah memang ada sejumlah masyarakat dalam jumlah tertentu yang memang tidak mendapatkan air atau ada penilaian tertentu Pak?
1: Iya, kita asesmennya kekeringan itu untuk kebutuhan dasar rumah tangga yang dibutuhkan air bersih untuk minum, memasak, itu tidak ada. Artinya sumur kering dan tidak terjangkau oleh saluran PDAM. Itu yang kita prioritaskan untuk dibantu distribusi air bersih.
0: Oke. Kemudian dari musibah yang telah dilakukan tinjauan secara langsung atau asesmen tadi Pak ya, di Acung Pak yang terbaru tadi, di Mangaran Pak ya, ini ada berapa kakak Pak yang dilaporkan terdampak Pak?
1: Hari ini masih di asesmen Mas. Ada berapa kakak, kemudian sumber mata air yang kering kita masih belum dapat informasi, masih teman-teman masih bergerak di lapangan.
0: Apakah ada estimasi Pak, mungkin hampir keseluruhan masyarakat di desa tersebut kesulitan atau mungkin hanya sebagian saja Pak?
1: Sebagian saja, informasi dari Pak Kades Mangaran.
0: Oke, untuk informasi berkaitan dengan penjadwalan pendistribusian Pak setelah asesmen ini, kira-kira berapa hari setelah asesmen atau langsung eksekusi atau bagaimana Pak?
1: Langsung dieksekusi, jadi hasil asesmen itu menjadi dasar kita melakukan distribusi air bersih. Jadi hari, nanti sore atau besok pagi kita langsung eksekusinya.
0: Iya, baik. Kemudian Pak Gufron, kita tahu angka okupansi ya atau kepadatan di rumah sakit ini termasuk yang tinggi belakangan di Jember Pak. Kalau dari pantauan PMI sendiri Pak, warga-warga yang terdampak musibah kekeringan ini, apakah ada laporan tertentu Pak yang datang ke PMI berkaitan dengan gangguan kondisi kesehatan dari warga masyarakat di sana atau bagaimana Pak?
1: Ya, untuk sementara belum ada keluhan dampak dari kekeringan itu untuk dampak kesehatannya. Mungkin itu dampak-dampak lain karena influ dan lain sebagainya.
0: Oke, baik. Kemudian terakhir Pak, apa yang bisa Anda himbau bagi warga masyarakat ya, utamanya bagi yang tinggal di wilayah-wilayah rawan kekeringan?
1: Kami silakan, menghimbau Pak. Untuk warga jika mengalami krisis air bersih, kekeringan, karena ini di bulan September masuk di bulan Oktober, puncak kemarau panjang, untuk segera menginformasikan pada kami dari PMI Kabupaten Jember atau BPBD Kabupaten Jember. Gitu Mas.
0: Oke, baik. Terima kasih sekali lagi informasi yang diberikan Pak. Dan kita mengapresiasi teman-teman dari PMI Jember Pak yang sudah turut berkontribusi untuk memberikan bantuan utamanya bagi mereka yang terdampak kekeringan. Salam sehat, salam tangguh Pak. Selamat pagi. Assalamualaikum.
1: Selamat pagi. Waalaikumsalam Mas Nizar.
0: Baik pendengar Pro 1, dimanapun Anda semuanya berada, kita akan coba informasikan hal lainnya pendengar Pro 1. Jadi sekali lagi bagi Anda yang memiliki informasi berkaitan dengan kondisi sosial kemasyarakatan, kendala di lapangan atau mungkin keluhan-keluhan lainnya yang berkaitan dengan kemaslahatan umum ya, Anda kami himbau untuk bisa menyampaikan aduan Anda kepada kami di 0331336652 atau di 0811304091. Dan kami informasikan juga pendengar Pro 1 ya, untuk kondisi di bulan Oktober nanti ya, ini ada jadwal Karnaval Jember 2026. Jadi untuk Anda lebih berhati-hati, kemudian juga kalau mungkin akan melintas di wilayah-wilayah tersebut, ada baiknya Anda mencari alternatif jalan agar tidak terjebak kemacetan ya. Kita informasikan dari waktu yang terdekat pendengar Pro 1 di tanggal 1 ya, Oktober 2026, ini di wilayah Wonoasri Tempurejo. Kemudian di tanggal 3, ini cukup banyak pendengar Pro 1 ya, di antaranya adalah wilayah Mojomulyo Puger, Balung Kidul Balung, kemudian wilayah Badean Bangsal Sari, wilayah Bangsal Sari. Kemudian juga di tanggal 4 ada 3 lokasi, di Mlokorejo Puger, di Lampeji Mumbul Sari, dan juga di Sidomulyo wilayah Silo. Jadi berhati-hati untuk Anda pendengar Pro 1 bagi yang akan melintas di wilayah-wilayah tersebut. Dan pendengar Pro 1, kita juga update informasi lainnya berkaitan dengan banyaknya warga yang mengeluhkan sakit terasa linu-linu di tulang, kemudian juga kondisi tenggorokan sakit. Apakah memang ini yang dinamakan super flu? Apakah juga Anda di wilayah Jember ada masyarakat yang merasakan hal serupa pendengar? Dan tim kami sudah mencoba untuk menghubungi Dinas Kesehatan Kabupaten Jember pendengar Pro 1, namun belum bisa on air dikarenakan sedang ada agenda rapat di kantor Pemda hari ini. Kemudian pendengar Pro 1, kami informasikan juga ada seorang warga yang mengeluhkan berkaitan dengan kondisi Sungai Kalijompo yang sangat mengkhawatirkan pendengar Pro 1 ya. Ini saudara Imam Sahroni yang menyampaikan mengeluhkan kondisi sungai di Kali Jompo, mengapa kok dijadikan tempat pembuangan sampah ya. Dan pendengar Pro 1, kami coba tayangkan kondisinya di kanal YouTube RRI Jember, Anda bisa saksikan. Dan besar harapan ya, suara-suara dari Pak Imam ini terus disuarakan ya. Justru orang-orang seperti beliau ini orang-orang yang sangat peduli terhadap kesehatan, kondisi keindahan, dan juga fungsi sungai, pendengar Pro 1. Apabila kondisi sungai ini tercemari, pendengar, besar harapan sungai tidak bisa menjalankan fungsinya secara utuh ya, seperti itu. Dan bisa jadi alih-alih nantinya ketika musim penghujan tiba bisa menyebabkan banjir dan akan merugikan warga sekitar ya. Sekali lagi, siapapun Anda, mohon untuk sadar diri tidak membuang sampah seenaknya. Pendengar, ini termasuk kategori membuang sampah seenaknya ya. Sudah ada tempat sampah, sudah ada tempat pengelolaan sampah, tapi Anda tidak bertanggung jawab dengan membuang sampah sembarangan, utamanya di sungai. Dan memang ini kita sudah mulai harus mencontoh kota-kota besar yang maju juga dalam hal pengelolaan sampahnya. Contohnya di Surabaya, pendengar Pro 1, di Surabaya ini untuk sampahnya yang untuk sungainya maksud kami ya, ini sudah cukup bersih terpantau dari beberapa wilayah. Dan ini semoga bisa ditiru juga bagi warga masyarakat Jember. Dan ini tidak lepas bukan hanya peran dari pemerintah saja, tapi juga peran dari warga masyarakatnya yang terus peduli dan juga menyuarakan aspirasi. Baik pendengar Pro 1, itu informasi akhir yang kita bisa follow up hari ini. Terima kasih bagi Anda yang sudah menyampaikan aspirasi. Kemudian juga suara Anda ini menjadi hal yang kami butuhkan untuk menggaungkan kebenaran dan juga informasi yang positif bagi warga masyarakat. Saya Nizar Sufi, kemudian rekan gatekeeper sekaligus pengarah acara Anggi Widya, kemudian juga rekan Nada di meja operator mohon pamit. Selamat pagi dan sampai jumpa insya Allah untuk Halo RRI di episode berikutnya di hari Jumat ya. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Punya aduan yang ingin dilaporkan?
3: Bu Vivi yang melaporkan kondisi informasi dari Pak Erwin menemukan dompet isinya ada.
2: Punya keluhan soal kebijakan publik?
4: Sampai ke pendalamannya itu ada penerangannya kurang.
2: Sampaikan aspirasi Anda ke Halo RRI.
5: Ya, Halo RRI.
2: Hubungi kami di 0331 336652 atau WhatsApp ke 0811 3000.

0: 101.10.
1: Dengarkan dan ikuti Halo RRI setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 pagi. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
2: Ma,
3: Hus, sebentar, Mama lagi nelpon nih.
2: Pa, perbedaan ikan laut dan ikan sungai itu apa, Pa?
4: Iya, saya sudah hubungi mitra kita kemarin, tapi belum ada jawaban juga.
2: Pa.
4: Tanya sama Mama, Papa lagi sibuk.
5: Nisa, kenapa PR-nya belum dikerjakan, Nak? Ingat ya, kalau Nisa rajin buat PR dan belajar, pasti cita-cita Nisa akan tercapai. Memangnya, cita-cita Nisa jadi apa sih?
2: Jadi HP, Bu Guru. Karena hanya HP yang diperhatiin dan disayang sama Mama, Papa, dan semua orang.
6: Tahukah Anda, ada buah yang hanya berbuah 5 tahun sekali? Namanya buah love you, karena bentuknya seperti hati atau love. Buah ini hanya ada di Kalimantan Utara. Sekilas mirip buah jengkol dan tumbuh menggantung di pohon yang tinggi. Buah ini akan jatuh dengan sendirinya jika sudah saatnya matang. Harganya relatif mahal karena buah ini sulit ditemui. Buah love you ini biasanya dikonsumsi warga lokal dengan cara direbus dan rasanya unik, gurih seperti biji nangka.
7: Kecelakaan. Ya ampun, itu sopirnya parah banget. Ya Allah, kasihan banget sumpah. Tapi loh, kenapa orang ramah rebutan ngambil sembako sih? Astaga, bukannya bantuin malah dijarah. Ini bukan lagi soal butuh atau enggak, tapi ini soal nurani.
8: Kok enggak ada rasa kemanusiaannya sih? Kita tuh manusia, bukannya binatang kelaparan yang enggak punya hati.
9: Jika kita atau orang terkasih jadi korban di tengah kepanikan dan rasa sakit, ada yang justru menjarah barang berharga kita. Betapa pedih dan kecewanya hati kita. Tindakan itu tak cuma rugikan materi, tapi juga melukai martabat dan kepercayaan korban.

0: Tahukah kamu, Gen Z rawan kena Duck Syndrome? Kok bisa? Duck Syndrome atau sindrom bebek adalah sebuah fenomena seseorang kelihatan bahagia di luar, tapi sebenarnya rumit di dalam. Sebagian besar Gen Z tumbuh dengan menyembunyikan kekurangan dan berusaha keras untuk terlihat sempurna di mata orang lain. Penyebabnya adalah pengaruh media sosial, standar ekspektasi yang tinggi, dan tuntutan untuk multitasking. Sehingga dampaknya adalah stres dan kecemasan, depresi, hingga masalah kesehatan mental. Jadi, jangan pura-pura selalu baik-baik saja. Coba berani jujur dan buka diri sama orang lain. Cerita atau minta tolong sama orang lain. Siapa tahu, masalah kamu bisa lebih berkurang.
1: Loh, loh. Kok udah rapi sih meja Mohen?
2: Aku mau pulang duluan, Dew. Ada janji nih. Biasa, mau nonton sama Anto.
1: Tuh, biasaan ya kamu. Ingat loh, pekerja yang sering pulang lebih cepat dengan alasan yang tidak penting, itu bisa digolongkan pekerja yang tidak produktif dan pekerja yang korupsi, walaupun cuma korupsi waktu.
2: Alah, ini kan karena bos lagi gak ada.
1: Nah, itu juga tuh. Seharusnya kita bekerja tuh dengan disiplin, penuh dedikasi walaupun tanpa pengawasan dari atasan. Bagaimana mau ikut merubah bangsa kalau kelakuan kamu kayak gitu? Malu dong.
2: Iya, hilaf.

0: Sila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
3: Aji Sutama.
4: Ita Purnamasari.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

Siang hari ini luar biasa sekali, selain cuacanya yang begitu terik ya kan. Baru saja perjalanan di tengah-tengah panasnya cuaca siang hari ini di kota Jember. Nampaknya memang saya harus lagi dan lagi mengingatkan untuk seluruh pengendara siang hari ini untuk tidak lupa mereapply sunscreennya supaya tidak sampai gosong ya kan kulitnya. Kulit kita itu juga butuh dijaga ya kan, supaya tetap terhidrasi selain dari dalam dengan minum air putih atau air mineral secukupnya begitu ya. Kita juga perlu menjaga anti sinar UV-nya atau sunscreen-nya supaya bisa lebih nyaman melakukan aktivitas sehari-hari, apalagi di bawah terik matahari yang semakin hari semakin menyengat rasanya. Udah paling benar memang ngademin siang-siang begini dengan dengerin siaran Pro 1 RRI Jember. Di sini ada lagu-lagu yang bisa membuat suasana ruang dengar menjadi lebih nyaman lagi begitu ya, apalagi ditambah dengan ngopi atau ngeteh di siang-siang, plus juga informasi-informasi yang sayang untuk dilewatkan di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: apa kata dunia.
1: Bu ibu, ayo tidur bu.
2: Tidurlah dulu nak, ibu nungguin air nih.
3: Biarlah aku tidak tidur, asal besok bisa memasak untuk keluarga. Biarlah aku terjaga malam ini, asal anak-anak besok bisa mandi. Biarlah aku terseok-seok mengangkut tetesan air ini, asal besok tidak lagi dahaga.
4: Masihkah kita menggunakan air dengan berlebihan di saat banyak saudara kita terdampak kekeringan sebanyak 4,87 juta jiwa yang tersebar di 4.053 desa terdampak kekeringan pada tahun 2018 dan jumlahnya bertambah setiap tahunnya. Lebih bijak yuk dalam menggunakan air.
5: Tahukah Anda? Handphone pertama di dunia dibuat pada tahun 1973 oleh perusahaan Motorola. Alat ini dikenal dengan nama Motorola Dynatech. Beratnya hampir 1 kg dan ukurannya sebesar batu bata. Bisa dibayangkan betapa besar dan beratnya handphone itu dibandingkan dengan yang kita pegang sekarang. Selain itu, handphone ini hanya bisa digunakan selama 30 menit untuk bicara dan butuh waktu sekitar 10 jam untuk mengisi baterainya. Dari alat sebesar batu bata itu, kini kita bisa menikmati smartphone yang ringan, tipis, dan penuh dengan fitur canggih. Menariknya, harga handphone pertama ini sangat mahal, setara dengan mobil mewah zaman sekarang. Jadi, nggak heran kalau dulu handphone hanya dimiliki segelintir orang.
6: Dira, berapa kali harus mama bilang, jangan main gelas?
7: Iya, maaf, Ma.
8: Dira, mobil papa jadi lecet ini kan? Kamu memang nakal ya.

Membentak anak terkesan lumrah dan kelihatan sepele, tetapi dampak negatif yang ditimbulkan bukan main-main. Selamatkan mental mereka dengan lebih bersabar.

Pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, kali ini informasi datang dari kabar seputar peredaran narkotika cair etomidate di vape. Jadi Presiden Prabowo Subianto menyoroti perkembangan narkotika cair etomidate yang saat ini marak disalahgunakan. Hal itu diungkapkan Kepala Badan Narkotika Nasional atau BNN Komjen Pol Suyudi Aryo Setyo usai rapat terbatas di Istana Kepresidenan Jakarta. Dalam ratas dengan agenda pembahasan penanganan peredaran narkoba di Indonesia, Kepala Negara diungkapkannya menyoroti peredaran etomidate ini. Jadi ini menjadi perhatian pemerintah karena bisa mengancam masa depan para generasi penerus bangsa. Menindaklanjuti hal tersebut, BNN diungkapkan Suyudi akan mengencarkan koordinasi lintas kementerian atau lembaga terkait. Hal ini untuk memastikan tidak adanya lagi penyalahgunaan etomidate di Indonesia. Dan meski demikian, diakuinya memang pembahasan penanganan penyalahgunaan narkotika cair etomidate ini sebelumnya telah dilakukan. Dan meski pembahasan itu sudah dilakukan bersama, BNN dipastikannya siap terus mendalami pembentukan regulasi dengan pihak terkait lainnya. Diketahui memang ya pendengar, narkotika cair etomidate ini merupakan obat bius atau anestesi yang digunakan melalui suntikan intravena. Tapi dalam perkembangannya penggunaan etomidate ini marak dicampurkan ke dalam cairan rokok elektrik berjenis vape atau vape.

0: pernah main-main sama kata-kata? Salah satu yang seru itu adalah anagram, nyusun ulang huruf dari satu kata menjadi kata atau frasa baru. Tapi ada juga permainan kata lain yang gak kalah menarik, namanya adalah palindrom. Palindrom itu kata, kalimat, atau angka yang kalau dibaca dari depan atau belakang, bunyinya tetap sama. Contoh gampangnya, katak atau 121. Unik kan? Kata palindrom sendiri asalnya dari bahasa Yunani. Palin artinya lagi, dan dromos yang berarti arah. Istilah ini ternyata sudah ada sejak tahun 79 Masehi loh. Di dunia pop culture, ada film keren karya Christopher Nolan yang judulnya juga palindrom, Tenet. Di film itu, Tenet adalah nama organisasi rahasia yang bisa jalan maju dan mundur dalam waktu. Awalnya mungkin gak terlalu kepikiran, tapi begitu tahu soal palindrom, dijamin jadi penasaran nyari kata-kata lain yang sama uniknya. Bener gak?
1: Ah, kalah terus nih.
2: Eh, kamu main judi online ya, Tro?
1: Iya nih, aku boleh pinjam uang kamu dulu gak? Buat main lagi, ntar kalau aku menang aku ganti deh.
2: Eh, Tro, pinjam uang tuh bukan buat hal yang kayak gitu. Masa buat pakai judi online? Buat yang penting-penting aja deh. Enggak ah, gak mau.
1: Tolonglah sis, udah banyak rugi aku.
2: Mending kamu ikhlasin aja kekalahan kamu sekarang, sebelum terjerumus lebih dalam lagi dan malah merusak masa depan kamu.

Pendengar, memang kalau ngomongin soal peredaran narkoba begitu ya, yang mungkin bisa dibilang dari zaman dulu sampai sekarang ada aja gebrakannya begitu ya. Yang terbaru ini ditemukan di cairan, yang dicampurkan di cairan vape atau vape. Vape yang dikenal sebagai rokok elektrik begitu ya, yang lagi gencar-gencarnya jadi tren anak muda zaman sekarang. Oh, aku gak ngerokok, aku cuman nge-vape. Padahal sama aja jatuhnya itu menghisap bahan kimia begitu ya. Dan bahayanya itu ditemukan di beberapa vape ya, rokok elektrik itu yang mengandung narkoba jenis etomidate yang tadi sempat saya informasikan di awal. Ini menjadi catatan tersendiri untuk kita, supaya keluarga kita itu terhindar dari keinginan anak cucu kita untuk mencoba-coba atau bahkan terjerumus dengan hal yang tidak diketahuinya, seperti membeli vape dengan dalamnya ternyata ada kandungan narkobanya. Yang kemarin itu informasinya, pendengar, memang menurut BNN juga itu ditemukan pada vape-vape yang belum resmi alias ilegal begitu ya. Jadi memang kita harus membatasi diri kita, keluarga kita, dan memberikan edukasi begitu ya untuk anak-anak kita, supaya tidak sampai terjerumus dalam tanda kutip ya dengan keinginan sendiri, ajakan, atau bahkan ketidaktahuan semacam itu begitu ya kan. Dengan informasi ini bahwasanya memang dari BNN sendiri akan siap bentuk regulasi supaya tidak ada lagi peredaran vape-vape yang memang tercampur dengan bahan etomidate yang kita ketahui itu adalah salah satu bahan untuk bius, obat bius begitu ya, yang dicampurkan ke dalam cairan elektrik dari vape itu sendiri. Wah, kita harus benar-benar berhati-hati ya. Kalau bisa dihindari, nggak usah nge-vape kalau bisa. Kalaupun nggak bisa, cari yang memang benar-benar resmi, legal begitu ya, supaya tidak sampai terjerumus ke lembah hitam gitu ya, sebutannya seperti itu. Jauhkan narkoba dari kita dan keluarga kita.

0: Saatnya RRI Jember bergabung dengan Pro3 Jakarta.
1: Salam olahraga. Senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro3 Rabu 30 September 2026 bersama saya Hana Pratiwi.

0: Kabar pertama kami awali dari sepak bola Eropa. Tim nasional Spanyol meraih kemenangan meyakinkan 4-1 atas Kroasia dalam lanjutan UEFA Nations League dini hari tadi. Lamine Yamal menjadi bintang kemenangan setelah mencetak 2 gol untuk La Roja. Laporan selengkapnya bersama Liliana Dea.
1: Because here comes Spain, there's Laval! Goodness gracious me! Even quicker than at Wembley on Saturday!
2: Tim nasional Spanyol meraih kemenangan telak 4-1 atas Kroasia dalam lanjutan UEFA Nations League di Stadion Ramon Sanchez Pizjuan Spanyol dini hari tadi. Kemenangan tersebut diraih berkat 2 gol Lamine Yamal serta gol Mark Pubil dan Nico Williams. Spanyol langsung tampil agresif dan hanya membutuhkan 2 menit untuk membuka keunggulan. Lamine Yamal menyelesaikan serangan cepat dengan tembakan akurat yang tidak mampu dihentikan kiper Dominik Livakovic. Kroasia kemudian mampu merespons dan menyamakan kedudukan pada menit ke-28. Dion Belgio mencetak gol internasional pertamanya setelah memanfaatkan umpan Ivan Perisic. Namun, skor imbang hanya bertahan 3 menit sebelum Spanyol kembali memimpin. Mark Pubil mencetak gol lewat sundulan setelah menerima umpan Yamal dari skema sepak pojok. Memasuki babak kedua, Spanyol semakin menguasai jalannya pertandingan. Yamal kemudian mencetak gol keduanya setelah menerima umpan terobosan Pedri dan melepaskan tembakan ke tiang dekat. Sementara gol terakhir dicetak Nico Williams pada menit ke-89. Usai pertandingan, pelatih Spanyol Luis de la Fuente menuntut tim untuk terus berkembang meski meraih kemenangan besar.
3: Saya seorang perfeksionis. Saya yakin kami masih bisa berkembang dan menjadi lebih baik. Itu bukan sesuatu yang buruk. Para pemain dalam tim ini juga memiliki keyakinan yang sama bahwa kami selalu bisa tampil lebih baik.
2: Kemenangan ini sekaligus memberi sorotan kepada bintang muda Spanyol Lamine Yamal yang menyumbang 2 gol serta 1 assist dalam pertandingan tersebut. Sebelumnya, pemain berusia 19 tahun itu menjadi kandidat kuat yang dijagokan untuk memenangkan Ballon d'Or. Namun, Yamal menegaskan dirinya tidak hanya bermain untuk prestasi individu, tetapi juga untuk kemenangan tim.
3: Saya tidak hanya bermain untuk Ballon d'Or. Saya bermain untuk diri sendiri, para penggemar, musim berikutnya, dan tim nasional agar terus meraih kemenangan. Kami juga tidak hanya bermain untuk penghargaan itu. Sekarang, setelah meraih kemenangan, kami harus fokus pada pertandingan berikutnya dan kembali menang.
2: Hasil ini membawa Spanyol memuncaki grup dengan 6 poin dari 2 pertandingan. Sementara itu, Kroasia harus mengakhiri catatan 5 pertandingan tanpa kekalahan. Selanjutnya, Spanyol dijadwalkan menjamu Republik Ceko dalam lanjutan UEFA Nations League pada minggu mendatang sebelum bertandang ke Kroasia pekan depan. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Masih dari ajang UEFA Nation League. Tim nasional Inggris meraih kemenangan 2-0 atas Republik Ceko dalam lanjutan UEFA Nation League di Stadion Fortuna Arena Praha dini hari tadi. Bermain dengan 10 pemain sejak menit ke-23, Ceko kesulitan menghadapi tekanan Inggris sepanjang pertandingan. Anthony Gordon membuka keunggulan Inggris pada menit ke-47 sebelum Harry Kane menggandakan skor pada menit ke-69. Usai pertandingan, pelatih timnas Inggris Thomas Tuchel menilai timnya tampil profesional dan pantas membawa pulang kemenangan.
1: I think we played very professional second half.
2: Saya pikir kami bermain sangat profesional pada babak kedua dan mampu meningkatkan permainan. Kami perlu bermain lebih dinamis dan menunjukkan urgensi lebih besar, dan itu berhasil kami lakukan. Kami juga mampu mempertahankan intensitas permainan hingga akhir. Performa kami tetap profesional dan kerja keras seluruh pemain masih terlihat, sehingga kemenangan ini memang layak kami dapatkan. Mendapat kartu merah di awal pertandingan selalu terasa sedikit aneh. Situasi itu tidak ideal bagi penonton maupun bagi tim, sehingga pertandingan menjadi agak sulit. Namun kami berhasil meraih kemenangan, dan itulah yang terpenting.
1: So awkward one, but we got an important win, and that's what counts.
0: Inggris kini mengoleksi 3 poin dari 2 pertandingan dan menempati posisi kedua grup A3 klasemen UEFA Nation League. Sementara Republik Ceko masih berada di dasar klasemen tanpa mengoleksi poin.

0: Sementara itu dari sepak bola Inggris, Premier League menyatakan Manchester City terbukti bersalah atas 115 pelanggaran finansial yang didakwakan. Keputusan secara resmi diumumkan Komisi Independen tadi malam. Pelanggaran terjadi pada periode musim 2009-2010 hingga 2017-2018. Komisi menemukan adanya pengaturan kontrak komersial yang membuat pendapatan City meningkat dan biaya klub berkurang. Pengaturan disebut memberikan keuntungan finansial lebih dari 900 juta pound sterling bagi City. Klub juga dinilai melaporkan kondisi keuangan yang tidak sesuai kepada auditor dan regulator sepak bola. Selain itu, komisi turut menyatakan City gagal memenuhi aturan financial fair play dan kewajiban bekerja sama dalam proses penyelidikan. Belum ada sanksi yang dijatuhkan, namun City berpotensi mendapatkan pengurangan poin, larangan transfer pemain, pencabutan gelar, hingga terdegradasi ke kasta bawah Liga Inggris. Sementara Manchester City menyatakan kecewa dan terkejut terhadap keputusan Komisi Independen. Klub menegaskan tetap menyatakan tidak bersalah dan akan mengajukan banding sebelum batas waktu 2 Oktober mendatang. Pecinta sepak bola, hasil mengejutkan terjadi di grup B FIFA ASEAN Cup 2026. Thailand berhasil menghentikan rekor tidak terkalahkan Vietnam yang sebelumnya bertahan hingga 27 pertandingan. Dengan kemenangan 2-0 di Stadion Sijalak Harupat, Bandung tadi malam, reporter Senpi Hilhamsyah dari RRI Bandung menyampaikan laporannya.
1: Thailand memastikan langkah ke final FIFA ASEAN Cup 2026 setelah menundukkan Vietnam 2 gol tanpa balas pada pertandingan grup B kemarin di Stadion Sijalak Harupat Soreang, Kabupaten Bandung. Kemenangan ini sekaligus menghentikan rekor dari Vietnam yang sebelumnya tidak terkalahkan dalam 27 pertandingan secara beruntun. Jalannya laga, Thailand membuka keunggulan pada menit ke-10 melalui Saracet Yonyen. Gelandang berusia 34 tahun itu melepaskan tendangan voli jarak jauh yang meluncur deras ke gawang Vietnam. Memasuki babak kedua, Vietnam berusaha meningkatkan tekanan. Sejumlah peluang melalui Nguyen Hong Duc dan Nguyen Dinh Bac belum mampu membuahkan hasil. Thailand pun kemudian memastikan kemenangan pada masa tambahan waktu babak kedua. Chaya Pon Oton mencetak gol kedua untuk Thailand dan mengubah skor menjadi 2-0 yang bertahan hingga pertandingan usai. Setelah pertandingan, pelatih Thailand Anthony Hudson mengakui performa timnya belum sepenuhnya sesuai dengan gaya permainan yang diinginkan. Namun ia memahami pertandingan menghadapi Vietnam memiliki tekanan tersendiri bagi para pemainnya.
2: Saya pikir secara keseluruhan performa kami mungkin tidak sepenuhnya sesuai dengan cara bermain yang kami inginkan. Tetapi terkadang pertandingan memang berjalan seperti ini. Secara psikologis ada sedikit beban yang mempengaruhi permainan, terutama saat melawan tim yang sangat kuat dalam jangka waktu lama.
1: Sedangkan pelatih Vietnam Kim Sang Sik meminta maaf kepada para pendukung setelah timnya mengalami kekalahan sekaligus kehilangan rekor tak terkalahkan.
2: Pertama-tama saya ingin meminta maaf kepada para penggemar. Para pemain kami telah berusaha sebaik mungkin. Saya mengembangkan rencana taktik yang berbeda untuk babak pertama dan kedua pertandingan melawan Thailand. Namun hasilnya mengecewakan.
1: Kemenangan atas Vietnam membuat Thailand mengoleksi 6 poin dan memastikan tempat di final FIFA ASEAN Cup 2026. Sedangkan untuk Vietnam, kekalahan ini membuat mereka masih harus berjuang untuk memastikan tempat di pertandingan perebutan medali perunggu. Vietnam setidaknya membutuhkan 1 poin saat menghadapi Pakistan pada pertandingan terakhir grup B. Sementara itu di pertandingan di grup B lainnya yang digelar di Stadion Sijalak Harupat, timnas Pakistan menunjukkan semangat pantang menyerah saat menghadapi Filipina. Filipina sempat memimpin 2 gol di babak pertama melalui Sandro Reyes dan penalti Bjorn Christensen, namun Pakistan berhasil membalas pada babak kedua lewat gol Muhammad Ali Akbar Khan dan Abdul Sajjad sehingga memaksa hasil imbang 2-2 dan berbagi poin untuk kedua kesebelasan.

0: Kita beralih ke lapangan tenis. Daniil Medvedev meraih gelar ketiganya musim ini setelah mengalahkan Andriy Rublev di final turnamen tenis ATP Hangzhou Open 2026. Unggulan keenam tersebut menang 2 set langsung, 7-5 dan 6-4 di Hangzhou Olympic Sport Center tadi malam. Kemenangan menjadi gelar ATP ke-24 bagi Medvedev, sekaligus memperkuat peluangnya tampil pada Nitto ATP Final akhir musim ini. Usai pertandingan, petenis Rusia menyampaikan apresiasinya kepada para penggemar yang terus memberikan dukungan sepanjang turnamen.
1: Hello guys, thanks a lot for your support.
2: Halo semua, terima kasih banyak atas dukungan kalian. Saya sangat senang dengan performa saya pekan ini. Saya tidak sabar menantikan akhir musim ini. Dan sekali lagi, terima kasih banyak atas dukungan kalian.
0: Medvedev selanjutnya akan bertolak menuju Beijing untuk mengikuti turnamen ATP 500 China Open 2026. Ia dijadwalkan menghadapi petenis Spanyol Pablo Carreño Busta pada putaran 32 besar yang akan berlangsung besok pagi.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Kita beralih ke informasi seputar Asian Games 2026. Pasangan ganda putra bulu tangkis Indonesia Leo Roli Karnando dan Daniel Martin berhasil menyabet medali emas Asian Games 2026 usai menaklukkan pasangan Tiongkok Liang Weiqing dan Wang Chang kemarin. Informasi selengkapnya disampaikan Karisma Rizky.
1: Melakukan servis pengarah ada Daniel Martin.
2: Pasangan ganda putra Leo Roli Karnando dan Martin berhasil mempersembahkan medali emas ketiga bagi kontingen Indonesia di Asian Games 2026. Mereka mengalahkan wakil Tiongkok Liang Weiqing Wang Chang siang kemarin di Chinomiya City Municipal Gymnasium. Pertandingan final berlangsung sengit. Leo Daniel sempat kehilangan game pertama dengan skor tipis 19-21. Namun mereka bangkit di game kedua dan menguasai laga dengan kemenangan meyakinkan 21-13. Pada game penentuan, Leo Daniel tampil tenang dan menguji kemenangan 21-18 lewat smash penutup yang memastikan medali emas. Usai laga, Leo merasa bersyukur dapat membawa prestasi tertinggi bagi tanah air.
3: Alhamdulillah hari ini bisa menyumbang emas lagi buat Indonesia yang ketiga ya berarti ya. Dan pastinya itu buat modal kita berdua bisa lebih baik lagi. Dan pertandingan ke depan kan untuk badminton kan juga masih banyak di tour BWF-nya. Jadi untuk menuju ke lebih baik lagi, pastinya kita harus latihan lebih giat lagi dan harus menjaga konsisten.
2: Sementara itu, Daniel menyebut kemenangan ini sebagai modal motivasi untuk pertandingan-pertandingan selanjutnya.
4: Itu jadi motivasi kami, sudah dipilih di menit-menit terakhir dan kami mau memaksimalkan kesempatan dari pengurus dan pelatih telah memilih kami dan kebutuhan kami bisa memaksimalkan kesempatan.
2: Gelar ini sukses mengakhiri penantian panjang medali emas ganda putra Indonesia di ajang Asian Games sejak tahun 2018. Tambahan emas ini membuat Indonesia mengoleksi total 30 medali, 3 emas, 7 perak, dan 20 perunggu. Indonesia berada di peringkat ke-15 klasemen sementara. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Luar biasa.
0: Sementara itu, Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia, Erick Thohir, meminta cabang olahraga lain memenuhi target medali emas di Asian Games. Permintaan disampaikan setelah bulu tangkis melampaui target dengan meraih 2 medali emas di nomor bergu putra dan ganda putra. Erick menyebut pencapaian Leo Roli Karnando dan Daniel Martin menjadi momentum untuk mengejar target 4 emas Indonesia. Selain bulu tangkis, angkat besi juga telah memenuhi target dengan menyumbangkan 1 medali emas. Dengan demikian, kontingen merah putih kini mengoleksi 3 emas dan masih membutuhkan 1 emas lagi untuk memenuhi target yang ditetapkan sebelumnya. Hingga siang hari ini berdasarkan website resmi Asian Games 2026, Indonesia berada di peringkat ke-15. Dengan perolehan medali 3 emas, 7 perak, 20 perunggu, sehingga total medali yang didapatkan Indonesia adalah 30 medali. Di peringkat 1 ada Cina dengan 255 medali. Di peringkat kedua ada Jepang dengan perolehan 183 medali. Lalu ada Korea di peringkat ketiga dengan perolehan 96 medali. Peringkat 4 Uzbekistan dengan perolehan 44 medali. Peringkat 5 ada Thailand dengan perolehan 33 medali.

0: Kabar terakhir datang dari Bali. MyTC IFC Bali menjadwalkan ulang pelaksanaan High Performance Training ke April 2027 untuk menyesuaikan program pembinaan dengan kalender kompetisi sepak bola nasional dan internasional yang mulai padat memasuki September hingga akhir tahun. Laporan selengkapnya disampaikan reporter RRI Denpasar Tri Larasati.
1: MyTC IFC Bali melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program High Performance Training sebagai bagian dari upaya meningkatkan efektivitas pembinaan dan kesiapan peserta menghadapi agenda kompetisi sepak bola pada tingkat nasional maupun internasional. Founder MyTC IFC Bali, Igusti Agung Putu Nuaba mengatakan, evaluasi jadwal dilakukan dengan mempertimbangkan kalender kompetisi sepak bola yang umumnya mulai memasuki periode padat pada September hingga akhir tahun.
2: Di bulan September ke atas, itu rata-rata official liga atau kompetisi, baik itu di Indonesia seperti Suratin atau EFA, atau di Malaysia pun, atau di Filipina pun, mereka melakukan agenda yang sama. Maka dari itu program high performance ini kami akan buat mulai tahun depan, kita akan pindahkan ke bulan April, sehingga tidak benturan dengan agenda-agenda lain.
1: Sementara itu, peserta pelatihan Kartika menilai program High Performance Training memberikan pengalaman yang dapat menjadi bahan evaluasi untuk pengembangan diri.
3: Lebih baik sih dari sebelumnya. Pasti saya lebih terarah dan jadi saya lebih terarah. Lanjutan depannya sih lebih disiplin lagi dan lebih percaya diri.
1: Penyesuaian jadwal High Performance Training ke bulan April tahun 2027 diharapkan dapat memberikan ruang pembinaan yang lebih terarah, sekaligus mendukung peserta dalam mempersiapkan diri menghadapi kalender kompetisi yang berlangsung sepanjang tahun. Reporter RRI Denpasar, Tri Larasati melaporkan.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Hana Pratiwi, salam sehat dan salam olahraga.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Menyimak siaran Pro 1 dalam perjalanan Jember siang ini, dan di menit 33 lepas dari posisi pukul 11 waktu Indonesia Barat, masih akan kami update informasi untuk Anda. Sebelumnya kami informasikan bahwasanya azan duhur jatuh pada posisi pukul 11 lewat 19 waktu Indonesia Barat untuk hari ini untuk kawasan Jember dan juga sekitarnya. Pendengar, pemerintah memperbarui komitmen pengelolaan pengaduan pelayanan publik melalui SP4N Lapor. Dilansir dari laman rri.co.id, pembaruan itu diarahkan untuk memperkuat sinergi pemerintah dalam menerima, meneruskan, dan juga menindaklanjuti aspirasi masyarakat. Jadi Menteri RB Rini Widianti ini juga mengatakan pembaruan komitmen ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman. Jadi kesepakatan tersebut mengatur sinergi pengelolaan SP4N Lapor sebagai aplikasi umum kanal pengaduan pelayanan publik. Komitmen tersebut melibatkan Menteri Pan-RB, Menteri Komunikasi dan Digital, serta Menteri Dalam Negeri. Selain itu, Kepala Staf Kepresidenan dan juga Wakil Ketua Ombudsman RI ini juga turut terlibat dalam kesepakatan tersebut. Menurut Rini, SP4N Lapor ini menjadi penghubung antara masyarakat dan juga pemerintah. Sistem ini juga menerapkan prinsip no wrong door policy. Jadi pengaduan ini bisa diteruskan kepada instansi berwenang, begitu ya. Rini mengatakan pembaruan komitmen itu juga merupakan ketiga sejak SP4N Lapor berjalan. Sebelumnya memang pembaruan komitmen serupa dilakukan di tahun 2016 dan juga 2021. Setelah pembaruan komitmen ini, pemerintah memiliki sejumlah pekerjaan untuk memperkuat pengelolaan pengaduan masyarakat. Forum koordinasi harus berjalan rutin, kerjasama juga diterjemahkan secara operasional, serta setiap instansi memiliki narahubung responsif. Pemantauan dan evaluasi juga harus dilakukan secara berkala. Selama 10 tahun SP4N Lapor ini juga sudah terhubung dengan 718 instansi, termasuk kementerian, lembaga, pemerintah daerah, dan juga BUMN.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Lubang buaya. Sebagian masyarakat mungkin hanya mengenal di Jakarta, sebuah kawasan tempat pembuangan 7 jenazah jenderal korban G30 SPKI. Tahukah Anda, Yogyakarta juga punya area yang serupa. Lubang maut itu berada di Kentungan, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Dikutip dari laman Jokprof, seperti di Jakarta, lubang maut itu menjadi saksi bisu kekejaman G30 SPKI di Yogyakarta. Peristiwa tersebut merenggut 2 nyawa perwira TNI, Brigjen Katamso dan Kolonel Sugiono. Mereka diculik, dibunuh, dan dibuang di dalam lubang yang selanjutnya ditanami pohon pisang dan ubi jalar. Tak heran, jenazah baru ditemukan 3 minggu setelah peristiwa G30 SPKI. Jenazah kemudian dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kusumanegara Yogyakarta. Lubang maut itu kini menjadi monumen pahlawan Pancasila yang secara rutin sebagai tempat upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila di Yogyakarta.

0: legi tur laris.
1: Gending hibrida dari tanah Jawa.
0: Panjenengan saged pinara wonten ing 0331336652 utawi
1: lelagon istimewa pelipur lara.
0: Kita tansah saged nguri-nguri budaya lan sambung silaturahmi.
1: Campur Sari Laras-Laris, Senin sampai Sabtu jam 12 siang.
2: Mbak, kopinya ya. Biasa, tanpa gula.
3: Aku kopi susu, Mbak.
0: Siap, Mas.
2: Bro, sebel banget aku sama si bos. Taunya nyuruh-nyuruh aja. Mana paham dia dengan kondisi kita di lapangan, ya nggak?
3: Bener, perusahaan kita juga nggak pernah merhatiin kita sebagai karyawan. Terlalu banyak tuntutan ini itu.
2: Tugas nggak ada habis-habisnya, gaji juga nggak naik-naik.
0: Waduh, mas-mas ini tempat kerja sendiri kok dijelek-jelekin itu loh. Walaupun tempat kerja mas nggak buat masnya kaya, tapi setidaknya buat mas hidup toh.
2: Gaji udah masuk nih.
3: Oh ya bener banget nih, udah gajian nih. Ntar malam nongkrong yuk.
0: Meskipun gaji tidak mewah, pekerjaan dapat memberikan stabilitas, rasa aman, dan kesempatan untuk membangun masa depan. Jaga nama baik dimanapun kamu bekerja, karena di sanalah rezekimu selalu ada.

Daniel, terima kasih untuk tetap bersama dengan kami. Siang hari ini kita akan berbincang bersama dengan Kepala Bagian Tata Usaha atau Kabag TU Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru terkait dengan ancaman kebakaran lahan yang terjadi bersama dengan Bapak Su

0: Baik, pendengar, untuk siang hari ini kita sudah bersama dengan Bapak Bambang Suryono. Beliau adalah Kepala Bagian Tata Usaha Kabag TU Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru. Pendengar, ancaman kebakaran lahan dan hutan masih perlu diwaspadai, terutama saat kondisi cuaca panas dan kering seperti saat ini. Baiknya kita tidak melakukan aktivitas yang berpotensi memicu kebakaran serta ikut menjaga lingkungan dari sumber api. Baik, kita sapa dulu. Selamat siang, Pak Bambang. Baik, pendengar, kita akan coba kembali menghubungi Bapak Bambang Suryono. Beliau adalah Kepala Bagian Tata Usaha atau Kabag TU dari Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru. Kita akan coba cari informasi untuk mendapatkan informasi terkait dengan ancaman kebakaran lahan dan hutan yang sampai saat ini masih terus perlu kita waspadai. Selamat siang, Pak Bambang.
1: Selamat siang.
0: Iya, Pak Bambang, terima kasih menyempatkan waktunya untuk siang hari ini bersama dengan Pro 1 RRI Jember. Nyuwun sewu, Pak Bambang, sejauh ini apakah ada data, Pak, atau catatan berapa kejadian kebakaran lahan atau hutan yang terjadi terutama di musim kemarau, Pak Bambang?
1: Maksudnya ini berapa kejadian gitu?
0: Iya.
1: Kalau kejadiannya itu, kalau sampai sekarang itu beberapa kali ya, tapi yang besar itu ada lima kejadian yang besar.
0: Okay.
1: Kalau yang lainnya itu kecil-kecil.
0: Lalu kalau misalnya kita bandingkan dengan periode yang sama di tahun sebelumnya, Pak, apakah di tahun 2026 ini ada peningkatan?
1: Kalau dari sisi kejadian memang iya ya.
0: Mm-mm.
1: Dan kalau dulu tahun 2023 ya, yang kita mengalami kejadian kebakaran, itu ada yang besar, itu ada 4 kali kejadian ya, dengan luasan yang signifikan. Kalau sekarang ini api muncul itu berkali-kali ya, walaupun tugas kami bisa memadamkan ya, api tersebut, tapi untuk intensitas itu lebih sering di tahun ini, seperti itu.
0: Nyuwun sewu, Pak Bambang, kalau kita bandingkan juga, kira-kira penyebab kebakaran yang paling banyak ditemukan itu apa, Pak? Atau apakah ada yang berasal dari aktivitas dari manusia, atau itu secara alami terjadi?
1: Kalau secara alami itu belum ada bukti ya, kalau misalnya itu terjadi di TNPTS ya. Karena di situ kan walaupun musim kemarau kering, tapi cuaca kan dingin ya. Jadi kalau misalnya ada gesekan batu atau gesekan kayu, kemungkinan itu tidak terjadi. Nah, ini juga yang seperti tahun 2023 yang kami temukan langsung kan, salah satu yang besar itu kan akibat flare ya. Akibat flare, kemudian ada dugaan itu apa namanya, pengunjung atau masyarakat membuat api ya, membuat perapian ya, api unggun. Setelah selesai itu tidak dimatikan sampai mati betul, sehingga jika itu kena rumput jadinya menyebabkan kebakaran, seperti itu. Nah, kalau dugaan kami sementara itu apa namanya, penyebabnya dari manusia ya, walaupun kami belum menemukan pelaku, terus apa namanya, barang bukti pernah kami temukan, ada apa namanya itu kayak semacam ini ya, apa dupa yang itu ditaruh di area rumput, Dan itu belum sempat membakar rumput. Jadi kami temukan dan berhasil ditangani seperti itu. Jadi sementara dugaan kami itu oleh aktivitas manusia seperti itu.
0: Oke, baik. Jadi lebih banyak memang disebabkan oleh aktivitas manusia yang lalai, mungkin begitu nggih Pak Bambang. Nggih. Nyuwun sewu. Lalu selanjutnya langkah apa Pak yang dilakukan oleh TNBTS untuk mengantisipasi kebakaran terutama saat kondisi kering seperti saat ini Pak Bambang?
1: Ya, tentunya kami melakukan penjagaan ya di destinasi. Kalau sekarang Bromo sudah dibuka di destinasi yang dikunjungi oleh wisatawan. Kemudian kami juga melakukan penjagaan sama TNI Polri di jalur-jalur jalur masuk utama maupun yang bukan jalur untuk pengunjung, tapi lebih sering digunakan oleh warga. Kita selalu melakukan penjagaan itu. Nah, selain itu kita juga melakukan koordinasi ya dengan pihak lain, terutama yang saat ini yang paling efektif menurut kami itu adalah operasi modifikasi cuaca seperti itu. Jadi kalau misalnya di situ udah ada hujan, nah itu bisa menekan lebih jadi kejadian kebakaran ya. Jadi banyak area yang kemungkinan bisa dijaga atau dicegah untuk tidak terjadi kebakaran seperti itu.
0: Oke, Pak Bambang, sebagai masyarakat ini ya, apa yang harus dilakukan ketika kita melihat titik api ataupun mungkin asap yang ada di sekitar lingkungan masyarakat itu sendiri?
1: Paling tidak melaporkan ya, bisa ke kami, petugas Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, atau melaporkan ke warga atau pihak desa, kemudian juga bisa menyampaikan ke TNI atau Polri seperti itu.
0: Oke, baik. Jadi kalau masyarakat sekitar menemukan titik api, segera langsung dilaporkan. Aten nggih Pak Bambang.
1: Ya,
0: terakhir
1: ya,
0: Pak Bambang, ini pesan kira-kira panjenengan bisa sampaikan untuk siang hari ini, pesan dari TNBTS kepada masyarakat untuk bersama-sama bisa mencegah kebakaran yang terjadi di kawasan konservasi itu sendiri. Monggo Pak Bambang.
1: Ya, yang pertama untuk masyarakat secara umum ya, baik yang itu berada di sekitar area atau kawasan hutan maupun yang berada di luar wilayah sekitar hutan. Jadi pemerintah sebenarnya sudah menyampaikan himbauan ya di instruksi presiden itu untuk tidak melakukan pembakaran saat pengolahan lahan seperti itu, khususnya di musim kemarau. Baiknya atau saran kami itu dipatuhi, karena jika misalnya tidak itu dilakukan atau tidak dipatuhi, itu juga akan menjadi potensi merambat ke kawasan hutan, khususnya masyarakat yang mengolah lahan di sekitar kawasan hutan. Kemudian yang kedua tentunya untuk pengunjung sendiri di kawasan TNBTS, khususnya di saat pembelian tiket online, di situ kami juga sudah menyampaikan himbauan ya, himbauan untuk tidak melakukan hal-hal yang dapat menyebabkan kebakaran, seperti membuat api unggun, terus kemudian membuat terkait dengan perapian sehingga dapat menyebabkan kebakaran. Jadi mohon untuk dipatuhi, dan untuk aktivitas wisata di dalam kawasan TNBTS, hargailah alam. Jadi alam ini, TNBTS ini kawasan konservasi yang dilindungi, sehingga kita semua sama-sama menjaga kawasan TNBTS seperti itu.
0: Baik, terima kasih banyak Pak Bambang. Demikian tadi pendengar, kita sudah coba berbincang bersama dengan Kepala Bagian Tata Usaha Kabak TU Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, Bapak Bambang Suryono. Beliau juga menyampaikan pesan kepada kita semuanya, jika melihat titik api mohon segera melaporkan dan juga mengurangi segala bentuk aktivitas yang memunculkan api tentunya, apalagi di kawasan konservasi. Matur nuwun Pak Bambang, terima kasih waktunya ya. Selamat kembali beraktivitas. Selamat siang Pak.
1: Selamat siang.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng siang sedinipun, sugeng pepanggihan malih wonten siang menika. Kados pundi pawartosipun panjenengan? Mugi-mugi tansah dipun paringi sehat, selamat, sentosa, rejeki ingkang kuwatah saged sareng-sareng wonten siang menika midhangetaken lelakon-lelakon campur sari lara.

0: Legi tur lari.
1: Nggih. Lah kok mendel tasekan?
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sugeng siang.
1: Nggih. Sugeng siang ugi dumateng panjenengan Pak Rusdianto.
0: Ipun pawartosnya sehat nggih?
1: Alhamdulillah.
0: Sip.
1: Nggih.
0: Kulo ge sehat.
1: Sehat niku pun rejeki ingkang kathah,
0: eh. Niku. Punika wau diawali kali rawuhipun
1: Pak Abimanyu.
0: Pak Abimanyu saniki rutin nggih tiap niku. Gabung kali campur sari nang sari. Sugeng siang Pak Abimanyu, tetap sehat, tetap semangat.
1: Amin.
0: Mangke kulo disukani lagune Marmer.
1: Napa Maru Betiri sanes. Napa Merapi Merbabu?
0: Nah, niku. Napa kesupet terus jenengan.
1: Siap.
0: Atur pamaken nggih.
1: Nggih.
0: Siang kalau bawa terakan kemantan Mas Abimanyu, wonten man Burawi sugeng siang man, kali mungkin terlebih wonten Semboro, di wonten Pak Purnomo, Pak Mulyono,
1: okay.
0: Wonten Malim, Mbak Mutian, wonten Kencong, di wonten Mbak Dewi Suryani, wonten Mbak Dian yang wonten Lumajang, Mas Gandu, di wonten Pak Sukati, sugeng siang Pak Sukati. Wonten malih anu

0: sederek pun anu ibu Toyota nih.
1: Cek Bu. Ibu Mercy niku Pak Rusdianto oh. Piye to?
0: Ya, mungkin kan wonten Mercy, wonten Toyota ngoten to. Sing saya kan sugeng siang Bu Mercy ngaten. Wonten Mas Doni wonten Banyuwangi sugeng siang, mungkin wonten Ibu Yahya. Wonten Bu Jailani. Heeh. Maling nggih, Cek. Oh, Pak Solikin
1: Pak dari Buda Solikin
0: Danu. Oh, yang Pak Solikin. Wonten malih niku Mbak Retno Burneo saniki wonten pundi kok mboten-mboten.
1: Nah, niki dereng paring pawartos rek teng pundi.
0: Wonten apa tadi wonten teng angsa angkasa luar kok teng dereng terjun ke bumi.
1: Pas teng nginggil.
0: Langge lan sedaya kemawon para panteman campur sari ing siang menika mungkin tansa pinirangan sehat sugeng mugi ngataken lagu-lagune kagem panjenengan Mbak Retno Palupi matur nuwun padhalipun lagunipun kula tunggung nggih
1: nggih merapi merbabu
0: nah nggih sugeng siang campur sari laras-laris
1: lagi terlaris.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: kebutuhan harianmu di AlphaGift. Produknya lengkap mulai dari susu anak, beras, galon, sampai susu kemasan sekarton dan vitamin import juga ada. Vouchernya gak habis-habis, bebas ongkir dan poinnya nambah terus. Yuk download dan belanja di AlphaGift.
1: Jika melihat sampah yang ada di sekitar kita, memang sangat mengkhawatirkan dan menjadi hal yang tak aneh bagi kita. Tapi tahukah Anda, siapa sangka jika ternyata sampah juga didapati ada di bulan? Di antaranya adalah sampah luar angkasa, baik yang ditinggalkan atau dikirim manusia ke bulan. Sampah yang berada di bulan kemungkinan beratnya mencapai 400 ribu pon atau setara dengan bobot 181 ribu kilogram di bumi. Dilansir dari Life Science, sejarawan NASA, William Barry mengatakan, terdapat beberapa artefak berat, seperti 5 kendaraan penjelajah bulan yang masih ada di sana. Barry sendiri mengatakan, memang sebagian besar sampah antariksa di bulan ini ditinggalkan oleh astronot NASA yang mendarat di permukaan bulan antara tahun 1969 dan 1972 selama program misi Apollo. Sedangkan sampah lainnya berasal dari misi tanpa awak dari Badan Penjelajah Ruang Angkasa.

0: Aja ngono-ngono-ngono kuwi trae nggih. Nggih, mboten usah ngaten-ngaten menika lho. Saestu lho para sedherek. Nggih, Merapi Merbabu sampun kita midhangetaken sareng-sareng. Monggo katuran campur sari laras laris.
1: Lagi terlari. Assalamualaikum Jeng.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Jenengan sehat nggih Jeng?
0: Nggih sehat. Mugi-mugi panjenengan nggih mekaten.
1: Nggih, mugi-mugi aringan sehat Jeng. Nggih, kula ngedengan dapet Semeru nggih sae Jeng. Masih wonten dardu-dardu nggih. Kang wonten wargi piyambak jeneng nggih mugi paling sehat jeneng. Nggih. Mulai wingane niku dardu mawon.
0: Dados kapireng saking dalemipun panjenengan, Pak Sukadi?
1: Nemen lho. Walah. Telah kok. Jeneng kula niki.
0: Suantenipun dados pundi, Pak?
1: Yo,
0: napa mboten damel kaget ngateni kula, Pak? Gek sare sekeco ngene ujug-ujug dhuwur ngata lak nggih mlajeng lak an.
1: Nggih. Teng kota sama ngeter teng.
0: Niki ngalah-ngalahi son horek niki.
1: Nggih, ngalah-ngalahi horek niku. Nyuwun kegendhingan ngomong.
0: Menapa-menapa, Pak? Ingkang dipun kersakaken, Pak.
1: Anu. Napa niku pendung kelangi pendung kutha Ngawi mawon
0: nggih. Nggih,
1: salam nggih nggih.
0: Monggo-monggo katuran.
1: Nggih niku aku kagem Bapak Abimanyu. Matur sembah nuwun Pak Abimanyu salamipun. Pak Rupianto matur mbah nuwun Pak Rupianto. Salam langsung mugi-mugi paringan sehat dengan
0: aman.
1: Dan Mas Kandu. Durene Mas Kandu kudu ngelu jeng.
0: Gerah.
1: Kudu ngelu. Enggak mungkin-mungkin enggak saras lah. Waras Pak Kandu.
0: Amin amin.
1: Harus waras. Sehat.
0: Nggih.
1: Bali Pak Mustofa. Bali Suryani, Mbak Ana. Mbak Diana, Mas Mary. Mbak Mustofa. Sinten? Kencong, Pak. Supe kula.
0: Kencong. Mbak Mutia.
1: Alah Mbak Mutia. Kaliman Burawi. Ayo masuk Aman Burawi aja kalah karo wong gunung di Aman Burawi.
0: Siap.
1: Sampun poni rasa keluarga mugi barengan saya. Sampun nggih nggih jeng.
0: Nggih, nekna.
1: Niki pokong kula dipronjoli to.
0: Nggih, matur sembah nuwun.
1: Matur sembah nuwun. Sampun sari laras-lari.
0: Legi terlari.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jeng,
2: tak tulis layang iki nalika langit kebak mendung. Gawang-gawang katon lelakon kang wis kepungkur. Tak aras pipimu yang watu kendal.

0: Selamat siang saudara pendengar, Buletin Siang RRI Jember hari ini Rabu 30 September 2026. Ketua DPRD Bondowoso Ahmad Dhafir sambut kebijakan pemerintah pusat ambil alih pembiayaan gaji P3K 2027. Komisi A DPRD Kabupaten Jember dorong penyelesaian dugaan pelanggaran disiplin ASN secara objektif dan berbasis data. Saudara, berita tersebut merupakan berita utama dan kami rangkai dengan berita kontingen Jember raih 12 medali pada kejuaraan Paralimpiade Provinsi Keparprov Jawa Timur 2026 di Surabaya. Dari Studio Pro 1 Legend Panjaitan 61 Jember, inilah buletin berita siang selengkapnya bersama saya, Nova Novita. Ketua DPRD Bondowoso Ahmad Dhafir menyambut kebijakan pemerintah pusat yang akan mengambil alih pembiayaan gaji pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K mulai 2027. Menurutnya kebijakan tersebut akan meringankan beban anggaran pendapatan dan belanja daerah APBD sekaligus membuka ruang lebih besar bagi pemerintah daerah untuk membiayai pembangunan. Ahmad Dhafir menilai pembiayaan gaji P3K semestinya sejak awal menjadi bagian dari transfer pemerintah pusat ke daerah. Sebab pengangkatan P3K menjadi aparatur sipil negara atau ASN dilakukan berdasarkan kebijakan dan formasi yang ditetapkan pemerintah pusat, sementara selama ini beban gajinya turut ditanggung APBD. Ia menjelaskan pembebanan gaji P3K kepada APBD selama ini turut meningkatkan persentase belanja pegawai. Kondisi tersebut membuat ruang fiskal pemerintah daerah untuk membiayai infrastruktur dan program pembangunan lainnya menjadi lebih terbatas. Saudara, jumlah penderita infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA di Kabupaten Jember mengalami lonjakan dan berdampak terhadap meningkatnya jumlah keterisian bed occupancy rate atau BOR di sejumlah fasilitas kesehatan tingkat pertama hingga rumah sakit. Menyikapi hal tersebut, Bupati Jember M. Fawaid mengimbau masyarakat untuk menggunakan masker ketika berada di tempat keramaian. Informasi selengkapnya disampaikan Anggi Widya.
1: Pendengar, Pemkab Jember mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA dan gejala flu yang belakangan mulai banyak dialami oleh warga. Bupati Jember Muhammad Fawaid mengatakan peningkatan kasus tersebut turut berdampak pada keterisian tempat tidur di sejumlah rumah sakit yang ada di Kabupaten Jember. Ia menyebut beberapa rumah sakit mengalami lonjakan pasien hingga kapasitas tempat tidur pun meningkat.
2: Ini saya menghimbau seluruh masyarakat Jember untuk jaga kesehatan, walaupun alhamdulillah perkembangan hari-hari terakhir sudah ada penurunan jumlah pasien yang masuk ke rumah sakit, terutama rumah sakit pemerintah maupun ke puskesmas, tapi tetap jaga kesehatan, terutama anak-anak kita yang masih usia sekolah. Kalau seandainya ada flu, lebih baik pakai masker dan tidak usah masuk sekolah saja. Tapi nggak perlu panik karena sudah kondisinya sudah menurunnya.
1: Pendengar, Pemkab Jember sebelumnya juga menyebarkan informasi pencegahan ISPA kepada masyarakat. Warga yang sedang sakit dianjurkan untuk menggunakan masker, mencuci tangan dengan sabun, serta menerapkan etika saat batuk dan bersin. Masyarakat juga diminta memastikan sirkulasi udara di dalam rumah tetap baik, menghindari asap rokok dan polusi, serta mengurangi kontak dekat dengan orang lain ketika sedang sakit. Selain itu, warga juga dianjurkan mencukupi kebutuhan cairan, asupan gizi dan waktu istirahat. Demikian saya Anggi Widya, RRI Jember, melaporkan.
0: Saudara, Komisi 3 DPRD Kabupaten Situbondo Jawa Timur menilai anggaran penerangan jalan umum atau PJU sangat minim sehingga tidak cukup untuk membiayai pemeliharaan sepanjang tahun. Akibatnya banyak lampu tidak berfungsi atau mati. Ketua Komisi 3 DPRD Situbondo Arifin pada Selasa 29 September 2026 mengatakan bahwa penerangan jalan umum membutuhkan anggaran yang cukup besar, terutama anggaran pemeliharaan. Sementara anggaran pemeliharaan dalam satu tahun hanya sekitar 800 juta rupiah. Arifin memastikan akan ada tambahan anggaran perbaikan penerangan jalan umum pada perubahan APBD tahun ini agar lampu PJU di sepanjang jalur pantura yang mati bisa kembali berfungsi. Arifin yang juga menyinggung tingginya tagihan listrik untuk penerangan jalan umum yang mencapai 21 miliar rupiah dalam setiap tahunnya. Menurutnya jumlah itu terlalu tinggi dan harus dikurangi. Saudara, Komisi A DPRD Kabupaten Jember mendorong penyelesaian dugaan pelanggaran disiplin aparatur sipil negara atau ASN secara objektif dan berbasis data. Hal itu mengemuka dalam rapat dengar pendapat umum RDPU yang melibatkan sejumlah instansi terkait. Hearing tersebut membahas dugaan ketidakhadiran ASN Pemkab Jember Hisyam Wahyu Aditya saat bertugas di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Bakes Bangpol. DPRD mempertemukan Bawaslu Jember, Inspektorat BKPSDM Jember, serta Deputi Investigasi dan Penindakan Gasrut Corruption Watch atau GCW Jember. Wakil Ketua Komisi A DPRD Jember Muhammad Holil Asyari Selasa 29 September 2026 mengatakan pihaknya masih menunggu laporan resmi dari Bawaslu Jember sebelum memberikan rekomendasi. Menurutnya laporan tersebut penting untuk memberikan gambaran utuh mengenai aktivitas Hisyam pada periode yang dipersoalkan, terutama setelah berakhirnya masa penugasan di Bawaslu Jember. Saudara, buletin siang ini disiarkan Pro 1 RRI Jember. Berita kami bisa Anda simak di rri.co.id dan channel YouTube RRI Jember. Selain itu, siaran kami juga bisa Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital. Kemacetan berkepanjangan di kawasan Pelabuhan Ketapang Banyuwangi dinilai berpengaruh terhadap kepercayaan wisatawan yang hendak menuju Pulau Dewata Bali. Kemacetan yang belum menemukan titik temu itu juga menjadi sorotan Komisi 7 DPR RI. Informasi selengkapnya disampaikan Anggi Widya.
3: Pendengar, kemacetan berkepanjangan di Pelabuhan Ketapang Kabupaten Banyuwangi dinilai tidak hanya mengganggu arus kendaraan, tapi juga berpotensi mempengaruhi kepercayaan wisatawan yang hendak menuju Bali. Hal itu disampaikan anggota Komisi 7 DPR RI, Bambang Haryo Sukartono, saat meninjau langsung layanan penyeberangan Ketapang Gilimanuk pada Senin 28 September 2026. Bambang mengatakan, akses menuju Bali merupakan jalur strategis bagi sektor pariwisata nasional. Karena itu, kemacetan yang terus berulang perlu segera ditangani agar tidak mengganggu kenyamanan masyarakat dan juga wisatawan.
4: Nggak percaya sama kelancaran yang ada di Bali. Nah, saya juga mohon pemerintah Provinsi Bali ya, itu ikut mendukung ASDP di dalam pembangunan-pembangunan seperti yang dilakukan oleh pemerintah provinsi yang ada di Jawa Timur.
3: Menurutnya, penanganan kemacetan tidak hanya bisa dibebankan kepada ASDP. Pemerintah Provinsi Bali juga didorong ikut mendorong penguatan infrastruktur di Pelabuhan Gilimanuk. Selain pembenahan infrastruktur, Bambang bersama DPRD Banyuwangi, KSOP, BPTD, ASDP, dan pemangku kepentingan lainnya menyepakati sejumlah langkah darurat untuk meningkatkan kapasitas layanan penyeberangan. Sementara itu, General Manager ASDP Cabang Ketapang, Media Syahrianto, mengatakan pihaknya siap menerapkan skema percepatan tersebut. Menurutnya, efisiensi waktu operasional menjadi langkah paling efektif untuk mengurangi antrian kendaraan yang masih terjadi di luar kawasan pelabuhan.
5: 35 ke 15 menit, ini harus kami terapkan. Harus kami terapkan di mana semua sepakat dari Gapasda, KSOP, BPTD, semua mendukung. Artinya kalau ini percepatan, jangan lagi ada perlambatan sehingga semua bisa masuk dengan tepat waktu. Artinya kemungkinan besar mempercepat untuk antrian di luar gitu ya. Semuanya kita akan kuras ke dalam.
3: ASDP berharap penerapan waktu bongkar muat yang lebih singkat ini dapat memaksimalkan kapasitas layanan penyeberangan sekaligus menjadi persiapan menghadapi peningkatan arus kendaraan menjelang libur Natal dan Tahun Baru. Demikian saya Anggi Widya, RRI Jember melaporkan.
0: Satgas Pangan Kabupaten Jember memastikan harga beras di sejumlah pasar tradisional masih relatif stabil. Hasil inspeksi mendadak di sejumlah lokasi juga menunjukkan harga beras masih berada dalam batas harga eceran tertinggi atau HET yang ditetapkan pemerintah. Sidak dilakukan tim Satgas Pangan Gabungan pada Senin 28 September 2026 dengan menyasar pasar tradisional hingga retail modern. Pemeriksaan melibatkan Polres Jember, Badan Pangan Nasional atau Bapanas, Dinas Perdagangan, Dinas Pasar, dan Perumbulok untuk memantau harga sekaligus ketersediaan stok beras. Kanit Tipider Satreskrim Polres Jember Ibtu Hari Sasono mengatakan salah satu titik utama pemeriksaan menyasar pasar Tanjung Jember. Petugas menyisir sejumlah pedagang untuk memastikan tak ada aksi goreng harga di atas ketentuan pemerintah. Di pasar Tanjung, sampel pemeriksaan diambil dari dua toko besar yakni UD Utama Sari dan UD Sumber Pangan Barokah. Dari hasil rekapitulasi, harga beras di tingkat pedagang pasar tradisional masih tergolong stabil. Saudara, perbaikan jalan bukan hanya soal memperbaiki permukaan yang rusak, tetapi juga menjaga agar mobilitas warga dan aktivitas ekonomi antar kawasan tetap berjalan. Karena itu, pemerintah Kabupaten Lumajang terus mempercepat penanganan jalan dengan memadukan kemampuan anggaran daerah, dukungan pemerintah pusat dan provinsi, serta penguatan peralatan di lapangan. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang PUTR Kabupaten Lumajang, Endah Mardiana, Selasa 29 September 2026 mengatakan, penanganan jalan menjadi salah satu prioritas pembangunan infrastruktur daerah selama 2025-2026. Menurutnya, sekitar 29% kondisi jalan yang menjadi kewenangan daerah telah tertangani melalui APBD dalam periode tersebut. Di luar APBD, sejumlah ruas juga memperoleh dukungan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN maupun pemerintah Provinsi Jawa Timur. Saudara, kita beralih ke berita olahraga.
6: Berita olahraga, Pro 1, kanal inspirasi.
0: Kabupaten Jember menyiapkan 2 atlet renang untuk berlaga pada Pekan Olahraga Pelajar Daerah Popda ke-14 Jawa Timur di kawasan Ngawi 11 hingga 18 November 2026. Kedua atlet tersebut adalah Frananda Raditya Fairus dari SMKN 2 Jember dan Putra Maulana Firdaus Yuda dari SMPN 1 Ambulu. Keduanya terpilih melalui proses seleksi yang digelar di kolam renang Balarawa pada 3 September 2026. Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Jember Regarjane Dealenangka mengatakan terpilihnya kedua atlet menjadi bagian dari proses pembinaan olahraga pelajar di Jember. Setelah seleksi, Frananda dan Putra kembali berlatih bersama klub masing-masing untuk mempersiapkan diri menghadapi Popda. Popda ke-14 Jawa Timur akan mempertemukan atlet pelajar dari berbagai daerah di Jawa Timur. Jember menargetkan kedua perenangnya dapat tampil optimal setelah menjalani persiapan hingga menjelang keberangkatan ke Ngawi.
6: Berita olahraga, Pro 1, kanal inspirasi.
0: Kontingen Kabupaten Jember meraih 12 medali dalam kejuaraan Paralimpiade Provinsi Keparprov Jawa Timur 2026 yang berlangsung di Surabaya 18 hingga 20 September 2026. Perolehan tersebut terdiri atas 4 medali emas, 2 perak, dan 6 perunggu. Muhammad Aril menjadi penyumbang terbanyak dengan 3 medali emas dari nomor lompat jauh lari 400 meter dan lari 100 meter. 1 medali emas lainnya diraih Muzaki dari nomor lompat jauh, 2 medali perak Jember masing-masing disumbangkan Jawat pada nomor lari 400 meter dan Angga Rajasa dari nomor lompat jauh. Andi Saputra menyumbangkan 2 medali dari nomor lari 400 meter dan 100 meter. M. Zainul Arifin meraih perunggu lompat jauh, Angga Rajasa pada nomor 100 meter, Afrizal Muzaki pada nomor 100 meter, serta Reza dari nomor tolak peluru. Kepala Dinas Kepemudaan Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Jember, Regar Jani, mengatakan capaian tersebut menunjukkan potensi atlet Paralimpiade Jember yang perlu terus dikembangkan. Menurutnya, pembinaan tidak cukup hanya berorientasi pada perolehan medali, tapi juga perlu dilakukan secara berkelanjutan melalui penjaringan atlet, latihan, pendampingan, dan kesempatan bertanding. Saudara, sebelum kita mengakhiri perjumpaan dalam buletin berita siang, kita ikuti komentar RRI dengan topik dinamika influenza-like illness dan urgensi penguatan surveillance epidemiologis tapal kuda yang disusun dan dibacakan Hidayat.
7: Selamat pagi. Meningkatnya penyakit influenza-like illness atau ILI dan infeksi saluran pernafasan di sejumlah wilayah tapal kuda Jawa Timur harus dibaca sebagai alarm kesehatan masyarakat, bukan sekedar keluhan musiman. Data Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menunjukkan bahwa pada pekan ke-36 tahun 2026, proporsi ILI dari seluruh kunjungan puskesmas sentinel atau pengawal meningkat dari 0,31% menjadi 0,40%. Pada periode yang sama, proporsi spesimen positif influenza melonjak dari 35% menjadi 46%. Meski Kementerian Kesehatan Republik Indonesia masih mengkategorikan aktivitas influenza secara keseluruhan sebagai rendah, namun tren peningkatan tersebut tetap membutuhkan kewaspadaan ekstra. Di wilayah Tapal Kuda, sinyal tersebut mulai terlihat lebih konkret. Di Kabupaten Situbondo, Jawa Timur misalnya, mencatat 92 kasus ILI hingga pekan ketiga September 2026 bertambah 25 kasus dalam satu pekan dari sebelumnya 60 kasus yang tersebar di 10 kecamatan. Dinas Kesehatan Situbondo juga menegaskan belum ada bukti laboratorium mengenai apa yang disebut masyarakat sebagai super flu. Artinya, masyarakat tidak perlu panik. Tetapi pemerintah juga tidak boleh menganggap peningkatan kasus ini sebagai persoalan sepele. Jember juga demikian, memperlihatkan tekanan pada layanan kesehatan. Dinas Kesehatan setempat mencatat 348 kasus ISPA dan 21 kasus influenza dalam pemantauan 4 pekan sejak pertengahan Agustus hingga pertengahan September 2026. Lagi-lagi kelompok balita menjadi kelompok yang paling banyak terdampak. Perkembangan ini penting karena menunjukkan bahwa peningkatan penyakit pernafasan bukan sekedar isu di satu titik geografis, melainkan bagian dari dinamika kesehatan yang harus dipantau secara lebih serius di kawasan dengan mobilitas penduduk tertinggi. Sementara itu di Kabupaten Bondowoso belum menemukan kasus influenza A. Berdasarkan keterangan Dinas Kesehatan setempat. Namun fasilitas kesehatan telah mengambil langkah antisipatif. Puskesmas Maesan bahkan melakukan penyuluhan mengenai peningkatan kasus influenza tipe A. Sedangkan Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Haji Kusnadi menyiapkan ruang isolasi serta kesiapan tenaga medis dan peralatan apabila ditemukan pasien dengan indikasi influenza A. Ini menunjukkan bahwa pencegahan memang jauh lebih rasional jika dibanding dengan menunggu kasus berkembang sebelum bertindak. Kemudian Kabupaten Lumajang juga melakukan hal senada, yakni melakukan pemantauan ILI setiap minggu melalui sistem kewaspadaan dini dan respon atau SKDR, bersamaan dengan pemantauan ISPA dan pneumonia. Langkah ini penting karena ancaman penyakit pernafasan tidak mengenal batas administrasi kabupaten. Ketika mobilitas manusia antara Jember, Bondowoso, Situbondo, Lumajang, Probolinggo hingga Banyuwangi terus berlangsung, maka pengawasan epidemiologis juga semestinya tidak berhenti pada batas wilayah pemerintahan saja. Nah, disinilah persoalan utamanya. Jangan sampai pemerintah sibuk memperdebatkan istilah wabah, sementara sistem deteksi dini justru berjalan terlambat. ILI sendiri merupakan gambaran sindrom dengan gejala menyerupai influenza dan tidak otomatis menunjukkan satu virus tertentu. Karena itu, peningkatan ILI harus diikuti pemeriksaan dan surveillance yang memadai untuk mengetahui penyebab serta pola penularannya. Karena itu, pemerintah daerah di wilayah Tapal Kuda tidak cukup hanya mengeluarkan imbauan hidup bersih dan sehat. Surveillance harus dipertajam. Data antar kabupaten harus terintegrasi. Puskesmas dan rumah sakit harus memiliki mekanisme pelaporan yang cepat. Kapasitas laboratorium harus dipastikan. Dan masyarakat harus memperoleh informasi yang jelas mengenai gejala, risiko penularan, serta kapan harus mencari pertolongan medis. Yang juga tidak kalah penting adalah transparansi. Dalam hal ini pemerintah harus berani menyampaikan perkembangan kasus secara berkala berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan. Jangan sampai kekosongan informasi justru diisi oleh rumor tentang super flu, virus baru, atau klaim lain yang belum jelas teruji. Informasi kesehatan yang tidak akurat dapat sama berbahayanya dengan penyakit itu sendiri karena mampu memicu kepanikan, stigma, bahkan perilaku pengobatan yang justru menyimpang atau keliru. Dan sebaliknya, masyarakat juga tidak boleh abai Ketika mengalami gejala infeksi saluran pernafasan, maka yang harus dilakukan adalah menggunakan masker, menjaga kebersihan tangan, menghindari kontak dekat ketika sakit, memperbaiki ventilasi ruang, serta memeriksakan diri apabila gejala semakin memburuk. Hal itu merupakan langkah sederhana tetapi sangat penting, terutama bagi keluarga dengan balita, lansia, dan anggota keluarga yang memiliki kondisi kesehatan tertentu. Wilayah tapal kuda tidak membutuhkan kepanikan, tetapi wilayah tapal kuda membutuhkan kewaspadaan yang berbasis data. Sekian komentar, selamat pagi.

Tuntas sudah informasi yang dihimpun tim redaksi dalam buletin siang hari ini. Saya Nova Novita bersama rekan operator Intan serta seluruh kerabat kerja yang bertugas menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari semua yang saya hormati dan saya kasihi, kita kembali berjumpa di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, Indonesia punya seorang atlet bola voli putri yang sangat cemerlang. Namanya Megawati Hangesti Petiwi, yang berkarir di Liga Voli Korea Selatan bersama klub Red Spark. Ada yang menarik dari sosok ini. Setelah karirnya yang cemerlang, mestinya dia memilih untuk melanjutkan karir itu di Korea Selatan atau di liga lain di luar negeri yang memberikan penghasilan yang besar untuknya. Tetapi dia memutuskan untuk kembali ke tanah air dengan alasan yang tentu bagi sebagian orang bisa dianggap tidak keren ya. Alasannya adalah untuk dekat dengan keluarganya, terutama untuk menjadi semakin dekat dengan ibunya yang semakin menua. Dia memilih untuk berbakti kepada ibunya, meninggalkan sebuah karir yang dianggap cemerlang, karena toh di Indonesia pun dia masih bisa bermain di Liga Voli Indonesia. Ini sebuah sikap yang sebetulnya layak diapresiasi. Ini satu bentuk sikap yang Pancasilais, sikap berkeadilan, sikap berkemanusiaan, sikap yang betul-betul dilandasi oleh rasa hormat kepada orang tua. Memang siapapun yang punya orang tua yang telah melahirkan kita, telah mendukung kita sehingga mencapai karir yang bagus di saat ini, ya seyogianya memberikan bakti yang terbaik yang kita bisa. Dan sekali lagi, ini adalah salah satu penerapan dari nilai-nilai Pancasila. Saya mengajak Anda semua untuk menyelami sila demi sila dalam Pancasila, agar kita cara berpikirnya, cara berkatanya, cara bertindaknya sungguh-sungguh mencerminkan prinsip yang luput dari Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Iya, itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
4: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Solusi pelepas penat.
6: Anda suka lagu dangdut?
7: Aku suka banget.
6: Wow, dangdut adalah kita.
5: Bergoyang berdendang dengan lagu-lagu andalan.
6: Hai teman-teman, yang penting pokoknya joget ya.
5: Siap, suntikan semangat.
6: Rumpi-rumpi seputar dangdut.
5: Pro dangdut, setiap hari jam 7.

atau snooze, satu pilihan kecil di antara bangun dan menunda. Sering ditekan, jarang disadari maknanya. Sebelum tombol ini ada, alarm hanya punya satu fungsi, berbunyi sampai dimatikan. Gak ada kesempatan menawar waktu. Saat fitur snooze diperkenalkan, manusia diberi jeda singkat sebelum benar-benar bangun. Bukan untuk tidur lagi, tapi menyiapkan diri. Hari ini, tombol snooze bukan cuma fitur jam. Ia jadi simbol bahwa kita kadang butuh sedikit waktu sebelum siap menghadapi hari.

0: Bu, jangan pakai di sini.
1: Alah, bentar aja aku bang.
0: Tapi Bu.
1: Loh, mana mobilku? Aduh bang, mobilku bang di sini tadi mana bang?
0: Nah kan Bu, Ibu nggak lihat, udah ada rambu-rambu kalau dilarang parkir di sini. Kan jadi diderek mobil Ibu. Makanya Bu, jangan parkir sembarangan.
1: Alah.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang untuk pendengar dimanapun Anda berada. Bersama saya Litarsa, tentunya di Pro Danudo lagi kita kentang tajos, yang akan temani Anda sampai nanti di jam 15 waktu Indonesia Barat untuk edisi hari Rabu 30 September 2026. Yang mau gabung silakan boleh di 336652 ya, bareng Litarsa buat semuanya. Cuaca di Kota Jember bagaimana?

0: Di program adalah kita kentang tak jos pendengar dimanapun Anda berada. Di siang hari ini cuaca panas ya di kota Jember ya. Aduh, walaupun cuaca panas begini, hati kita tetap adem. Pikiran kita juga tetap adem mendengar. Jangan ikutan panas pasti ya. Yang ada nanti hati tambah panas, akhirnya jadi salah paham nih. No. Mudah-mudahan walaupun cuaca panas di kota Jember dan di kota manapun Anda berada pendengar, hati dan pikiran kita tetap dilembutkan. Dilembutkan untuk bisa berbuat baik juga pada sekitarnya. Masih gitu ya. Dilembutkan yang terpenting pendengar. Yang mau gabung silakan di 33-6652 saya terima teleponnya. Halo Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Kentak-kentak Jos. Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Mbak Lita?
0: Alhamdulillah kabarnya baik dan sehat Pak Teguh.
1: Alhamdulillah. Mbak Lita biasanya kan selawet Mbak Lita. Hah? Apa selawet Mbak Lita? Artinya tuh?
0: Itu nama grup. Oh. Sak tuluran Selawasi.
1: Kesel orang oleh gawe ngono.
0: Oh enggak, Selawasi setuluran sak Lawasi. Itu kepanjangan.
1: Oh iya iya.
0: Dari
1: sehat Mbak Lita nggih?
2: Oh alhamdulillah sehat Pak Teguh.
1: Alhamdulillah. Mbak Lita. Saya tak minta lagu lama dicadani kan. Lagu Secawan Madu Mbak Lita.
0: Secawan
1: ya.
0: Madu ya. Oke.
1: Okay. Boleh Mbak Lita?
0: Boleh, silakan.
1: Oke. Okay. Mau bagi-bagi salam dulu Mbak Lita Ngge. Yang pertama untuk Man Purawi, itu untuk Mbak Lili Suryani, Mbak Bunga, ada juga Bapak Mas Bos, sedang ada di Lumajang, Mbak Diana, terus Mas Gandu, terus yang ada Siti Bondo. Siapa Siti Bondo itu Mbak?
0: Siti Bondo banyak. Situ Bondo banyak.
1: Mbak Rahman. Terus yang mau dimuncar itu Pak Cipto atau Pak siapa namanya? Putra Madura. Yeah. Terus Mbak Putia. Sedara Ibu Jailani. Terus bentar Mbak Rita. Mas Randy, Mas Robin. Ya Mbak Rita. Ya sudah Mbak Rita. Mumpung durung diusir, mundur dulu.
0: Yuk, Secawan Madu ya.
1: Pro Dangdut.
0: Dari kita.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Beredar unggahan video di media sosial Facebook diklaim memperlihatkan banjir bandang menerjang sebuah mal di Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat. Faktanya klaim tersebut adalah berita bohong. Setelah ditelusuri, tidak ditemukan pemberitaan kredibel mengenai peristiwa banjir menerjang masuk ke mal di Kota Bandung. Banjir memang terjadi di beberapa titik Kota Bandung, salah satunya di Jalan Kopo Raya, Kecamatan Bojong Loa Kidul. Pada 26 September 2026, video yang beredar tersebut merupakan hasil manipulasi buatan artificial intelligence atau AI dengan kecocokan sebesar 83,39%.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Di Pro Dangdut, dan itu adalah kita kena tak jos. Halo Pro Dangdut. Duh, coba lagi ya 3366652 pendengar. Alhamdulillah wa syukurillah, September besok udah Oktober pendengar ya. Di bulan Oktober mudah-mudahan semua keberkahan-keberkahan dari sehat, rezeki, panjang umur dan pekerjaan, kita diberikan kelancaran ya, dan kita dijauhkan dari hal-hal yang buruk, dijauhkan dari musibah dan mara bahaya gitu pendengar ya. Karena dari bulan Oktober kita jalan lagi bulan November, Desember udah mau puasaan lagi nih. Halo Pro Dangdut, bisa coba lagi 3366652. Yuk 3366652. Halo Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita, getak-getak jos.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kabarnya sehat ya Mbak Lita.
0: Alhamdulillah kabar saya sehat.
1: Cuaca sangat panas Mbak Lita.
0: Iya, harapannya sih walaupun cuaca panas, hati dan pikiran kita tetap adem, tetep, ya yuk ya.
1: Tetap tenang, tetap nyaman gitu Mbak Lita ya. Iya. Dan supaya menjadi warga negara Indonesia yang baik dan benar. Amin.
0: Amin rabbal alamin. Iya,
1: sehat selalu Mbak Lita. Lagunya Mbak Lita.
0: Lagunya apa?
1: Lagunya itu apa? 10 macam kamu. Hah? Dari Mansyur S. Ada, Mbak Lita.
0: 10 macam kamu.
1: Iya, dari Mansyur S. Ya, salam. Salam-salamnya buat Cak Rendi sekeluarga, selamat siang dan salam sehat Cak Rendi. Juga ada Pak Rianto ya. Sekeluarga, semoga Pak Rianto tambah sehat sama Bu Liliknya. Juga ada Mas Reno. Halo Mas Reno, ayo gabungannya Mas Reno. Sehat selalu Putra Magenda di Bondowoso. Juga ada Bunda Mutia di Kencong. Bunga, ayo Bunga masuk. Bunga, selamat siang dan sehat selalu. Yang terhormat Pak Murah dengan yang terhormat Pak Dendi, selamat siang dan salam sehat selalu, semoga lancar rezekinya. Amin.
0: Amin.
1: Semuanya
0: amin.
1: Tanpa terkecuali semoga sehat semuanya. Untuk Balita selamat bertugas. Semoga Allah senantiasa selalu melindungi Mbak Lita dan diberi kelancaran rezeki yang barokah, umur yang barokah. Kalau pulang hati-hati ya Mbak Lita. Amin. Buat RRI-nya Suara Indonesia, berdaulat, adil dan makmur, sekali di udara tetap di udara,
0: sekali amin. Merdeka,
1: amin, merdeka,
0: tetap merdeka.
1: Banyak terima kasih Mbak Lita. Terima kasih RRI-ku, Pro Dangdut
0: adalah kita.
1: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Saya kasih lagu dulu buat semuanya ya.

0: Di 33-6652. Halo Pro Dangdut.
1: Pro Dangdut kancan lagi.
0: Gantak Jos. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Mbak Rita? Keadaan sehat ya?
0: Alhamdulillah sehat.
1: Iya, makasih ya Mbak ya. Saya sambung. Beberapa hari saya nggak bisa sambung soal kriting tangan saya, Mbak.
0: Oh gitu.
1: Iya, sampai kriting tangan saya tuh korek teman nanti masuk Mbak Rita.
0: Iya, ya, ya. Boleh yuk apa?
1: Kita manis dari masuk es berarti, Mbak. Hitam manis.
0: Hitam manis, salah. Masuk es udah tadi. Ada lainnya nggak sih?
1: Bukan. Pemanu penyanyinya Mansur S.
0: Iya Mansur S, tapi penyanyi Mansur S. Yang hitam manis mungkin beda siapa?
1: Ya siapa aja lah. Apa hitam manis lah.
0: Iya, karena Mansur S-nya udah baru keputer barusan.
1: Iya, baru keputer.
0: Enggak boleh ya, dengan satu artis sama. Iya.
1: Ya siapa aja lah. Ada hitam manis. Salam-salam ya Mbak ya. Ya sama Yuk Melong. Mbak siapa itu di Banyuwangi itu Pak Teguh. Ya. Terus Pak Rahman. Mas Gandu. Cepat sembuh Mas Gandu. Pak Mustafa. Lantas itu yang dikencong siapa itu? Pak Mbak Lili Suryani, Mbak Ana, sama Mbak siapa yang dikencong tuh lupa saya Mbak. Siapa ya dikencong tuh? Mbak, orang tua ini loh Mbak, kalian Mbak. Terus ya semua aja ya Mbak ya. Ya apa ini tadi? Dangdut
0: ada lah kita.
1: Ya,
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih. Hitam manis salah. Halo Bro Dangdut. Wes, ayo undangan telah kemana aja. Hitam manis. Mas Arifin aja ya. Halo Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
0: Genta-genta Jones. Wes ora kreteng tangane sampean.
2: Ora sampean.
0: Aku lo akan dikomplain.
2: Percaya aku. Kita lewat anu akeh pending ini.
0: Iya,
2: jadi ini tangan ini so kringgingan kabeh sini. Mantu ya kondo ngono ya. Tangan tuh kringing pisan ren gitu. Iya ta. Ini dikira sampean to ta. Sehat, Pak?
0: Alhamdulillah sehat.
2: Alhamdulillah. Kak panas ke dulu, Pak?
0: Hah?
2: Kak panas
0: ke dulu? Panas.
2: Masa panas nih ngono kan atau ati nih. Panas. Paling yang ngarepe iku dengan lampu merah iku panas temenan nih.
0: Oh iya.
2: Aku bener lo pulang pergi lah sing lampu merah iku susah. Kadang golek jalan sing gak ono lampu merah iku.
0: Oke. Ben
2: gak mandek iku.
0: Oke,
2: Iku mau ono Yuk Melong yo. Ya makasih salami buat Yuk Melong yo. Salam kami sehat selalu. Terus aja Pak Teguh.
0: Yuk.
2: Ada Mbak Mutia. Ini gak tahu melebu lek ning dangdut Mbak Lita.
0: Siapa Mbak Mutia?
2: Iya, jarang-jarang aja totokan.
0: Apa?
2: Apa? Ya. Gak petiru dangdut de mosok to. Aku njaluk angka 1 ya.
0: Mari wingi angka 1, mosok angka 1 lagi.
2: Oh, nyelak desane wis menunggu ae wis.
0: Ya sekian lama.
2: Aku menunggu.
0: Ya, untuk kedatanganmu gitu.
2: Terus?
0: Ya, wes aku masuk di kongkong nyanyi.
2: Untuk kedatanganmu, bukankah engkau telah berjanji kita jumpa di sini.
0: Datanglah.
2: Datanglah. Kedatanganmu ku tunggu telah lama. Telah lama ku menunggu. Tinteni lagunya ya.
0: Ya, tinteni lagunya.
2: Ya, terima kasih. Ini karena cocok banyu ya sehingga kopi. Akar pun ya lo angka satu masak-masak sendiri masalahnya. Ya wes, ya wes buat jenengan selamat bertugas ya, sukses selalu.
0: Yuk, terima kasih.
2: Terima kasih ya.
0: Yuk.
2: Prudangdut.
0: Dangdut adalah kita.
2: Kentak-kentak
0: jos. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Kaum muslimin dan juga muslimat, kami kru yang bertugas menyampaikan selamat menjalankan ibadah sholat asar dengan khusyuk dan tumakninah. Semoga amal ibadah kita senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.

Belanja kebutuhan harianmu di Alphagift. Produknya lengkap mulai dari susu anak, beras, galon, sampai susu kemasan sekarton dan vitamin import juga ada. Vouchernya gak habis-habis, bebas ongkir dan poinnya nambah terus. Yuk download dan belanja di Alphagift.

kebutuhan harianmu di AlphaGift. Produknya lengkap mulai dari susu anak, beras, galon, sampai susu kemasan sekarton dan vitamin import juga ada. Vouchernya gak habis-habis, bebas ongkir dan poinnya nambah terus. Yuk download dan belanja di AlphaGift.

kebutuhan harianmu di Alpha Gift. Produknya lengkap mulai dari susu anak, beras, galon, sampai susu kemasan sekarton dan vitamin import juga ada. Vouchernya gak habis-habis, bebas ongkir dan poinnya nambah terus. Yuk download dan belanja di Alpha Gift.

Pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih untuk kebersamaan Anda di program acara Pro Dangdut. Dan itu adalah kita, Genta Tajos. Insya Allah kita besok ketemu lagi di acara yang sama dan di jam sama. Mudah-mudahan semua lagu-lagu udah saya puter di hari ini, pendengar, dan semua berkenan. Jangan sampai ada yang gak berkenan. Bener ya, di kota Jember, gak hanya di kota Jember, sepertinya di situ Bondo, Bondowoso, Lumajang, dan seluruh Indonesia ini lagi panas-panasnya cuaca. Mudah-mudahan hati dan pikiran kita tetap adem, diademin pikiran kita, dan juga mudah-mudahan kita diberikan kesabaran, tetap selalu berbuat yang baik di sekitar kita. Pendengar, jangan pernah lelah untuk berbuat baik dan baik mendengar. Terima kasih buat semuanya di Pro Dangdut, dan itu adalah kita, Genta Antajos. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pro Dangdut, dangdut adalah kita, Genta-Genta Jos. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Jember sore ini, peluang tidak datang sendiri, namun Anda yang menciptakannya. Bersama kami di Pro 1 RRI Jember, kanal informasi dan inspirasi.
4: Saya memiliki saudara dengan kebutuhan khusus, jadi saya pun juga melalui proses yang panjang yang akhirnya saya menerima. Kemudian bagaimana proses orang tua saya memberikan pengertian kepada anggota keluarga besar yang lain dan juga pada masyarakat di sekitar gitu, terkait kondisi adik saya dan apa saja yang adik saya harus lalui agar ia bisa melakukan A, B, hingga C saat ini.
5: Mengajar anak disabilitas diperlukan pendidikan dan keterampilan serta ketulusan, kesabaran, dan rasa saling mengasihi agar dapat menangani mereka.
4: Membersamai mereka itu, hakikatnya itu ini mendidik-didik kita untuk jadi orang yang lebih baik, bersyukur, dan senantiasa bersabar dengan kondisi apapun itu. Kadang ada anak-anak yang cepat sekali gitu ya, dia langsung bisa gitu kan. Tapi kadang kita harus bersabar, anak ini harus berkali-kali, mungkin sepekan atau dua pekan diajarin satu aktivitas gitu ya, agar dia nanti terbiasa.
5: Beliau adalah guru dari sekolah luar biasa di Kota Malang. Berbagi pengalamannya sebagai guru anak disabilitas.
4: Jangan pernah takut bermimpi, harus terus berusaha untuk meraih impian kalian dan selalu bersyukur pada Tuhan.
5: Kebanggaan terbesar dari seorang guru SLB adalah apabila anak-anak yang dididik memiliki kemandirian, keterampilan, juga perkembangan kognisi, afektif, dan psikomotorik yang semakin baik.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar setia dan pemirsa setia RRI Jember dimanapun Anda berada. Sore ini kita ketemu dalam Suara Nusantara. Saya Eti Darmiati bersama tim, ada Bung Diego Jakasundang dan kawan-kawan yang bertugas hari ini. Kita ketemu dalam satu acara bernama Suara Nusantara. Tempatnya kisah, rasa, dan identitas hangat dari seluruh sudut pelosok negeri kami angkat dalam acara ini. Pendengar dan pemirsa, hari ini perbincangan kita istimewa karena kita akan menyelami kekayaan visual dan linguistik lokal yang kerap luput dari perhatian kita bersama, yaitu bahasa isyarat. Lebih tepat lagi, bahasa isyarat daerah, Bisda Jember. Pendengar, setiap gerak jemari dan ekspresi wajah bukan sekedar instrumen komunikasi, melainkan rekam jejak budaya yang membentuk identitas kawan-kawan tuli di kawasan Jember. Dan telah hadir di studio dua sosok hebat di balik lahirnya karya monumental ini ya, buku Kamus Bisda Jember. Ada sang penulis dan sang editornya, kita hadirkan mereka berdua dan kita akan bedah bagaimana proses kreatif, kemudian tantangan linguistik sampai makna mendalam di balik pengarsipan gerak dan rasa ini. Jadi bahasa isyarat itu adalah gerak dan rasa, kata teman-teman. Oke. Tetap di Suara Nusantara Pro 1 RRI Jember, karena teman-teman tuli ada yang mengatakan demikian, mendengar. Setiap bahasa punya cerita, setiap isyarat punya makna. Dan segera saya sapa dua tamu istimewa, tokoh keren di balik karya monumental ini, bahasa isyarat daerah Bisda Jember. Assalamualaikum, saya sapa dulu dua-duanya. Mana suaranya?
7: Waalaikumsalam.
6: Ya, lady first, ada Mbak Lailil Aflakul Ya'um MPD. Beliau editor buku atau kamus ya, Bisda Jember. Kemudian saat ini menjabat sebagai Kaprodi PLB di Universitas PGRI Argopuro. Selamat datang di studio.
8: Oke,
6: Ibu Lailil, sehat selalu ya.
8: Oke, sehat juga selalu buat buat.
6: Kalem memang. Kemudian ini sang penulisnya, pendengar, ada Bapak Asrorul Maiz, STSPD MPD. Selain penulis buku keren ini, Kamus Bisda Jember, beliau juga saat ini menjabat sebagai Wakil Rektor 3 Unipar Jember. Sehat, Pak Asrorul.
7: Assalamualaikum, Mbak Eti.
6: Waalaikumsalam.
7: Selamat sore, pemirsa semuanya. Iya. Pendengar.
6: Pendengar dan pemirsa. Terima kasih dua-duanya meluangkan waktu di tengah padatnya aktivitas hari ini. Kita akan bicara tentang sebagai obrolan awal nih, apa sih yang membuat Pak Maiz dan juga Mbak Lailil kemudian betul-betul mewujudkan buku kamus bahasa isyarat daerah Jember ini? Pak Maiz dulu, monggo.
7: Ya, baik, terima kasih. Jadi diawali dari keresahan teman-teman tuli di Jember, karena memang sesuai perkembangannya bahasa isyarat itu kan berkembang menjadi bahasa lokal gitu, karena disimbolkan dengan simbol-simbol isyarat lokal. Namun karena Jember tidak memiliki bahasa isyarat lokal, hanya teman-teman Jember dalam berkomunikasi sering mengalami kerancuan karena bercampur dengan bahasa isyarat lokal daerah Malang, daerah Jogja dan sebagainya. Sehingga berdasarkan itu kami berinisiatif untuk mengundang teman-teman tuli dan tokoh. Di sini ada Mbak Nur Hayati, Mas Bayu dan lain-lain, untuk ayo kita merumuskan, kita mendokumentasikan bahasa lokal yang ingin teman-teman sepakati. Dan itu dari 2-3 tahun yang lalu. Sehingga proses itu berjalan lama, karena memang mekanisme untuk menetapkan satu kesepakatan simbol isyarat itu butuh berdebat dulu, diskusi dulu dan sebagainya. Jadi seperti itu, berarti.
6: Okay. Itu yang menjadi pemicu utama ya. Kemudian tergerak untuk menyusun kamus. Boleh kita menyebut begitu ya, Mas?
7: Betul.
6: Ya, Kamus Bisda Jember. Seberapa besar pengaruh lokal, apa, budaya lokal Jember dalam membedakan isyarat di sini, Mas?
7: Ya, tentunya sangat beda pengaruhnya. Bahkan jangankan kok antar kabupaten, bahkan di dalam internal Jember, ketika kita kumpulkan perwakilan di 31 kecamatan untuk memutuskan misalnya penyimbolan hari Rabu aja, itu aja kadang-kadang kan kita masih mencari bentuk umumnya, karena ada yang Rebu itu diwakili dengan simbol pasar sapi, ada yang mungkin di kecamatan lain tidak ada pasar sapi dan sebagainya.
6: Pasar sapinya enggak Rebu.
7: Betul.
6: Gitu ya.
7: Bahkan ada yang tidak ada punya pasar sapi sama sekali. Sehingga itu perlu adanya kesepakatan. Memang kan bahasa itu sebenarnya produk dari kesepakatan dan produk dari budaya. Okay. Jadi itu sebenarnya yang terjadi. Nah, disitulah asiknya gitu ya, asiknya. Betul, seperti itu.
6: Baik, saya ke Bu Lailil sekarang. Dalam proses dokumentasi, bagaimana panjenengan dan Pak Maiz tentu ya, cerita lebih banyak Ibu, memastikan bahwa ragam isyarat yang dicatat ini benar-benar, tadi Pak Maiz bilang, harus disepakati, kemudian otentik dan representatif. Mangga.
8: Oke, sebelum masuk ke bagian kesepakatan isyarat yang disepakati oleh teman-teman tuli, 2 tahun yang lalu ya, 2024 kalau nggak salah, tentang laut. Itu memang teman-teman tuli seperti yang disampaikan sama Pak Mais bahwa punya keresahan, terus kepingin membuat dokumentasi terkait isyarat. Namun ada beberapa kendala yang mereka perlu ketahui, dalam arti bagaimana cara merumuskannya seperti itu. Akhirnya waktu itu saya berinisiatif ke Jogja, waktu itu sempat ke Jogja bertemu dengan teman-teman tuli yang ada di Jogja. Nah, waktu ketemu teman-teman sama tuli di Jogja, itu kita berkomunikasi juga. Artinya di Jogja kan sudah juga ada punya kamus bahasa isyarat. Nah, itu bagaimana prosesnya dulu, seperti apa, dan seandainya di Jember membuat buku isyarat yang sifatnya budaya, sifatnya lokal istilahnya di daerah, itu bagaimana prosesnya. Dan kita juga sempat istilahnya nge-zoom waktu itu. Nah, setelah itu, setelah dapat pembelajaran komunikasi diskusi dengan teman-teman tuli Jogja, saya pulang berdiskusi kembali dengan teman-teman tuli di sini. Seperti ini di Jogja saya ceritakan, langkah-langkahnya seperti ini. Akhirnya teman-teman akhirnya bersepakat berkumpul untuk melakukan dokumentasi terkait itu. Seperti itu lebih seluk-beluknya kalau dari segi saya. Kalau kesepakatannya seperti yang disampaikan Pak Mais itu sama, artinya teman-teman tuli itu berkumpul di tempat kita ya, itu mewakili di beberapa kecamatan di ada di Jember. Memang tantangannya itu yang terbesar adalah teman-teman ini kan banyak yang bekerja, seandainya datang mereka harus meninggalkan pekerjaannya. Kesepakatan tuh datang harus bersama-sama. Nah, awal itu mereka menyepakati bahwa ini harus didokumentasikan atas kebersamaan. Seperti itu sih awal-awalnya.
9: Sulitnya mempertemukan ini ya.
8: Pertama mempertemukan, kedua kesepakatan isyarat apa yang sesuai dengan konteks kata yang akan diisyaratkan. Jadi teman-temanku melakukan pemetaan dulu, apa kata-kata apa yang dibutuhkan di sini, kemudian
9: yang membedakan ya, dengan yang daerah lain.
8: Dengan daerah lain yang punya ciri khas sama dengan di sini, kemudian setelah mempetakan dan sebagainya, mereka menyepakati ini isyaratnya bagaimana, dan mereka berdiskusi. Oke, kalau begini apa alasannya? Kalau kamu seperti ini apa alasannya? Nah, itu dikoordinir oleh teman-teman tuli sendiri, terutama Bu Nur. Jadi memang lahirnya isyarat itu harus dari teman-teman tuli sendiri. Nah, setelah mendapatkan kesepakatan baru pengambilan konten gambarnya.
9: Wah, ini
8: seperti itu.
9: Dan ini tidak main-main, bukan hanya 1-2 bulan, tapi sudah dimulai dari 2 tahun yang lalu ya.
8: Nah, ya sudah dimulai dari 2 tahun yang lalu. Kemudian kita sempat berhenti karena memang pendanaan tidak ada dan tidak ada keberlanjutan.
9: Jujur
8: dan
9: sekali ya mulai ini ya.
8: Karena memang kan prosesnya lama, banyak sekali kata-kata, dan itu membutuhkan satu beberapa kata itu beberapa jam. Kadang-kadang teman-teman dari pagi sampai sore soalnya gitu. Nah, kemudian kita mendapatkan hibah ya Pak Mais, dan kita teruskanlah ini kegiatan ini, kegiatan kita teruskan sehingga muncullah kemarin buku isyarat yang akhirnya bisa digunakan oleh masyarakat umum. Harapannya kemarin mengundang banyak banyak masyarakat umum, pihak-pihak yang terkait bisa mempelajari ini secara luas dan bisa akhirnya menjadi apa ya, komunikasi inklusif lah gitu.
9: Ke Pak Mais lagi, biar pendengar dan pemirsa bisa membayangkan, terutama yang belum sempat gabung kemarin pada saat launching. Jadi kamusnya ini berisi kurang lebih berapa, apa sebutannya, item, bukan
7: kosa
9: ya?
7: Kosakata.
9: Oke.
7: Monggo.
8: 700
7: kosakata yang
9: khas
7: Jember.
9: Oke. Kemudian prosesnya tadi yang Pak Mais cerita untuk Rabu misalnya ya, salah satu contohnya, itu saja sulit. Nah,
7: betul.
9: Sampai mencapai 700-an ini.
7: Ya, memang ada kata yang mudah disepakati, ada yang memang sulit gitu ya. Yang jelas memang proses ini kita seminggu hampir 2 kali ketemu gitu ya dengan teman-teman perwakilan seluruh kecamatan. Untuk jadi seperti yang dikatakan Bu Lailil, kita ada pemetaan mulai dari jenis kata, kemudian nanti ada pembagian kelompok Yang misalnya kita khusus kata hari, berarti dari kecamatan mana saja yang hadir misalnya dan sebagainya. Jadi tidak seluruh setiap pertemuan seluruh 31 datang semua, enggak. Jadi kita bagi jadwal gitu, seperti itu. Kemudian setelah terbentuk kata, kemudian kata itu kita dokumentasikan. Dan setiap penyimbolan itu kan tidak hanya satu take foto, karena kadang-kadang ada yang butuh 2-4 gerakan, macam gerakan sebenarnya. Bahkan sebenarnya di awal kita ingin buku ini tuh punya QR code ya, jadi kayak barcode gitu, yang ketika di scan dia muncul virtual reality, ada gerakan real di HP kita, sehingga tidak
9: visual.
7: Ya, betul.
9: Ini belum ya.
7: Betul. Jadi karena memang
8: waktunya terbatas
7: dan ternyata di anggaran yang kita ajukan ada pemotongan. Nah, karena ada efisiensi dari pemerintah, sehingga otomatis bukunya juga efisiensi. Seperti itu konsepnya. Jadi menarik sebenarnya.
9: Baik, saya langsung dapat beberapa WhatsApp ini. Kak Eti, langsung saya sebutkan ya. Ini dari Kak Aris, terima kasih. Kak Eti, kok acaranya nggak ada JBI-nya?
8: Ada, di sini ya. Ini.
7: Oh iya iya.
9: Oke.
7: Betul.
9: Wah, langsung menohok ini.
7: Betul.
9: Kami menunggu dari Unipar. Biasanya adik-adik magang Unipar yang juru bahasa isyarat. Itu ya Kak Aris, terima kasih. Iya.
8: Mungkin nanti dikasih anu aja, ada apa kan itu? Yang
7: subtitle
8: yang otomatis di YouTube itu.
9: Baik. Kemudian satu lagi pertanyaannya, untuk mendapatkan kamus ini beli di mana? Langsung ada pertanyaan.
7: Monggo nanti bisa, mungkin nanti bisa dari Mbak Eti bisa ngasih nomor WA saya, bisa pesan melalui saya
9: ya,
7: atau pesan melalui penerbitnya juga bisa. Seperti itu, karena buku ini sebenarnya dicetak dalam dua versi, versi hitam putih dan versi warna. Dan harganya memang beda. Saya juga kaget nih, lumayan cukup untuk yang versi warna seperti itu.
9: Baik.
8: Karena berarti apa bukunya itu langsung talentnya itu teman-teman tulis sendiri.
7: Betul.
9: Nah, ini yang bikin mahal ya.
8: Iya, teman-teman tulis sendiri dan langsung berwarna, dan itu semuanya itu diperagakan oleh teman-teman tulis.
9: Luar biasa. Ini membedakan dengan kamus yang lain. Saya kurang paham. Untuk kamus bahasa isyarat yang lain yang sudah ada di daerah mana?
7: Biasanya disimbolkan dengan gambar kartun.
8: Bukan gambar kartun, Pak Mais. Gambar apa itu? Yang hitam putih tapi manusia itu loh.
7: Ya ada yang kartun, jadi kayak Sibi itu kartun. Jadi memang bukan foto
9: bukan
7: asli.
9: Bukan orang gitu ya. Nah ini teman-teman komunitas tuli sendiri.
7: Betul. Jadi kita ingin melibatkan agar seperti yang Mbak Eti katakan, agar ini otentik, bahwa memang benar-benar ini karya mereka. Kami hanya mendokumentasikan dan memoles bagian-bagian yang perlu seperti itu.
8: Sama menambahkan beberapa referensi, Pak Mais menyampaikan bahwa bagaimana sih cara berkomunikasi dengan teman-teman tuli. Itu kan butuh ya ada pengantar, ada hal-hal yang perlu diketahui sebelum masuk ke
9: dunia
8: ke kamusnya. Ke bahasa isyaratnya seperti itu.
7: Terus kenapa kok disebut tuli lah, itu biar masyarakat paham.
9: Ada di situ ya.
8: Ada semua penjelasannya.
9: Karena tuli juga ada beberapa tahapan kan.
7: Betul.
9: Kondisinya baik. Kayak ke editornya lagi nih. Tentang strategi editorial yang sudah dilakukan Bu Laili agar menjaga apa istilahnya makna linguistik dan ruh dari gestur itu nggak hilang, gimana?
8: Ya, jadi jadi dari timnya kita itu juga minta bantuan dari PSLD untuk mengediting istilahnya. Itu editing sebenarnya berasal dari gambar itu berupa video. Kita jadikan gambar yang bisa divisualisasi di buku. Nah, kita minta bantuan dengan editing, editing dari PSLD, kemudian itu juga kita beberapa tim ya, banyak timnya itu. Terus kita kumpulkan jadi satu. Di situ nanti saya juga mempelajari apa yang kurang dan apa yang perlu direvisi kembali seperti itu. Nah, dalam ke buku ini, istilah dalam kamus ini itu memang tidak sama dengan kamus yang ada yang lainnya, istilahnya yang Sibi istilahnya ya, bahasa isyarat yang lain. Mungkin hanya butuh satu gambar. Tapi kalau yang ini adalah gambarnya itu mungkin satu kata itu bisa 3 gerakan atau 4 gerakan.
9: Satu kata bisa?
8: Mungkin bisa 3 sampai 4 gerakan seperti itu. Jadi gambarnya itu sehingga ada bayangan gambarnya itu ada 3 atau 4 dengan orang yang sama gerakannya, karena gerakan visual yang digunakan sama teman-teman itu mengekspresikan juga isyaratnya juga gitu. Jadi sekupnya itu di antara atasnya kepala sampai di setengah badan gitu. Bahkan ada isyarat yang mengisyaratkan menggunakan seluruh tubuh.
9: Weh,
8: seperti
9: kosakata apa seperti ini yang menggerakkan seluruh tubuh?
7: Ondel-ondel apa itu? Buta-butaan.
8: Buta-butaan
7: itu
9: tarian tak butaan.
7: Iya, tak butaan.
8: Itu isyaratnya seluruh badan.
7: Seluruh badan.
8: Dan 2 gerakan kalau enggak salah itu gini sama yang pakai bagaimana gitu loh modelnya. Saya enggak hafal karena banyak banget. Jadi ada 2 gambar yang harus kita tampilkan di situ. Gerakan pertama dan gerakan berikutnya seperti apa. Tapi kalau di kamus yang lain cuma 1 gambar dan gerakan tangannya itu statis ya, dalam arti tidak hampir kemana-mana gitu. Kalau ini benar-benar ekspresi gitu modelnya. Itu sih yang menjadi tantangan juga di edit, di bagian editornya.
9: Ini apakah khas yang bikin gerakannya jadi kaya ini, apa karena khas Jember ini ya?
7: Iya, seperti itu memang, karena memang

0: unik. Kemudian ceritakan ini latar belakang konteks lokal yang melatar belakangi lahirnya isyarat itu.
1: Contoh misalnya penamaan kecamatan. Jadi penyimpulan nama kecamatan, misalnya kecamatan Ajung. Kita kan melihat di setiap kecamatan itu apa yang menjadi unik dan apa yang menjadi kekhasan kecamatan itu yang tidak dimiliki kecamatan lain. Kan gitu. Contoh Ajung. Ajung ini memiliki keunikan dan itu menonjol dan bersifat internasional adanya bandara. Nah, maka penyimpulannya adalah penyimpulan kecamatan dan Ajung. Ada simbol kayak pesawat gitu.
2: Kecamatan Ajung.
1: Kecamatan Ajung.
0: Kalau kecamatan gimana?
2: Kecamatan kalau nggak salah gini aja. Ajung.
1: Sehingga ketika itu dipakai untuk komunikasi konteks Jember, maka itu akan dipahami sebagai Ajung, bukan dipahami sebagai pesawat. Nah, itu contoh. Jadi itu contoh-contoh kehasan. Misalnya
0: berarti kalau 31 kecamatan ada 31 kehasan.
1: Betul. Dan itu yang juga menjadi tantangan besar juga, karena tidak boleh kehasan itu menjadi sesuatu yang dimiliki kecamatan lain, berarti bukan kehasan. Seperti itu.
0: Oke, berarti keberadaan kamus ini melengkapi ya.
1: Betul.
0: Artinya di dalamnya itu tidak memuat yang bahasa isyarat yang biasa.
1: Betul.
0: Enggak ada.
1: Betul.
0: Jadi ini khas Jember.
1: Khas Jember.
0: Makanya disebut kamus bahasa isyarat daerah Jember. Luar biasa.
2: Sama apa ya? Kemarin apa? Itu yang apalagi? Khas itu makanan.
0: Oke. Okay.
2: Sama tarian-tarian budaya di
0: Selain Jember. Selain tak butaan. Makanan apa yang
2: ya perol tape kayak gitu modelnya.
0: Oke. Okay.
2: Terus kayak tapenya sendiri ya kalau enggak salah Mas. Terus
0: kalau tape gimana?
2: Saya enggak hafal.
0: Iya.
2: Banyak banget soalnya. Betul.
1: Karena kan apa, kami berfungsikan mengawal teman-teman untuk membantu mencari sesuatu yang unik itu. Gitu, termasuk pasal Jember kan identik dengan pasal Tanjungnya. Dengan simbol menara PDAM-nya itu.
0: Menara air itu ya.
1: Itu. Lah, sehingga simbolnya juga ya seperti itu.
0: Air ya.
1: Yeah, betul, dan sebagainya. Jadi kalau pasal itu kan umum gitu ya. Tapi kan pasal Tanjung berarti terus apa isyaratnya pasar plus Tanjung kan tidak. Tapi apa yang menjadi unik di pasar Tanjung itu yang menjadi
0: menara air itu.
1: Seperti itu memang prosesnya.
0: Baik. Kemudian begitu di launching kemarin, sebelum di launching teman-teman kan sudah kumpul juga ya Pak Mais.
1: Iya.
0: Dan mereka betul-betul sudah sepakat.
1: Betul, sudah sepakat.
2: Jadi setiap kata itu harus disepakati langsung.
0: Baru kemudian masuk
2: baru
0: ke
2: masuk
0: sini.
2: Ke konten itu modelnya, ke konten pengambilan gambar.
0: Okay.
1: Dan sebelum kamus itu di resmi kita cetak, draftnya kita berikan ke teman-teman untuk kita validasi kembali bahwa ini memang sudah disepakati. Sudah oke, semuanya sudah betul seperti itu.
0: Ngomong-ngomong, teman-teman bisa langsung mempraktekkan kemarin?
1: Bisa. Otomatis bagi yang ikut ini pasti bisa.
0: Yang ikut terlibat ya.
1: Tapi bagi yang terlibat malah justru mereka mempelajari karena itu dianggap sesuatu yang baru. Makanya kemarin saya setuju dengan pendapat Pak Mas Alfian selaku anggota dewan agar ini disosialisasikan.
0: Ya.
1: Karena kan namanya kesepakatan kalau tidak disosialisasikan kan juga tidak tahu kan.
0: Enggak nyampe itu. Nanti ya. Iya, sayang sekali hari ini Pak Alfian lagi sibuk nih. Rabu, Kamis, Jumat enggak bisa diganggu juga. Oke, demikian betul, juga betul. Pak Basuki. Moga-moga simak selamat sore. Baik, sebelum dilanjut kita ngobrol tentang kamus bahasa isyarat daerah Bisda Jember ini. Ada Ibu Uci ya, selamat sore Ibu, terima kasih. Terima kasih masukan dan saran. Mohon diberikan info kaitannya dengan bahasa isyarat secara nasional. Ini kita kan masih ada kendala karena dualisme. Bisindo dan Sibi ya.
1: Okay. Yeah.
0: Terima kasih Ibu Uci. Monggo siapa yang berkenan?
1: Sebenarnya bukan dualisme ya, tapi ada proses yang berbeda. Sibi, Sistem Isyarat Bahasa Indonesia itu diproses dari kesepakatan orang-orang dengar untuk membuat, mengisyaratkan suatu kata, tapi mindsetnya adalah mindset struktur bahasa Indonesia, EYD. Nah, makanya ada di situ ada imbuan.

0: akhiran dan sebagainya.
1: Ini jadi yang membuat orang-orang dengar.
0: Betul, ya, yang membuat orang-orang dengar.
1: Okay.
0: Makanya kemarin saya analogikan seperti halnya Belanda membuat bahasa Indonesia untuk dipakai orang Indonesia seperti itu.
1: Ya, bisa dibayangkan.
0: Betul. Okay. Nah, sedangkan Visindo lahir dari alamiahnya natural komunikasinya orang-orang tuli. Hmm. Bagi tuli bahasa itu adalah pengantar untuk menyampaikan pesan. Yang penting makna dari pesan itu tersampaikan, maka itu sudah cukup. Karena seperti contoh, saya memakan roti dengan saya makan roti itu sama maknanya. Maka imbuhanmu bagi teman-teman itu tidak penting. Nah itu contoh, ya contoh. Jadi makanya kan kemarin mulai dari proses itu sampai struktur bahasa dan sebagainya itu memang ini sebenarnya menarik kalau mau dijadikan buku juga akhirnya terkait dengan alur pikir teman-teman tuli dalam memahami struktur bahasa.
1: Yeah.
0: Tentunya kan kita tidak bisa memaksakan bahwa orang tuli juga harus ikut EYT, orang tuli juga dan sebagainya. Tentunya tidak bisa memaksakan seperti itu juga karena mereka juga memiliki struktur pemahaman kalimat yang berbeda. Makanya kemarin kalau seandainya ini bisa kita usulkan di pusat bahasa. Bahwa struktur kalimat tuli ini kita bakukan, maka struktur kalimat inilah yang nanti akan dipakai sebagai acuan dalam penulisan karya-karya tulis dengan bahasa tuli. Sama dengan kita menerima struktur bahasa Inggris yang tidak SPOK. Bisa kan? Kenapa yang untuk tuli kita kesulitan? Saja cara berpikirnya.
1: Baik. Gitu. Ini saya lanjutkan. Bu Umi panjang nih. Bu Uci, maaf. Saya jadi ingat Bu Umi. Bu Uci bertanya begini lagi. Apakah tidak memungkinkan jika dunia pendidikan kita pakai Bisindo saja? Mohon jawaban. Jadi dunia pendidikan kita pakai CB ya?
0: Jadi memang betul dualismenya di situ. Jadi SLB kita, sekolah luar biasa itu masih banyak yang dominan pakai
1: CB.
0: Karena dianggap mereka harus mengajarkan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Seperti itu. Padahal dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 sendiri sudah ditetapkan bahasa yang dipakai adalah Bisindo. Gitu, karena ini adalah bahasa yang memang lahir dari budaya tuli, komunitas tuli untuk tuli, ya, seperti itu. Namun ya mungkin karena faktor guru-guru ini mungkin masih belum terbiasa dengan Bisindo dan sebagainya, maka mereka cenderung tetap menggunakan CB. Sehingga teman-teman tuli itu pakai bilingual. Kalau di sekolah pakai CB, di pergaulan mereka pakai Bisindo.
1: Berarti hebat-hebat sebenarnya mereka ya.
0: Seperti itu.
1: Okay. Ini apakah hanya di dunia pendidikan Jember atau hampir merata se-Indonesia?
0: Hampir merata se-Indonesia. Cuma ada beberapa sekolah yang memang sudah memakai Bisindo sudah. Bisindo. Karena mereka juga sadar. Karena gini, kadang-kadang alam berpikir teman-teman bagaimana budaya tuli dan sebagainya tidak semua guru memahami. Yang kadang-kadang yang guru pahami adalah, wis ini kurikulumnya ya harus pakai ini. Seperti itu.
1: Baik. Okay, terima kasih Bu Uci. Yang lainnya saya simpan, panjang sekali Ibu. Terima kasih. Baik, kita lanjut sebelum obrolan kita lanjutkan jeda sejenak ya. Pak Maes, Ibu Lailil tetap bersama kami dalam Suara Nusantara.
2: Saya Ervin Rahmawati, guru SLB Putera Bangsa Kabupaten Madiun. Mimpi yang dulu aku impikan sedikit demi sedikit menjadi kenyataan. Menjadi seorang guru, memberikan ilmu dan mencerdaskan anak negeri ini. Dan sekarang aku di sini. Tak mudah menjadi guru bagi anak-anak spesial ini. Tidak mudah untuk menjalankan ini semua. Kadang capek. Tapi satu hal yang aku tahu, bahwa mereka adalah mutiara, walau tak selalu nampak.

0: Mereka berhak atas segalanya. Kehidupan yang bahagia, lingkungan yang mendukungnya, serta pendidikan. Dan aku sebagai guru siap untuk mengandalkan mereka. Semua tidak akan tahu apa yang akan terjadi di hari ini dan esok hari. Melangkahlah, dan semua akan terjawab nanti.
1: Pendidikan terbaik adalah guru.

Bayangkan rasanya ketika Anda tidak bisa dipahami oleh orang lain. Tidak nyaman, bukan? Inilah yang mungkin dialami oleh pengguna bahasa isyarat, yaitu teman bisu dan teman tuli. Ada dua jenis bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia, yaitu CB dan Bisindo. Tapi, dari 270 juta penduduk di Indonesia, hanya segelintir yang mampu berbahasa isyarat. Bahasa isyarat tidak eksklusif untuk teman bisu dan teman tuli saja. Anda dan saya juga bisa menggunakannya. Sebab, semua orang berhak dipahami tanpa rintangan. Mari belajar bahasa isyarat untuk kehidupan yang lebih inklusif di Indonesia.

0: Mari belajar bahasa isyarat dan lebih khusus lagi bahasa isyarat daerah Bisda Jember, gitu ya Pak Mais, Bu Lailil. Oke, saya ke editornya Bu Lailil. Tantangan terbesar yang panjenengan rasakan tadi sudah sih diceritakan, tapi mungkin ada lagi yang belum tercerita sore ini yang pada saat menjembatani gitu ya istilahnya struktur bahasa Indonesia secara formal dengan tata bahasa Bisda yang memiliki karakter unik.
1: Sebenarnya tantangan yang terbesar itu saat editing gambar ya, memaknai gambar itu diimplementasi, memaknai video-video gerakan diimplementasikan ke gambar itu yang agak sulit gitu, makanya karena gerakannya tadi saya sudah sampaikan bahwa gerakannya tuh ada beberapa gerakan, tidak hanya satu gerakan saja. Ketika itu diimplementasikan agak keliru, akan maknanya juga keliru. Makanya saya memang kepinginnya tindak lanjut pengembangan dari ini kalau bisa ada videonya. Maka biar nanti teman-teman ketika melihat gambar ini tidak begitu mudeng, bisa langsung barcode lihat, oh videonya kayak begini, langsung diimplementasikan seperti itu.
0: Lah kata mudeng gini aja kan jemberan ya.
1: Iya ta.
0: Kadang di luar Jember gak paham ya, pada saat kita ngomong aku gak mudeng
2: ya. Jelas kemarin yang belum kita apa istilah-istilah Jember yang belum kita isyaratkan itu kayak metau apa itu belum kita isyaratkan.
0: Belum.
2: Karena begitu narungu metau pun gak paham dia apa.
0: Iya.
1: Sebenarnya banyak yang kurang sih sebenarnya, tapi memang waktunya terbatas. Nanti tetap kita bisa kembangkan lagi berikutnya ya terkait dengan ini gitu.
0: Apakah ini jilid satu kemudian nanti akan ada kamus jilid dua atau bisa bagaimana jadi, Pak Mai?
2: Atau ya bisa aja nanti edisi revisi dengan berbagai tambahan kata-kata konteks Jember, kan Jember kan ada metau, ada cik kamu dan sebagainya kan banyak kayak gitu-gitu. Nah, itu.
0: Itu belum ya?
2: Belum. Karena kan
0: padahal itu yang ditunggu
2: betul,
0: mungkin.
2: Betul. Karena nanti kan kita yang itu kan lebih kepada bahasa konteks Jember dalam konteks verbal, bukan dalam konteks komunitas budaya tuli. Makanya kemarin kita khusus yang konteks budaya tuli dulu, seperti itu.
0: Berarti dim makodim tidak ada ini.
2: Dim makodim, betau.
0: Oke. Itu tantangan yang editor. Kalau tantangan penulisnya, monggo.
2: Ya, memang.
0: Tantangan terbesar yang dirasakan.
2: Tantangannya memang di sini bagaimana kami bisa menghadirkan pertama. Di sini tidak hanya sekedar kamus, tapi bagaimana membangun paradigma bahwa, karena kan gini, ada banyak pendapat di luar, kenapa bahasa isyarat justru berkembang menjadi bahasa daerah. Nah. Yang itu justru menjadi sesuatu yang malah sulit, sulit bagi orang untuk belajar isyarat ketika malah berkembang menjadi bahasa daerah.
0: Okay.
2: Memang di sisi lain betul, tapi di sisi lain, sebenarnya kan peruntukan bahasa isyarat kan memang sebenarnya untuk bahasa antar komunitas mereka ya. Nah, ketika mereka sendiri mengalami kebingungan dan salah paham, maka hal urgent ini sendiri harus diatasi dulu.
0: Harus diselesaikan di tataran ini.
2: Betul. Gitu. Setelah itu baru bahasa ini bersikap terbuka untuk bisa dipelajari yang lain supaya bisa ada komunikasi tidak hanya antara sesama tuli tapi juga antara tuli dengan teman-teman dengar, seperti itu. Nah, ini memang tantangannya, sehingga dari sisi itu saya juga mencoba menghadirkan bagaimana budaya tuli berkembang, bagaimana etika berkomunikasi dengan teman-teman tuli dan sebagainya, sehingga ketika teman-teman membaca buku ini tidak hanya bicara, tidak hanya ngomong bagaimana mereka belajar kosakata yang diisyaratkan, tapi memiliki pemahaman yang komprehensif tentang apa itu tuli, budayanya sampai dengan bagaimana tuli memiliki bahasa lokal dan apa urgensinya. Seperti itu yang menjadi tantangan kami.
0: Baik. Kemudian ke Bu Lailil lagi. Kebetulan panjenengan kan sebagai kaprodi PLB Unipar. Nah, kalau di dalam prodi PLB Unipar ini bahasa yang diajarkan pada
1: untuk selama ini memang
0: pakai dua itu,
1: Bisindo aja. Kenapa kita pakai Bisindo? Karena teman-teman juru bahasa isyarat saat mengisyaratkan informasi yang disampaikan oleh dosen atau oleh seseorang itu ketika menggunakan CB istilahnya itu memiliki struktur kata yang jauh lebih banyak, gerakannya jauh lebih banyak istilahnya gitu. Dan yang ingin tersampaikan secara langsung ya dari teman-teman tulis sendiri itu sebenarnya kan langsung dipahami oleh mereka. Jadi kita lebih menggunakan Bisindo. Dan selain itu teman-teman tuli itu ketika pasca sekolah mereka lebih cenderung menggunakan Bisindo daripada CB. Kemudian mereka juga punya berkomunitas kan, komunitas tuli sendiri setelah pasca sekolah itu. Dan teman-teman yang juru bahasa isyarat juga mendapatkan pelatihan dari Bu Nur, dari Gerkatin yang ada di Jember juga. Yeah. Nah, jadi saling berkesinambungan, makanya menggunakan Bisindo. Hanya saja Bisindo ini tidak terstandar istilahnya, karena belum kesepakatan ya. Jadi Bisindo yang digunakan di Unipar sama Bisindo yang digunakan di Uinhas bisa berbeda gitu.
0: Itu. Sekaya itu ya bahasa isyarat.
1: Okay. Atau ada juga teman-teman tuli kan ada yang mahasiswa itu dari Lombok, ada yang dari NTT. Ada yang dari Trenggalek istilahnya gitu atau dari Surabaya gitu. Ketika beda datang lagi ke Jember, Bisindonya kan berbeda-beda. Nah, mereka menggunakan Bisindo tidak ada tersenarisasi. Makanya itu lahir juga buku itu, salah satu alasannya juga supaya satu gitu loh.
0: Gitu. Jadi memang diproyeksikan untuk mendorong inklusivitas gitu ya di ruang-ruang akademik.
1: Oh iya, kemudian nambah satu lagi berarti. Mohon maaf. Jadi dan teman-teman tuli dan teman-teman CBI ketika ingin belajar secara mandiri itu punya buku saku istilahnya gitu. Buku saku. Jadi selama ini kan memang ada pelatihan-pelatihan ya yang diikuti dan diselenggarakan oleh teman-teman Gerkatin di Jember, teman-teman tuli, Bu Nur dan teman-temannya. Tapi ketika itu tidak menjadi suatu pembiasaan, biasanya kan lupa ya gitu istilahnya. Lah ketika nanti ada buku itu harapannya bisa dibawa dan dipelajari ketika mendapatkan pelatihan di sana, tapi tetap dipelajari. Bisa dibawa kemana-mana, kalau lupa bisa lihat lagi seperti itu. Itu juga yang menjadi salah satu dasarnya.
0: Buku saku, kalau disebut buku saku berarti kecil,
1: kecil
0: nih.
1: Kecil sebenarnya.
0: Memang iya, kecil ya.
1: Tapi masalahnya
0: ini
1: buku
0: Bisindo.
1: Kalau yang mana?
0: Yang buku saku ini.
1: Enggak jadi buku saku ya, jadi buku Bisda yang Jember itu.
2: Jadi buku pegangan, buku saku tapi sakunya harus besar.
1: Harus besar. Enggak jadi. Karena ternyata kaya tadi bahasanya.
0: Baik. Ke Pak Maes sekarang, setelah kamus ini terbit, langkah krusial apa yang direncanakan oleh Panjenengan, Bu Lailil dan teman-teman agar apa ya Bisda ini tidak berhenti sebagai dokumentasi tertulis saja?
2: Ya betul, yang jelas memang kami ini kan nanti akan terus bekerjasama dengan lembaga-lembaga layanan publik di Jember. Kayak kemarin kita kerjasama dengan Kemenag untuk melatih front office yang berhubungan dengan layanan, untuk kita latih bahasa isyarat daerah Jember juga, kemudian terminal Talangalun. Dan saya tadi didatangi oleh UP3 PLN Jember juga menginginkan untuk dilatih front office-nya untuk bagaimana melayani teman-teman tuli dengan bahasa isyarat daerah yang baru ini dan sebagainya. Jadi memang kita akan gencar nanti melakukan sosialisasi sehingga harapannya lembaga-lembaga layanan publik di Jember ini benar-benar inklusif dan tahu bagaimana melayani khususnya teman-teman tuli menggunakan bahasa isyarat Jember ini nantinya. Seperti
0: RRI belum ya?
2: tinggal nunggu aja.
1: Oh iya.
2: Iya.
0: Kan lembaga penyiaran publik.
2: Iya sama. Ada publiknya juga.
0: Setiap hari kami juga melakukan pelayanan,
2: betul,
0: layanan pada masyarakat.
2: Betul.
0: Oke, kira-kira bisa dimasukkan nanti.
2: Ya, moga.
0: Baik, luar biasa. Karena keterbatasan waktu, kita tinggal beberapa menit. Apa yang belum tersampaikan ke Bu Lailil dulu? Nanti gongnya Pak Maes. Dari obrolan kita sore hari ini. Teman-teman komunitas tuli terlibat semuanya ya. Terima kasih. Selain Gerkatin juga ada komunitas yang lain?
1: Kita fokus ke teman-teman tuli, baik yang bergabung di dalam Gerkatin
0: atau
1: maupun di luarnya.
0: Itu.
1: Yang jelas semua teman-teman tuli kita undang. ikut terlibat dalam kegiatan ini sebenarnya.
0: Oke. Kemudian ada komunitas JBI kah di Jember ini?
1: Oh iya.
0: Atau belum?
1: Kalau juru bahasa isyarat itu biasanya lebih cenderung ke per kalau sekarang ya per universitas biasanya ada. Tapi untuk satu kesatuan kayaknya ada mulai terbentuk kayak UNETS, Unipar sama kalau nggak salah Winhas itu juga mereka bergabung secara mandiri istilahnya ya gitu. Tapi ya melalui pelatihan juru bahasa isyarat juga. Kemarin sempat melakukan kegiatan apa itu? Memperingati hari isyarat bahasa isyarat internasional itu bersama-sama seperti itu. Kalau keterlibatan dalam kegiatan ini juga sama, hanya sebagai istilahnya fasilitator penerjemah gitu seperti itu. Tapi full 90% dilakukan oleh teman-teman sendiri. Jadi JBI ini hanya membantu apa ya, ketika ada hal-hal yang perlu di luruskan istilahnya ya, atau mungkin perlu diklarifikasi aja. Selebihnya teman-teman tuli semua. Jadi memang ini dari teman tuli, untuk teman-teman tuli dan untuk masyarakat umum. Harapannya kita Jember ini kan Pandelungan ya. Artinya kalau menurut saya itu sudah prinsip inklusif. Nah, semoga Jember ini jauh lebih inklusif lagi. Amin. Dengan adanya buku ini ya, seperti itu.
0: Amin, amin.
1: Amin.
0: Malaikat lewat nih. Moga-moga terwujud, Bu Lailil. Oke, sebagai penutup panjenengan Pak Mais monggo katakan. Yeah,
2: jadi harapan kita bahwa bahasa isyarat ini bukan hanya alat komunikasi, tapi nantinya merupakan jembatan empati, jembatan menuju masyarakat yang lebih inklusif. Kita mulai berlatih untuk tidak hanya mendengar suara, tapi melihat isyarat, bahwa setiap manusia punya suara yang tidak hanya diwakili oleh suara, bahkan bisa diwakili oleh isyarat tangan, yang semuanya adalah inspirasi dan aspirasi, dan semuanya perlu kita dengarkan. Itu Mbak Siti.
0: Siap. Terima kasih Bapak Asrorul Maiz, STSPD MPD, penulis Kamus Bahasa Isyarat Daerah Bisda Jember. Kemudian beliau juga menjabat sebagai Wakil Rektor 3 Unipar Universitas PGRI Argo Puro Jember. Ibu Lailil Aflakul Yaum MPD, editor Kamus Bisda Jember, matur nuwun juga. Iya, luar biasa. Sama-sama. Beliau juga menjabat sebagai Kaprodi PLB di Universitas PGRI Argo Puro. Luar biasa obrolan kita sore ini dalam Suara Nusantara. Semoga apa yang diangan-angankan tadi bisa terwujud ya.
1: Amin.
0: Masyarakat Jember khususnya nanti akan betul-betul menjadi masyarakat yang inklusif. Amin. Itu harapan kita. Matur nuwun, semoga selalu sehat. Amin. Tetap semangat, makin sukses.
2: Amin.
0: Jangan lupa bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam inklusi.
2: Salam inklusi.

0: Memang hidup tak bisa memilih ya. Kita dilahirkan sempurna atau lahir dengan kekurangan. Jadilah teman kami, meskipun kami berbeda.
1: Meskipun kadang kami membutuhkan kalian untuk menceritakan betapa luas dan indahnya hamparan lautan, karena kami tak bisa melihat.
0: Meskipun kadang kami membutuhkan berkomunikasi dengan kalian menggunakan bahasa isyarat, karena kami tak bisa mendengar dan berbicara. Meskipun kadang kami membutuhkan kalian untuk memapah kami, karena kami tak bisa bergerak selincah kalian. Terimalah kami jadi teman kalian. Bantu kami untuk

Wi-Fi yang digunakan setiap hari ternyata berasal dari penelitian astronomi radio pada akhir tahun 1980-an. Teknologi ini dikembangkan oleh John O'Sullivan bersama tim ilmuwan CSIRO di Australia. Awalnya, penelitian ini bertujuan mempelajari gangguan sinyal dari luar angkasa, bukan untuk menciptakan jaringan internet. Namun, riset tersebut justru menemukan cara mengirim data secara stabil tanpa kabel. Pada tahun 1992, temuan ini dipatenkan dan kemudian dikembangkan menjadi teknologi Wi-Fi. Dari laboratorium penelitian, Wi-Fi berkembang menjadi bagian penting dari kehidupan modern. Penemuan yang awalnya tidak direncanakan ini justru mengubah cara manusia terhubung di setiap harinya.

0: Pukul 16 waktu Indonesia Barat, dari Jalan Urip Sumoharjo 26, inilah Radio Republik Indonesia dengan Info Prima edisi Jejaring Jawa Timur.
1: Kita ikuti Info Prima, rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur.
0: Sari Berita, Polda Jawa Timur mengungkap ribuan kasus narkotika sepanjang triwulan ketiga 2026 dengan ribuan tersangka diamankan. Jenazah korban KM Virgo Transport 8 asal Jombang, Surono telah tiba di rumah duka dan langsung dimakamkan oleh keluarga. Inilah Info Prima selengkapnya edisi hari ini Rabu 30 September 2026 bersama saya Arief Kakarhi. Pendengar dan pemirsa, Dinas Pendidikan Kabupaten Sampang menggelar Festival Tunas Bahasa Ibu FTBI Bahasa Madura 2026 tingkat SD dan SMP sebagai upaya melestarikan bahasa dan budaya lokal di era modernisasi. Ima Fadilah melaporkan.
2: Guna menjaga kelestarian bahasa daerah di tengah gempuran arus modernisasi, Dinas Pendidikan Kabupaten Sampang menggelar Festival Tunas Bahasa Ibu FTBI Bahasa Madura tingkat kabupaten tahun 2026. Ajang tahunan keempat yang berlangsung di SMP 4 Sampang ini diikuti oleh ratusan siswa SD hingga SMP. PLH Kadisdik Sampang Raden Roro Dewi Trisna menyampaikan kegiatan ini merupakan upaya pelestarian bahasa Madura agar tidak punah.
3: Tujuan besarnya adalah melestarikan budaya-budaya daerah, terutama bahasa ibu, kemudian juga bagaimana kemudian anak-anak sedari dini itu mengenal dan terus mengembangkan budaya-budaya Madura, tidak hanya bahasa. Pada akhirnya muncul kecintaan mereka terhadap budaya lokal, budaya daerah, dan membangun rasa nasionalisme. Jadi ketika mereka cinta terhadap budaya lokal, muncul cinta kebangsaan, rasa nasionalisme itu dibangun dari situ.
2: Ajang seleksi ini diikuti oleh juara tingkat kecamatan dengan total 80 peserta SD dan 124 peserta SMP dari seluruh kecamatan dan kepulauan. Sebanyak 7 cabang perlombaan dipertandingkan mulai dari pidato, carakan Madura, cerpen, komedi tunggal, puisi, mendongeng hingga menembang. Nantinya para peraih juara pertama dari tiap cabang lomba akan mewakili Kabupaten Sampang di FTBI tingkat Provinsi Jawa Timur yang diikuti oleh kabupaten yang menggunakan bahasa Madura sebagai bahasa ibu, yaitu 4 kabupaten di Madura, Probolinggo, Situbondo, dan Bondowoso. Lebih lanjut, Dewi Trisna menekankan pentingnya peran sekolah dalam mengintegrasikan budaya lokal ke kegiatan kurikuler maupun ekstrakurikuler. Pemanfaatan media sosial juga didorong agar potensi siswa dan bahasa Madura dapat menjangkau masyarakat lebih luas.
0: Musik tradisional Saronen di Kabupaten Sumenep masih bertahan di tengah perkembangan musik modern. Regenerasi melalui sekolah, dukungan pemerintah, serta ruang tampil bagi seniman menjadi kunci agar kesenian khas Madura ini tetap hidup. Berikut laporan Rukaya Zain.
4: Upaya melestarikan musik Saronen sebagai salah satu kesenian khas Madura terus mendapat perhatian masyarakat di Kabupaten Sumenep. Warga berharap pengenalan Saronen kepada generasi muda diperluas, salah satunya melalui kegiatan ekstrakurikuler di sekolah. Warga Pangarangan Sumenep Lina Wahyuni mengatakan, Saronen merupakan bagian dari budaya masyarakat Madura yang keberadaannya perlu dijaga dan diwariskan kepada generasi berikutnya.
5: Harapan saya sih musik Saronen semakin dikenal terutama oleh generasi muda. Anak-anak muda perlu diberikan kesempatan untuk belajar dan memainkan Saronen. Mungkin nanti bisa ada ekstrakurikuler di sekolah, mungkin setara SMP dan SMA ya mungkin ya. Supaya kesenian itu tidak hilang dan tetap bisa dinikmati oleh generasi berikutnya.
4: Sementara itu, Pamong Budaya Dinas Kebudayaan Pemuda Olahraga dan Pariwisata Disbud Porapar Sumenep Min Sanabandi mengatakan, pemerintah daerah terus berupaya mengenalkan musik Saronen melalui berbagai kegiatan. Saronen juga telah didaftarkan sebagai kekayaan intelektual komunal dan masuk dalam warisan budaya tak benda.
6: Musik Saronin juga sudah di HAKI, daftarkan KIK-nya, kekayaan intelektual komunal. Dan ini juga sudah di WBTB, dan WBTB warisan budaya tak benda itu, kayak Saronin itu, kalau sudah masuk di warisan budaya tak benda, itu memang kita punya kewajiban untuk melestarikannya. Kalau seandainya seni yang sudah kita daftarkan, pas tiba-tiba kami tidak turun atau tidak kita lestarikan, nanti WBTB itu tidak menutup kemungkinan akan dicabut.
4: Minsana menambahkan, pihaknya juga berencana mendata para seniman Saronin di Sumenep dan mendorong terbentuknya perkumpulan seniman. Langkah tersebut diharapkan memperkuat pembinaan sekaligus membuka lebih banyak ruang bagi Saronin untuk tampil dan berkembang di tengah masyarakat.
0: Anda masih di jalur Info Prima RRI Sumenep, jejaring dengan RRI Surabaya, RRI Malang, RRI Madiun, RRI Jember, RRI Kediri, serta RRI Tuban. Berita ini juga dapat Anda dengar melalui www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita beralih ke Surabaya. Sudah ada rekan Celia Cahyani. Silahkan Celia.
7: Terima kasih, Refka. Pendengar, Polda Jawa Timur mengungkap ribuan kasus narkotika sepanjang triwulan ketiga 2026 dengan ribuan tersangka yang diamankan. Faris Fiarbo melaporkan.
8: Direktorat Reserse Narkoba Ditres Narkoba Polda Jawa Timur bersama Polres Jajaran berhasil mengungkap sebanyak 1.869 kasus tindak pidana narkotika sepanjang triwulan ketiga atau Juli hingga September 2026. Dari pengungkapan kasus tersebut, petugas berhasil mengamankan 2.341 orang tersangka. Direktur Ditres Narkoba Polda Jawa Timur Kombes Pol Muhammad Kurniawan mengungkapkan, dalam waktu 3 bulan terakhir, berbagai jenis barang bukti narkotika skala besar berhasil diamankan, terdiri dari narkotika jenis sabu, etominate, happy five, ganja, hingga tanaman ganja. Kurniawan menjelaskan dari total kasus yang diungkap, terdapat 6 kasus menonjol dengan 10 orang tersangka.
9: Adalah khusus pengungkapan 6 kasus menonjol di triwulan terakhir. Ya, 6 kasus menonjol ini ada 10 orang tersangka yang diungkap oleh Polda Jatim. Dengan barang bukti yang ada di depan rekan-rekan sekalian ini ada 64 kg. Ini kami dapatkan kurang lebih 2 minggu yang lalu. Ya, ada 64 kg sabu, ganja yang semalam ada 158 batang, ekstasi ada 10.694 butir, etomidet 2.393. Ini yang diungkap oleh direktorat. Khusus direktorat.
8: Pasca pengungkapan ini, kepolisian berkomitmen untuk terus melakukan upaya pemberantasan narkotika di Jawa Timur. Kurniawan juga mengimbau masyarakat untuk sama-sama menjaga kondusivitas dengan turut aktif mengantisipasi peredaran narkoba karena modus peredaran yang semakin beragam. Faris Yarbo melaporkan.
7: Pendengar, DPRD Sidoarjo mematangkan raperda Tratibum Linmas untuk memperkuat ketertiban sekaligus kepastian hukum di masyarakat. Berikut laporan Januar Fahmi.
10: DPRD Sidoarjo melalui Pansus membahas Raperda 2026 tentang ketertiban umum, ketentraman masyarakat dan pelindungan masyarakat atau Tratibum Linmas. Regulasi ini disiapkan untuk menyesuaikan aturan dengan dinamika persoalan ketertiban di masyarakat. Ketua Pansus Fike Widya Asroni mengatakan Raperda akan memperjelas kewenangan pemerintah daerah dalam menangani berbagai pelanggaran sekaligus memberikan kepastian hukum.
11: Ya, masalahnya karena berseberangan, Pak, dengan yaitu tadi pelanggaran hak asasi manusia mungkin dengan yang regulasi yang sebelumnya dan sebagainya. Tapi yang lebih utama itu karena yaitu tadi pelanggaran hak asasi manusianya, Pak. Karena mungkin pada waktu penertiban ada yang jatuh, BKR dan sebagainya. Itu nanti kan ada yang jatuh, biasanya langsung laporan di kepolisian dan sebagainya. Jadi Raperda ini yang diusung oleh Satpol PP ini menginginkan bukan hanya dari pelanggarannya, tapi dari pelindungannya dalam bekerja di Kesatuan Satpol PP Kabupaten Sidoarjo. Seperti itu.
12: Terima kasih, Bu Fika.
10: DPRD juga menekankan perlindungan hukum bagi Satpol PP saat menjalankan tugas penegakan perda, termasuk agar penerapan sanksi tetap sesuai aturan dan memperhatikan hak asasi manusia atau HAM. Sebanyak 12 anggota pansus dari seluruh fraksi terlibat dalam pembahasan. Materi raperda akan terus dimatangkan melalui pertemuan bersama UPD. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar Fahmi melaporkan.
7: Pendengar, jenazah korban KM Virgo Transport 8 asal Jombang, Surono, telah tiba di rumah duka dan langsung dimakamkan oleh keluarga. Cantianov melaporkan.
12: Kedatangan jenazah Surono, korban kecelakaan KM Virgo Transport 8 asal Jombang, disambut isak tangis histeris dari pihak keluarga di rumah duka. Surono ditemukan dalam kondisi meninggal dunia pada Minggu malam 27 September 2026. Adik ipar korban, Ari Supriyatin, mengungkapkan bahwa pihak keluarga awalnya mendapat informasi penemuan korban dari pihak kepolisian. Keluarga kemudian menerima sejumlah foto korban yang ditemukan melalui grup WhatsApp Basarnas. Setelah dicermati, keluarga meyakini salah satu korban adalah Surono karena terdapat sejumlah ciri fisik yang sangat identik.
13: Kabar dari Polda Banjarmasin itu hari Minggu malam.
14: Jamnya?
13: Minggu malam itu sekitar habis maghrib itu kita dapat kabar kalau ditemukan korban lagi, tapi identik dengan ciri-ciri yang kita berikan waktu kita memberi keterangan di tim DVI Tanjung Perak. Untuk ditemukannya nggak bilang, cuma untuk yang di WA grup Basarnas itu kita dikirim-kirimi foto. Untuk yang di pantai, ketemu di pantai, ketemu di lambung kapal itu kita dikirim-kirimi foto. Cuma kita punya insting bahwa salah satu dari foto itu kakak saya, melihat dari bentuk bodinya, dari bentuk kaki-kakinya itu identik dengan kakak saya. Makanya terus kita menghubungi Banjar, kita konfirmasi kalau salah satu foto itu identik dengan kakak saya.
12: Usai prosesi sholat jenazah, almarhum Surono langsung dimakamkan dengan khidmat di tempat pemakaman umum desa setempat. Cantianov melaporkan.
7: Pendengar, informasi selanjutnya, OJK Cabang Kediri mengedukasi masyarakat menyisihkan uang untuk dana pensiun. Berikut laporan Ayu Citra.
15: Otoritas Jasa Keuangan OJK Cabang Kediri mengedukasi setiap masyarakat yang memiliki penghasilan untuk menyisihkan uang mereka sebagai dana pensiun. Langkah ini dinilai penting dalam menyikapi generasi sandwich dan mengurangi ketergantungan orang lanjut usia lansia yang hidup mengandalkan anak mereka pada masa mendatang. Pada hari ini, Kepala OJK Cabang Kediri, Ismirani Saputri, menyampaikan bahwa OJK Pusat telah menerapkan kebijakan pada bulan September ini menjadi bulan dana pensiun. Dengan demikian, maka OJK di daerah sepatutnya memperluas wawasan tentang manfaat dana pensiun kepada masyarakat.
16: Bulan September itu ditetapkan oleh OJK sebagai bulannya dana pensiun. Jadi per tahun ini, kita di bulan September melakukan berbagai edukasi terkait dengan literasi dana pensiun. Nah, hari ini kita ngumpulin semua teman-teman nih ya, rekan-rekan media, untuk kita berikan edukasi literasi terkait digitalisasi dari BCA tadi dan tentang BPJS tenaga kerja. Nah, ini salah satu support juga dari OJK untuk memutus rantai sandwich generation. Karena sandwich generation di Indonesia itu sudah mencapai 67%. Artinya apa? Dari 100 orang yang produktif, 67 orang itu menanggung atasnya, yaitu orang tuanya, dan menanggung bawahnya, anaknya dan keluarganya sendiri.
15: Sementara itu, Kepala BPJS Ketenagakerjaan Kediri, Suryadi, menyampaikan ia membenarkan berapa pentingnya pemberikan dana pensiun, khususnya dalam mendaftar di BPJS Ketenagakerjaan melalui program Jaminan Pensiun CP.
17: Jadi PR terbesar kita itu di sektor informal. Contoh Kabupaten Kediri kan mayoritas petani, Pak. Nah itu banyak petani yang belum punya BPJS tenaga kerjaan. Kalau di Kota Kediri itu kan pekerja di sektor informalnya, sektor informal misalnya UMKM segala macam. Padahal sekarang pekerja digital aja tuh boleh ikut BPJS tenaga kerjaan.
15: Hingga kini capaian pemesertaan jaminan pensiun di BPJS tenaga kerjaan Kediri, terutama di wilayah Kota dan Kabupaten Kediri, sebanyak 50.846 peserta, dan angka ini naik dibandingkan kinerja tahun 2025 di posisi 49.464 peserta. Ayu Citra melaporkan.
7: Pendengar Ikatan Dokter Hewan Karantina Indonesia, Surabaya memperingati Hari Rabies Sedunia sebagai momentum untuk mengingatkan pemilik hewan peliharaan agar rutin memberikan vaksin rabies. Anik Hasanah melaporkan.
18: Momentum peringatan Hari Rabies Sedunia tahun 2026, Ikatan Dokter Hewan Karantina Indonesia, IDHKI, mengajak pemilik hewan peliharaan untuk rutin melakukan vaksin, khususnya hewan anjing dan kucing yang umumnya menjadi hewan peliharaan masyarakat di rumah-rumah. Ketua IDHKI Dokter Hewan Apris Beniawan kepada RRI Surabaya menjelaskan pentingnya pemberian vaksin kepada hewan peliharaan tersebut, bukan hanya untuk melindungi hewan kesayangan, tetapi juga melindungi manusia yang berinteraksi, karena rabies dapat menyebabkan kematian. Idealnya hewan kesayangan harus rutin diberikan vaksin secara berkala, mulai dari 6 bulan sekali hingga setahun sekali.
19: Hari Rabies Dunia, kita juga berharap tidak hanya di momentum Hari Rabies Dunia, kita mengajak mitra-mitra, kita juga ada pemda terkait kesehatan hewan, kemudian mitra-mitra terkait dengan swasta, terkait pakan hewan kesayangan, kita ajak untuk bisa mensosialisasikan pentingnya kesehatan hewan melalui vaksinasi rabies. Sangat penting, Pak, karena dia fatal, sehingga ketika dia sudah terkena rabies, tidak penanganan cepat bisa menyebabkan kematian yang berpotensi. Karena sifatnya zoonosis bisa menular ke manusia.
18: Mahalnya harga vaksin juga dikeluhkan Maya, salah satu pemilik hewan peliharaan anjing kembar. Saat ini untuk sekali vaksin dipatok sekitar 200-an ribu rupiah.
20: Kalau di luar sekitar 200 rupiah. Satu. Saya dua kan lumayan, sekitar 500-an.
18: Hari Rabies Sedunia atau World Rabies Day sedianya diperingati setiap tanggal 28 September untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pencegahan dan pengendalian penyakit rabies. Peringatan ini bertujuan mendukung target global bebas dari kematian manusia akibat rabies pada tahun 2030. Ani Hasana melaporkan.
7: Mendengar Sarah Sehan, penguat peternakan Disnakeswan Lamongan bersama FKH UNER bidik Lamongan jadi lumbung protein. Berikut laporan Farin.
21: Setelah dinobatkan sebagai salah satu lumbung pangan nasional, Pemkab Lamongan mulai membidik target lanjutan, yakni menjadikan Lamongan sebagai lumbung protein nasional melalui penguatan sektor peternakan. Upaya tersebut diwujudkan Pemkab Lamongan melalui Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan bersama Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Airlangga dalam rangkaian Bulan Bakti Peternakan dengan Sarah Sehan Penguatan Peternakan yang berlangsung di Pendopo Lokatantra. Wakil Bupati Lamongan, Dirama Kebaraksara, mengatakan potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia yang dimiliki Lamongan menjadi modal penting untuk mengembangkan sektor peternakan secara lebih produktif dan berkelanjutan.
22: Sehingga PR kita selanjutnya dengan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia yang ada, yaitu menjadi lumbung protein nasional. Nah, populasi ternak ini dari tahun ke tahun terus meningkat, dan juga awareness terhadap penyakit-penyakit kesehatan hewan juga terus meningkat, sehingga PR-nya adalah meningkatkan produktivitas, efisiensi secara pengelolaan, dan bisa meningkatkan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan para peternak. Syukur-syukur semua sektor yang terlibat di agribisnis, pertanian, peternakan, perikanan ini bisa menjadi sirkular ekonomi yang meningkatkan pertumbuhan ekonomi.
21: Kepala Disnakeswan Kabupaten Lamongan, Sofia Nurhayati, mengatakan PMK Lamongan berupaya memberikan pendampingan secara menyeluruh kepada para peternak untuk mendukung terwujudnya lumbung protein nasional.
23: Kita memberikan pelayanan kepada peternak, mulai dari kita budidaya ternak yang baik, kemudian kita mendampingi kesehatan ternaknya, dan sampai kita ke hilirisasi. Jadi mulai dari hulu sampai dengan hilir kita mendampingi para peternak agar hasilnya bisa maksimal.
21: Rangkaian yang akan dilaksanakan berikutnya ialah pendampingan kelompok ternak itik di Desa Klagen Serampat, Kecamatan Maturen. Program tersebut mencakup bantuan itik, subsidi pendampingan, serta pengembangan 200 kandang. Farin Rakim melaporkan.
7: Pendengar, informasi selanjutnya, siswa sekolah rakyat terintegrasi 1 Kabupaten Tuban alami perubahan perilaku yang cukup positif selama tinggal dan mengikuti pembelajaran di sekolah rakyat. Berikut laporan Witra Adila.
1: Proses pembelajaran di Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Kabupaten Tuban menunjukkan dampak nyata positif. Kepala Sekolah, Vera Hoirunisa, mengungkapkan bahwa pihaknya mencatat adanya perubahan perilaku yang cukup signifikan kepada para siswa selama menempuh pendidikan di Sekolah Rakyat. Perubahan positif ini terlihat jelas jika dibandingkan dengan kondisi siswa sebelum dan sesudah bergabung dengan Sekolah Rakyat. Peningkatan tersebut mencakup aspek kedisiplinan, keberanian, motivasi belajar, hingga keaktifan siswa baik selama kegiatan pembelajaran di kelas maupun dalam aktivitas keasramaan sehari-hari.
2: Sebelum mereka masuk dan sekarang sudah sangat terlihat, artinya itu terlihat dari kedisiplinan siswa, kemudian dari keberanian siswa untuk tampil, kemudian motivasi siswa untuk belajar itu juga sangat terlihat, termasuk keaktifan siswa dalam mengikuti baik itu kegiatan pembelajaran maupun kegiatan keasramaan juga sangat terlihat, antusias dan aktif.
1: Bu Vera, mungkin suasana belajar yang menyenangkan turut dirasakan langsung oleh para siswa. Adam, Rohim, dan Galang, perwakilan siswa jenjang sekolah dasar di Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Tuban, mengaku sangat antusias dan senang dapat menuntut ilmu di Sekolah Rakyat.
3: Adik, selama ini sekolah di sini senang nggak? Senang ya. Setiap hari diajarin apa? Sekolah, terus? Oh, ngaji juga ya? Terus diajarin olahraga juga nggak?
5: Diajarin.
3: Setiap hari? Oh, kamu nggak ikut ya? Setiap hari ini makannya dapat berapa kali?
5: Tiga kali.
3: Tiga kali. Ada snacknya juga ya?
5: Ada snacknya enak.
3: Snacknya enak, oke.
1: Sebatas diketahui, saat ini Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Kabupaten Tuban membina sebanyak 246 siswa dari berbagai jenjang pendidikan. Dengan rincian, sekolah dasar 14 siswa, sekolah menengah pertama 80 siswa, dan sekolah menengah atas sebanyak 147 siswa. Terdiri dari 87 siswa asal Kabupaten Tuban dan 60 siswa asal Kabupaten Bojonegoro. Dari Tuban, Witra Adila melaporkan.
7: Pendengar, turnamen ITF Junior Wijoyo Sujono Cup 2026 menerapkan format round robin untuk memberi lebih banyak kesempatan bertanding bagi atlet muda. Oni Arianto melaporkan.
24: Sistem pertandingan dengan format round robin menjadi salah satu upaya turnamen internasional ITF Junior Wijoyo Sujono Cup 2026 memberikan kesempatan bertanding lebih banyak bagi atlet. Direktur Turnamen Internasional ITF Junior Wijoyo Sujono Cup 2026, Didi Utomo Pribadi, Rabu siang mengatakan sistem tersebut diharapkan membuat atlet yang kalah tetap memiliki kesempatan untuk kembali bertanding. Menurut Didi Utomo Pribadi, kesempatan bermain lebih banyak menjadi bagian penting dalam proses pembinaan atlet tenis junior Indonesia.
25: Warisan luhur Jenderal Tambur ini harus kita terus lakukan sesuai apa yang disampaikan Pak Rowi ya. Ini merupakan satu pembinaan yang berjenjang, berkesinambungan dan berkelanjutan. Untuk sistem pertandingan yang sekarang ini memang diharapkan mereka yang kalah tidak langsung pulang ya. Ini memberi kesempatan mereka untuk main lagi. Sistemnya namanya round robin ya. Dan ini menjadi semangat yang sangat tinggi. Dan mudah-mudahan kegiatan ini untuk tahun yang akan datang tetap masih berlangsung lagi sesuai dengan apa yang diwariskan oleh Pak Wijoyo Sujono. Dan mungkin nanti kita akan update buku autobiografi ya Pak Wijoyo, warisan luhur bidang luhur, nanti pada saat 100 tahun
24: 2028. Sementara itu, petenis unggulan pertama Joachim Gunawan Mika meraih kemenangan keduanya di ITF Junior Wijoyo Sujono 2026. Mika mengalahkan petenis Australia Paul Harjawana dengan skor 6-1, 6-0 di lapangan tenis kampus Universitas Negeri Surabaya UNESA. Oni Arianto melaporkan.
7: Pendengar, demikian informasi dari RRI Surabaya. Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita beralih ke RRI Madiun. Sudah ada rekan Mada Restu. Silakan Mada.
26: Ya baik, terima kasih Celia. Pendengar dan pemirsa, puncak musim kemarau mulai berdampak pada ketersediaan air bersih di Kota Madiun. BPBD Kota setempat kini mulai dropping air bersih untuk warga di dua kelurahan. Berikut laporan Aris Deka.

0: Harjo. Kondisi tersebut terjadi lantaran sumur yang selama ini menjadi sumber air warga tidak lagi berfungsi optimal. Di Kelurahan Kelun, sedikitnya 14 kepala keluarga KK terdampak kekeringan. Sedangkan di Kelurahan Tawangrejo terdapat sekitar 7 KK yang mengalami kondisi serupa. Kepala Pelaksana BPBD Kota Madiun, Dedi Purnomo Santoso, mengatakan permintaan dropping air pertama datang dari warga Kelurahan Kelun pada 10 September lalu. Bantuan ditujukan untuk warga RT 19 dan RT 21. Sepekan berselang, giliran Kelurahan Tawangrejo mengajukan permintaan bantuan air bersih. Total terdapat 5 tandon yang disiapkan. Rinciannya 3 tandon di Kelun dan 2 tandon di Tawangrejo. Pengisian dilakukan secara bergantian oleh BPBD bersama PDAM setiap 2 hari sekali.
1: Karena setiap hari itu mereka menggunakan air tanah untuk keperluan sehari-hari. Sementara pada saat kekeringan itu, di saat yang bersamaan juga ada masyarakat yang memanfaatkan air tanah untuk pengairan di pertanian. Sehingga air tanah yang ada di rumah tangga

0: Lanjutkan penggunaan layanan tersebut karena terkendala pembayaran bulanan. Sementara itu, Lurah Kelun Pardi menyebut dropping air sangat membantu warga RW 05 sebab sebagian warga masih mengandalkan air tanah meski jaringan PDAM telah tersedia.
1: Di sini ada beberapa warga yang memang membutuhkan air karena tidak memanfaatkan PDAM. Di sini PDAM sudah ada, akan tetapi beberapa warga tidak memanfaatkan PDAM dan masih menggunakan air bawah tanah. Sehingga karena musim kemarau, ini kekurangan air.
0: Menurut Pardi, terdapat sekitar 15 KK yang memanfaatkan suplai air bersih tersebut. 3 tandon ditempatkan di 2 lokasi. Salah satu titik memiliki jumlah pengguna cukup banyak karena selain untuk kebutuhan rumah tangga, air juga digunakan untuk mendukung aktivitas produksi tempe. Pardi menambahkan berkurangnya debit air tanah merupakan persoalan yang lazim terjadi saat memasuki bulan September hingga Oktober. Debit sumur warga bisa naik dan turun. Bahkan tidak jarang mampet. Dari Kota Madiun, Aris Deka, RRI Madiun melaporkan.
2: Demikian informasi dari RRI Madiun. Selanjutnya kita bergabung dengan RRI Jember bersama Eti Darmiati. Eti, silakan.
3: Terima kasih, Mada. Pendengar dan pemirsa, konsumsi ikan sejak dini terus didorong oleh Dinas Ketahanan Pangan, Peternakan dan Perikanan Kabupaten Jember melalui gerakan memasyarakatkan makan ikan atau gemar ikan. Gea Debora melaporkan.
4: Dinas Ketahanan Pangan, Peternakan dan Perikanan terus mendorong masyarakat meningkatkan konsumsi ikan melalui gerakan memasyarakatkan makan ikan atau gemar ikan. Analis pasar hasil perikanan ahli muda Dinas Ketahanan Pangan, Peternakan dan Perikanan Dia Ayu Kartikasari mengatakan, sosialisasi gemar ikan rutin dilakukan setiap tahun dengan sasaran mulai dari anak usia dini hingga ibu hamil. Menurutnya, kegiatan tersebut tidak hanya berupa sosialisasi, tetapi juga mencakup diversifikasi olahan ikan, serta bimbingan teknis pengolahan dan pemasaran hasil perikanan.
5: Setiap tahun kami rutin melakukan sosialisasi gemar ikan, yaitu gerakan memasyarakat memakan ikan, khususnya bagi anak-anak sekolah, untuk anak-anak usia dini, kemudian juga untuk ibu hamil. Kami juga melakukan diversifikasi olahan, kemudian juga melakukan bintek khusus untuk pengolah pemasar perikanan dan juga untuk ibu-ibu rumah tangga.
4: Sementara itu, Anggra ini salah satu wali murid yang hadir dalam kegiatan Dinas Ketahanan Pangan, Peternakan dan Perikanan juga menyampaikan terkait bagaimana pentingnya mengkonsumsi ikan sedari kecil.
6: Bahkan waktu kecil itu badannya gemoy banget gitu. Iya, dia paling suka makan cumi-cumi, terus ikan pe, tongkol itu sih.
7: Kinzi Alifta Kinaryasi.
8: Iya, Kinzi, pagi hari ini ada kegiatan apa di RRI?
7: Hari ini saya membuat video untuk lomba audisi gemar ikan atau for ikan. Teman-teman jangan lupa makan ikan karena ikan itu sangat penting untuk tubuh karena mengandung protein, vitamin dan lain-lain.
4: Melalui gemar ikan, masyarakat diharapkan semakin memahami manfaat konsumsi ikan sekaligus membiasakan pola makan ikan sejak usia dini. Gea Debora, RRI Jember melaporkan.
3: Demikian kabar dari RRI Jember. Selanjutnya kita menuju ke RRI Malang bersama Ruli Suprayogo. Ruli, silakan.
9: Baik, terima kasih Eti. Pemkot Batu mengajak warga untuk menyalurkan kreativitas melalui ruang-ruang yang telah disediakan sekaligus menjaga fasilitas dan keindahan kota. Rizky Darmawan akan menyampaikan informasinya untuk Anda.
10: Wali Kota Batu Nur Rohman menghimbau warga tidak melakukan aksi vandalisme atau mencoret-coret sembarangan di ruang publik. Nur Rohman mengajak masyarakat menuangkan kreativitas pada ruang-ruang kreatif yang telah disiapkan pemerintah Kota Batu. Nur Rohman mengatakan, coretan pada pohon dan fasilitas umum dapat mengganggu keindahan lingkungan Kota Batu. Menurutnya, masyarakat tetap dapat mengekspresikan kreativitas dengan memanfaatkan lokasi yang telah disediakan pemerintah. Ruang kreatif dapat digunakan masyarakat untuk menuangkan gagasan melalui karya yang lebih terarah. Ruang tersebut juga dapat menjadi media untuk menyampaikan pesan mengenai lingkungan dan Kota Batu.
11: Oke, jadi untuk teman-teman sekalian, saya himbau untuk tidak sembarangan coret-coret pohon di tempat-tempat umum, karena itu yang pertama mengganggu keindahan kota. Tapi tuangkan kreativitas saudara sekalian di ruang-ruang yang memang sudah kita persiapkan oleh pemerintah. Ini sebagai bagian dari ruang kreatif, di mana sama bisa menuangkan gagasan di sini. Ajaklah masyarakat untuk mencintai lingkungan, mencintai Kota Batu.
10: Nur Rahman juga mengajak

0: masyarakat memanfaatkan karya kreatif untuk menyampaikan pesan positif kepada publik. Pesan tersebut antara lain, ajakan mencintai lingkungan, mencintai Kota Batu, berkunjung ke destinasi wisata, serta berbelanja di pasar. Pemanfaatan ruang kreatif tersebut menjadi bagian dari upaya menyalurkan ekspresi masyarakat sekaligus menjaga ruang publik Kota Batu. Pemanfaatannya melibatkan pelaku ekonomi kreatif sesuai dengan tema dan lokasi yang telah ditentukan pemerintah Kota Batu. Rizky Darmawan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sekian informasi dari Malang, kita akan kembali ke RRI Sumenep bersama dengan Revka Harki. Revka, silakan.
2: Terima kasih, Ruli. Pendengar dan pemirsa RRI, kabar tadi mengakhiri info prima RRI Sumenep, jejaring RRI Jawa Timur sore ini. Saya Revka Harki mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore, salam prima.
3: Kita ikuti. Telah kita ikuti Info Prima, rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur. Salam Prima.

0: Nikmati kemudahan interaksi.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas menyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai luhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat. Kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
0: Kilau Pancasila.

0: Programa 1 Radio Republik Indonesia Jember, kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore pendengar setia dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Eti Darmiati dan tim Sore Pro 1 RRI Jember kembali hadir menemani apapun aktivitas Anda untuk edisi siar hari ini, hari Rabu, lembar ke-30 bulan September 2026. Sore ini kita ingin menyapa Anda yang sedang santai bersama orang-orang terkasih, bersama keluarga. Itu satu hal yang harus sangat kita syukuri. Kemudian Anda yang sedang dalam perjalanan di titik manapun Anda saat ini, jangan lupa tingkatkan kewaspadaan. Oh iya, sekarang tanggal 30 September. Ngomong-ngomong, apakah seharian tadi Anda sudah mengibarkan bendera setengah tiang? Wah, kalau belum atau kalau kelupaan, waduh, jangan lupa besok ini ada peringatan Hari Kesaktian Pancasila ya, 1 Oktober 2026. Pendengar, sepanjang akhir September ini, boleh dibilang begitu ya, pekan-pekan akhir September ini kita memperingati beberapa momen yang erat kaitannya dengan kekayaan alam yang kita punya. Misalnya ada Hari Maritim Nasional, kemudian Hari Tani Nasional. Pernah dengar atau mungkin Anda sudah merayakannya kemarin-kemarin? Dua hari ini saja, dua peringatan ini saja, dari dua ini kita merasakan bahwa kekayaan potensi alam yang kita punya luar biasa. Karena dua hal ini bukan sekedar seremoni. Hari Maritim berarti kita punya kekayaan laut yang luar biasa. Begitu pula dengan Hari Tani Nasional, kita berarti punya potensi pertanian yang luar biasa. Bisa ditengok bentang pesisir selatan yang kaya, mulai dari kawasan Lumajang, Jember, Banyuwangi, belum lagi yang ke arah utara ya, Situbondo, Probolinggo juga. Kemudian ini bentang pesisir di selatan dan di utara. Kemudian ada juga kekayaan hamparan lahan pertanian yang subur. Bahkan kalau boleh ditarik garis gitu, mulai dari pesisir sampai ke lereng pegunungan di kawasan Tapal Kuda ini. Nah, menjadi satu pertanyaan besar buat kita bersama, bagaimana kita yang tinggal di kawasan Tapal Kuda mampu menyambungkan potensi yang ada, potensi alam yang luar biasa ini, mulai dari laut dan juga bumi yang kita cinta ini, menjadi satu ketahanan pangan yang berkelanjutan. Ini menjadi satu PR besar untuk kita, bagaimana memunculkan inovasi lokal yang bisa mengangkat harkat para nelayan, para petani, dan kita semua agar makin berdaya di era digital. Sebuah PR bersama, semoga bisa menjadi perenungan juga pada kesempatan sore ini. Para sahabat yang sudah menyapa dari berbagai jalur, selamat sore semuanya. Kemudian saya ingin juga menyapa untuk yang menyimak melalui 95,8 FM. Apakah masih ada yang setia di situ? Kemudian itu Lumajang ya. Untuk Jember 95,4 FM. Selamat sore juga Situbondo yang menyimak kami melalui 97,8 FM. Serta Banyuwangi dan Bondowoso yang menyimak melalui 91,6 FM. Kami juga ucap selamat sore untuk Anda yang setia menyimak melalui aplikasi kami, aplikasi RRI Digital.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: Andai waktu dapat kuulang, banyak yang terlewatkan. Penyesalan dan air mata yang tertuang. Untuk apa? Hanya karena godaan narkoba, barang haram yang seolah menawarkan kebahagiaan buat aku. Semua itu palsu. Yang ada hanya tubuhku yang tak sesehat dulu lagi. Tak terhitung penderitaan orang tuaku dan air mata ibuku. Kalian tidak tahu bagaimana rasanya ketika sakau. Aku rasanya ingin mati saja saat itu. Jangan, jangan lakukan kesalahanku. Jangan sampai sesali pilihanmu. Jauhi barang haram itu. Jauhi narkoba.
1: Pesan ini disampaikan oleh RRI Jember.
2: Mengenal kuliner unik di Indonesia. Keripik tape singkong khas Jember, Jawa Timur. Selain memiliki kuliner khas, suar-suwir dan prol tape, Jember kini juga memiliki makanan khas yakni keripik tape. Kudapan ini terbuat dari tape atau singkong yang telah melalui proses fermentasi. Pembuatan keripik tape sangat mudah. Mulanya, tape yang sudah matang sempurna dipotong berbentuk kecil memanjang seperti stik, lalu digoreng di vacuum frying dengan suhu panas 65 derajat Celcius. Keripik tape diproduksi tanpa bahan pengawet, sehingga memiliki rasa yang sama dengan bahan dasarnya, yakni manis bercampur asam alami dan gurih karena digoreng. Teksturnya pun lembut dan empuk seperti roti kering. Tak perlu merokok kocek dalam-dalam. Hanya dengan Rp15.000, sudah bisa menikmati keripik tape seberat 125 gram khas Jember, Jawa Timur.

0: Tepat pukul 17 waktu Indonesia Barat.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
0: Pendengar, beredar di platform YouTube sebuah unggahan video yang mengklaim jika ada 18 gubernur yang memberontak dan ancam akan keluar dari NKRI. Faktanya, setelah dilakukan penelusuran dengan menyimak isi video tersebut sampai tuntas, tidak benar jika ada 18 gubernur yang memberontak ingin keluar dari NKRI. 18 gubernur yang ada dalam video ini hanya melayangkan protes terkait pemotongan dana transfer ke daerah atau TKD sebesar 29,3% oleh Kementerian Keuangan. Demikian cek fakta Pro 1 RRI Jember.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta Pro 1 RRI.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Program 1 Radio Republik Indonesia Jember, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, selanjutnya kami ajak Anda, kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, untuk menyimak tausiah sore hari ini. Akan mengangkat satu judul, meneladani Uwais Al-Qarni, disampaikan oleh Gazeta Raka Putra Setiawan. Selamat sore, selamat menyimak.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya lawla an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Amma ba'd. Segala puji dan milik Allah Azza wa Jal, Rabbul Alamin. Salat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan umatnya hingga akhir zaman. Para pendengar RRI yang semoga dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan ini, mari kita merenung bersama. Mari kita menyimak sebuah kisah yang istimewa, yang begitu menggetarkan hati, tentang kisah satu tokoh besar yang namanya Harum, meski ia tak pernah hidup semasa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dialah seorang tabi'in yang mulia yang dikenal dengan baktinya kepada ibunya yang begitu luar biasa. Siapakah ia? Ia adalah Uwais Al-Qarni rahimahullahu taala. Namanya memang tidak tercatat dalam sejarah sebagai panglima besar. Bukan pula saudagar kaya dan bukan pula seorang ulama yang banyak meriwayatkan hadis. Namun ia harum namanya, ia terkenal namanya karena baktinya kepada sang ibu, keikhlasannya dalam beramal, dan ketulusannya dalam beribadah. Dengan hal-hal ini, namanya harum sepanjang masa. Kemudian, kita akan bertanya, bagaimana kita bisa meladani beliau di zaman modern seperti sekarang? Nah, hal inilah yang kita bahas pada kesempatan kali ini. Pendengar perusahaan yang berbahagia, kisah Uwais Al-Qarni sungguh luar biasa. Ia hidup di Yaman, seorang laki-laki miskin, tidak terkenal, bahkan dianggap biasa saja oleh manusia. Namun di sisi Allah, ia begitu mulia. Mengapa? Karena baktinya kepada ibunya. Kisah Uwais bin Amir Al-Qarni ini patut diambil faedah dan pelajaran, terutama ia punya amalan mulia, yaitu berbakti kepada orang tua, sehingga banyak orang yang meminta doa kebaikan melalui perantaranya. Apalagi, yang menyuruh orang-orang meminta doa ampunan darinya adalah Nabi Muhammad SAW, yang sudah disampaikan oleh beliau jauh-jauh hari. Kisahnya adalah berawal dari pertemuannya dengan Umar bin Khattab, radhiyallahu anhu. Dari Usair bin Jabir, ia berkata, Umar bin Al-Khattab ketika didatangi oleh serombongan pasukan dari Yaman, ia bertanya, apakah di tengah-tengah kalian ada yang bernama Uwais bin Amir? Sampai Umar mendatangi Uwais dan bertanya, benar engkau adalah Uwais? Uwais menjawab, ya benar. Umar bertanya lagi, apakah benar kau dari Murad? Dari Qard? Uwais menjawab, iya. Kemudian Umar bertanya lagi, benar engkau dahulu memiliki penyakit kulit, lantas sembuh kecuali sebesar satu dirham? Uwais menjawab, iya. Umar bertanya lagi, benar engkau punya seorang ibu? Uwais menjawab, iya. Umar berkata, aku sendiri pernah mendengar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, nanti akan datang seorang bernama Uwais bin Amir bersama serombongan pasukan dari Yaman. Ia berasal dari Murad, kemudian dari Qon. Ia memiliki penyakit kulit, kemudian sembuh darinya, kecuali bagian satu dirham. Ia punya seorang ibu dan sangat berbakti kepadanya. Seandainya ia mau bersumpah pada Allah, maka akan diperkenankan yang ia pinta. Jika engkau mampu, agar ia meminta pada Allah supaya engkau diampuni, mintalah padanya. Umar pun berkata, Mintalah pada Allah untuk mengampuniku. Kemudian Uwais mendoakan Umar dengan meminta ampunan kepada Allah. Umar pun mengatakan pada Uwais, bagaimana jika aku menulis surat kepada penanggung jawab di negeri Kufah supaya membantumu? Uwais pun menjawab, aku lebih suka menjadi orang yang lemah, yaitu, maksudnya apa? Yaitu menjadi orang yang miskin. Kemudian tahun berikutnya, ada seseorang dari kalangan terhormat dari mereka pergi berhaji. Dan ia bertemu Umar. Umar pun bertanya tentang Uwais. Orang yang terhormat tersebut menjawab, aku tinggalkan Uwais dalam keadaan rumahnya miskin dan barang-barangnya sedikit. Kemudian Umar bin Khattab pun menceritakan tentang kisah Uwais Al-Qarni kepada orang terhormat ini. Dan apa yang dilakukan oleh orang terhormat ini? Ketika orang yang terhormat ini telah menyelesaikan hajinya, orang yang terhormat ini pun mendatangi Uwais. Ia pun meminta pada Uwais, mintalah ampunan pada Allah untukku. Uwais pun menjawab, bukankah engkau baru saja pulang haji? Maka mintalah ampunan pada Allah untukku. Orang ini pun mengatakan pada Uwais, bukankah engkau telah bertemu Umar? Uwais pun menjawab, iya benar. Uwais pun memintakan ampunan pada Allah untuknya. Dengan hal ini, Uwais pun semakin terkenal, semakin banyak mendatanginya dan meminta ampunan kepadanya. Lantas hal ini, Uwais pun memasihkan diri dan menjauh dari manusia. Para pendengar setia RRI, yang semoga dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadi Uwais Al-Qarni di zaman modern ini, bukan berarti kita harus hidup miskin, atau tinggal di Yaman, atau tidak punya harta sedikit pun. Tetapi artinya adalah kita meladani sifat-sifat mulia beliau dalam kehidupan kita sehari-hari. Apa saja? Yang pertama adalah berbakti kepada orang tua dengan sepenuh hati. Meski kita sibuk dengan pekerjaan kita, sibuk dengan kuliah, ataupun sibuk dengan aktivitas kita yang lainnya, jangan pernah melupakan orang tua. Kemudian yang kedua adalah menjaga keikhlasan dalam beramal. Jangan pernah beramal demi pujian manusia, tapi lakukanlah karena Allah semata. Zaman sekarang penuh dengan budaya pamer, termasuk di media sosial. Maka belajarlah dari Uwais yang justru menghindari popularitas agar amalnya selamat. Kemudian yang ketiga adalah hidup sederhana dan tawadhu. Kesederhanaan bukan berarti miskin, melainkan tidak berlebihan dan tidak terikat dengan dunia. Inilah yang membuat hati tenang dan dekat dengan Allah Azza wa Jal. Kemudian yang terakhir adalah mengutamakan ridha Allah daripada ridha manusia. Jangan pernah sedikit pun mencari ridha manusia, tetapi carilah ridha Allah, karena ridha Allah adalah ridha yang kekal selamanya. Pendengar Pro 1 yang semoga dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita belajar dari Uwais Al-Qarni menjadi anak yang berbakti kepada orang tua, menjadi hamba yang ikhlas, dan menjadi pribadi yang sederhana tetapi mulia di sisi Allah Azza wa Jal. Jangan pernah meremehkan doa dan ridha orang tua kita. Ingatlah apa yang membuat Uwais dimuliakan oleh Allah, bahkan namanya harum. Uwais bukan dikenal karena harta, bukan pula dikenal karena jabatan, bukan pula dikenal karena popularitas, tetapi dikenal karena baktinya kepada orang tuanya. Mari kita renungkan, para pendengar, sudahkah kita benar-benar berbakti kepada orang tua kita? Sudahkah kita menjaga keikhlasan kita? Dan sudahkah kita mendekatkan diri kita kepada Allah dengan hati yang bersih? Semoga Allah Azza wa Jal menjadikan kita menjadi hamba-hamba yang mencintai orang tua, menjaga keikhlasan, dan diberi kemuliaan sebagaimana kemuliaan yang Allah berikan kepada Uwais Al-Qarni rahimahullah ta'ala. Wallahu ta'ala alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ketika manusia diuji dengan kesulitan, maka banyak yang selamat. Namun, ketika diuji dengan kemudahan, manusia cenderung menjadi lalai sehingga sedikit sekali yang selamat. Banyak yang lupa karena nikmat, banyak yang jadi keras hati, banyak yang serakah dan tamak. Manusia justru kalah saat diuji dengan kelimpahan. Manusia justru lemah saat diberi banyak harta dan nikmat. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman dalam Quran Surat Al-Anbiya yang artinya, "Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati. Kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan yang sebenar-benarnya. Dan hanya kepada kamilah kamu dikembalikan." Ujian yang paling berbahaya adalah ujian yang paling rentan membuat kita lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang membuat kita semakin lalai untuk mengingat kebesarannya. Na'udzubillahi min dzalik.
1: Islam menempatkan bekerja sebagai ibadah kepada Allah guna menutupi kebutuhan hidupnya. Bekerja untuk mendapatkan rizki yang halal dan thayyiban, termasuk ke dalam jihad di jalan Allah yang nilainya sejajar dengan melaksanakan rukun Islam. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat At-Taubah, artinya, "Dan katakanlah, bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu. Dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui akan yang gaib dan yang nyata. Lalu diberitakannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan." Untuk itu, agar bekerja bernilai ibadah, maka pekerjaan yang dijalani harus halal dan baik. Bekerja dengan profesional dan penuh tanggung jawab, ikhlas dalam bekerja, dan tidak melalaikan kewajiban kepada Allah. Bila kita menerapkan ibadah dalam bekerja, maka aktivitas bekerja kita benar-benar dipandang oleh Allah sebagai kegiatan ibadah yang memberi keuntungan berlipat

0: برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: Kaum muslimin dan juga muslimat, kami kru yang bertugas menyampaikan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib dengan khusyuk dan tumakninah. Semoga amal ibadah kita senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.
2: Ma, ada batu.
3: Ih, gak usah kau peduliin, nak. Kan itu bukan kamu yang kasih batu itu di sini.
4: Ih, tadi jadi gak kita ke rumah si Ica?
3: Ada batu. Aku lepasin dulu ya.
4: Ah, ngapain juga dilepasin? Udah, ayo kita buru-buru nih. Kita mau ke rumah Ica.
3: Ya, sebentar aja.
4: Gak usah, biarin aja.
3: Iya juga ya, ngapain juga harus saya lepaskan situ. Biarkan aja.
2: Ada batu. Ambil aja aku jatuh. Aku lepasin .
5: Siapa saja mengangkat sebuah batu dari jalan akan dicatat untuknya suatu kebaikan. Dan siapa saja yang dicatat untuknya suatu kebaikan, maka ia akan masuk surga. Hadis riwayat Tabrani.

0: Kemarin aku dapat rezeki, udah aku sumbangin ke panti asuhan. Kamu tahu kan?
1: Iya, tahu. Udah lihat di status kamu.
0: Kamu ingat nggak Rina teman SMA kita?
1: Mm-mm.
0: Udah 2 bulan dia nunggak bayar uang kos. Kasian banget deh. Untung aku ada rezeki lebih. Jadi aku pinjamin. Kalau nggak tahu deh dia kayak gimana.
1: Alhamdulillah ya. Untung kamu bisa bantu.
0: Vin, ada lagi bapak-bapak.
1: Cukup kamu dan kebaikanmu ya.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Kalau kata Insinyur Soekarno, bangsa yang tidak percaya kepada kekuatan dirinya sebagai suatu bangsa tidak dapat berdiri sebagai suatu bangsa yang merdeka. Sama aja, kalau kita gak percaya dan gak mau pakai produk buatan negara sendiri, gimana produk Indonesia bisa maju? Padahal, kita pasti bangga loh kalau ada berita tentang produk dalam negeri yang mendunia. Nah, agar produk kita bisa mendunia, pertama kita wajib mengenal dan memakai dulu dong. Setelah itu baru memperkenalkan. Jangan sampai kebalik. Yuk bersama-sama jadi pahlawan negeri dengan membeli dan memakai produk asli Indonesia.
1: Indonesia memiliki kontribusi di bidang teknologi pangan melalui tempe. Makanan fermentasi ini mulai diteliti secara ilmiah oleh Profesor Kiai Haji Mohtadi bersama peneliti pangan Indonesia sejak tahun 1960-an. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa proses fermentasi pada tempe mampu mengubah struktur protein kedelai sehingga lebih mudah dicerna dan diserap oleh tubuh. Selain itu, fermentasi juga meningkatkan nilai gizi dan juga mengurangi zat yang sulit dicerna. Temuan ini membuat tempe tidak lagi dipandang sebagai makanan tradisional semata, tetapi sebagai produk pangan dengan nilai ilmiah. Hingga kini, teknologi fermentasi tempe dipelajari di berbagai institusi riset dan universitas di dunia, terutama dalam kajian pangan sehat dan berkelanjutan.

oleh banyak cerita. Mati berkali-kali, tapi bisa hidup lagi. Konon jika selamat, aku semakin hebat.

datang di saat-saat tak tepat. Beruntungku dijaga kawan erat. Ayat buatku dan dia semakin dekat.

Programa 1 Radio Republik Indonesia Jember, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kami masih terus temani apapun aktivitas Anda pada kesempatan petang hari ini. Di suasana yang lumayan sejuk di kawasan Jember, bagaimana dengan di tempat Anda, apakah sama? Saya yakin pada jam-jam seperti saat ini, pendengar, ritme hidup masih lumayan cepat ya. Jadi kalau di kawasan Jember, masyarakat masih bergerak luar biasa. Kemudian pada jam-jam ini justru juga kepadatan masih terasa di kawasan Jember Kota. Bagaimana dengan di tempat Anda? Jika Anda merasa punya informasi terkini tentang apapun itu yang menurut Anda bermanfaat bagi pendengar yang lain, Anda bisa sampaikan pada kami melalui jalur WhatsApp Pro 1 RRI Jember 0811 3040 911. Saya ulang, 0811 3040 911. Informasi bisa berupa video, bisa juga berupa foto, tapi harus diberikan narasi yang komplit, lengkap tentang peristiwanya. Kemudian pengirim info juga harus menyebutkan nama dan domisili Anda di mana. Selamat petang untuk sahabat yang sedang menikmati kopi, teh, atau apapun minuman kesukaan Anda pada jam-jam saat ini. Selamat menikmati suasana santai. Ada juga sahabat yang memilih petang ini karena sholat maghribnya di Masjid Jami Al-Baitul Amin Jember. Sekarang ada di posisi Jember Kota, memilih jalan-jalan sore di alun-alun. Jadi sedang berkumpul bersama sahabat, belum sampai di rumah, ngobrolnya di alun-alun. Oke, selamat petang semuanya. Untuk yang sedang ngopi atau ngeteh, pendengar, mengurangi konsumsi gula berlebih ini harus selalu kita canangkan, harus kita ingat, harus kita lakukan, terlebih saat kita nongkrong. Kemudian ini kebetulan juga kemarin 29 September, kita kan Anda mungkin salah satu dari sekian banyak orang yang memperingati Hari Jantung Sedunia. Nah, slogan peringatan untuk tahun ini mengingatkan kita untuk selalu mendengarkan dan merawat jantung kita. Salah satunya dengan pola hidup sehat. Jadi lebih banyak bergerak, pola makan juga harus kita jauhi yang serba-serba instan. Jadi satu tantangan utama bagi masyarakat perkotaan. Menjaga kesehatan jantung tidak selalu harus dimulai dengan olahraga berat. Jadi cukup jalan kaki misalnya, mengurangi konsumsi gula berlebih saat nongkrong, serta yang tidak kalah penting adalah mengelola stres dengan baik. Ini adalah langkah kecil yang bisa berdampak besar. Kemudian hari ini Indonesia juga memperingati satu lembar kelam dalam sejarah Indonesia, karena ada sebuah peristiwa di 30 September 1965, pendengar, peristiwa kelam kemanusiaan di Indonesia. Dan terkait itu, himbauan untuk mengibarkan bendera setengah tiang ini sudah dilakukan sejak beberapa hari yang lalu. Anda yang hari ini mungkin kelupaan, ada yang kelupaan, masih ada waktu, bisa kibarkan sekarang setengah tiang, kemudian besok pagi baru bendera kita naikkan penuh, satu tiang penuh, begitu, untuk menunjukkan kecintaan kita pada Pancasila. Jadi kalau sekarang setengah tiang saja sebagai peringatan lembaran gelap dalam sejarah Indonesia, besok ini peringatan Hari Kesaktian Pancasila yang memiliki makna penting untuk Indonesia. Oke, itu beberapa poin. Semoga
bisa menambah catatan Anda. Kemudian poin-poin yang lain, kami punya beberapa catatan juga ini. Peristiwa terkini di seputaran Tapal Kuda. Nanti kami coba sampaikan untuk Anda. Tetap bersama RRI Jember, Programa 1.

0: Ini adalah cerita mereka yang pernah terkena narkoba.
1: Ya, kuliah gagal, gak lulus juga jadinya. Terus sering bentak-bentak orang tua juga. Intinya satu deh, hancur banget waktu itu.
2: Awalnya nyoba-nyoba, tapi kebablasan. Aku makin narkoba, abis itu kerjaan hilang. Terus sahabatku yang sering ada buat aku juga jauh sama aku.
3: Ya, jelas pergaulan sih. Tapi ya gara-gara narkoba itu, saya merasa banyak kehilangan kesempatan di masa depan.
1: Habis itu disuruh rehabilitasi 6 bulan sih. Alhamdulillah sekarang udah bisa hidup tanpa narkoba.
2: Wah, dendam. Sampai sekarang aku dendam sama masa laluku. Tapi keluarga aku yang selalu nguatin.
3: Pokoknya jangan pernah mendekati apalagi mencoba pakai narkoba.
4: Saat itu semua udah siap. Keluarga deket sampai keluarga jauh, semua juga udah kita undang. Tapi seminggu sebelum acara, semua batal. Calonku overdosis, meninggal karena narkoba.
0: Setelah mendengar pengalaman mereka, kamu rela hidupmu terpuruk akibat narkoba? Senutu Narkoba.

Programa 1 Radio Republik Indonesia Jember, kanal informasi dan inspirasi, pukul 18 waktu Indonesia Barat. Pendengar, saatnya kami ajak Anda menyimak Beremah Berkabar Besa Madura. Pada kesempatan hari ini dibacakan oleh Bun Marlena.

0: dengan Cik Sam boleh pun kau.
1: Dan mereka ada pun.
2: Berkabar daerah Besa Madura, Ares Mangken, Sareng Kaule Bun Marlena. Tretan sedaja Pertamina Patra Niaga nyiapakin sejumlah rencana alternatif kakebay ajaga kelancaran distribusi BBM. Tengka jria etoroe kededian antrian kendaraan truk e wilayah pelabuhan Ketapang Banyuwangi epan berempan are terakhir riah. Area manajer komunikasi hubungan BNCSR e Pertamina Patra Niaga Jatim Balinus Ahad Trahedi nyataaki ce pemantauan stok bahan bakar ben distribusi terus e kelakonin keangkui antisipasi potensi gangguan se sebut kemacetan lalu lintas. Salah setong langkah seelakonin ia area termasuk nyesuaiakin jadwal pengiriman ben ngoptimal lagi truk tangki multiproduk. Se sangkup ngakok pan berempan macam jenis bahan bakar dalam setong bektoh keangkui menuaki kebutuhan sejumlah SPBU. Ahad nyata aki CE Jember bantuan pemasokan eara akin ke 40 setong SPBU kalaben mempertimbang aki kebutuhan dari masing-masing lokasi. Pertamina aprioritasaki produk bahan bakar se subsidi, sementara samping jeria produk bahan bakar non subsidi pakun distribusiaki kalaben nyesuaiakin kebutuhan. Pertamina cukeun akoordinasi sareng badan transportasi, kapolisian, ASDP, ben pihak lainna se terkait kaangkui mapetaaki kepadatan kemacetan lalu lintas ben nantoakin rute distribusi se parlo liakin. Masyarakat himbau tak meleh bahan bakar seberlebihan otabe panik buying seelandasaki kakobeteran antrian selanceng. Tretan setejena, PT ASDP Indonesia Ferry Cabang Ketapang mempercepat pamulian operasional ben penguraian antrian perlintasan penyeberangan Ketapang Gilimanu pasca aksi protes sopir truk seh Sabto berian. Kaangkui ngurai kemacetan kendaraan pelabuhan Ketapang Banyuwangi, PT ASDP Indonesia Ferry ben lembaga terkait langalak langkah-langkah sekencang pasca keputusan bi sopir truk. Direktur Utama ASDP Heru Widodo nyataaki cek fokus utama semangken ia area pelekasan normalisasi operasional ben penguraian antrian secara berkala sambil tetap ngeprioritasakin keselamatan pelayaran. ASDP ngoptimalaki kapasitas armada kapal, macepet siklus pelayanan ben ngatur muatan sesesuaiakin bi kapasitas kapal. General Manager ASDP Cabang Ketapang, Media Syahrianto ajelasakin cek skema pembagian moda kendaraan setia elaksanaakin kalaben edesarakin bobot tonase. Selain jeria, ASDP bereng Asosiasi Pelayaran ben Pemangku Kepentingan Akadi KSOP, BPTD ben pihak kapolisian terus mangkas bektoh keangkui sandar, muat, sampai keberangkatan kapal keangkui Maste Akin, distribusi arus lalu lintas dengan tujuan belih, a belih lancar. Ampun lestare berkabar Besa Madura, seepa polong tim redaksi RRI Jember, matur sekelangkong.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

pernah kepikiran gak sih, kenapa pesawat warnanya putih ya? Nah lo, menurut R. John Hansman, ahli aeronautika dan astronautika, warna putih berkaitan pada thermal atau suhu. Warna putih memantulkan sinar matahari dan mencegah pesawat dari panas berlebihan. Keuntungan lain dari warna putih adalah hanya membutuhkan waktu singkat untuk menurunkan suhu pesawat setelah mendarat. Kemudian terkait alasan keamanan, warna putih memudahkan pemeriksaan celah dan bagian lekukan badan pesawat. Warna putih membuat tanda korosi atau perubahan yang disebabkan reaksi kimia lebih gampang terlihat, termasuk jika terjadi kebocoran minyak.

0: Hai, tahukah kamu? Tahukah kamu, bunglon sering dikenal sebagai hewan yang bisa berubah warna. Namun sebenarnya perubahan warna pada bunglon tidak hanya untuk berkamuflase. Bunglon juga mengubah warna tubuhnya untuk menyesuaikan suhu tubuh, mengekspresikan emosi, atau berkomunikasi dengan bunglon lain.
1: Tolong, monster naga itu menyemburkan api dan membakar di sana sini. Ultraman, tolong!
2: Berhenti! Stop membakar tempat ini. Kau lihat, asap di mana-mana dan ini bisa menimbulkan polusi udara.
3: Emang gua pikirin.
2: Nitrogen oksida, sulfur dioksida, VOC, POM, dioksin, BAP dan BAH.
3: Kau membaca mantra.
2: Itu bukan mantra, tapi zat berbahaya hasil pembakaran yang bisa menyebabkan polusi udara dan gangguan pernafasan serta penyakit kronis lainnya.
3: Oh, takut.
2: Semua makhluk hidup bisa menjadi korban, termasuk kau dan anak cucumu nanti.
3: Apa? Kau benar, Ultraman. Tidak seharusnya aku melakukan aksi pembakaran yang menyebabkan polusi udara. Kalau begitu, aku pergi saja. Tapi agar silaturahmi kita tidak terputus, pinjam dulu 100.
4: Wah.

Republik Indonesia Jember, Kanal Informasi dan Inspirasi. Pendengar, tahukah Anda 30 September ini ada beberapa peringatan berskala global atau internasional. Ada Hari Penerjemahan Internasional. Ini merupakan peringatan penting sebagai ajang penghargaan dan kebanggaan atas profesi penerjemah. Sesuai dengan laman PBB yang menyebutkan bahwa peran profesional bahasa dalam menghubungkan negara-negara dan mendorong perdamaian, pemahaman, dan pembangunan, salah satunya itu karena ada perannya penerjemah begitu. Maka kemudian 30 September dicanangkan sebagai Hari Penerjemahan Internasional. Kemudian masih berskala global, pendengar, 30 September ternyata juga merupakan Hari Podcast Internasional. Peringatan ini bertujuan untuk mempromosikan media podcast yang berkembang. Jadi sebagai catatan saja bahwa podcast ini adalah rekaman audio digital dan program bergaya radio. Jadi sejarahnya, menurut laman International Podcast Day, peringatan Hari Podcast Internasional dimulai di kisaran tahun 2014. Kemudian ini gara-gara Steve Lee, ini pendiri Modern Life Network, menciptakan peringatan ini untuk mempromosikan podcasting sebagai media hiburan dan pendidikan yang sangat baik. Jadi kalau istilah podcast sendiri ini berasal dari gabungan kata iPod dan broadcast begitu. Dalam bahasa Indonesia, perlu Anda catat juga, padanan kata untuk podcast adalah siaran daring atau siniar. Berbeda dengan radio yang sifatnya siaran langsung, streaming, dan terikat jadwal, maka podcast ini bersifat fleksibel. Jadi pendengarnya bisa memutar, kemudian menghentikan, atau mengulang rekaman untuk menikmati apa yang disajikan di situ kapanpun diinginkan.

0: apa karena abangnya punya kaki dua, terus gerobaknya kaki tiga, jadi disebut pedagang kaki lima?
1: Itu sih cerita paling terkenalnya. Tapi versi itu juga belum bisa dipercaya. Karena konon, pedagang menggunakan gerobak baru muncul sekitar tahun 1980-an. Jadi sejarahnya, dulu saat zaman Belanda, gedung-gedung di Batavia diharuskan membuat fasilitas untuk para pejalan kaki, yang sekarang kita kenal dengan sebutan trotoar. Di masa itu, tinggi trotoar sekitar 30 cm dari permukaan jalan, sedangkan lebarnya sekitar 150 cm-an atau 5 feet, 5 kaki. Dan waktu itu, trotoar malah digunakan para pedagang untuk menjajakan dagangan mereka. Jadi, istilah kaki lima ini berasal dari ukuran trotoarnya, bukan jumlah dari kaki pedagang dan roda gerobaknya ya.
2: Luna, kok nggak garap tugas sekolah?
3: Paket datanya habis, Bunda.
2: Oh, waduh. Nah, bagaimana kalau beli baju barumu ditunda dulu, ya?
3: Tapi, Bunda.
2: Sudah, sekolah itu lebih penting. Bunda itu nggak punya apa-apa, nggak punya harta benda. Tapi kalau untuk pendidikan, akan terus Bunda upayakan. Sebab itu bekal masa depan kamu. Pendidikan itu penting.

0: program 1 Radio Republik Indonesia Jember Kanal Informasi dan Inspirasi. Selamat petang kami ucapkan untuk sahabat-sahabat pegiat UMKM dimanapun berada. Senang sekali saya kalau sudah disapa begini, semoga lancar segala sesuatunya. Pendengar, kalau kita bicara tentang potensi daerah, sebenarnya ada salah satu elemen penting yang jadi penggerak utama ekonomi Jember khususnya dan kawasan Tapal Kuda saat ini. Apakah itu UMKM dan ekonomi kreatif? Nah, misalnya kita bicara tentang hasil bumi, mulai dari kopi di lereng Gunung Argopuro, kemudian olahan kakao, nah ini yang jarang-jarang dibahas juga, sampai kerajinan tangan. Misalnya ini ya, ini nilai tambahnya sekarang sangat bergantung pada kreativitas. Dan yang namanya kreativitas bukan hanya anak muda saja. Kita-kita yang sudah berusia matang juga yakinlah kita punya kreativitas tinggi jika sering diasah. Kemudian digitalisasi ini juga membuat produk lokal tidak lagi terbatas pasar lokal karena sekarang kita bisa menjangkau dunia. Namun tantangannya nih adalah keberlanjutan, sustainability. Bagaimana para pelaku UMKM tidak hanya sekedar trending atau viral beberapa waktu saja di media sosial, tapi juga memiliki fondasi manajemen dan kualitas produk yang konsisten. Ini tampaknya satu PR besar untuk para pelaku UMKM dan dibutuhkan kolaborasi ya antara pemangku kepentingan, berbagai UPD, kemudian akademisi dan komunitas. Nah, komunitas kreatif ini menjadi kunci utama juga agar UMKM lokal bisa makin naik kelas, seperti itu. Kemudian saya juga dapat informasi bahwa di kawasan Ketapang ini ternyata dari hari ke hari kemacetannya memprihatinkan, begitu ya. Ini agak kebingungan mencari kata yang pas. Oke, untuk Anda yang sedang dalam perjalanan, Anda bisa juga berbagi informasi dengan kami. Lagi-lagi kami sampaikan jalur WhatsApp Pro 1 RRI Jember 0811 3040 911. Di titik manapun Anda bisa berbagi info dengan kami. Jadi 08 batuk sebentar 0811 3040 911. Bahkan juga info terkait uji coba jalur Pasar Tanjung ya. Ini baru masuk hari yang ketiga, Senin, Selasa, Rabu. Apakah malam ini juga ada kendala? Kalau dalam beberapa hari ini tampaknya butuh evaluasi lagi. Oke, Anda bisa sampaikan itu ke jalur WhatsApp kami 0811 3040 911. Yang sedang dalam perjalanan, jangan lupa tingkatkan kewaspadaan.
1: Kesabaran teruji saat menunggu kereta api melintas. Namun keselamatan kita dan orang lain jauh lebih penting daripada sekedar terburu-buru.

1 Oktober diperingati sebagai Hari Kesaktian Pancasila adalah bukti sejarah bahwa bangsa ini dapat tumbuh menjadi bangsa yang besar, bangsa yang agung, dan bangsa yang bermartabat. 5 butir mutiara di dalamnya mengandung nilai yang telah lama hidup, mengakar, dan berkembang dalam jiwa dan raga setiap manusia yang berdarah Indonesia. Nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai kesatuan, nilai kebersamaan, dan nilai keadilan adalah pegangan untuk tetap tangguh melewati berbagai peradaban.

0: pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Pertumbuhan ekonomi 6%, inflasi 2,5%, nilai tukar rupiah terhadap US dollar 17.500, suku bunga SBN 10 tahun 6,9%.
2: Manusia ya silakan bisa membela diri ya, kita juga praduga tak bersalah, kita junjung juga, namun yang benar tetap benar, yang salah tetap salah, nanti semuanya akan kelihatan.
0: Dari berita, DPR RI menyetujui rancangan undang-undang tentang APBN tahun anggaran 2027. Bapisus menargetkan hasil penyelidikan lapas kelas 2 A Cibinong rampung akhir pekan ini. Irak mengumumkan berakhirnya koalisi internasional pimpinan Amerika Serikat. Inilah warta berita selengkapnya, Rabu 30 September 2026 bersama saya, Rudy Zain. Dewan Perwakilan Rakyat menyetujui rancangan undang-undang tentang APBN tahun anggaran 2027 menjadi undang-undang dalam rapat paripurna DPR RI pada hari Selasa. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Desi Anugranov dari Voice of Indonesia.
3: Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia menyetujui rancangan undang-undang tentang anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran 2027 menjadi undang-undang dalam rapat paripurna di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta pada Selasa 29 September 2026. Ketua Badan Anggaran DPR RI Said Abdullah mengatakan pemerintah dan DPR menyepakati sejumlah asumsi dasar ekonomi makro dalam pembahasan RUU APBN 2027. Antara lain, pertumbuhan ekonomi sebesar 6%, inflasi 2,5%, nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat Rp17.500, serta tingkat suku bunga surat berharga negara 10 tahun sebesar 6,9%.
1: Kesepakatan Badan Anggaran DPR RI bersama pemerintah atas asumsi makro antara lain, pertumbuhan ekonomi 6%, inflasi 2,5%, nilai tukar rupiah terhadap US dollar 17.500, suku bunga SBN 10 tahun 6,9%.
3: Said menambahkan target pertumbuhan ekonomi sebesar 6% disepakati sebagai salah satu pijakan untuk memperbesar nilai perekonomian nasional. Sementara itu, Menteri Keuangan Suhasil Nazarah mengapresiasi DPR RI yang telah menyetujui RUU APBN 2027 di tengah ketidakpastian ekonomi global. Ia mengatakan APBN 2026 telah bekerja secara fleksibel dan responsif dalam menghadapi berbagai tantangan termasuk bencana, stabilitas harga, serta ketersediaan energi dan pangan.
4: Sepanjang tahun 2026 ini, APBN telah bekerja secara fleksibel dan responsif dalam menghadapi berbagai tantangan. APBN bergerak cepat menangani bencana, menjaga stabilitas harga dan ketersediaan energi dan pangan di tengah kenaikan harga minyak dunia dan juga ancaman El Nino. Sekaligus APBN memberikan berbagai stimulus untuk menjaga daya beli masyarakat dan keberlanjutan dunia usaha.
3: Lebih lanjut, Suhasil juga menyampaikan APBN juga memberikan berbagai stimulus untuk menjaga daya beli masyarakat dan keberlanjutan dunia usaha. Dalam postur APBN 2027, pendapatan negara ditetapkan sebesar Rp3.435,10 triliun, sedangkan belanja negara mencapai Rp4.106,26 triliun. Dari Jakarta, Desi Anugrano, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus atau Bapisus menargetkan hasil penyelidikan lapas kelas 2 Cibinong rampung pada akhir pekan ini. Sementara penanganan overcrowding disiapkan melalui koordinasi lintas kementerian dan lembaga. Hana Syarif melaporkan.
2: Manusia ya silakan bisa membela diri ya. Kita juga praduga tak bersalah, kita junjung juga. Namun yang benar tetap benar, yang
3: salah. Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus atau BAPISUS menargetkan hasil penyelidikan terkait lapas kelas 2A Cibinong dapat disampaikan paling lambat pada akhir pekan ini. Kepala BAPISUS Aris Marsudianto mengatakan, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan meminta waktu 1 minggu untuk menindaklanjuti persoalan tersebut. BAPISUS juga akan menggelar rapat bersama kementerian dan lembaga terkait untuk membahas penanganan overcrowding yang membutuhkan koordinasi lintas instansi.
2: Manusia ya silakan bisa membela diri ya, kita juga praduga tak bersalah, kita junjung juga, namun yang benar tetap benar, yang salah tetap salah, nanti semuanya akan kelihatan.
5: Hasilnya Jumat ini ya Pak, kalau satu minggu ya?
2: Sesuai dengan kemarin yang disampaikan Pak Menteri Mipas ya, kemungkinan 1 minggu kan berarti Jumat ini ya.
3: Sementara itu, Ombudsman dan Kementerian Mipas menjajaki MOU untuk mempercepat tindak lanjut hasil pengawasan Ombudsman. Anggota Ombudsman Nuzran Johair mengatakan kerjasama tersebut ditujukan untuk memastikan pelayanan publik di lingkungan pemasyarakatan berjalan sesuai ketentuan.
6: Kami pada kesempatan ini bersilaturahmi dan ada kesepakatan dengan Pak Khusus untuk lebih dalam lagi untuk melakukan MOU kerjasama dalam rangka mempercepat ya pengawasan ataupun hasil temuan-temuan ombudsman dalam rangka menjamin bahwa pelayanan publik itu dilakukan oleh teman-teman penyelenggara pelayanan publik mulai dari pusat sampai daerah.
3: Adapun kerjasama kedua belah pihak juga diarahkan untuk memperkuat pengawasan pelayanan publik dari pusat hingga daerah. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dalam persidangan kasus dugaan pembiayaan PT PPH kepada PT BAS yang merugikan keuangan negara sebesar 38,85 miliar rupiah, saksi Tri Aldi Wibisono mengaku diperintah oleh terdakwa yaitu Firman Saputra Nugraha untuk menjadi verifikator PT PLN Batubara agar PT Bintang Abadi Sampurna atau PT BAS mendapatkan pembiayaan dari PT Perusahaan Pengelolaan Aset atau PPA. Muhammad Isnet Suwanda melaporkan.
7: Saudara diminta atau disuruh oleh Pak Firman selaku verifikator, berarti dalam hal ini verifikator palsu ya, bisa dikatakan seperti itu ya, karena Anda kan bukan karyawan dari PLNBB ya.
8: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi pembiayaan PT Perusahaan Pengelolaan Aset PT PPA kepada PT Bintang Abadi Sampurna PT BAS dengan terdakwa Immanuel Tarigan, Firman Saputra Nugraha dan Faisal. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Breli Yuniardin Haskori menghadirkan 2 saksi, pegawai PT BAS Tri Aldi Wibisono dan Febri Budaya, pegawai outsourcing PT PLN Batubara. Dalam persidangan, saksi Tri Aldi Wibowo mengaku diperintah terdakwa Firman Saputra Nugraha selaku Kepala Divisi Operasional PT BAS untuk menjadi verifikator PT PLN Batubara dengan menggunakan nama Febri Budaya.
7: Apakah saudara menyadari bahwa itu melanggar hukum?
9: Betul, Pak.
7: Saudara tahu bahwa itu melanggar hukum?
9: Pas setelah beberapa kali tanyakan memang Pak Firman tidak menjawab ke saya.
7: Iya.
9: Pada akhirnya mungkin dalam waktu yang lama itu baru saya tahu. Gitu.
7: Saya tahu. Kenapa saudara mau?
9: Izin kalau waktu itu saya memang kondisinya teraneh selama saya berteman sama dia. Dan itu saya hanya mengikuti perintahnya Pak Firman aja. Gitu.
8: Sementara itu saksi Febri Budaya mengatakan tidak mengenal saksi Tri Aldi Wibowo dan tidak pernah melakukan verifikasi dan menandatangani dokumen verifikasi PT PLN Batubara untuk PT BAS.
10: Saksi ini punya tugas untuk memverifikasi tidak di PLNBB?
9: Tidak, hanya asib.
10: Saksi tahu nggak siapa sih yang punya kewajiban untuk melakukan verifikasi jika PLNBB ini punya kerjasama dengan perusahaan lain? Kontrak.
9: Kalau kontrak, bagian pengadaan.
10: Oke. Kemudian, saksi pernah tidak dihubungi oleh pihak dari PT BAS atau PT PPA?
9: Tidak pernah.
10: Di 2019-2020?
9: Tidak pernah.
8: Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum mengatakan PT BAS memasukkan sejumlah dokumen untuk mendapatkan kredit dari PT PPA. Terdakwa Firman bersama dengan terdakwa Faisal juga memberikan hadiah atau suap kepada sejumlah pejabat dari PT PPA termasuk kepada terdakwa Immanuel Tarigan selaku manajemen investasi PT PPA yang menerima uang mencapai 900 juta rupiah. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suwanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi 7 DPR RI mendorong percepatan sertifikasi halal bagi pelaku UMKM agar semakin banyak usaha dapat memenuhi kebutuhan pasar. Zahrotin Aljanah melaporkan selengkapnya.
11: Ini sebenarnya masih mampu untuk melakukan percepatan daripada sertifikasi halal ini.
12: Komisi 7 DPR RI menilai sertifikasi halal menjadi salah satu kebutuhan penting bagi pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Anggota Komisi 7 DPR RI Bambang Haryo Sukartono mengatakan, kapasitas anggaran Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal atau BPJPH dinilai cukup besar untuk mempercepat sertifikasi. Ia menyebut anggaran BPJPH mencapai sekitar 2,8 triliun rupiah, sedangkan anggaran Kementerian UMKM atau ECAF mencapai sekitar 400 miliar rupiah. Menurut Bambang, kapasitas tersebut perlu dimanfaatkan untuk memperluas sertifikasi halal bagi para pelaku usaha, khususnya karena mayoritas masyarakat Indonesia berstatus muslim.
11: Ini sebenarnya masih mampu untuk melakukan percepatan daripada sertifikasi halal ini, karena kita, apalagi masyarakat kita kan mayoritas muslim. Jadi kami sepakat untuk dukung Bapak atau Bapak-Bapak, Ibu-Ibu yang ada di sini, pengusaha-pengusaha, gabung pengusaha, untuk halal ini bisa diperbanyak lagi. Jadi jangan dibatasi, jangan dibatasi. Ya, kalau misalnya kemampu sampai, bisa sampai 2 juta, 3 juta, kenapa enggak?
12: Di sisi lain, Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat, Himpunan Pengusaha Mikro, Kecil, dan Menengah Indonesia, atau DPP HIPMI KIMDO, Nunu Jahana menyoroti pentingnya pendampingan bagi para pelaku UMKM yang menerima bantuan pemerintah, termasuk kredit usaha rakyat atau KUR. Nunu menilai pendampingan tersebut diperlukan agar bantuan tepat sasaran dan usaha penerima KUR dapat berkembang dan naik kelas.
13: Kami meminta Himpunan Pengusaha Mikro Kecil Menengah Indonesia, HIPMIKIMDO, dan juga organisasi UMKM lainnya untuk dapat terlibat di dalam pendampingan dan juga pembinaan para UMKM yang diberi bantuan tersebut. Karena seperti tadi pimpinan katakan, banyak sekali orang yang mendapat KUR itu orangnya itu saja.
12: Pelaku usaha berharap pemerintah dapat memperluas sertifikasi halal, sekaligus memperkuat pendampingan bagi penerima bantuan dan pembiayaan UMKM. Langkah tersebut diharapkan dapat memberikan dukungan pemerintah yang lebih tepat sasaran, serta mendorong UMKM berkembang dan naik kelas. Dari Jakarta, Zahrotin Aljanah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar Pro 3, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat RI, Mohaimin Iskandar, menilai bahwa seni lukis dapat menjadi bagian dari pemulihan psikologis anak korban bencana dalam kegiatan Ikraf Peduli yang digelar oleh Kementerian Ekonomi Kreatif di Jakarta. Dan berikut laporan selengkapnya disampaikan oleh Devita Pratiwi.
14: Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar, menilai kegiatan melukis dapat menjadi standar minimum untuk pemulihan psikologis anak-anak di daerah bencana. Muhaimin mendorong pemerintah menyiapkan anggaran untuk terapi melalui ekspresi seni, khususnya melukis, sebagai bahan dari penanganan awal pasca bencana. Menurutnya, hasil karya anak-anak korban bencana juga dapat dipamerkan di tempat-tempat strategis untuk meningkatkan nilai tambah sekaligus memberikan apresiasi terhadap potensi seni mereka. Hal ini disampaikan Muhaimin saat menghadiri pameran Ikraf Peduli yang diselenggarakan Kementerian Ikraf Selasa 29 September 2026.
15: Pertama, Kementerian Ekonomi Kreatif ini sekali dayung bisa melampaui berbagai target yang luar biasa. Yang pertama, bahwa melukis bisa menjadi standar minimum untuk recovery psikologis anak-anak di daerah bencana. Ini bisa menjadi model dan ini bisa menjadi anggaran wajib bagi pemerintah untuk menyiapkan ekspresi berkreasi dan seni bagi terapi awal penanggulangan bencana. Begitu ada bencana, harus disiapkan anggaran dari pemerintah untuk terapi melalui ekspresi seni, khususnya lukis.
14: Sementara itu, Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Rifqi Harsya menjelaskan kegiatan Ikraf Peduli merupakan bagian dari program membantu daerah pasca bencana di Sumatera. Ia mengatakan kegiatan tersebut bertujuan membangkitkan kembali semangat anak-anak di daerah bencana melalui kegiatan seni.
16: Dan acara ini terkaitan khususnya adalah kait kegiatan dalam membangkitkan kembali semangat anak-anak kita di daerah bencana, khususnya kali ini adalah dari Aceh Tamiang dan juga dari Kota Pariaman, di mana di daerah telah dilakukan kegiatan sebelumnya, yaitu melatih, membina, dan mendampingi 100 anak SD dan SMP, ditambah 100 juga di Tamiang, Pariaman, total 200 untuk mereka melukis.
14: Kementerian Ekraf melalui kegiatan Ekraf Peduli bertujuan memberikan ruang ekspresi bagi anak-anak seiring dengan nilai tambah ekonomi. Sebanyak 200 anak dari Aceh Tamiang dan Kota Pariaman telah mendapatkan pelatihan, pembinaan, dan pendampingan untuk membuat karya lukis. Dari ratusan karya tersebut, 20 karya terpilih, masing-masing 10 dari Aceh Tamiang dan 10 dari Kota Pariaman, dibawa ke Jakarta untuk dipamerkan. Dari Jakarta, Pro 3 RRI Devita Pratiwi terus mengudara untuk Indonesia.
0: TNI Angkatan Laut memberikan layanan dukungan psikososial kepada keluarga korban KM Virgo Transport 8 guna mengurangi beban emosional di tengah situasi penantian sekaligus membantu mereka untuk menjaga kondisi mental. Lukmanul Hakim melaporkan selengkapnya.
17: Jadi untuk dari kami saat ini hanya memberikan pendampingan, mendengarkan dan memberikan.
18: TNI Angkatan Laut melalui Lanal Banjarmasin menyelenggarakan layanan dukungan psikososial atau LDP bagi keluarga korban tenggelamnya KM Virgo Transport 8. Pendampingan dipimpin Letda Laut Graciela Florence Kusila, dibantu Kapten Laut Budianto yang berlokasi di Terminal Penumpang Pelabuhan Trisakti Banjarmasin pada Selasa kemarin. Letda Laut Graciela Florence Kusila menyebut kehadiran tim psikologi diarahkan untuk membantu mengurangi beban dan tekanan emosional keluarga di posko penantian. Dukungan psikologis ini menjadi sangat penting karena proses pencarian korban berlangsung dalam situasi penuh ketidakpastian.
17: Jadi untuk dari kami saat ini hanya memberikan pendampingan, mendengarkan dan memberikan ruang ekspresi untuk para keluarga korban yang sedang menunggu. Jadi di sini kita mendengarkan keluh kesah apa yang disampaikan oleh keluarga dan mendengarkan aspirasi dan kekecewaan mereka. Jadi di sini kita membantu mereka untuk meluapkan apa yang dirasakan secara emosional sehingga ada kelegaan untuk bagi keluarga korban.
18: Di tengah sesi pendampingan, keluarga korban menyampaikan harapan agar operasi pencarian KM Virgo Transport 8 terus dilakukan secara maksimal. Salah satu harapan tersebut disampaikan Muhammad Rashid, yang hingga kini masih setia menanti kabar keberadaan anaknya.
19: Setiap hari selama 18 hari. Coba bayangkan, kalau seandainya dari pihak-pihak sampean punya musibah seperti saya, 18 hari kerjanya cuma makan, keluar, tidur, sholat, makan, tidur, keluar. 18 hari coba bayangkan, jangan kan 18 hari. Dua hari aja sudah nggak kuat, Pak. Ini karena kita memikirkan korban, memikirkan ada yang di kapal. Bagaimana sakitnya, bagaimana gitu, dan dibayangkan gitu aja.
18: Sementara itu, hingga operasi SAR hari ke-17 pada Selasa kemarin, tim SAR gabungan telah mengevakuasi total 182 korban, dengan rincian 108 korban selamat dan 74 korban meninggal dunia. Sementara 61 korban lainnya saat ini masih dalam proses pencarian. Lukmanul Hakim melaporkan.
0: Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB memberikan apresiasi kepada Satgas Darat Terpadu dan Satgas Udara dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla karena berhasil menekan jumlah titik panas atau hotspot selama kurang lebih 3 bulan sejak Juli hingga September 2026 di Provinsi Kalimantan Barat. Berikut laporan disampaikan oleh Viko Ahladi.
20: Sebanyak 4 dari 9 heli WB milik BNPB dan 1 helikopter Chinook C-47 Jepang 985 berhasil melakukan waterbombing di 5 lokasi yang tersebar di 4 kabupaten, di antaranya Kuburaya, Kayung Utara, Ketapang, dan Mempawah. Mitra BNPB pengoperasian helikopter MI-172 registrasi VN-8424 melalui operator PT Gunung Selatan Andi Cahyo mengatakan, pada Rabu kemarin helikopter MI-172 yang berada di base camp Ketapang berhasil melakukan satu sorti pemadaman karhutla di Desa Sejahtera, Kecamatan Sukadana, Kabupaten Kayung Utara.
21: Hari ini kami dari helikopter VN-8424 MI-172 dari PT Gunung Selatan melaksanakan satu sorti di Desa Sejahtera, Sukadana, Kayung Utara. Kami melaksanakan 18 kali water drop dengan 76 ribu liter air. Pada saat kami meninggalkan area, HS Alhamdulillah sudah berada.
20: Di tempat yang sama, mitra BNPB pengoperasian helikopter waterbombing jenis Sikor Sky UH-60L melalui operator PT Elang Dirgantara Chandra Canta Fikar menuturkan, pada hari yang sama helikopter Sikor Sky UH-60L berhasil melakukan 2 sorti dengan 57 waterbombing atau sebanyak 228 ribu liter air di Desa Pasak, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kuburaya.
1: 60L registrasi PHL6T. Kali ini kami melaksanakan 2 sorti di lokasi yang sama berdasarkan hasil patroli PK RPA yang berada di Desa Pasak, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kuburaya. Di sorti pertama kami berhasil melaksanakan 41 kali drop dengan kondisi AS saat ini pengarinya masih berasap. Untuk sorti kedua kami berhasil melaksanakan 16 kali drop saat living area Duto Sunset masih berasap.
20: Perwakilan tim Satgas Mako Komando Daerah Angkatan Laut Kodairal 12 Letu Laut Kesehatan Budi Siswanto mengatakan untuk Selasa kemarin helikopter Chinook CH-47 Jepang 985 juga melakukan satu sorti patroli udara dan waterbombing dengan 12 kali water drop atau 60 ribu liter air di Kabupaten Mempawah.
4: Kalau yang 985 itu tadi melaksanakan patroli dan WB. Itu jumlah WB-nya untuk hari ini 12 kali 5.000 liter.
20: Di hari yang sama, helikopter Sikor Sky EA-60A registrasi N61AA juga berhasil melakukan waterbombing di Desa Laman Satong, Kecamatan Matan Hilir Selatan, Kabupaten Ketapang, dan helikopter MI-174 registrasi FN-8416 di Base Camp Ketapang juga berhasil melakukan satu sorti waterbombing di Desa Air Hitam Hulu, Kecamatan Kendawangan, Kabupaten Ketapang. Rino Kartono, Viko Alhadi melaporkan Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi mancanegara. Irak mengumumkan berakhirnya misi koalisi internasional pimpinan Amerika Serikat yang menandai peralihan menuju hubungan bilateral dengan negara-negara anggota koalisi. Hal itu disampaikan penasihat keamanan Perdana Menteri Irak, Qasim Al-Haraji. Kami kutip dari kantor berita Antara, Qasim Al-Haraji menyebutkan langkah tersebut sebagai tonggak penting yang merupakan hasil dari negosiasi dan kesepahaman yang dimulai pada Juli 2021. Informasi dari dunia olahraga, Federasi Panjat Tebing Indonesia membuka peluang menambah 1 medali melalui nomor Speed Asian Games Aichi Nagoya 2026. 4 atlet Indonesia memastikan tiket final, yaitu Aditya Tri Syahria, Fredrik Leonardo, Desak Maderita, dan Bert Dikna Devi. Ketua Umum FPTI Yeni Wahid berharap seluruh wakil Indonesia mampu membawa pulang medali dari putaran final.
22: Semoga atlet Indonesia bisa mendapatkan medali. Apakah itu Fredrik, apakah itu Adit, tidak masalah. Yang paling penting Indonesia pulang bawa medali emas. Syukur-syukur masing-masing dapat medali, apapun itu. Ya, jadi podiumnya nanti Indonesia dari sana semua. Kasih doanya, ya mohon doanya.
0: Peluang Indonesia terbuka setelah Aditya memecahkan rekor Asian Games dengan catatan 4,62 detik. Sementara Fredrik, Desak, dan Bert Dikna juga mencatatkan waktu yang membawa mereka lolos ke putaran final. Yeni menilai persaingan final akan berlangsung ketat karena mempertemukan atlet-atlet terbaik Asia. Karena itu, FPTI meminta para atlet menjaga ketenangan dan fokus saat menghadapi babak final. Dengan 4 wakil di final, FPTI berharap panjat tebing dapat menyumbangkan medali tambahan bagi kontingen Indonesia. Timnas Indonesia menggelar latihan jelang laga lanjutan penyisihan grup A FIFA ASEAN 2026 menghadapi Bangladesh. Dari Stadion PT IKA Senayan, Jakarta Selatan, Niar Abdulitiloli melaporkan selengkapnya. Niar.
23: Terima kasih dan pendengar, pelatih timnas Indonesia John Heckman memastikan persiapan skuad Garuda menjelang pertandingan ketiga FIFA ASEAN Cup 2026 untuk grup A menghadapi Bangladesh berjalan dengan baik. Heckman menyebut dalam sesi latihan yang digelar beberapa saat yang lalu di Stadion PT IKA Jakarta Selatan, para pemain menunjukkan antusiasme tinggi setelah menjalani 2 pertandingan dalam beberapa hari. Skuad juga terbilang telah menjalani proses pemulihan dan tetap fokus mempersiapkan pertandingan berikutnya. Dalam keterangannya, Hartman juga mengatakan tidak ada masalah cedera yang serius yang mengganggu persiapan tim, dan menurutnya para pemain telah dapat mengikuti latihan dan menunjukkan fokus yang cukup baik selama proses latihan berjalan. Dan menurut Hartman, salah satu juga yang menjadi fokus dalam sesi latihan hari ini atau sehari jelang pertandingan besok ada terkait dengan penyelesaian akhir atau finishing touch yang tentu menjadi salah satu PR yang harus diselesaikan jelang laga menghadapi Bangladesh besok.
2: The group being recovered, it's the games and a few days. They look pretty focused tonight. They have no problems with injuries or complaints around any reasons for people not to train. So it was a really solid night. Boys were working on finishing and other elements, a lot of technical things.
23: Dan pendengar, Timnas Indonesia selanjutnya akan menghadapi Bangladesh pada partai ketiga atau pertandingan ketiga untuk penyisihan grup A FIFA Asian Cup 2026, di mana pertandingan ini dijadwalkan akan berlangsung besok 1 Oktober 2026 yang akan berlangsung pada tepat pukul 19.30 waktu Indonesia Barat di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan. Dari Jakarta, Nirapilito Walid Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram dan juga X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudi Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita yang sering memperhatikan dinamika yang terekam di dalam berbagai media, termasuk sosial media, tentu saja masih bisa melihat bahwa salah satu isu krusial di negara ini adalah pergesekan antara pemeluk agama dan penghayat kepercayaan. Ini tentu saja membutuhkan penyikapan tersendiri, butuh kebijaksanaan untuk mengatasi ekses negatif jika segala pergesekan ini berlanjut. Dan memang tidak layak kita membiarkan pergesekan dari berbagai kelompok agama, kelompok penghayat kepercayaan ini terjadi. Indonesia harus menjadi negara yang harmoni, negara yang selaras, negara yang segala komponennya hidup di dalam kebersamaan, di dalam kondisi yang akur, damai, saling menghormati. Ideologi Pancasila jelas memberi mandat kepada para pejabat pemerintah untuk memberikan perlindungan yang nyata, untuk menginisiasi perdamaian yang nyata, untuk menginisiasi kolaborasi yang nyata di antara berbagai kelompok pemeluk agama, penghayat kepercayaan. Jika kita merujuk kepada sila Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, kita disadarkan bahwa siapapun kita, apapun agamanya, sesungguhnya sumber hidupnya sama. Kita menghirup udara yang sama. Kita berpijak di tanah yang sama, mengambil saripati makanan dari tanah yang sama, meminum air dari mata air yang sama. Artinya, kita dihidupi oleh Tuhan yang sama. Maka, tidak layak kita bertengkar. Tidak layak kita saling menjelekkan, saling menjatuhkan, hanya karena perbedaan dalam cara kita menyapa Tuhan. Hanya karena kita punya perbedaan persepsi tentang Tuhan. Setiap orang punya tahapan evolusi kesadaran yang berbeda. Maka memang kita butuh saling menghormati. Setiap orang punya latar kehidupan yang berbeda. Maka menjadi layak pula kemudian kita harus saling menghormati. Di negeri Pancasila yang sesungguhnya, memang keragaman itu dihormati. Keberbedaan di dalam mengekspresikan kesadaran ketuhanan itu sesuatu yang sah secara hukum dan harus dihormati. Setiap orang harus dewasa sebijaksana untuk bisa hidup bersama dengan mereka yang berbeda. Itulah idealitas dari negara Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Programa 1 Radio Republik Indonesia Jember, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam pendengar. Kami ucapkan untuk Anda umat Hindu dimanapun Anda berada. Sesaat lagi kami hadirkan mimbar Hindu. Pada kesempatan malam hari ini tentu akan disampaikan oleh Mangku Dr. Andes Inengah Sukarya dari Parisada Hindu Dharma Kabupaten Jember, dan menyampaikan Dharma Wacana Gajah Mada, pemimpin besar Nusantara. Selamat menyimak.

Umat Hindu Dharma yang saya muliakan dimanapun Anda berada, terimalah pengenjali umat, Om Swastiastu. Sore ini, Parisada Hindu Dharma, Majelis Tertinggi Agama Hindu Kabupaten Jember, menyampaikan Dharma Wacana dengan tema Gajah Mada, salah satu putra utama sebagai pemimpin besar di Nusantara. Sebelumnya, terimalah mantram

波说的这这对多瓦里尼巴尔格阿迪瓦西阿迪玛伊迪阿哟纳特拉哲达亚阿姆纳里亚纳迪维德姆萨罗阿姆Yat bustam yas cobawiyam Niskalan ku niranjanu nirwiyakalpu Nirakyata sudha dewa eko Narayanat nadwityasti kasjid Yang artinya Ya Tuhan, Sang Hyang Widiwasa, yang menguasai ketiga buana ini, bumi, langit, dan sorga. Lindungilah semua makhluk hidup, mulai dari Eka Pramana, Dwi Pramana, dan Tri Pramana. Serta jadikanlah kehidupan itu selalu harmonis, sesuai dengan hukummu, yaitu hukum terta. Serta ampunilah semua makhluk hidup, sehingga terjadi keharmonisan di alam dan jagat raya ini. Serta ampunilah segala dosa-dosanya, serta jauhkan dari segala mara bahaya. Umat Hindu Sedharma saya muliakan. Rahayu, rahayu, rahayu, sagung dumadi. Jadi, pada kesempatan yang berbahagia ini, mari kita bersama-sama menghaturkan sujud bakti kehadapan Yang Widiwasa, ingkang maha welas asih, mugi-mugi tansah kersa diparengi rasa seger, waras, rahayu, sehat walafiat, kalis ing sambikala, lan boten wonten rubeda utawi bencana kagem ike kita sedaya saklamanipun. Umat Hindu Sedharma yang saya muliakan, yang sangat berbahagia, pada kesempatan kali ini saya menyampaikan Dharma Wacana dengan menggunakan beberapa bahasa, terutama bahasa Indonesia, bahasa Jawa, dan ada sedikit bahasa Bali. Semoga Bapak Umat Sedharma dengan mudah dapat memahami. Pada kesempatan ini saya menyampaikan judul atau materi Dharma Wacana. Gajah Mada salah satu putra utama sebagai pemimpin besar Nusantara. Mengapa saya angkat demikian, Sedharma? Ada suatu kehausan, patokan, atau keajegan. Nah, sebelum kebetulan sini tempat yang sangat bersejarah di negara kita ini, yaitu Majapahit. Para hadirin yang berbahagia, barangkali kita ingat sejanak perjalanan sejarah atau dalam mata pelajaran yang diperoleh waktu di sekolah dahulu, atau barangkali cerita-cerita dari orang tua, dari para leluhur kita, dari teman-teman dan sebagainya, tentang Gajah Mada. Tentunya ini sudah tidak asing lagi, bukan? Namun mohon tidak menjadi perganjalan tentang dari mana asal beliau, siapa orang tuanya, di mana dilahirkan, di mana tempat beliau menjalani proses tapa brata, proses moksa, dan proses ngeroko sukma. Sekali lagi mohon tidak menjadi perdebatan. Yang penting umat Sedharma, bagaimana sumbangan beliau, sumbangsih beliau untuk menjadi salah satu putra utama sehingga menjadi pemimpin besar di Nusantara ini. Kerajaan Majapahit merupakan kelanjutan dari kerajaan besar di Jawa Timur, yaitu Kerajaan Singosari. Walaupun sebelumnya masih ada beberapa kerajaan yang lainnya,
Di antaranya Gajayana di Malang, Kahuripan di daerah Sidoarjo, Panjalu, Daha, Kediri di Kediri. Kerajaan Singosari dahulu namanya Tumapel. Pendirinya adalah Ken Arok. Sebagai raja dengan gelar Rajasa Sang Amurwabumi, dengan seorang istri sebagai permaisurinya yaitu Ken Dedes. Dan ada juga istrinya yang lain bernama Ken Umang. Dari pernikahan tersebut masing-masing mempunyai 3 orang putra dan 1 orang putri. Salah satu dari putranya adalah Mahesa Cempaka. Mahesa Cempaka punya putri bernama Dewi Naramurti atau sering disebut Diah Lembutal. Diah Lembutaal. Nah, umat sedharma yang saya muliakan, Diah Lembutaal ini menikah dengan salah satu raja dari tanah Sunda, yaitu daerah Pajajaran, yang bernama Rahyang Jayagiri atau disebut dengan Rahyang Jaya Dharma, sehingga lahirlah Raden Wijaya atau dengan sebutan Sang Nararya Sanggrama Wijaya. Setelah Abhisheka menjadi raja pertama Majapahit dengan ibu kota Wilwatikta, beliau bergelar Kertarajasa Jayawardhana atau sering disebut dengan Brawijaya pertama. Umat itu sedharma saya muliakan. Menurut prasasti Padang Arca tahun 1286 Masehi yang ditemukan di dekat Sungai Lingkat, daerah Siguntur, Sumatera Tengah, juga prasasti Joko Dolok Simpang Surabaya tahun 1289 Masehi, prasasti Kertanegara tahun 1289 Masehi, dan prasasti Gunung Butak pada dinding kawah Gunung Wulirang sebelah selatan Mojokerto tahun 1294 Masehi yang merupakan prasasti tertua pada zaman Majapahit. Raja Singosari terakhir adalah Kertanegara antara tahun 1268 sampai tahun 1292 Masehi. Pada saat pemerintahannya, beliau mencanangkan perluasan wilayah kerajaan melalui politik diplomasi ke Melayu yang sering disebut dengan ekspedisi Pamelayu, yaitu sekitar tahun 1275 Masehi. Ini semua itu, Mas Dharma, dilakukan semata-mata untuk membatasi pengaruh kerajaan Cina Kublai Khan dari dinasti Yuan. Nah, beberapa pembesar kerajaan yang agak sudah tua, yaitu tua usia, kurang sependapat dengan gagasan beliau. Antara lain Raden Arya Wiraraja, Ki Pawakal, dan Ki Wirota Wirogati. Mengingat Raja Kertanegara masih muda, memiliki jiwa dan semangat muda, idealisme juga menggebu-gebu, sehingga keinginan cita-cita tidak dapat dibendung. Maka agar hal ini dapat terwujud dengan baik dan lancar, maka untuk sementara para pembesar kerajaan tersebut dinonaktifkan dari urusan pemerintahan. Khususnya Raden Arya Wiraraja dijadikan adipati di Sumenep di Pulau Madura. Umat itu sedharma yang saya muliakan, dimanapun Anda berada. Pada tahun 1295 Masehi, Kerajaan Singosari dan Kertanegara dapat ditundukkan oleh Kerajaan Gelang-Gelang dari Kediri di bawah pengaruh kepemimpinan Jaya Katuang. Hal ini dapat terjadi karena Jaya Katuang mendapat informasi dari Raden Arya Wiraraja bahwa kota Raja Singosari sedang kosong karena ada ekspedisi Pamelayu. Dan pada saat itu, Mas Dharma, Raden Wijaya sudah menjadi senopati di kerajaan Singosari
sehingga Raja Kertanegara gugur dan selanjutnya dicandikan di Candi Jawi, daerah Pandaan, Pasuruan, Jawa Timur, sebagai lambang Siwa Buddha. Selanjutnya, Mas Dharma, Raden Wijaya mengungsi ke Sumenep, Pulau Madura, dengan minta perlindungan pada Raden Arya Wiraraja. Maka pada saat Raja Kertanegara mempunyai 5 orang putri dari permaisuri dan 2 orang putri dari Dara Kencana, masing-masing Tribhuwana Iswari menjadi istri Raden Wijaya. Nah, Mahendra Duhita menjadi istri Raden Wijaya. Pratnyana Paramita juga menjadi istri Raden Wijaya. Diah Gayatri menjadi istri Raden Wijaya. Sedangkan Diah yang lain menjadi istri Arda Raja, anak Jaya Katwang, mantu dari Raja Kertanegara. Nah, pada waktu itu kondisinya bingung karena Kertanegara adalah mertua sementara, sementara Jaya Katwang adalah bapak kandungnya sendiri. Dengan Dara Kencana mempunyai 2 orang putri. Kedua putri ini diantar oleh Kebu Anabrang dari Sumenep, dari Sumatera ke Jawa melalui Pelabuhan Tuban pada tahun 1293 Masehi. Sedangkan Dara Petak menjadi istri Raden Jaya, dan Dara Jingga menjadi istri seorang Empu Singosari yang kemudian melahirkan Aditya Warman, selanjutnya menjadi Raja Suwarna Dwipa. Dengan istri Dara Petak berputra Jaya Negara yaitu Kalegemet. Dengan istri Diah Gayatri, dia melahirkan 2 orang putra yaitu Tribhuwana Tungkadewi dan Diah Wiyat Raja Dewi. Umat Hindu Sedharma yang saya muliakan, dimanapun Anda berada, menurut beberapa pendapat bahwa beberapa prasasti tentang berdirinya Majapahit, khususnya yang menunjukkan istri-istri Raden Wijaya, mengatakan sebagai berikut. Tribhuwana Neswari adalah Dara Petak yang melahirkan Jaya Negara. Menurut Muhammad Yamin, memang Yuganing Raja Sakarwasa, sejarah Jawa Barat. Kemudian Umat Sedharma, setelah mendapat petunjuk bantuan dari serta dukungan Raden Arya Wiraraja, maka Raden Wijaya berangkat menuju Kediri yang diiringi beberapa orang pilihan dari Madura untuk menghadap Jaya Katuang, sehingga Raden Wijaya diberikan tanah perdikan di daerah Tarik, hulu delta Sungai Berantas, di wilayah Sidoarjo. Dengan melalui proses demikian rupa, pasukan Cina Tartar yang semula datang untuk menaklukkan Singosari dapat dibelokkan ke arah ke Kediri oleh Raden Wijaya, sehingga Jaya Katuang dapat dikuasai dan gugur dalam pertempuran. Selanjutnya pasukan Cina pun dapat dikuasai oleh Raden Wijaya. Oleh karenanya tepat pada tanggal 21 November 1293, Raden Wijaya dinobatkan menjadi Raja pertama Majapahit dengan ibu kota Wilwatikta dengan gelar Abiseka Kertarajasa Jaya Wardana atau Brawijaya pertama. Hal ini sesuai dengan isi Kidung Arsya Wijaya, total waktu berdirinya zaman keemasan sampai surutnya Majapahit tahun 1293 Masehi. Terus bagaimanakah tampilnya Gajah Mada, Mas Sarno? Pada masa pemerintahan Raja Jayanegara tahun 1309 sampai tahun 1328, nama Gajah Mada pada saat Raja Jayanegara masih biasa-biasa saja. Tidak ada potensi atau kelebihan-kelebihan yang dimilikinya, karena pada saat itu Gajah Mada masih sebagai bekel atau aparat yang paling rendah di tanah pemerintahan Majapahit tahun 1319.
Namun pada saat kondisi yang dengan situasi mendesak untuk kepentingan raja, negara dan pemerintahan, Gajah Mada bisa tampil cukup cemerlang sehingga Gajah Mada diangkat menjadi prajurit lurah. Selanjutnya ada pemberontakan Rakuti dan kawan-kawan dari Tuban yang diangkat menjadi Dharma Putra Winasuka oleh Raja Jayanegara. Pemberontakan ini banyak membawa korban sehingga Raja Jayanegara dapat diamankan dan diselamatkan oleh Gajah Mada melalui perjalanan yang sangat panjang, sulit dan penuh dengan tantangan, gangguan dan rintangan. Namun oleh karena kecekatan, ketelitian dan kecermatan dan penuh perhitungan, Jayanegara diungsikan di daerah Bedander, yaitu di daerah Bojonegoro. Selanjutnya umat Dharma Gajah Mada diangkat menjadi pasukan Bayangkara, kemudian Bayangkara khusus, selanjutnya menjadi Senopati, dan pada saat itu Jayanegara gugur di tangan Ratanca. Pada masa pemerintahan Prabu Putri Tribuana Tukadewi dan Prabu Putri Diah Wiyat Raja Dewi, Gajah Mada diangkat menjadi patih di Kerajaan Daha. Selanjutnya di Kerajaan Kahuripan, pada masa itu Mas Dharma yang menjadi Mahapatih adalah Arya Tadah. Bersamaan dengan masa itu, wilayah Keta, Probolinggo, Besuki, dan daerah Sadeng, Lumajang dan Jember ingin melepaskan diri dari ikatan negara Majapahit. Di dalam kitab Desa Warnana, perjalanan Prabu Hayam Wuruk melakukan perjalanan ke daerah-daerah Lumajang, Keta dan Sadeng. Sehingga diutuslah Patih Gajah Mada untuk menyelesaikan atau mengatasi keadaan tersebut. Sekali lagi Mas Dharma, dengan kerja keras, dengan kecekatan, dengan ketelitian, cermat dan penuh dengan dedikasi, serta didukung oleh sahabatnya dari Swarna Dwipa, yaitu Aditya Warman, masalah tersebut dapat diselesaikan dengan baik. Dapat tahun 1331, 3 tahun setelah itu meletuslah Gunung Kambut, yaitu Gunung Kulut, dan kebetulan Hayam Wuruk terlahir dari seorang ibu, Prabu Putri Tribuana Tunggadewi Jaya Wisnu Wardani. Ayahanda adalah Raden Kertawardana atau sering disebut Cakradara. Yang paling menarik Umat Dharma, pada saat Hayam Wuruk masih kecil, di mana Prabu Kertawardana pernah memanggil Gajah Mada pada saat itu. Apa yang dikatakan Gajah Mada? Di dalam Paseban Agung beliau berkata dengan bahasa-bahasa yang lambang, ketika akar mulai rapuh, batang dan pohon rakat kering, dan daun-daun gugur sebagai gugur, dan begitu juga menjadi rapuh. Apa katanya Kertawardana? Gajah Mada pada saat itu dia melamun. Hai Gajah Mada, apa yang aku maksud tadi? Dijawab oleh Gajah Mada, ampun Paduka, ampun tidak mengerti maksud Paduka. Dijawab oleh Kertawardana, alam mengajar kita untuk silih berganti. Tidak ada abadi keabadian di dunia ini, kecuali keabadian itu sendiri. Sudah terlalu lama aku memerintah Majapahit. Para Narpati, para Senopati, dan para Mahapati kini sudah tua renta. Empu Tadah sudah tua. Dijawab oleh Gajah Mada, ampun Paduka Kertawardana, apakah Paduka tega meninggalkan Prabu seorang raja yang namanya Hayam Wuruk yang sedang masih kecil? Dijawab oleh Wardana, kini sudah waktunya aku meninggalkan dunia panah ini.
akan menyusul ayahanda Prabu Raden Wijaya untuk melaksanakan tapa berata, melaksanakan yoga samadhi, melakukan penyuci batin untuk menuju nirwana. Pada saat itulah umat Dharma Gajah Mada bingung langkah apa yang harus dilakukan. Sehingga Kertawardhana akhirnya memberi petunjuk. Alam akan mengajar kita untuk silih berganti. Alam akan mengajar untuk selalu berganti. Tidak ada yang abadi di dunia ini kecuali ketidakabadian itu. Dengan demikian umat Dharma, maka Gajah Mada merupakan tugas berat untuk membimbing Prabu Hayam Wuruk yang sedang masih kecil. Namun demikian, sekembalinya dari Kerta dan Sadeng, diadakanlah pasewakan agung di istana Majapahit yang kedua kalinya. Hal ini berkaitan dengan Mahapatih Arya Tadah ingin meletakkan jabatan lengser dari keprabon. Karena sudah lanjut usia sekaligus mendengarkan laporan Patih Gajah Mada. Nah, pada saat itu juga terjadi sedikit kebuntuan, terutama mencari pengganti untuk jabatan Mahapatih. Padahal umat Dharma, Mahapatih Arya Tadah sudah mempunyai pandangan serta kader yang sudah dipersiapkan sejak awal. Namun karena di situasi dan kondisi belum memungkinkan, maka niat tersebut diurungkan serta diserahkan sepenuhnya kepada Ratu Kembar yaitu Sri Triwana Tunggadewi dan Diah Wiyat Raja Dewi. Nah, pada saat itulah tampil Gajah Mada dan ditunjuk serta mendapat restu dari Ratu Kembar, khususnya Sri Triwana Tunggadewi dan Dewi Jaya Wisnuwardhani. Hal ini sesuai pula dengan kader yang telah disiapkan oleh Mahapatih Arya Tadah. Umat Hindu Dharma yang saya muliakan, dimanapun Anda berada, pada saat bersamaan setelah Mahapatih Arya Tadah meletakkan jabatan sekaligus penunjukan dan pengangkatan Patih Gajah Mada menjadi Mahapatih Majapahit pada tahun 1331 Masehi, sekaligus pada saat dikumandangkanlah yang disebut dengan Sumpah Amukti Palapa, jika telah berhasil menundukkan Nusantara, saya baru akan beristirahat jika Gurun, Seram, Tanjung Pura, Haru, Pahang dan Dompo, Bali, Sunda, Palembang, serta Tumasik telah tunduk, saya baru akan beristirahat. Umat Hindu Dharma yang saya muliakan, sepertiga dunia dikuasai oleh Majapahit. Adapun bahasa aslinya Sira Gajah Mada Pepatih Amangkubumi Tan Ayun Amukti Palapa. Sira Gajah Mada Luwun Huus Lamun Huus Kalah Nusantara. Ingsun Amukti Palapa Lamun Kalah Ring Gurun, Ring Seram, Tanjung Pura, Ring Haru, Ring Pahang, Dompo, Ring Bali dan Ring Sunda, Palembang, Tumasik, semana ingsun Amukti Palapa. Jadi pada saat itu umat Dharma di hadapan Ratu Kembar, pembesar-pembesar kerajaan, tamu undangan dari manca negara serta masyarakat ikut hadir di pasewakan agung tersebut, maka menggema dan menggelegarlah cakrawala serta suasana di atas Majapahit. Umat Hindu Dharma yang saya muliakan, demikianlah Dharma Wacana pada sore hari ini. Kita akhiri dengan ucapan mantram.

0: Pendengar, malam hari ini setelah rekannya Tidar Miati, kali ini saya Pelipur Basari yang punya tugas untuk temani Anda kembali di sepanjang program acara dalam Jumpa Malam ini untuk edisi lembar ke-30 September 2026. Pendengar, tentunya sesaat lagi kami akan menyiarkan untuk Ruang Rindu Nasional yang disiarkan langsung dari Pro 1 RRI Surabaya. Ya, maksud kami Pro 1 RRI Jakarta, yang dimana pendengar akan menghadirkan bintang tamu yang cukup terkenal ya di masanya pendengar, yaitu Atik Sibi yang tentu saja akan dipandu oleh host kita malam hari ini, yaitu Ita Punamasari dan juga Yudi Ismail. Sesaat lagi disiarkan langsung dari Pro 1 RRI Jakarta.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

0: si pagi yang sepi. Ah, aku benci sendiri meratapi kau di mana. Saat setelah ku sadar, bayangmu terus melintas dalam risau yang panjang. Seperti ku terkekang secara magis. Meski kau selalu benar, suka-suka dan seolah terserah boy. Coba berhentilah supaya permohonan hati ini tetap sama. Biarlah kita berdua kembali terapung dan dekat cinta tanpa sekat. Di tengah keheningan Nusantara 3, dia yang jauh mengejar arti sabar menanti waktu di mana kau dan aku bisa melangkah berdua. Kuucap maafkan dan kutinggalkan segala cemburu sehingga bisa bersuka cita dan optimis. Ruang rindu,
1: ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Berkali ku sesali diri, mengapa harus jatuh cinta lagi? Tetapi jawabnya tiada selain tentangmu dan hanya tentangmu. Maafkanlah daku, maafkan atas dustaku selama ini. Tak berterus terang kepadamu. Maafkanlah daku, lupakanlah kita pernah saling cinta. Karena tuh hidup bersamamu tak mungkin. Halo semuanya, saya Ita Purnamasari bersama Yudi Ismail menemani Anda kembali di Ruang Rindu berjaringan nasional di seluruh Indonesia.
0: Yeay, lagu Yeay. Ini memang waduh luar biasa yang dibawakan Mbak Ita tadi. Dan itu hanya salah satu
1: dari antara sekian puluhan hits besar
0: dari bintang tamu kita ini
1: yang
0: ya.
1: Keren banget, bestie aku ini mas.
0: Ma, pastinya.
1: Malam ini tanggal 30 September 2026 kita di relay semua Pro 1 RRI di seluruh Indonesia, termasuk studio produksi dan stasiun relaynya.
0: Halo juga untuk Anda yang ada di mancanegara, dengerinya lewat streaming di www.rri.co.id atau mobile application di RRI Digital. Segera di follow Instagram dan TikTok RRI Pro 1 di kota Anda dan tentunya
1: RRI Pro 1 Jakarta, jangan sampai lupa. Oke Mas Yudi, kita tuh udah gak sabar lagi pengen ngobrol dengan bintang tamu penyanyi yang sangat-sangat super hits.
0: Super hits ya.
1: Karena memang hitsnya banyak banget.
0: Aduh, dan pastinya Mbak,
1: kayaknya semua lagunya aku tuh apal dan suka banget.
0: Ya. Terapung ku akui.
1: Terapung, waduh, bener-bener terapung malam ini kita masih.
0: Sama, tapi aku yang paling suka ini mandi-mandi pagi.
1: Oh, kalau aku yang
0: angsa
1: ini.
0: Angsa putih.
1: Kalau aku yang ini, teman hidup ini hanya satu kali. Aduh, itu
0: optimis bener, pokoknya
1: itu
0: ya.
1: Lagu-lagu favorit, itu lagu okay. favorit aku karena liriknya itu mencerminkan keoptimisan.
0: Ah iya iya iya. Dan dia ini Madonna Indonesia.
1: Madonna Indonesia.
0: Oke. Okay.
1: Ini podo-podo arek Jawa Timur.
0: Oh iya, podo ya.
1: Tonggo. Oke, selamat datang di Ruang Rindu Madonanya Indonesia. Siapa lagi kalau bukan Atik Sibi.
0: Mbak Atik. Halo Mbak Atik.
1: Mbak Atik sayang.
0: Si. Nah mana ini Mbak Ati?
1: Loh, belum nyambung.
0: Oh si, ini baru nyambung. Ya maklum kan sambungannya jauh ke Amerika.
1: Betul.
0: Iya kan? Sebab mudah-mudahan ini segera diangkat. Belum. Aduh. Halo Mbak Ati.
1: Mbak Ati.
0: Halo.
2: Halo, apa kabar?
1: Mbak Ati. Aduh, kangen aku rek.
0: Setelah
2: iya, jurung ketemu ya.
1: Aku lu jurung ketemu loh Mbak Ati loh.
0: Jangan lu jurukan.
1: Ih Mbak Ati, ayo Mbak Ati, kapan ketemu kene Mbak?
2: Ya ayo ketemu ya Mbak.
1: Minggu ngarep ya Mbak. Siap.
2: Yo.
1: Wes, mantap. Okay. Mbak, ini kita lagi didengerin seluruh Indonesia nih, Mbak. Pro 1 seluruh Indonesia.
2: Medeni
1: itu alias menakutkan.
0: Kok menakutkan? Ngeri banget ya, Mbak ya, siaran ini ya.
2: Apa kabar Yudi? Ini Yudi bukan?
0: Iya, Mbak.
2: Oh, alah.
1: Aduh, mati. Aku kuangan polo, Mbak. Aduh.
0: Jadi kita ini udah berkali-kali ngobrol sama Mbak Ati, udah beberapa kali juga ketemu. Tapi kok dirimu tetap magis ya Mbak?
1: tetap masuk toh. Iya, tetap magis loh, Mbak. Serius, Mbak.
0: Jadi kita itu excited banget ketemu Mbak Ati itu loh, meskipun lewat telepon.
1: Dan Mas Yudi, kali ini Mbak Ati kepulangannya ke Indonesia, khususnya Jakarta, bahkan menggelar beberapa konser besar.
0: Waduh.
1: Woy, mantap.
0: Rahasianya apa sih?
2: Konser. Apa?
1: Mbak Ati, enggak.
2: Rahasia apa?
0: Rahasianya kok bisa tetap magis itu?
1: Selalu energik dan magis,
0: kenapa?
1: Mbak.
2: Yombo. Magis orang ini, magis.
1: Aduh, aku tuh gak ngira Mbak Ati mau ngomong Yombo. Yombo itu alias gak tahu. Mbak Ati, oke, dalam waktu dekat ini tanggal 31 Oktober bakal konser di mana Mbak Ati? Boleh diobrolin dong Mbak.
2: Itu di Sarbini.
1: Di Balai Sarbini.
2: Sama teman-teman lama lah.
1: Boleh Mbak, kalau aku boleh tahu Mbak, kita semua pengen tahu siapa aja Mbak Ati nanti yang bakal konser.
2: Ya teman-teman lama sih waktu tahun berapa itu ya?
0: Tahun 80-an.
2: Sudah bertahun-tahun nggak pernah ketemu mereka gitu Mbak, ya. Di antaranya tuh Dian Piscesa,
0: Rita Effendi,
2: Betaria Sonata. Kalau Rita Effendi, kalau Rita Effendi masih
0: sering,
2: masih bertemu tahun lalu, masih bertemu masih ketemu, kayak ya. Gitu.
0: Oh, yang tiga disebutin tadi udah lama nggak ketemu ya Mbak ya?
1: Iya pastinya.
2: Kalau Yana Julio masih lah pernah ketemu di Amerika waktu itu.
1: Gitu. Tapi aku mangkel loh Mbak Ati, aku mangkel. Kenapa aku nggak diajak?
0: Eh, mangkel itu mangga. Setala, kok ngomongnya mangkel? Gak ngerti loh orang-orang se-Indo.
2: Nah iyo, kok gak ada itu.
1: Nah itu Mbak Ati, kurang ini, kurang siji Mbak Ati.
0: Kurang satu ya.
2: Nah iyo.
1: Mbak Ati, pokoknya kan Mbak Ati masih lama di sini. Pokoknya kita bikin konser ya Mbak Ati ya. Pokoknya aku harus sepanggung sama dirimu.
0: Sepanggung ya.
1: Harus sepanggung.
2: Iya dong, iya dong, harus dong.
1: Harus.
2: Kita lama ya gak sepanggung ya.
1: Makanya.
2: Tahun lalu juga gak ada.
1: Iya, makanya.
0: Kita bikin Ruang Rindu spesial Atik Sibi kali ya.
1: Ruang Rindu ya Mbak ya, Ruang Rindu of Air. Mbak Ati setuju dong?
0: Mbak?
2: Setuju, setuju.
1: Nah, setuju-setuju aja.
2: Itu waktu itu, lo waktu itu katanya di mana itu?
1: Gak tau nih Mas Yudi nih.
2: Provokator Ruang Rindu ya?
1: Mas Yudi
0: harusnya sebagai provokator, tapi memang masih belum terjadi kesepakatan.
1: Oh itu Mbak Ati. Makanya insya Allah sih aku pengennya berharap sebelum akhir tahun ya Mbak Ati ya, bisa terrealisasi.
2: Iya,
1: insya Allah mudah-mudahan
2: balik lah.
0: Supaya kita bisa melihat gaya magismu Mbak Ati.
1: Gaya magis. Dan
0: gaya magismu yang
1: aduh kuangen nih re.
0: Oke. Mbak Ati, ini
1: udah banyak yang ngantri Mbak.
0: Apa-apa?
2: Ternyata enak kuwi yo. Omong-omongan langsung ngono lho. Lek ngene iki aku bingung jawabe.
1: Mbak Ati. Jadi ini kita by phone ini.
0: Enggak apa-apa Mbak Ati.
1: Para pendengar.
0: Tapi para pendengar tetap antusias.
1: Tetap antusias
0: mendengar Atik Sibi datang suaranya bergema di seluruh Indonesia ini.
1: Indonesia nih Mbak Ati.
0: Sebentar kita apa?
2: Wes mau tidur itu tadi.
1: Wes mau tidur.
0: Ya Allah Mbak.
1: Ojo dhisik lah Mbak.
0: Masih siang lho ini Mbak.
1: Iki jawan iki Mbak.
2: Iya.
0: Sis, kita langsung ketemu.
1: Kita ke
0: mana dari
1: do?
0: Mana do ada?
1: Mana do ada Bang Benny Jo.
0: Selamat malam Bang Benny Jo.
1: Selamat malam Bang Benny.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Silakan.
3: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Siap. Aha.
1: Ya Bang.
3: Apa kabar Bang Iksan? Bang Iksan, Mbak Yudi, Mbak Ita, apa kabar?
0: Alhamdulillah.
1: Baik.
0: Ada juga Mbak Ati ini,
1: ada
0: Bang Benny Jo, silakan.
1: Silakan Mas.
3: Oke, kita langsung ke Madonanya Indonesia.
0: Betul.
3: Ya.
0: Ih, Madonanya Indonesia katanya Mbak Ati.
2: Oh, apa sih?
1: Silakan yuk, langsung yuk. Bung Benny.
3: Kita berdiri ini. Ini lagu-lagu Mbak Atik ini hampir semuanya booming. Yang kita tahu kita judulnya ada apa? Ada Cemburu, Risau, Terserah Boy, Berhentilah, Maafkanlah dan Suka-Suka. Tapi ada dua lagu yang paling aku suka, Terserah Boy dan Suka-Suka.
0: Terserah Boy dan Suka-Suka yang paling disuka ya. Oke, ditunggu nanti.
3: Nah, itu yang begini ya.
0: Hah?
3: Aku suka kamu.
0: Bukan, itu Hari Mukti.
3: Kita
1: Jatuh cinta.
0: Itu Hari Mukti.
1: Wah, salah.
3: Oh, Hari Mukti ya.
1: Salah.
3: Oh, Hari Mukti, sorry. Itu terserah boy.
1: Nah, itu
0: benar. Nah, ini benar, terserah boy itu.
3: Nah, oke, itu ya. Ah, itu pertanyaannya aja Mbak Atik Sibia.
0: Apa
3: itu kalau terserah boy, risau, maafkanlah, itu apa termuat dalam satu album? Itu pertanyaan pertama.
0: Oke.
3: Pertanyaan kedua, Mbak Atik Sibi, banyak kan penyanyi-penyanyi rocker zaman now, zaman sekarang. Bagaimana Mbak Atik Sibi melihat seperti apa olah pokok mereka dan aksi panggung mereka? Itu
0: oke,
3: aja
0: siap.
3: Pertanyaan.
0: Terima kasih. Ditunggu ya.
1: Oke, silakan.
0: Oke, kita ke bau-bau ada Albert. Selamat malam.
1: Salam.
0: Oh, kirim salam. Silakan.
1: Silakan Bung Bin.
3: Penyiar favorit saya ya, yang pasti.
0: Oke.
3: Ada Ibu Ike dari Sonu Papua ya. Semangat Ibu Ike. Terus ada Uncle Gadi ya di Sumatera.
0: Oke, terima kasih.
3: Mbak Pari dari Palu dan siapa lagi?
0: Udah tiga aja Bung Benijo, nggak boleh banyak-banyak. Yo, waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Kan batasnya tiga aja, soalnya masih ada yang nungguin yang lain ya.
1: Oke.
0: Bang Albert, selamat malam.
1: Dari
0: silakan.
1: Bau-bau, kita bau-bau. Bang Albert.
0: Halo. Bang Albert.
1: Halo, Bang Albert.
0: Oke, tampaknya Bang Albert terputus. Ya sudah, Mbak Ati, ini ada Bung Benijo dari Manado. Dia nanya lagu Cemburu, Risau, dan Terserah Boy.
1: Apakah termuat dalam satu album?
0: Nah, apakah itu satu album?
2: Lagu Terserah Boy itu single.
0: Single, oke. Okay.
1: Ya, itu sebelumnya, soundtrack ya, Mbak?
2: Sebelumnya
0: mau apa, Mbak?
2: Mau bilang, ini apa kabar, Benny, gitu ya.
0: Oke. Okay.
1: Oh, iya.
0: Apa kabar, Benny?
2: Salam untuk Benny.
1: Siap.
2: Iya, itu lain-lain. Cemburu tuh album apa ya? Iki sing nyanyi yo lali bisa. Terus iki opo? Kalau Terserah Boy itu
0: soundtrack single, ya.
2: Soundtrack catatan si Boy 3 kalau enggak salah ya. Terus Cemburu sama apa lagi tadi?
0: Risau sama Maafkan, Risau. Beda-beda sih.
1: Kayaknya
0: itu semua.
1: Kayaknya beda-beda ya,
2: kalau kalau Risau dari album Transisi.
0: Iya.
2: Itu pertama kali aku sama Purnama Record waktu itu.
0: Oke. Okay.
2: Dan musiknya itu Erwin Gutawa.
0: Berarti Purnama Record apa Purnama Sari?
2: Lu Purnama Record sing duwe ya Purnama Sari.
1: Iso ere.
0: Ya. Baik.
1: Siap.
0: Sekarang kita ketemu Bang
1: kita
0: Candy di
1: Toli.
0: Selamat malam, Bang Candy.
4: Selamat malam, Ruang Rindu.
0: Siap.
4: Selamat malam, Ismail, Ita Purnamasari.
0: Selamat malam, Bang Candy. Langsung silakan dengan Mbak Ati Cibe ya.
1: Alhamdulillah, baik.
4: Terima kasih, Mbak Cibe. Selamat malam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Mbak Ati gak kedengeran.
4: Pertanyaannya
0: apa?
1: Pertanyaannya apa, Bang Gendi, untuk Mbak Ati?
4: Pertanyaannya Sibi. Sibi itu apa ya, Ati?
1: Oh, Sibi.
0: Oke.
4: Okay. Nama Sibi. Orang tua atau nama
1: oke. Okay. Nanti
4: nama
1: akan kumar. Dijawab.
0: Nanti dijawab ya. Itu aja.
4: Kedua itu di Amerika beraktivitasnya apa ya?
0: Apa? Nah, di Amerika?
1: Di Amerika kenapa, Bang Gendi?
0: Aktivitasnya apa?
1: Oke.
4: Okay. Apa aktivitasnya di Amerika?
1: Oke.
4: Okay. Siap. Dari kota ke kota atau gimana?
0: Siap. Oke. Okay.
4: Ya. Dan juga kalau bisa ntar diputar lagunya suka-suka ya.
0: Okay, oh, siap.
1: Lagu suka-suka.
4: 1988 kalau nggak salah itu.
0: Siap.
4: Oke. Okay. Okay, saya salam-salam ya.
0: Silakan tiga.
4: Ya, untuk Pro Satir itu yang bertugas malam ini, Andi Nur Samsu, terus Benjo dari Manado, dan seluruh Pro

0: Pernah diri di Kediri,
1: yang kamu
0: Mbak.
1: Sama bandmu apa ya namanya?
0: Aku sama Rasio Rock Band.
1: Nah, iya benar.
2: Berarti Mbak Ita yang rock ya?
1: Iya. Iya, dia lebih rock lah, punya grup. Grup
0: rock Rasio ya, Rock ya. Band, Rasio Rock Band. Iya, Mbak. Itu ceritanya loh, Mas Hip. Itu berarti singkatan dari Child Brothers untuk Bang Kendi tadi.
1: Child Brothers, Bang Kendi. Iya, Child Brothers gitu. Karena mereka

0: bener-bener.
1: Apa anak-anak mereka kayak gitu
0: ya, mungkin diterusin sama anak-anak mereka.
2: Oke.
0: Siap
2: kalau begitu. Pertanyaan lain, nah, seorang Atik Sibi di Amerika kerjaannya aktivitas apa aja aktivitasnya? Ya, aktivitas nyanyi juga kah di sana atau gimana? Kalau di Amerika?
1: Oh, kadang ya kadang-kadang tapi jarang sekali. Kadang-kadang ya diundang nyanyi tapi untuk teman gitu, untuk teman
0: yang paling sering di kedutaan ya Mbak ya, di kedutaan besar Indonesia
1: dulu,
0: di sana
1: dulu waktu
0: ya.
1: 5 tahun pertama pindah di Amerika, iya beberapa
0: kayaknya
1: kali.
0: Kayaknya selalu langganan deh Mbak Ati, setiap ada acara
1: di kedutaan,
0: ya. Betul.
1: Di kedutaan di DC, nah terus. Nah, tapi betul. Ya lebih banyak ya pengangguran sih di sana. Gitu.
2: Kan ibu rumah tangga kok pengangguran
0: ibu
2: gimana?
0: Rumah tangga, Mbak,
1: pengangguran lah ya gimana?
0: Mbak Tiki pengacara,
1: terima honornya cuma dari suami.
2: Terima. Siap kalau begitu. Mbak Tiki nanti kita ngobrol lagi, kita dengerin lagu karena tadi ada yang request suka-suka.
0: Suka-suka. Oke deh.
1: Suka-suka. Oke deh, nanti
0: sambung lagi.
2: Ya, nanti kita sambung lagi ngobrolnya.
0: Sambung lagi Mbak Ati.
2: Siap Mbak Ati.
1: Ita.
2: Siap.
1: Dan aku belum ketiduran ya.
2: Jangan. Oke. Siap. Kita
1: santai nih kok ya.
2: Iya. Kita dengerin suka-suka dari Atik Sibi berikut ini.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Lagu yang satu ini judulnya Aku dari tahun 87. Oke. Okay. Nah, masih menunggu sambungan kembali, ternyata tadi terputus ya. Mudah-mudahan ini secepatnya bisa nyambung lagi dengan Mbak Atik Sibi. Sebelumnya kita bakal menyapa-nyapa dulu
1: yang
0: Anda
1: di seluruh Indonesia.
0: Siap, Aceh Singkil, Ambon, Ampana, Asmat, Atambua, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, dan Banten.
1: Halo, selamat malam yang ada di Baserah, Batam, Bau-Bau, Bengkalis, Bengkulu, Biak, Belitung, Bima, Bintuhan, Bogor,
0: Bone, Bovendigul, Bukit Tinggi, Bula, Cirebon, Denpasar, Dumai, Ende, Entikong, dan Fak-Fak.
1: Selamat malam yang ada di mana ini?
0: Gorontalo.
1: Gorontalo, Gunung Sitoli, Jakarta, Jambi, Jayapura, Jember, Kaimana, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas.
0: Kediri kampungnya Mbak Ati loh.
1: Oh iya.
0: Kemudian Kepulauan Seribu, Kijang, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Lok Sumawi, Madiun, Makassar, Malang, Malinau.
1: Selamat malam yang ada di Mamuju, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Merauke, Melabo, Miangas, Nabire, Nia Selatan.
0: Hai Nunukan, Oksibil, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pasir Pangarayan, Pekanbaru, Pontianak, Purwokerto.
1: Malam semua yang ada di Ranai, Rangsang, Rimba Raya, Rote, Sabang, Samarinda, Sambas, Sampang, Sanggau, Saum, Laki. Ada lagi di Selat Panjang, Semarang, Sendawar, Serui, Siak, Sibolga, Singaraja, Sintang, Sko, Sorong.
0: Kemudian Sumba, Sumenep, Sungai Pakning, Sungai Penuh, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tahuna, Takengon, dan juga Talaut.
1: Selamat malam, Tanjung Pinang, Tanjung Balai, Tarakan, Tembilahan, Teminabuan, Ternate, Toli, Toli, Tual, Tuban, Wamena, Wekanan, dan Yogyakarta.
0: Siap, kalau begitu Mbak Ati, lanjut lagi ya.
2: Oke.
0: Nah, ini seorang Ati ICB itu kan hitsnya ratusan ya. Dan konser pun udah sering
1: udah
0: banget
1: ribuan
0: gitu.
1: Ribuan kali konser, Mbak. Nah, ini milih lagu-lagunya buat dinyanyi itu ada syaratnya enggak, Mbak Ati?
2: Misalnya apa ya, nanti tanggal 31.
0: Ya misalnya tanggal 31 nanti.
1: Bakal ada berapa lagu yang dibawain oleh Mbak Ati?
2: Itu ya karena kan penyanyinya banyak, jadi kira-kira aku nyanyi 4 lagu lah.
0: 4 lagu ya.
1: Sekitar 4 lagu Mbak.
0: Oke. Susah dong milihnya Mbak Ati ya, karena kan Mbak Ati hitsnya banyak banget.
1: Hitsnya kan banyak, jadi gimana Mbak Ati? Pusing gak Mbak?
2: Justru kalau rame-rame gitu aku malah seneng. Aku
1: loh,
2: kalau
1: bodoh.
2: Kalau solo konser tuh aku gak pernah mau gitu, takut soalnya tanggung jawab sendirian.
1: Tanggung jawabnya kalau besar ya Mbak Ati. Wah Mbak Ati ini lumayan bodoh.
2: Iya,
1: Mbak,
2: kalau rame-rame gini kan kalau
1: enak ya, tanggung jawab dipikul bersama.
2: Nah kalau gagal kan dipikul rame-rame.
1: Dipikul rame-rame.
2: Gitu loh.
0: Oh alah, bisa aja.
1: Oh.
0: Ya. Fansnya Mbak Ati ini gak berhenti-berhenti nelpon loh. Kita ke
1: Palu.
0: Ke Palu ya Mbak. Halo, yo.
1: Bu Farida. Okay. Selamat malam. Waduh. Bu Farida.
0: Selamat malam Bu Farida.
3: Halo.
1: Halo.
3: Selamat sari.
0: Siap.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dengan Mbak Ati CB Bu Farida.
1: Langsung ya Bu Farida ya.
3: CB. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam.
1: Sampaikan Mbak.
0: Apa yang mau di?
3: Salam dari Ibu Farida dari
1: Siap.
3: Palu.
0: Mbak Ati salam dari Ibu Farida di Palu.
2: Oh salam juga ya. Salam untuk
1: Bu Farida.
2: Ini seluruh keluarganya.
1: Siap.
2: Untuk Mbak Farida.
3: Ini Mbak Ati kan seorang penyanyi rock ya.
0: Iya.
3: Ya yang Ibu Farida tanyakan kalau seorang penyanyi rock itu kalau Mbak Ati itu suaranya mencapai berapa oktav ya?
0: Oke, ditunggu ya.
1: Siap.
3: Terus ada lagunya Mbak Ati yang Risau sama Maafkan. Ini kalau lagunya Mbak Ati cerita sama Maafkan ini menceritakan tentang apa?
0: Oke, ditungguin ya.
3: Terutama yang judul lagunya Maafkan.
0: Oh, siap.
3: Bu Farida dengar lagu itu ya.
0: Oke.
1: Siap Bu Farida.
3: Oke, salam sehat buat Mbak Ati ya.
0: Terima kasih.
3: Siap Bu Farida mau kirim salam.
0: Boleh,
3: ya.
0: Silakan 3 orang.
1: Bu Farida.
3: Oh iya, ada yang di Jepang ya, sahabat itu. Beliau sering gabung di Ruang Rindu.
0: Oke.
3: Yang lokal ya. Terus ada Pak Benijo sama Ayu. Dan untuk semua penyiar Pro 1 RRI se-Indonesia, salam sehat. Salam
0: terima kasih. Terima Farida.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Atong di Pekanbaru.
1: Dari
0: selamat
1: Palu,
0: malam.
1: Kita ke Pekanbaru ada Pak Atong. Selamat malam.
4: Halo.
1: Pak Atong.
0: Oke, tampaknya terputus ya. Agak sedikit lama tadi kita. Mbak Ati, ini ditanyain sama Bu Farida. Mbak Ati ini secara vokal itu berapa oktav sih yang bisa dicapai?
2: Kalau dulu ya lumayan lah, lumayan
1: tinggi loh.
2: Tapi kalau Ita lebih tinggi dari aku. Sampai sekarang pun, sampai sekarang pun Ita tuh nggak berubah. Kalau aku tuh banyak berubah. Iyo, kamu kan suaramu tetap bersih dan tetap stabil lah kamu.
1: Lah, aku dipuji Mbak Ati, aku langsung meleleh.
2: Iyo, aku tuh suka heran kalau aku lagi pas nyanyi satu panggung sama aku. Gila nih anak.
0: Gila.
2: Oh, gak berubah kalau aku tuh udah turun berapa ya, kadang-kadang dua nada dari yang dulu.
1: Benar. Oh, oke. Okay. Tapi Mbak Ati ini suara khasnya itu loh.
0: Oh, iya.
1: Yang orang itu.
0: Mbak Ati tahu enggak resepnya Mbak Ita kenapa suaranya enggak turun-turun?
2: Apa tuh?
0: Dia tiap hari naik ke lantai 2 di rumahnya terus bengok-bengok, Mbak.
2: Mungkin juga gini loh ya, mungkin karena aku jarang nyanyi kan. Jadi kalau nyanyi lebih banyak di sini. Jadi misalnya berbulan-bulan enggak nyanyi, kadang-kadang 2 tahun tuh
1: gimana. Iya, bisa terus, pengaruh memang berarti ya, bisa benar-benar
2: juga. Tapi kalau sudah mulai aku sering nyanyi, itu naik lagi suara.
1: Naik lagi, betul. Oh,
0: okay.
1: Setuju, Mbak.
2: Ya karena enggak terlatih aja gitu.
0: Oh iya iya iya, berarti begitu ya. Kemudian pertanyaan yang kedua, risau dan maafkan. Ini ceritanya tentang apa sih sebenarnya?
1: Kalau semua ini, Mbak.
0: Iya, betul.
2: Risau dan maafkan.
1: Iya.
2: Dua-duanya lagu itu ciptaan Cecep Aes.
1: Cecep Aes.
0: Oke.
2: Ya dulu-dulu kan waktu tahun berapa itu 80.
0: Risau 84 ya, Mbak ya? Kalau enggak salah.
2: Iya, 84 itu kan. Betul. Apa zaman dulu kan kita disodorin beberapa lagu banyak gitu kan, kalau mau rekaman terus ya aku pilih gitu. Jadi ya gitulah, tergantung pilihannya produser, terus aku pilih dari beberapa. Nah gitulah, tapi kalau sekarang
1: ternyata
2: itu kan
1: boom banget ya Mbak. Wis
2: mosok toh.
1: Iya, risau Mbak. Gak, aduh.
2: Mosok toh aku kok.
1: Duh, kok mosok?
2: Malah aku gak merasa. Ih.
1: Mbak Ati itu selalu humble loh, Mbak.
0: Iya loh ya. Aduh. Orang Gemini emang begitu loh.
2: Terus tapi apa pertanyaannya?
0: Ceritanya tentang apa ya?
2: Sepertinya kalau itu Cecep itu selalu atmosfer lagu-lagunya hampir mirip satu sama lain. Dan liriknya juga dia agak beda sih pada zaman itu ya. Dia lebih apa ya, lebih bola opo kalau istilah sekarang tuh apa ya?
0: Lebih baper. Apa ya, Mbak?
1: Baper, bener.
2: Ya nggak bisa dibilang romantik sih, cuman lebih ya bahasanya tuh lebih klasik lah zaman dulu. Okay, kalau sekarang tuh lirik-lirik sekarang aku lebih suka lirik-lirik lagu
1: lebih
2: yang baru
1: santai
2: sekarang,
1: ya,
2: anak-anak
1: lebih
2: muda
1: lebih santai, lebih bahasa ya. Sekarang gitu loh,
0: lebih lugas,
1: dan kekinian,
2: nggak lebih apa ya, rangkaian cerita gitu. Kalau dulu kan
1: puitis Mbak.
2: Maksudnya kalau itu akhiran A terus kayak gitu, apa sih namanya,
0: berima rhymes gitu ya,
2: ya
1: itunya seperti itu
2: sama gitu. Kalau sekarang kan enggak, jadi kayak cerita dan aku lebih suka lirik lagu sekarang.
0: Oke, ya. Siap
1: tuh,
0: kita ke Sumatera Barat. Ini Mbak Ati ada Uni Rahma. Selamat malam.
1: Selamat malam. Uni
0: Rahma.
5: Assalamualaikum.
2: Malam. Masih banjir enggak di situ? Kemarin aku dengar banjir.
1: Oh, ya. Di Sumatera Barat masih banjir, Bu Rahma.
2: Gimana di Solo tidak, kalau enggak salah ya?
1: Oh, Solo. Lagi.
5: Kalau Rahma nih di Batu Sangkar, iya. Tanah Datar.
0: Oh, Batu Sangkar. Batu Sangkar.
1: Ya.
0: Siap,
1: ya.
0: Silakan Bu Rahma pertanyaannya.
1: Untuk Batik Sibi, Bu Rahma.
5: Salam sehat dan bagi salam ya buat Bang Yudi dan Mbak Ita.
0: Siap.
1: Siap.
0: Terus?
5: Mbak Ita nih, yeah, idolanya Rahma dari
1: Tamsil.
0: Oke.
1: Terima kasih, Uni. Aduh, tersanjung deh.
5: Aku bisa langsung berkomunikasi deh malam ini. Terima kasih juga.
1: Alhamdulillah.
0: Siap. Apa yang mau ditanyakan buat Mbak Ati?
5: Ya. Tanyakan nih, gimana tuh dengan grup Rumpisnya?
0: Oke,
1: okay. Oh,
0: Rumpis,
1: ya.
0: Siap.
5: Gerama juga pengen dengar lagu Optimis sama Nurlela.
1: Siap, Optimis dan Nurlela.
0: Ditungguin, mudah-mudahan bisa muncul nanti ya.
1: Kalau bisa diputer ya, Uni ya.
5: Ya, ya. Pokoknya sehat, sukses buat kedepannya buat Mbak Adi beserta keluarga. Buat
1: boleh.
5: Pendengar setia RRI di manapun berada dan buat Putri Yasmin dan Uni Zesni di Batu Sangkar.
0: Oke, okay, terima kasih.
1: Terima kasih, Uni.
0: Baik, waalaikumsalam. Kita ke Bogor ada Pak Hasanuddin. Selamat
1: Pak
0: malam.
1: Hasanuddin, selamat malam.
4: Selamat malam Bang Rindu, Bang Memori, luar lagu, jaringan nasional. Selamat malam Bang Yudi, Mbak Ita.
0: Selamat malam.
4: Wah, hujan nih, alhamdulillah berkah.
0: Weh, amin.
1: Berkah, Pak.
0: Siap, apalagi ada Mbak Ati CB nih, silakan langsung.
4: Iya ada Mbak, untuk pertanyaan saya untuk Madonna Indonesia,
1: iya.
4: Mbak Ati CB. Itu so energik banget itu, Masya Allah.
0: Tuh. Mbak Ati CB energik banget katanya.
4: Energik banget ya, Masya Allah.
1: Sampai sekarang Mbak.
4: Pengennya sih ngomongin kayak enak bahasa
2: sekarang,
4: Jawa Timur.
2: Sebentar lagi gaya tongkat kalau jalan.
0: Ya Allah jangan dong.
1: Mbak Ati, guyonan nih kalau Mbak, aduh.
4: Aduh, Masya Allah Mbak Ati, Mbak Ati. Cuma saya pertanyaan ini.
1: Ya, apa Pak Hasan?
4: Mbak Ati, ini kapan rekaman lagi untuk diproses album lagi terus dimasukin ke, ya kalau sekarang mah YouTube, kalau dulu kan ada CD, ada kaset.
0: Siap, itu aja pertanyaannya.
4: Itu bisa ke Rumpis itu bagaimana ceritanya?
0: Oke, siap, ditunggu ya.
4: Itu aja Pak Yudi, Mbak Ita, Mbak Ati, selamat malam.
0: Selamat malam.
1: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ica di Makassar, selamat malam Ica.
1: Selamat malam Ica.
6: Selamat malam Mbak Ita, Mas Yudi yang ganteng dan yang cantik.
0: Ih capek deh.
1: Makasih Ica yang juga cantik.
0: Oke Ca, apa pertanyaannya Ca?
6: Mau nanya dong sama Mbak Ati.
0: Oh iya dong, silakan sama Mbak Ati. Kok nangis Ca?
6: Tadi Mbak Ita nyanyi lagu apa tadi tuh? Ya teman hidup ini.
1: Teman.
0: Optimis.
1: Optimis.
6: Oh itu, itu lagunya Mbak Atik juga.
0: Betul. Iya, itu lagunya Mbak Atik.
1: Salah satu hitsnya Mbak Atik Sibi. Mbak Atik. Iya, Ica.
6: Ica nggak tahu.
1: Nah, sekarang biar Ica tahu.
6: Iya, makanya anak baru tahu. Oh, itu lagunya.
1: Iya, betul Ica.
6: Terus diputar itu lagunya di Pro 1 loh.
0: Oh iya, betul. Pertanyaannya
6: aku
0: apa?
6: Aku mau nanyain, ada nggak sih lagu barunya Mbak Atik?
1: Oke, okay, lah.
6: Aku tahu lagu-lagunya Mbak Atik gitu aja.
1: Siap.
0: Siap.
6: Mbak Atik, selamat tugas Mbak Ita, Mas Rudi ya.
0: Oke, okay. Ica.
1: Terima kasih, Ica.
6: Salam boleh nggak?
0: Boleh, tiga orang.
6: Salam buat semuanya aja deh, biar adil dan bijaksana gitu.
0: Oke, okay, terima kasih, Ica. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Kalimantan Timur. Ada Pak Ahmad Ridwan. Selamat malam Pak Ahmad Ridwan.
1: Selamat malam Pak
7: Ahmad. Selamat malam. Dari ibu kota Nusantara.
0: Oh dari IKN. Siap.
7: Mbak Ati. Bukan. Apa kabar?
0: Apa kabar Mbak Ati katanya? Apa kabar Kediri?
2: Iya saya baik.
7: Main-main ke ibu kota juga konsernya nanti.
1: Nanti
7: Mbak
1: kapan-kapan
0: Mbak Ati main ke IKN, IKN katanya diundang konser Pak IKN. Ridwan kan?
2: Iya.
7: Iya. Saya
2: aku juga pengen sih
7: jadi presidennya itu. Ini presiden ibu kota Nusantara.
1: Siap.
0: Seriusan.
2: Asalnya kamu udah pernah ke sana ya Ita?
1: Aku belum. Tapi kapan kali kamu sering?
7: Mbak Ita. Saya mau nanya nih, Mbak Ati ini kan luar biasa lagu-lagunya, lady rockernya Indonesia kan waktu itu.
0: Mbak Ati luar biasa lagu-lagunya katanya Mbak Ati.
7: Ya,
2: itu kan sih. Aku tuh gak inget lagu-laguku yang mana.
7: Ya risau sama maafkan itu udah luar. Pokoknya sama saya itu lengket lah gitu kalau saya dengar gitu kan.
0: Oke.
7: Mbak Ati, lamanya di Amerika itu berapa sih? Berapa tahun? Terus sekarang balik nggak? Tadi kan ada saya WhatsApp tuh gitu. Karena Mbak Tina kan lahir tanggal 25 Mei sama dengan saya tuh. Tapi saya tanggal 23. Kalau Mbak Tina kan 25 Mei 1963 ya kalau nggak salah ya. Tete Ita juga. Mbak Ita juga hampir sama. Kalau saya sama Mbak ya, Ita Purnama sama saya 68 gitu kan. Jadi pokoknya artis-artis dulu itu kita apa ya, kalau di anu itu ada lagunya, ada teksnya, jadi kita hafal tuh
0: playlist lah orang
7: dulu itu gitu. Nah, tapi pertanyaannya gini. Ya, terima kasih, walaupun saya nggak ngelihat konser-konsernya, lagu-lagunya Avril Lavigne lah, untuk orang-orang tertentu, mohon maaf bukan anak sekarang enggak ya, tapi perlu seperti kita mengcopy paste orang-orang musik seperti dulu gitu.
0: Oke, siap.
7: Karena ngumpul,
0: ngumpul semua.
7: Iya.
0: Ngumpul ya. Sama-sama.
1: Terima kasih Pak Amar.
0: Sehat selalu Mbak Ati katanya.
1: Mbak Ati sehat selalu.
2: Terima kasih.
0: Oke.
2: Pak Ahmad ya.
0: Di Kalimantan Timur. Kita jawab satu-satu ya. Pertanyaannya dari Mbak Rahma di Sumatera Barat. Ini apa namanya, dua pertanyaan langsung ya, hampir sama dengan Pak Hasanuddin. Gimana kabarnya Rumpis, dan dulu gimana ceritanya bisa masuk ke Rumpis?
1: Nah, silakan Mbak Ati. Iya.
2: Sekarang Rumpis sudah dikudeta sama
0: Ita ya.
1: Wes, Mbak Ati kiso ya lu.
2: Iya.
0: Diam-diam ya Mbak yo.
2: Iya Ita ya.
1: Kenapa itu, Mbak?
2: Sekarang Rumpis kamu Vina terus.
1: Jadi formasi baru ya? Yang kalau dulu formasi lama kan Mbak Ati, Malida, Vina, almarhumah, Vina Panduwinata dan Tri Utami. Kemudian Mbak Ati kan lama tinggal di Amerika, kemudian Mbak Malida bisnis di busana muslimnya. Akhirnya formasi baru ada Mama Ina, Tri Utami, masuk baru aku, Yunisyara dan Memes.
2: Oh gitu. Iya ya. Benar.
0: Wong telu berkudeta yo.
1: Mbak Ati dikudeta wong telu.
2: Iya.
0: Oke.
2: Okay. Terus tadi pertanyaannya gimana kok bisa?
0: Gimana ceritanya? Iya, gimana ceritanya Mbak Ati dulu masuk Rumpis?
1: Rumpis tahun berapa itu?
2: Namanya itu 7 bintang. Itu kan yang bikin Deddy Dukun tuh, Deddy Dukun sama Dian Permana Putra. Nah, terus ada Faris juga sih. Nah, iya, dari betul. Situ dari situ kan kita makin pertemanan kita kan makin deket tuh. Jadi Mas Dedinya itu bikinlah
1: grup perempuan ya.
2: Itu untuk yang itu anggota
1: yang tergabung di 7 bintang
2: aja gitu.
0: Oke.
2: Okay. Itu hanya karena ya itu tadi itu awalnya dari 7 bintang.
0: Gitu. Oke. Okay. Gitu. Nah, ini yang sebelahku ini juga ikut 7 bintang sekarang loh, Mbak.
1: Dikudeta
2: mana? Oh, dikudeta semua posisi.
1: Berarti kelamaan di luar negerinya. Makanya Joshua.
0: Oke.
2: Masih ada enggak?
1: Masih. Beberapa 2 bulan yang lalu konser Mbak di The Hang Kemang.
2: Oh, tapi Faris enggak ada kalau enggak salah.
1: Enggak ada. Mas Faiz kemarin absen.
0: Oh iya. Ini pertanyaan dari Pak Hasanuddin di Bogor. Kapan rekaman lagi?
1: Iya, yang terbaru Mbak, single terbaru.
2: Iya sih, yang terakhir tuh kayaknya 2 tahun lalu aku bikin single sama musikal waktu itu ya. Tapi lagu
1: maafkan
2: itu
1: dulu ya, Mbak.
2: Lagunya Nici.
1: Lagunya Nici, betul.
2: Yang judulnya Menunggu Karma kalau nggak salah.
0: Terusir.
2: Nah, terus aku suka banget sama lagu itu. Memang memang itu aku yang minta ke Musika. Terus akhirnya dikasih sama Musika untuk bawain. Ya kebetulan kan itu Nici kan itu artisnya Musika kan.
1: Oh iya betul.
2: Gitu. Jadi ya udah aku bikin itu. Bikin single itu, Musika bikin single untuk aku lagu itu, tapi dengan aransemen yang baru.
1: Gak
2: sama sekali lain gitu dari musiknya Nici gitu.
0: Oke, berarti
2: itu loh. Dan terus kalau sebenarnya masih pengen sih, seperti masa itu kemarin kamu juga lihat ya, itu Madonna 68 tahun.
0: Iya benar.
2: Jadi artis of the year loh.
0: Gila siap, ya. Benar.
2: Padahal jalannya udah sempoyongan. Gitu gak? Makanya kita
1: iya, tadi masih ya, bisa kan? Tuh Ida. Masih dong. Iya, Mbati gitu loh yo. Kita insya Allah bisa ya Mbati ya.
0: Duet Gi berdua. Kita pernah Mas Ari dan Ati CP.
1: Ayo.
2: Tapi kalau di Indonesia itu kayaknya susah kalau udah seumur aku tuh kayaknya
1: siapa
2: ya
1: bilang?
2: Maksudnya jarang lah ditengok sama IO itu untuk misalnya.
1: Tenang aja Mbak,
0: bukannya Mbak Ati tiap tahun ke Indonesia konser mulu
1: ah Mbak Ati masuk kayak gitu loh saking yes, humble-nya
2: tapi nggak tahu ya kalau menurut aku tuh begitu kalau ya sama aja sih itu aging tuh di dalam musik itu terutama untuk penyanyi perempuan ya itu kayak diskriminasi gitu ya ageism kalau dibilangnya ageism jadi kalau laki-laki semakin berumur kan kayaknya
1: makin mateng ya
2: kok perempuan kok mesak nih
1: mesake ya Mbak Anu
2: iyo terus tadi pertanyaannya apa kok jadi kemana-mana
0: kapan bikin lagu baru gitu
2: masih pengen sih apa ya yang namanya musik itu nggak pernah ada habisnya nggak ada umurnya
1: nggak ada umur nggak ada batasan
2: iya,
1: umur
2: bener. Tuh jadi ya pengen sih tapi aku pengennya dengan musik yang lebih fresh gitu ya yang lebih
1: pastinya, Mbak.
2: Lebih baru gitu nggak yang apa yang slow kayak duluan kebanyakan hit lagu hitnya kan yang slow gitu aku pengen kayak bikin apa dance music kayak gitu
1: betul Mbak
0: karena kan Madonna itulah. Juga terakhir dance music ya nggak sih
2: iya
0: yang 2026 ya, ini
2: terus dia collaborate sama
0: Sabrina Carpenter
2: yang muda kayak gitu kan
0: iya
2: itu kalau di sini sama siapa kita ya Ita ya
1: iki Mbak jangan khawatir Mbak sebelahku ini produser biar dia yang ngatur
2: iya mana mau anak muda duet sama aku ya nggak sih
0: kan kalau nggak salah beberapa waktu lalu sempat
1: banyak yang
0: aku lupa lagi namanya sempat mampir ke Pro 1 dia lo Sofia Sofa siapa lah ya itu Mbak Ati ya yang pernah duet sama Mbak Ati
2: Sopo
0: ada lo
1: berapa tahun yang lalu ya aku
0: 4 apa 5 tahun yang lalu gitu
1: singlenya Mbak Ati sama ya Sopo Mas ya namanya lupa aku
0: Sofia
1: ya nggak
0: tahu lah pokoknya itulah ya
1: yang jenis pikun
2: pernah
0: Iya,
2: Sopo.
0: Pernah Mbak Ati, orang kita pernah, maksudnya aku sama dia pernah ngobrol di sini.
1: Itu mereka kan Sofia, baru berapa tahun aja wes pikun loh Mas Yudi.
2: Lalu enom. Tapi aku nggak pernah duet udah lama, Sofia.
0: Sama Sopo. Bukan Sofia, pokoknya siapalah namanya cewek itu ya. Mas nanti Yudi, coba aku cari ya.
1: Nanti Mas Yudi aja lupa apalagi kita.
0: Oke.
2: Itu lagu lama kali.
0: Kayaknya lagu lamanya Mbak Ati di recycle. Ya. Pak Ahmad Ridwan di Bandung.
1: Pertanyaannya tadi Mas.
0: Berapa lama Mbak Ati di Amerika?
1: Sudah
0: berapa ya, lama sudah gitu berapa maksudnya?
1: Lama tinggal di sana.
2: Tahun Juli kemarin tuh udah 25 tahun kalau nggak salah.
1: Wow.
0: Pantesan rambutnya udah blonde sekarang ya.
1: Orang lama banget Mbak Ati. Berubah udah lama ternyata ya.
0: 25 banyak tahun ya Mbak.
2: Banyak dan 25 tahun.
1: Wih, itu udah silver loh Mbak.
2: Bahasa Inggris ngono loh.
1: Mbak Ati itu paling bisa. Mbak Ati itu paling bisa loh Mas. Mbak Ati ini
2: ya ampun ora iso aku.
0: Gaya. Loh, berarti kalau komunikasi sama Tuan Ati CP gimana dong? Pakai bahasa apa dulu?
2: Jawa.
0: Oh, dia
2: wajah itu tahu banyak bahasa Jawa. Benar.
1: Suami tercinta Mbak Ati itu kan guru bahasa Indonesia juga.
0: Oh begitu.
1: Bukan. Oh bukan ya?
0: Saya tahu lagi. Saya
1: tahu ya. Pinter bahasa Indonesia.
2: Bahasa Indonesia. Cuman dia lumayan lancar gitu.
0: Oh.
2: Lumayan lancar. Dia pernah 10 tahun
0: di Jakarta. Dipikir SD impres kali guru bahasa Indonesia.
1: Asal ikut cengkis sendiri asalnya
2: plus lu. Kali iya.
0: Oke oke oke.
1: Aduh. Pertanyaannya apa lagi, Mas?
0: Berarti kita muter lagu lagi.
1: Oh iya, kita puter lagu lagi.
0: Boleh ya, nanti kita ngobrol lagi ya.
1: Ngobrol lagi kita, Mbak ya.
0: Monggo diseruput dulu kopinya biar enggak ngantuk.
1: Tidur dulu, Mbak, jangan tidur dulu.
0: Ini aku pilihin yang
2: duet. Kita angkat-angkat berarti aku wis turu.
0: Oke, ini ada Atik Sibu featuring Roni Sianturi berdua. Berdua. Yeay.

0: sama di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Lagunya tadi juga banyak diomongin ya, maafkan. Kita lagi nungguin sambungan kembali bersama Mbak Atik Sibi. Coba kita sambil menunggu telepon dari apa? Nunggu sambungan dari Mbak Atik, kita cek WhatsApp yang sudah masuk. Oke, mana nih? Assalamualaikum Mbak Ita Puramasari, dan salam saya juga buat Isan Tarore serta Yudi Ismail. Oke.
1: Okay. Bagaimana apa nih tamu kita malam ini, Atik Sibi?
0: Mantap kali.
1: Saya Wardania dari Kampung Lung, permukiman Guci Rompong ke Kecamatan Lampoh, Saka, Kabupaten Pidi. Saya senang
0: ya
1: dengan semua artis Indonesia. Saya doain semoga sukses dan selalu sukses sampai jaya dalam bermusik. Wassalamualaikum.
0: Terima kasih. Kemudian selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu memori lewat lagu. Salam buat adik CB katanya. Adik Sibi.
1: Atik maksudnya, salah ketik ini mas. Typo.
0: Saya paling suka lagunya Atik Sibi, tapi di antara semuanya itu saya paling suka adalah Risau dan Maafkan. Oh, udah diputerin ini. Typonya banyak
1: biasa
0: banget.
1: Atik Sibi selalu sehat dan keluarga. Apakah Mbak Atik Sibi tinggal di Indonesia betul atau di Amerika?
0: Di Amerika.
1: Setelah bisa dengan Roni dan sekarang sudah punya dua anak.
0: Atau nambah lagi atau punya cucu. Oke. Terima kasih. Dari siapa ini? Gak ada namanya
1: ada
0: ya.
1: Ada dong.
0: Mana tuh?
1: Dari
0: oh ini.
1: Dari ibu kota Nusantara Kalimantan Timur Kabupaten Paser. Namanya adalah
0: titik.
1: Siapa namanya? Di sini tidak ada namanya.
0: Pak Suranto di Malang. Saat ini dalam wawancara jarak jauh. Apakah beliau ada di Indonesia? Di Indonesia. Lanjut, siapa lagi nih? Selamat malam Ruang Rindu.
1: Widi di Tokyo.
0: Oh, Mas Widi di Tokyo. Akhirnya ini WhatsApp kembali ya.
1: Mbak Atik Sibi, bagaimana kehidupan aktivitas sekarang di Amerika? Tadi sudah
0: dijawab ya.
1: Dijawab ya tadi. Menjadi ibu rumah tangga dan sekali-sekali bernyanyi.
0: Salam buat Bu Farida di Palu.
1: Ayu Masohi di Maluku Tengah. Mas Gilang, dan buat Mbak Ita dan Mas Yudi Ismail, selamat bertugas.
0: Arigato. Tak.
1: Hah? Arigato kok tak?
0: Enggak.
1: Kirain.
0: Oke, ini ada Bidan Luis. Iya, di Sorong kakak Ita, Abang Yudi. Wih, Ita belum masuk.
1: Bisa masuk ini.
0: Oh iya, karena
1: Luis
0: tadi dipakai telepon sama Mbak Atik
1: nih,
0: ya.
1: Ada gambarnya Bidan Luis nih dengan jempolnya, mantap.
0: Oh, terima kasih.
1: Oh,
0: Bidan Luis.
1: Ya, Bidan Luis nih cantik loh, Mas.
0: Oke, okay, ini ada Brandy. Coba kita dengerin ininya
1: voice
0: ya.
1: Voice note-nya.
0: Voice note-nya. Oke. Okay. Kita dengarkan voice note dari siapa namanya? Brandy,
1: coba.
0: Sebentar.
2: Selamat malam, Mas Yudi Ismail, Mbak Ita Purnamasari.
0: Malam.
2: Dari Brandy, Bogor. Malam, Mbak Ati Sibi. Sehat-sehat selalu, Mbak Ati ya. Mbak Ati Sibi, saya pengagum Mbak Ati ini. Terutama lagunya Terserah Boy. Ini
0: okay,
2: lagu yang favorit zaman saya pacaran dengan istri.
0: Oh, okay.
2: Dan kalau saya bekerja, saya flight, saya sering bawa lagu ini. Lagu yang sangat enak sekali, Mbak Ati Sibi. Oh ya, Mbak Ati Sibi, sudah berapa lama di Amerika, Mbak Ati Sibi? Dan kegiatan apa yang setiap hari Mbak Ati lakukan di Amerika? Selain jogging yang luar biasa, 12 kilo. Dan salam untuk keluarga Mbak Ati Sibi. Thank you dari Brandy dan selamat malam.
0: Selamat malam. Terima kasih. Oke, kita mudah-mudahan bisa tersambung kembali dengan Mbak Ati Sibi. Katanya kalau udah enggak diangkat keturun.
1: Berarti keturun artinya ke
0: diangkat ternyata. Mbak Ati.
3: Iya.
0: Kirain keturun.
3: Ini hampir nih wis kerukupan.
0: Wis kerukupan ya. Ya. Ya udah, supaya tidak ngantuk.
1: Supaya kita seru-seruan Mbak Ti, kita ada segmen impresi Mbak Ti.
0: Waduh.
1: Indahnya okay, memori penuh rasa simpan di hati.
0: Mbak Ti, kita tanya-tanya mudah-mudahan biar melek gitu ya kan.
1: Ada 5 pertanyaan yang harus dijawab oleh Mbak Ti. Nah, ini Mbak, bunyi musiknya nih.
0: Segmen ini musiknya impresi. Nih, impresi nih.
1: Coba.
3: Oke, tebak-tebakan.
0: Nah, tebak-tebak menebak ya enggak sih Mbak lagunya?
1: Kalau Mbak Ati bisa nebak, di sini ada donat Mbak buat Mbak Ati.
0: Okay. Nanti kita pas ketemu kita kirim ya Mbak. Kok kita kirim? Kita nikmati bersama-sama donatnya.
1: Oke, okay, Mbak Ati siap.
0: Siap ya. Silakan silakan. Okay. Pertanyaan pertama.
1: Dalam album Nusantara 3, Atik Sibi membawakan lagu yang berjudul Perawat Muda.
0: Perawat Muda.
1: Siapakah pencipta lagu yang berjudul Perawat Muda? Ini teman Mbak Ati nih, sama-sama dari Jawa Timur.
0: Ayo siapa Mbak?
3: Lagune sopo?
0: Lho lagune sampean Mbak Perawat Muda.
3: Ini suster neng di
1: sing duduk suster ngesot ya Mbak.
3: Suster rumah sakit yang ngarang itu. Aku gak tahu lagu siapa itu Perawat Muda ya.
0: Iya, yang nyiptain orang Jawa Timur juga Jawa Timur, Mbak nanti. Coba diinget-inget.
1: Koncone dewe Mbak, koncone kene Mbak.
3: Pokoknya di albumku semua yang dulu kan yang Nusantara-Nusantara itu kan rekamannya di Surabaya. Dan itu semua kebanyakan lagu-lagu lagu-lagunya Jamal Mirdad kan dulu. Gitu. Jadi aku enggak tahu yang mana lagunya. Pokoknya dulu itu kalau rekaman langsung satu album dalam semalam.
0: Wih. Piu-piu.
3: Oke, tahu lagi itu judulnya apa enggak tahu.
0: Perawat Muda, klunya yang menciptakan orangnya pakai kumis.
1: Aduh.
0: Tebel.
1: Oh, tuh kan udah dibocorin.
0: Dibocorin loh.
3: Oh, Johan untung.
0: Wih. Bener-bener. Jangan oh, untung iya. Mbak donat satu Mbak Ita.
1: Donat satu
0: ya. Oke okay. Atik CB pernah membawakan lagu untuk Pekan Olahraga Nasional. Ingat? Bersama artis-artis lainnya. Sebutkan dua saja dari tiga orang artis yang nyanyi bersama-sama Atik CB untuk lagu Pekan Olahraga Nasional.
3: Lagunya yang mana sih Pekan Olahraga Nasional?
0: Emang lagunya harus diambil yang susah-susah Mbak?
3: Iya coba. Itu aku gak bisa denger ya.
0: Lagunya?
3: Lagunya yang mana ya?
0: Wah,
3: itu yang pon tahun berapa itu ya?
0: Kalau gak salah tahun 88 deh.
1: Sama ayo, siapa sopa,
3: aja
1: Mbak?
3: Waktu itu? Waduh lali aku.
0: Ya wes, langsung kita jawab.
1: Berarti donatnya melayang ini Mbak.
0: Ada Odi Agam, coba. Ahmad Albar, dan Jeronimo. Ingat gak sih Mbak?
3: Oh iya iya iya.
0: Ingat ya. Oke, yang ini Mbak Ita.
1: Pertanyaan ketiga. Ada sebuah lagu berjudul Bersemi Kembali, ciptaan Priam Prihanjono, di mana Atik Sibi juga ditampilkan di lagu tersebut. Dalam album siapakah album itu berada?
0: Ingat gak Mbak, lagu Bersemi Kembali. Ini album orang, tapi Mbak Atik CB diajak featuring di lagu
1: album
0: tersebut.
1: Di lagu tersebut.
0: Siapa albumnya siapa, ayo.
3: Aduh, zaman dulu tuh tau gak?
0: Apa?
3: Pokoknya disuruh nyanyi-nyanyi aja gitu. Aku gak tahu tuh.
0: Oke, klunya
3: siapa, pokoknya nyanyi-nyanyi aja gitu loh zaman dulu.
0: Namanya itu ada salah satu arah mata angin.
1: Nah.
3: Arah maksudnya arah mata angin tuh salah satu liriknya.
0: Bukan, namanya. Nama penyanyi itu ada. Namanya mengandung mata angin.
3: Angin popo ya mata angin. Bowes gak roh aku.
0: Namanya Victor Huta Barat. Ingat gak sih diajakin?

0: Bang Erik Barce kalau nggak salah ya. Nah ini yang Bang Erik
1: Barce.
0: Yang Erik menciptakan satu lagu di album itu.
2: Apakah judul lagunya?
1: Apa ya? Gak ero aku.
0: Gak ero ya.
1: Oh, aku tuh cuma tahu laguku tuh.
2: Pas,
1: maafkan.
2: Lewat-lewat Mbak.
1: Risau.
2: Pas.
0: Ya. Tapi emang lagu ini bukan satu lagu hit sih.
2: Lagian Mas Yudi tuh bertanya pirtingi ini itu aneh-aneh.
0: Bukan aneh, ini susah.
2: Ya maksudnya susah, aneh.
1: Keremangan di mana itu? Keremangan.
0: Kemegahan, Mbak. Itu kan albumnya Mbak Arti loh.
2: Marahin Mas Yudi nih, Mbak.
0: Judul lagunya adalah Detik-detik. Oke. Okay.
1: Oh, detik-detik.
0: Nah, pada album
1: Yoraruh lah.
0: Pada album Nusantara 7,
2: Arianto menciptakan lebih dari satu lagu. Berapakah lagu yang diciptakan di album itu
0: oleh Arianto?
2: Nusantara 7.
1: Setauku itu kalau Nusantara 7 itu juga itu aslinya lagunya
0: Jamal Mirdad.
1: Kalau yang asli ciptaan itu Arianto, yang langsung aku bawain yaitu
0: Ilusi Pagi.
1: Ilusi Pagi.
0: Angsa-angsa putih ya.
1: Angsa putih, mandi-mandi pagi. Kademen isu-isu. Sampai dibikin lirik loh. Kademen isu-isu adus. Dibikin lirik
2: sama mandi. Adus itu adalah mandi buat mandi. Para pendengar yang tidak.
0: Mandi-mandi pagi di air yang bening di pinggir telaga ya Mbak ya.
1: Makanya sampai mandi aja dibikin lagu.
0: Mandi aja di pinggir telaga ya enggak.
1: Gila
2: yuk. Oke.
0: Ya. Ya wes.
2: Apa judulnya enggak lo?
0: Mbak Ati enggak tahu ada berapa lagu yang diciptakan Arianto.
2: Ada 3 Mbak Ati.
1: Kalau enggak salah itu waktu itu 3 apa 4 gitu.
0: Nah, iya ya, benar 3.
2: Disebutin judulnya Mbak Ati.
0: Enggak usah,
2: oh, susah. Gak usah.
1: Judulnya raro ya kuwi mau sing mandi isu-isu mau.
2: Mandi isu-isu. Isu-isu adalah pagi-pagi buat pendengar
0: mandi,
2: yang
0: mandi
2: tidak
0: pagi. Tahu.
1: Pagi.
0: Tapi pernah gak sih ada yang request Mbak Ati untuk membawakan lagu itu secara live Mbak?
1: Kayaknya gak pernah.
0: Gak pernah ya Ilusi Pagi ya.
1: Gak pernah. Lah kok ngaku aja gak tahu lagunya yang mana.
2: Apa mana penonton?
1: Tahu sih lagunya, cuman aku gak tahu. Aku belum pernah nyanyiin lagu itu loh.
0: Secara live ya.
2: Secara live.
0: Mudah-mudahan nanti kalau diundang RRI bisa nyanyi mandi-mandi iya, pagi secara live ya.
2: Mbak Ati.
1: Mandi-mandi pagi.
2: Mandi-mandi pagi, aduh. Ini Mas Yudi mah ayak-ayak wae emang.
1: Itu kenapa aku enggak pernah bawain karena aku merasa itu bukan aku gitu kayak enggak
2: bukan apa ya. Bukan karakter Mbak Ati.
1: Iya, dulu kan itu kayak apa ya itu. Nah makanya setelah Ilusi Pagi itu aku ganti ke Risau itu, makanya di judulnya transisi.
0: Transisi ya.
1: Dari musik yang pop,
2: dari karakter gitu, yang pop ke, pop melo,
1: pop yang lain,
0: progresif
2: ya, progresif sih ya. Ke pop progresif ya.
1: Bukan pop progresif, ya pop ya, ya
2: pop aja loh. Di saya itu yang menciptakan istilah itu gak, kan kalau nggak salah gengnya Didi Dukun ya Mas Denny.
1: Ya cuma musiknya yang bikin itu Erwin Kutawa kan tuh. Dikenal sebagai basis kayak jazz gitu.
2: Betul.
1: Gitu, kan. Okay. Gitu aja gitu.
0: Siap. Jadi, kalau gitu.
1: Aku lebih pas gitu karena kalau lagu pop itu sama-sama popnya, tapi kalau dikemas dengan chord-chordnya yang lebih agak lebih sulit, nah itu jadinya lain gitu.
0: Oke.
1: Gitu.
0: Siap. Mbak Ati ini masih banyak yang WhatsApp kita baca ya, buat Mbak Ati ya. Ada assalamualaikum, salam sehat selalu Mbak Ita, Mas Yudi. Terima kasih sudah menghadirkan penyanyi favorit saya, yeah. Mbak Ati CB Ati, katanya.
1: Terima kasih. Masih ingat.
0: Iya, salam dan sukses dari Lok Sumawe. Sri Wahyuni namanya.
1: Waduh, jauh ya.
0: Iya, tuh. Mbak.
1: Iya, aku padahal pengen lo ke itu naik Gunung Loser di situ.
2: Oh. Semoga tercapai ya, Mbak ya, keinginanmu. Amin.
0: Mama, ini ada WhatsApp. Namanya Jamal di Magelang. Om Jamal di Magelang. Koleksi kaset-kaset
1: Jamal Mirdad kan?
0: Bukan. Koleksi kaset-kaset lagunya Atik Sibi sejak zaman album Dia tahun 1991. Katanya paling suka lagu Hatiku

0: Merintih, album dia track ke-10. Ingat Mbak, Hatiku Merintih?
1: Ingat gak Mbak Ati?
2: Itu kayaknya lagunya Yongki Suwarno bukan?
0: Mungkin ya. Jadi ini Om Jamal suka banget sama
2: Aku tahu Merinti. Lagu itu.
0: Oke. Okay.
2: Itu lagunya Yongki ya.
0: Bacain
2: lagu
0: Mbak,
2: dia
0: ini,
2: juga lagunya Yongki sih.
0: Oh, oke. Siap kalau begitu. Ini ada voice note-nya, coba kita dengarkan ya. Voice note dari Om Jamal yang ada di Magelang.
3: Assalamualaikum RRI Pro 1 Jakarta yang relay ke seluruh stasiun RRI Pro 1 di setiap daerah ya. Saya Jamal di Magelang. Senang banget Ruang Rindu malam ini bersama Mbak Atik CP.
0: Kalem sekali.
3: CP itu saya mulai ngoleksi kasetnya sejak tahun 91 ya atau 89 album dia. Senang banget itu 10 tracknya lagunya bagus-bagus. Paling seneng itu setelah lagu dia track ke-10 Hatiku Merintih. Kalau hit-hit sebelumnya ya suka Optimis, Kekang, Permohonan.
0: Siap, tadi udah diputerin.
3: Kamu lihat langsung live-nya Mbak Ati CP waktu di Prambanan Jazz 2025.
0: Oke, siap.
3: Senang banget siap, bisa mas. Lihat Mbak Ati nyanyi masih penuh powernya.
0: Oke. Jadi Mbak Ati katanya lagu Hatiku Merintih ciptaan Indra Lesmana Mbak Ati, kata Pak Jamal.
2: Oh iya. Di album dia itu ada beberapa lagunya Indra ya.
1: Betul Mbak Ati.
0: Oke, ini ada siapa lagi? Assalamualaikum Mbak Itan dan Mas Yudi. Salam kenal dari Ibu Asna. Asna.
1: Dan salam buat Mbak Atik Sibi.
0: Ibu Asna di Tangerang. Kita ke penelpon.
2: Apa kabar Ibu Asma?
1: Alhamdulillah
0: baik katanya.
1: Kita ke Lampung Mbak Ati, ada Bang Leman.
0: Selamat malam Bang Leman.
4: Halo, selamat malam. Assalamualaikum Mas Yudi, Mbak Ita.
0: Waalaikumsalam. Silakan langsung dengan Mbak Ati.
4: Selamat malam, Mbak. Assalamualaikum Mbak Ati Sibi.
0: Ya, ya Mas, pertanyaannya Mbak Leman.
4: Iya, gini Mas Yudi, Mbak Ita, pertanyaannya untuk Mbak Ati. Jadi selama jadi penyanyi awal sampai malam ini, intangan-intangan apa saja kah yang didapati Mbak?
0: Oke. Siap.
4: Yang kedua, apa namanya itu, adakah yang di Amerika itu penyanyi asal Indonesia yang ada di sana gitu, maksudnya penyanyi Indonesia gitu ya?
0: Oke.
4: Okay. Nantikan Mbak Ati gitu, ataupun ketemu yang di sana gitu. Saja Mas Yudi. Oke, okay, salam salamnya Mas Yudi.
0: Oke.
4: Okay. Untuk semua saja, tanpa kecuali yang ada di Sungai Liat, Bangka Belitung, di Lampung, Tanggamus, Matang Sawah,
0: okay,
4: Subalak dan sebagainya, untuk Bung Benijo, Ibu Fatmawati, untuk.
0: Oke, okay, tiga doang ya.
4: Ibu Hayanti di Tol Kali dan tanpa kecuali semuanya. Gitu saja Mas Yudi.
0: Sama-sama, terima kasih.
4: Wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi kita ke.
1: Siapa itu Mas? Oh, Atong.
0: Atong di Pekanbaru. Selamat malam.
1: Pak Atong.
5: Selamat malam Bung Rudi Ismail, Mbak Ita Purnamasari.
0: Siap, silakan dengan Mbak Ati Sibi, Pak Atong.
5: Selamat malam Mbak Ati Sibi.
0: Iya.
5: Kalau saya yang paling ada lagu juga dinyanyikan oleh gitarolis Permata Hitam. Itu kalau enggak salah juga ada dinyanyikan oleh Mbak Ati Sibi. Saya
0: Permata Hitam.
5: Lebih suka Permata Hitam itu yang dinyanyikan oleh Mbak Ati Sibi. Itu
0: okay.
5: Dapat gitu. Jadi malam ini kepengen kali dengarkan lagu itu.
0: Coba nanti kita tanya ya.
5: Iya, jadi itu kesan yang pertama. Kalau Mbak Ati Sibi itu kan kalau di Rumpis yang paling teringat Nur Lela sama Mbak Ita.
0: Oke, siap.
1: Iya, Pak Tong.
5: Yuk, salam-salam.
1: Silakan Pak Tong.
5: Buat kru Pro Satu kan baru tadi enggak tahu entah siapa yang siaran enggak didengar sebelum ini. Terus buat semua yang mendengarkan RRI Pro 1 Jakarta. Itu saja, selamat malam Mas Rudi, Pak Ita.
0: Okay. Selamat malam, malam
1: Mas Rudi, apa
0: kabar? Mas Rudi, baik.
1: Aduh, kenapa enggak?
0: Yaudah, kita terima satu penelpon lagi Mbak Ati ya. Halo Teh Dari Dinda, Bogor, selamat Teh malam
1: Dinda. Selamat malam Teh Dinda.
6: Selamat malam kembali Mbak Ita, Yudi Isma.
0: Siap, silakan langsung dengan Atik Sibi.
6: Luang rindu, luang berbagi rindu.
1: Memori lewat lagu.
0: Halo?
1: Halo? Mbak Dinda?
0: Teh Dinda? Oke, terputus tampaknya. Ya sudah, Mbak Ati, ini pertanyaan dari Bang Leman. Rintangan-rintangan apa saja yang pernah dihadapi selama berkarir?
2: Rintangannya apa ya?
1: Duka dukanya mungkin.
2: Rintangannya ya apa ya? Pertama itu aku tuh nggak pernah punya manajer selama aku nyanyi. Jadi lumayan banyak juga rintangannya. Pertama aku orangnya susah diatur. jadi apa? Makanya aku nggak pernah punya manajer gitu. Jadi hal-hal yang seharusnya kalau aku punya manajer, mungkin hal-hal yang seharusnya aku bisa fokus nyanyi aja, jadinya
1: berarti harus ngurus
2: fokusnya
1: macem-macem.
2: Ke banyak hal kayak gitu,
1: harus ngurus macem-macem,
2: dan apalagi ini. Ya gitu deh. Kalau zaman dulu kan waktu masih muda, kalau nyanyi itu kan masih tergantung mood gitu, bener nggak Ita?
1: Iya sih Mbak, apalagi kalau kita masih sekolah gitu ya.
2: Iya, masih tahun 80-an.
1: Iya, tahun 80-an gitu ya Mbak Ati ya. Itu.
2: Jadi kalau misalnya nih suasananya enggak
1: mendukung,
2: enggak
1: gitu,
2: menyenangkan atau soundnya kurang bagus misalnya contohnya. Nah, itu membawa moodnya juga nyanyi
1: moodnya juga langsung
2: kayak,
1: Mas
2: enggak enak. Ikut enggak bagus juga
0: gitu ya.
2: Tapi setelah aku justru setelah punya anak gitu ya, justru aku lebih
1: enjoy,
2: bisa beradaptasi tuh, gitu,
1: betul,
2: bisa
1: lagi
2: mengkontrol moodnya gitu loh.
0: Oh, iya,
2: bahwa aku mau suasana yang bagaimanapun gitu, ya aku harus tetap profesional kayak gitu. Kalau dulu aku nggak peduli gitu, waktu muda ya. Jadi tantangannya ya lebih banyak mungkin apa ya, nervous kayak gitu ya. Jadi yang kayak gitu aja sih.
0: Saya tahu lah Mbak Ati, gak punya manajer aja hitsnya banyak banget loh. Lah kayak gimana kalau punya manajer?
2: Belum pernah dalam hidupku punya manajer.
1: Wow.
0: Waduh Mbak, kalau punya manajer berarti semua lagu hits kalah dong sama Mbak Ati.
2: Aku lagi manajer wes sugih rek. Mbak enggak di manajer makanya enggak sugih-sugih.
0: Oke.
1: Iso are.
2: Ya kan itu Ita kan sugih, manajernya aja Dita.
0: Oke, ini kita coba terima telepon satu lagi, mudah-mudahan enggak keputus ya. Halo. Teteh Dinda kah ini?
6: Iya, halo.
1: Iya, Teteh tersambung lagi kita. Teteh langsung aja ya.
0: Oke, ya silakan langsung Teteh Dinda.
6: Selamat malam.
0: Iya, langsung aja pertanyaannya.
6: Iya, nggak tahu di Amerika jam berapa nih Mbak Ati ya. Tadi sedikit sambung ke yang tadi Mbak Ati bilang ya, tadi nervous waktu masih muda, tapi sekarang tapi berjalan waktu ada perubahan kan gitu ya Mbak
0: Ati
6: ya.
0: Iya, betul.
6: Nah, yang jadi pertanyaan Teteh ini, kalau bawain lagu tuh kan Teteh suka simak itu ada improvnya. Nah, untuk improvnya ini memang sesuai dengan lirik lagu itu atau memang diminta oleh yang buat lagu begitu? Itu sih pertanyaannya.
0: Okay. Itu aja.
6: Ya, itu aja. Mbak Ati sukses dan Mbak Ita juga ya.
1: Sama-sama Teteh Dinda.
6: Selamat malam.
0: Selamat malam. Jadi pertanyaan dari Teteh Dinda, improve itu memang dibikin sendiri atau
1: ada yang
0: mengarahkan atau diminta begitu?
1: Musik karakternya.
2: Nah, itu kekuranganku. Aku tuh kan natural singer lah ya. Jadi enggak apa, kan biasanya mesti ada training gitu kan, kita latihan, ada paling enggak sekali waktu ada vocal coach gitu. Ya, vocal. Benar enggak Ita?
1: Betul sekali.
2: Tapi selama ini aku

0: itu.
1: Mbak,
0: kalau itu gimana, sering ya? Vokal ya,
2: kebetulan kan, iya, kebetulan kan di rumah ada piano Mbak Ti. Minimal itu kalau pagi sebelum berangkat kegiatan aku
1: klinting-klintingan ya.
2: Iya, klinting-klintingan gitu sambil nyanyi.
1: Oh, iya. Mbak Ti gak pernah exercise vokal, gak punya vokal
2: itu
1: coach
2: aja.
1: Itu aja keren ada, banget loh ada. Tapi kayak mana kalau punya Mbak Ti?
2: Kalau ada wes kape kalah.
0: Iya, maksudnya piye? Nah makanya itu ya nyanyinya ya gitu-gitu terus, gak ada ya, progres.
1: Tapi kan keren banget,
2: keren itu.
1: Cuma
2: Mbak Ti sudah punya ciri khas dan karakternya.
1: Iya, karakternya kuat banget.
2: Gak tergantikan.
1: Tenanan nih Gi, aku udah sering ketemu, ngapain sih masih muji-muji ini gorowan gitu ya gak sih?
0: Ya pokoknya gak ada yang ngarahin, jadi ya.
2: Tapi keluarnya ya? Luar biasa loh Mbak.
0: Aku kalau nyanyi tuh aku selalu apa ya, merasa kayak gimana gitu, itu aja.
1: Sengaunya dapet,
2: terus serak-serak basahnya ya,
0: selalu
2: dapet. Iya lho Mbak,
0: mosok sih
1: lho kalau ketawa ya,
0: kamu juga gitu lho, distinctif suaramu Ita.
1: Ya. Oke. Nah ini ada Pak Atong tadi di Pekanbaru, nanya
0: Pekanbaru.
1: Iya, nanya lagu Permata Hitam. Emang
2: katanya pernah dibawain batik sih biak Pak, benar Mbak? Permata Hitam gitu.
0: Permata Hitam tuh kan lagunya orang kalau enggak salah.
1: Iya, Gitaroli sama Ikang Fauzi yang aku tahu sih.
0: Oh.
1: Mbak Ti pernah bawain lagu itu emang?
0: Enggak pernah. Mungkin acara TV kali, TV RI kayak gitu.
1: Mungkin kali ya.
0: Tapi kalau recording kayaknya enggak pernah Permata
2: Hitam. Kalau di rekaman belum pernah.
1: Oke.
0: Ya kan kalau zaman dulu Ita inget gak kalau TVRI pesanannya
2: kita nyanyi lagunya
0: lagu
2: siapa?
0: Ini,
1: iya.
2: Mungkin Pak Atong liatnya di situ.
1: Mungkin ya, siap. Ada WhatsApp terakhir. Assalamualaikum Mbakku, Mbak Ita dan Mas Yudi, Mbak Ati, love you always. Dari Bien sampai Saiki, semoga iso ketemu neh yo.
2: Mau
1: telepon gak bisa masuk. Oke. Mbak Ati pernah gak selama di negara Mr. Trump? Nyanyi perform reguler di sana atau bikin konser? Terus pengen nggak pindah ke Indonesia lagi Mbak?
0: Oh pengen dong, nanti sepertinya kalau suamiku udah pensiun sih dia pengennya pindah
1: ke Indo,
0: tapi nggak tinggal di Jakarta gitu, pengennya tuh di Jawa Tengah atau di Jawa Timur kayak gitu.
2: Yang penting tetap di Indonesia.
1: Nang Kediri paling ya Mbak.
0: Iya Kediri ku enak panganan nih, tenang.
1: Dia minta lagunya Mbak Ati yang liriknya
2: apakah lagi kurangnya aku? Lagu apa itu Mbak?
1: Lagu apa itu Mbak? Apakah lagi kurangnya aku?
2: Ada liriknya kan?
0: Apakah lagi? Itu lagunya siapa ya itu ya? Lagunya Erwin ya? Lupa.
1: Mungkin kali ya.
2: Mungkin kali.
1: Apalagi yang itu ya? Ya wes, Mbak gimana persiapan buat konser?
0: Banyaknya lagu sampai nggak tahu. Nah itulah kalau penyanyi nggak nulis lagu sendiri gitu kali ya Ita ya?
1: Iya kali ya.
2: Soalnya Mbak nggak juga sih.
0: Oh kamu apa semua lagu-lagu ya?
2: Insya Allah apal.
0: Ya aku cuman yang tertentu yang aku sering bawain aja. Gitu.
2: Mbak Ti, kembali lagi ke
1: persiapan konser sekarang gimana?
2: Tanggal 31 Oktober di Balai Sarbini. Persiapannya gimana Mbak Ti? Udah latihan kah?
0: Belum ada kalau sekarang belum, biasanya kan
2: menjelang ya.
0: Kalau konser di sini tuh ya maksudnya
2: 2 minggu
0: ya kita udah tahu lah Ita ya kan. Persiapannya tuh misalnya 4 hari 3 hari sebelumnya baru latihan, terus sekali aja terus baru rehearsal di venue-nya kan gitu kita. Jadi enggak ada persiapan yang kecuali mungkin kalau solo konser kali ya, tapi ya rata-rata gitu, mau biarpun solo konser juga rata-rata minim persiapan tuh artisnya itu. Bener gak Ita?
2: Iya, sebagian bener.
0: Iya kan? Paling latihan sekali, terus
2: sekali dua kali.
0: General rehearsal di gedungnya kayak gitu kan. Dari dulu ya gitu. Jadi gak ada persiapan detail-detail gitu, gak ada.
1: Pokoknya
2: siap. Sukses itu terus Mbak, sukses untuk acara konsernya tanggal 31 Oktober di Balai Sarbini.
1: Berarti tadi lagunya
0: jangan lupa datang lo ya.
1: Oh iya siap.
2: The Soul of Memories.
1: Ya. Satu.
2: Volume satu.
1: Volume satu. Mbak Ati, tadi lagu apalagi ciptaan Bang Rian Kyoto ternyata, Mbak.
0: Yang itu tadi yang volume satu yang Soul Memory tadi.
1: Ya, bukan. Bukan lagu. Lagu Ati CB yang apalagi dari album Suka Suka.
0: Oh iya iya iya. Suka Suka itu lagunya siapa ya dia?
2: Rian Kyoto.
1: Kalau yang apalagi Rian Kyoto, Suka Suka itu Aji Sutama nggak sih Mbak?
0: Bukan, oh, bukan.
1: Andi Mapajalos.
0: Andi Mapajalos, ya, ya.
1: Siap kalau begitu. Mbak Ati, terima kasih banyak. Waktunya udah mau digangguin.
0: Kalau nggak salah.
2: Mbak Ati, terima kasih banyak, Mbak. Sudah.
0: Aku juga terima kasih.
2: Menyemarakan
0: ruang rindu. Nanti kita ketemuan ya.
2: Oh ya, harus, harus.
1: Mbak, aku melo ya.
2: Enggak apa nanti.
0: Ayo ketemuan kita yuk. Ketemu lagi di Citos biasanya kita.
1: Siap, aduh, Mbak, siap, siap, siap, siap.
0: Tenang aja. Sama Yudi yuk.
1: Yo, ya, ya, ya, ya, ya, ya.
2: Berarti pokoknya sebelum pulang ke Amerika kita harus duet bareng di panggung. Oke?
1: Okay? Siap.
0: Iya dong.
2: Iya dong.
1: Dalam kita persiapkan.
0: Ruang harus dong ya.
2: Ruang rindu. Okay.
0: Makanya siap, ini ditunggu tuh yang siap, acara Mbak, di Purwokerto sama di mana itu.
2: Siap, Mbak,
0: Dita nanti. Mana Dita?
2: Nih,
0: Dita
2: ada
1: Mbak Dita.
2: Nanti di Jakarta aja Mbak. Tuh Mbak Dita cengar-cengir. Salam buat Mbak.
0: Oke deh, salam untuk tadi semuanya yang telepon, yang WhatsApp, semuanya salam untuk mereka ya. Salam sayang semua untuk ya untuk masih ingat gitu, masih ingat lagu-laguku.
2: Siap.
0: Jadi aku terharu deh. Masih diingat gitu loh.
1: Tuh, ih, gimana
2: yang bisa lupa tuh sama Batik Sibi
1: lah gitu. Iya.
0: Oke deh, semuanya selalu sehat ya.
2: Sehat-sehat terus Mbak Ati. Sampai jumpa.
0: Oke Yudi, sampai ketemu Ica.
1: Sampai ketemu Mbak ya. Terima kasih.
0: Oke, selamat malam.
1: Selamat istirahat dah. Baiklah kalau begitu. Sudah waktunya kita juga
2: sudah di penghujung.
1: Jadi kalau mau ketemu Ati CB di mana?
2: Citos.
1: Oh, cerita kan itu. Pendengar Pur satu kalau pengen ketemu Ati CB.
2: Di nanti tanggal 31 Oktober di Balai Sarbini dalam acara The Soul of Memories,
1: Memories Volume 1. Oh, baiklah. Ini tadi ada lagu yang di request karena ini memang lagu jarang-jarang jadi kita puterin ya. Saya suka kalau ada yang request lagu yang jarang-jarang muncul,
2: iya,
1: gini.
2: Betul.
1: Apalagi dari Atik Sibi. Sampai ketemu Rabu depan.

Demikian pendengar, telah kita ikuti bersama untuk Ruang Rindu Nasional yang dipandu oleh Ita Purnamasari. Dan tentunya kita akan kembali untuk menghadirkan program acara di sepanjang malam hari ini pendengar hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat nanti dengan informasi-informasi dan juga pilihan lagu yang sudah kami siapkan. Semoga Anda terhibur.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, para pemirsa acara Kilau Pancasila. Kalau kita membuka mata kita, membuka telinga kita, mendengar apa yang terjadi di kalangan rakyat, kita sama-sama tahu ada banyak orang yang terjebak oleh judi online, oleh pinjaman online, dan ini menghancurkan, meluluhlantakkan kehidupan mereka. Banyak rakyat kita yang salah mengambil keputusan, teriming-imingi oleh judi online dan pinjaman online, sehingga mereka hidupnya jadi ambiar, lebih menderita. Tentu saja ini bukan fenomena yang boleh terjadi di sebuah negeri atau negara yang Pancasilais. Saudara dan saudari yang saya hormati, sewajarnya di negara kita yang dasarnya adalah Pancasila, rakyat sungguh-sungguh dilindungi. Tidak boleh ada kegiatan bisnis atau kegiatan usaha yang bisa mencekik rakyat, yang bisa menjebak rakyat untuk betul-betul menjadi makin susah, makin menderita, sehingga kehilangan harapan dalam kehidupannya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, Anda tentu ada yang pernah menyaksikan berita bagaimana korban pinjol, korban judol mengakhiri hidupnya dengan cara menggantung diri. Ini tentu sebuah tragedi di negara yang dasarnya adalah Pancasila. Ini mengoyak hati nurani kita. Ini sebuah peristiwa yang tidak boleh terjadi mestinya. Karena kita punya sila ketuhanan yang Maha Esa. Kita punya sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Tapi ini fakta, ini masalah yang nyata yang harus kita temukan solusinya. Maka tentu saja dalam perspektif Pancasila, pihak penguasa harus bisa membereskan soal judi online dan pinjaman online ini. Harus ada regulasi yang tegas, yang melindungi rakyat. Di sisi lain, rakyat memang harus diedukasi, harus dibimbing, dibina dengan benar, supaya mereka tidak punya mentalitas instan. Supaya mereka tidak tergoda oleh keinginan cepat kaya yang mengarahkan mereka malah kepada situasi yang lebih sulit. Rakyat harus dididik untuk bekerja keras, untuk sabar, untuk melakukan yang terbaik, tahap demi mengubah nasibnya, tidak memilih jalan yang instan. Memang kita punya banyak PR untuk membuat Pancasila ini menjadi nyata sebagai dasar negara, sebagai ideologi, sebagai jalan hidup bagi bangsa Indonesia. Mari kita lakukan yang terbaik yang kita bisa untuk Indonesia Raya yang jaya.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

yang kian mendekat, menyisakan kenangan yang pekat. Rasa ingin jumpa kian berpadu. Kami hadirkan Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

Dengar malam hari ini Ruang Rindu hadir kembali hingga pukul 11 waktu, kok 11 sih, pukul 23 waktu Indonesia Barat atau jam 11 malam ya. Bersama saya Pluy Purbasari pendengar dengan informasi-informasi ringan tentunya pengantar waktu beristirahat malam Anda. Karena besok masih sibuk dengan beberapa hal yang kaitannya dengan pekerjaan ya. Jadi jangan sampai kemudian Anda menunda waktu istirahat. Baik pendengar, saya punya beberapa lagu yang sudah tentunya sudah kami siapkan untuk menemani waktu istirahat Anda. Kali ini saya akan coba dengan ya lagu-lagu yang hits pada masanya. Untuk Anda yang saat ini masih terjaga pendengar, beberapa lagu tentunya kami berharap bisa menjadi teman setia Anda di malam hari ini.

0: Mulai hari bersama siraman rohani yang syarat arti.
1: Yang paling penting kita toleransi itu jangan mencampur adukkan masalah kita.
2: Ya sudah, lana amaluna walakum amalukum lakum dinukum waliyati.
0: Dengan bahasa penuh makna.
3: Ketika kita memetik bunga mawar, bukan duri yang menjadi fokus kita, akan tetapi bunga yang harum semerbak dan warna atau corak yang sangat indah.
0: Membuka hati dan menyentuh sanubari.
3: Bermuara mencari ridho Allah Subhanahu wa taala demi tercapainya kebahagiaan fid dini wad dunya wal akhirah.
0: Mutiara Pagi setiap hari jam 5 pagi.
4: Jadi gitu loh Lela. Sintan itu Sintan.
5: Iya Sintan.
4: Intan, sini kau dulu suruh duduk.
6: Enggak apa-apa, aku di sebelah sana aja.
4: Ini enggak usah gabung-gabung sama kita
6: gitu
4: sini.
6: Loh Intan, sini kita duduk. Iya udah lah.
4: Intan, mana anakmu? Kok enggak dibawa? Enggak pernah kulihat anak kau lah.
6: Masih belum punya.
4: Kok bisa kok belum punya anak? Udah berapa lama kok kawin?
6: Udah 3 tahun kan ya? Is, mulut orang inilah. Sakit kali hatiku dibuatnya. Ya namanya belum rezeki. Kalian tanya lah sama Tuhan.
7: Saat lisan tak terjaga, begitu banyak hati yang tersakiti.

pendengar, kebiasaan mendengkur atau ngorok yang terindikasi obstructive sleep apnea ini memerlukan penanganan medis secara tepat dan terukur, pendengar. Nah, apabila Anda tengah mengalami kebiasaan ngorok, apalagi masuk kategori ngorok kronis, pendengar ya, ada beberapa langkah awal untuk memastikan tingkat keparahan gangguan tidur yang dilakukan melalui prosedur pemeriksaan medis yang disebut dengan uji tidur atau polisomnografi. Dan pemeriksaan ini bertujuan untuk merekam aktivitas otak, kadar oksigen dalam darah, detak jantung, dan juga pola pernafasan serta gerakan tubuh pasien selama tidur. Dan melalui perekaman data tersebut, pendengar, tim medis dapat mengukur indeks henti nafas per jam. Ini untuk menentukan jenis terapi yang dibutuhkan. Nah, pendengar, perlu diketahui bahwa dokter spesialis penyakit dalam, Dr. Ahmad Santoso, SPPD, menyampaikan, pendengar, jika ngorok disertai gejala henti nafas atau terbangun tersedak, pasien sangat disarankan untuk melakukan sleep study, terapi dengan satu alat yang bernama CPAP. Ini sangat efektif mencegah penyumbatan nafas sehingga kualitas tidur dan pasokan oksigen ini kembali normal, pendengar. Dan selain terapi medis serta penggunaan alat bantu, pasien juga dianjurkan untuk melakukan penyesuaian gaya hidup serta ini secara konsisten ya. Dan terapi medis ini juga akan memberikan hasil maksimal, pendengar, jika diimbangi dengan menjaga berat badan ideal dan menghindari konsumsi obat penenang tanpa resep dokter serta menerapkan posisi tidur miring. Nah, semoga bermanfaat tentunya bagi Anda yang masih memiliki keluhan ya kaitannya dengan tidur mengorok. Ini bukan hanya mengganggu pasangan kita ya yang tengah tidur di samping kita.

0: Dengar, ruang rindu.
1: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Dia dengan siapa dari mana?
1: Di kawasan tetangga sebelah.
0: Dengan siapa?
1: Kawasan Bondowoso.
0: Dengan, iya, dengan bapak siapa?
1: Iya, biasa lah, Mbak.
0: Astagfirullah, ini Opa Putra Magenda.
1: Iya.
0: Ya ampun, kok suaranya beda, Opa. Kenapa? Opa lagi sakit?
1: Ya sedikit ada serangan lah gitu.
0: Oh, lagi influenza?
1: Ya mungkin gitu lah, Mbak.
0: Oke, baik.
1: Tapi tadi siang masih sempat aktifin.
0: Iya. Sudah. Pengen dengerin lagu apa ini, Opa?
1: Lagunya saya minta yang punya gomblokannya, Mbak.
0: Apa?
1: Yang punya gomblok.
0: Punya gomblok, boleh, boleh. Saya siapkan dulu ya.
1: Iya, ku gadaikan cintamu.
0: Oke, boleh. Ya sudah, ini lagu dispesialkan untuk siapa?
1: Untuk Mbak April, biar ada kesepian di ruang siar, Mbak. Boleh salam-salam, Mbak, ya?
0: Dikit aja ya, Opa, ya.
1: Iya, dan salamnya untuk saudaraku yang ada di kawasan Candijati, Yumelong, juga ada Mbak Ritno Borneo, Mbak Mutia, ada juga Putra Madura Pak Rohman, juga Bapak Teguh, Pak Rusdianto, Pak Purnomo, dan itu semuanya juga ya, yang belum kesebut mohon maaf, begitu Mbak ya.
0: Oke, baik.
1: Gitu aja, Mbak April.
0: Iya, silahkan.
1: Terima kasih waktunya.
0: Sama-sama.
1: Semoga bisa jumpa di lain waktu. Masih dalam keadaan sehat walafiat. Ruang rindu.
0: Ruang berbagi rindu. Memori lewat lagu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya, Opa Putra Magenda. Aduh, di kondisi yang... Iya, kurang sehat pun beliau ini luar biasa berupaya loh untuk bisa bergabung bersama kita di malam hari ini, pendengar. Baik, saya langsung saja penuhi. Ini agak sedikit berbeda ya. Kalau tadi diminta gomblo sebentar, ini saya sebenarnya pengen perdengarkan dengan versi yang berbeda sih, tapi it's okay. Kita akan coba ya, yang diminta dari gomblo kita akan coba cari-cari dulu. Sebentar. Kau gadaikan cintaku gitu ya. Apa mau cari-cari dulu ini yang untuk versinya gomblo? Karena memang yang disiapkan ini versi yang berbeda seperti itu. Baik, sebentar, sabar dulu ya untuk Opa Putra Magenda. Nah, kali ini sudah ada lagunya, langsung saja ini saya putarkan di malam hari ini. Ku gadaikan cintaku. Ini versi penyanyi aslinya, pendengar, yaitu Mendiang Gomblo.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Ayo lagi kita main leh. Ini motor udah sip bener ini. Habis ditune up.
3: Woi, banyak kali asapnya. Nah, saya ada ide. Nih, kamu gas biar asapnya ini masuk ke dalam rumah saya. Sekarang ini musim nyamuk.
2: Ai, laju kalau kayak gitu.
3: Ayo.
2: Nah. Udah belum?
3: Belum nyampe dapur asapnya.
2: Nah, kamu.
3: Nah, ya Allah.
4: Ya Allah, banyak asap di sini. Apalah saleh, buset.
2: Buat matiin nyamuk itu kan harus pakai asap, Mak. Saya lihat di mana-mana itu.
4: Bukan asap penyemprot motor lagi. Ya udah matiin itu motor. Napas, Mak, sudah sesek ini karena asapnya. Matiin cepetan, matiin.
5: Fogging atau pengasapan merupakan salah satu cara efektif membunuh nyamuk pembawa virus dengue yang mengakibatkan penyakit demam berdarah. Fogging harus dilakukan dan diawasi dengan tepat agar nyamuk yang menjadi sasaran benar-benar mati.

penyebab paling sering dari kebiasaan ngorok yang mengarah ke OSA ini adalah obesitas. Jadi lemak di sekitar leher ini menekan saluran nafas, sehingga resiko terjadi stroke dan penyakit jantung pada penderita obesitas dengan gangguan tidur ini jauh lebih tinggi. Jadi sebagai langkah pencegahan, masyarakat tetap disarankan untuk konsisten menurunkan berat badan hingga mencapai indeks massa tubuh ideal melalui pola makan seimbang dan olahraga teratur. Nah, selain itu juga selalu upayakan untuk menghindari kebiasaan merokok dan membatasi konsumsi alkohol, karena dapat membantu menjaga kelancaran saluran nafas saat beristirahat di malam hari. Semoga informasi ini bermanfaat pendengar ya, tentunya untuk Anda yang merasa bahwa aduh kok ngoroknya tiap malam ya, dan ini sudah sangat mengganggu kualitas tidur Anda dan juga pasangan Anda. Maka dari itu, seperti yang tadi saya sampaikan, penanganan yang tepat ini akan membantu Anda mendapatkan tidur yang berkualitas. Pendengar, sesaat lagi kami akan hadir kembali untuk satu segmen acara terakhir ya, sebagai penutup tentunya untuk pengantar waktu beristirahat malam Anda. Dan mohon maaf saya sudah tidak bisa terima telepon karena memang waktunya sangat terbatas. Baik, satu lagu, beberapa lagu penutup ya, ini saya akan hadirkan di malam hari ini.

0: Pernahkah kamu bertanya-tanya, mengapa sebagian besar pesawat komersial dicat warna putih? Ternyata, warna putih di bodi pesawat itu dapat memantulkan sinar matahari, serta dapat menjaga suhu pesawat tetap stabil dan mencegah overheating. Eits, tidak hanya menjaga suhu pesawat saja, cat putih juga memudahkan dalam mendeteksi kerusakan, seperti retakan atau korosi di bodi pesawat, sehingga pemeriksaan tersebut dapat dilakukan secara efektif. Jadi, di balik kesederhanaan warna putih pada bodi pesawat komersial, terdapat banyak alasan praktis, kan?
1: Don, 3 jam lagi kita meeting. Siapkan laporan progres pekerjaan dan daftar hadir peserta.
2: Siap, bos. Nanti saya kerjakan. Masih 3 jam lagi. Nanti ajalah. Starting Maxos dulu.
3: A few moments later.
1: Don, ini draft progres pekerjaan belum lengkap nih. Laporan keuangannya juga salah. Gimana sih kamu? 30 menit lagi kita mulai meeting nih.
2: Maaf, bos. Sebentar lagi saya revisi. Aduh, gimana nih?
4: Menunda pekerjaan memang terasa nyaman sesaat, tapi dampaknya bikin sekarat. Pekerjaan menumpuk, hasil pun tak maksimal.
5: Sukses bukan milik yang sibuk berkata nanti, tapi yang berani berkata sekarang.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari yang saya kasihi, dimanapun Anda berada, selamat berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, saya pernah berkunjung ke Malang Selatan dan menemukan sesuatu yang bagi saya sangat mengagumkan. Di sana sekarang ada pantai-pantai yang sangat indah, termasuk satu pantai yang disebut sebagai Pantai Tiga Warna. Karena kalau kita lihat dari kejauhan, memang pantai itu ada tiga warnanya. Ada birunya, ada kehijau-hijauannya, ya, dan ada yang agak orange begitu ya. Nah, tapi bukan hanya itu yang membuat saya kagum. Di sana saya punya kenalan, punya satu sahabat ya, namanya Pak Sabtoy. Dia bersama keluarganya dan warga desa di Kecamatan Sendang Biru, Malang Selatan itu bekerja keras, bergotong royong, berkolaborasi, menciptakan kembali yang namanya hutan mangrove. Pada masa reformasi yang kemudian memberi ruang orang menjadi bertindak seenaknya, hutan mangrove ini dibabati untuk macam-macam kepentingan. Dan ini tentu saja menciptakan bahaya ekosistem. Nah, Pak Sabtoyo dan kawan-kawan ini mau bekerja keras sehingga ada hutan mangrove yang muncul kembali, itu puluhan hektar ya, bahkan mencapai 100 hektar lebih. Nah, ini adalah sikap yang Pancasila, sikap patriotik, sikap yang menunjukkan bagaimana seseorang itu bisa melampaui kepentingan egoistiknya, mau memberikan sesuatu yang berharga buat bangsa ini. Kita membutuhkan Sabtoyo-Sabtoyo yang lain. Siapkah Anda? Saya mengajak Anda bersama-sama memberikan yang terbaik untuk Indonesia, agar Indonesia ini sungguh-sungguh kembali dihormati dunia.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: ini kita main permainan bekel. Di Indonesia namanya bekel, di Amerika namanya jacks, atau dikenal juga sebagai knuckle bones. Dalam satu setnya terdiri dari satu bola yang bisa memantul dan 10 butir biji bekel yang terbuat dari besi ataupun plastik. Permainan ini dimainkan oleh 2-5 orang. Cara mainnya pun hampir serupa. 10 biji bekel beserta bola digenggam dalam satu tangan. Bola dilempar ke atas, sebarkan biji bekel yang ada di tangan, dan tangkap kembali bola jika sudah memantul satu kali. Lemparkan lagi bola, lalu ambil sebutir biji bekel, dan tangkap kembali bola dengan tangan yang sama jika bola sudah memantul satu kali. Begitu seterusnya sampai semua biji bekel tertangkap dan disebarkan kembali. Jika berhasil, maka pemain bisa melanjutkan ke level selanjutnya. Namun jika gagal, permainan dilanjutkan oleh pemain berikutnya. Dalam setiap level, jumlah biji bekel yang diambil berbeda. Di level 1, biji bekel harus diambil 1 per 1 sampai habis. Di level 2, pemain harus mengambil 2 biji bekel setiap 1 lemparan dan terus diulang sampai habis. Semakin tinggi level permainan, maka jumlah biji bekel yang harus diambil akan semakin banyak hingga ke level tertinggi, yaitu level 10. Di mana dalam satu lemparan, pemain harus mengambil ke 10 biji bekel yang sudah disebarkan. Gimana? Udah tahu kan cara mainnya? Yuk, simpan dulu gadgetmu. Kita main permainan tradisional.
1: Aku adalah seorang anak. Aku
2: bukanlah
1: seorang anak yang menderita karena aku memiliki ayah yang
2: tidak suka
1: menyakitiku. Sifatnya sangat
2: jauh dari
1: emosional. Mulutnya
2: tidak pernah
1: berteriak-teriak padaku dengan kata-kata kasar. Tangannya
2: tidak pernah
1: memukulku. Kakinya
2: tidak pernah
1: menendangku. Karena baginya kekerasan
2: tidak akan
1: menyelesaikan masalah.
3: Di Indonesia, hampir 300 ribu tindak kekerasan dalam rumah tangga selalu berhasil disembunyikan. Saatnya berani bicara atau laporkan

Pendengar, hati-hati, influenza A ini tidak hanya menyebabkan demam, batuk, hidung tersumbat, dan badan pegal, tapi juga dapat memicu keluhan pada rongga mulut seperti sariawan, kemudian juga bibir pecah-pecah, dan juga mulut kering, sehingga penderita merasa tidak nyaman saat makan. Dan hal ini disampaikan oleh Dr. Gigi Lani Berlina Talahatu, SPPM, dalam pembahasan bertema kilas mulut saat influenza A dari sariawan sampai mulut kering. Dan menurut dokter Lani, keluhan pada rongga mulut ini cukup sering ditemukan pendengar pada pasien yang mengalami influenza A, dan kondisi tersebut tidak dapat menambah rasa tidak nyaman ketika seseorang sedang menjalani masa pemulihan. Bahkan pendengar, dijelaskan masyarakat yang mengalami influenza umumnya lebih memperhatikan gejala pada saluran pernafasan seperti hidung tersumbat dan gangguan pada tenggorokan. Namun menurutnya kesehatan rongga mulut juga perlu diperhatikan selama mengalami sakit.

sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

Hidup adalah perjuangan. Perjalanan adalah sebuah pembelajaran. Jika tidak ada pengorbanan, lambat laun kita akan tersisihkan. Aldo Huxley, seorang filsuf Inggris, pernah berkata, "Kebahagiaan itu seperti batu arang, ia diperoleh dari proses pembuatan sesuatu."

Pendengar Dr. Lani yang sehari-hari bertugas sebagai pegawai negeri di Rumah Sakit Dr. Subandi Jember ini dan juga berpraktik di Rumah Sakit Umum Siloam Jember dan Klinik Gigi Laboratorium Parahita ini mengatakan keluhan pada mulut ini dapat mengganggu kenyamanan penderita, terutama ketika makan dan minum pendengar. Karena itu, ia mengingatkan penderita influenza untuk tidak mengabaikan kondisi rongga mulut selama sakit. Dan keluhan seperti mulut kering, bibir pecah-pecah, dan sariawan perlu diperhatikan agar tidak semakin mengganggu kenyamanan selama proses pemulihan. Pendengar, semoga informasi ini dapat bermanfaat khususnya untuk Anda sebagai upaya untuk mencegah ya agar tidak sampai terserang penyakit influenza. Seperti yang kita tahu, rumah sakit saat ini sedang penuh pendengar. Kemudian kasus-kasus terkait dengan influenza A ini sangat sangat tinggi seperti itu, sehingga bagi kita yang saat ini masih sehat alhamdulillah ya, tentunya berupaya terus untuk menjaga kesehatan diri kita dan juga keluarga agar kita bisa beraktivitas dengan normal seperti biasa. Baik, demikian untuk informasi pada malam hari ini, semoga bermanfaat, dan tandanya ini juga membuat saya harus segera pamit undur diri dari dengar Anda. Terima kasih untuk Anda yang sudah menyimak informasi dan juga rangkaian program acara yang telah kami hadirkan. Selamat beristirahat malam pendengar, kami akan menjumpai Anda pada esok hari dengan rangkaian program acara menarik bersama rekan penyiar yang siap untuk mengawal Anda mengawali pagi hari. Baik, saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

bukan saja yang terjadi pada diri Anda, melainkan apa yang Anda lakukan pada kejadian tersebut. Aldous Huxley, filsuf Inggris.

0: Mulai hari bersama siraman rohani yang syarat arti.
1: Yang paling penting kita toleransi itu jangan mencampur adukkan masalah kita. Ya sudah, lana amaluna walakum amalukum lakum dinukum waliyati.
0: Dengan bahasa penuh makna.
2: Ketika kita memetik bunga mawar, bukan duri yang menjadi fokus kita, akan tetapi bunga yang harum semerbak dan warna atau corak yang sangat indah.
0: Membuka hati dan menyentuh sanubari.
2: Bermuara mencari ridho Allah Subhanahu wa taala demi tercapainya kebahagiaan fid dini wad dunya wal akhirah.
0: Mutiara Pagi, setiap hari jam 5 pagi.
3: Pernahkah merasakan hidup dalam kondisi yang tidak beruntung? Setiap hari masih saja merasa kurang. Belum punya ini dan belum punya itu. Sering sekali mungkin terucap keluhan-keluhan. Ya Tuhan, kenapa aku tidak punya ini? Kenapa aku belum punya itu? Saudaraku, ketahuilah bahwa kita kadang lupa dengan apa yang sudah kita genggam. Terlalu sibuk memikirkan apa yang belum kita punya dan lalai dalam mensyukuri apa yang sudah kita miliki. Bagaimanapun itu semuanya datang atas izin Tuhan. Maka akhiri dengan bersyukur kepadanya. Puas atau tidaknya kita dengan hari ini memang inilah yang terbaik bagi kita. Selesai atau belum masalah hari ini, itulah tahapannya. Saudaraku, jangan mengeluh ketika banyak pekerjaan. Di luar sana, banyak yang masih mencari-cari pekerjaan. Keluhan hanya menambah beban. Saudaraku, jika Anda sudah makan hari ini, bersyukurlah. Di luar sana banyak orang yang sedang kelaparan. Bersyukurlah saat Anda berkumpul dengan keluarga. Sesungguhnya Tuhan juga tak pernah bosan ingatkan kepada kita betapa banyak nikmat yang kita lupa untuk syukuri.

Pendengar, demikian serangkaian program acara yang telah kami hadirkan untuk edisi hari ini, Rabu 30 September 2026. Kami akan menjumpai Anda kembali pada esok hari. Kami ucapkan selamat malam dan selamat beristirahat.

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh Nusantara dan dimanapun siaran kami dapat Anda terima. Hari Kamis 1 Oktober 2026, inilah RRI Program Masatu dan kami mengudara di AM 96,3 kHz, FM 95,4 dan 91,6 MHz. Dari Grasier Jalan Panjaitan 61 Jember, terimalah salam dari kami. RRI Jember sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar. Kita sudah ada di bulan yang baru, tepat pada hari Kamis 1 Oktober 2026. Menyenangkan sekali mengawali bulan yang baru. Saya yang membersamai Anda pendengar. Dan nanti kita akan awali dengan menghadirkan Mutiara Pagi Kuliah Subuh dari Masjid Jami Al Baitul Amin Jember, di mana tepat pada pukul 6 waktu Indonesia Barat nanti kita akan hadir dengan buletin berita pagi. Berbagai informasi seputar Kabupaten Jember dan juga Tapal Kuda terangkum dalam Jember Pagi ini pendengar, di mana hingga menjelang pukul 7 lebih 45 menit nanti kita akan bergabung dengan program 3 untuk mengikuti siaran langsung dalam rangka peringatan Hari Kesaktian Pancasila, upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila. Pukul 9 waktu Indonesia Barat kita akan bergabung dengan program 1 RRI Surabaya untuk Jatim hari ini. Tetaplah bersama dengan kami pendengar untuk Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Mulai hari bersama siraman rohani yang syarat arti.
1: Yang paling penting kita toleransi itu jangan mencampur adukkan masalah kita. Ya sudah, lana amaluna walakum amalukum lakum dinukum waliyadin.
0: Dengan bahasa penuh makna.
2: Ketika kita memetik bunga mawar, bukan duri yang menjadi fokus kita, akan tetapi bunga yang harum semerbak dan warna atau corak yang sangat indah.
0: Membuka hati dan menyentuh sanubari.
2: Bermuara mencari ridho Allah Subhanahu wa taala demi tercapainya kebahagiaan fid dini wad dunya wal akhirah.
0: Mutiara Pagi setiap hari jam 5 pagi.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Kilau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
5: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, para pemirsa acara Kilau Pancasila. Kalau kita membuka mata kita, membuka telinga kita, mendengar apa yang terjadi di kalangan rakyat, kita sama-sama tahu ada banyak orang yang terjebak oleh judi online, oleh pinjaman online, dan ini menghancurkan, meluluhlantakkan kehidupan mereka. Banyak rakyat kita yang salah mengambil keputusan, teriming-imingi oleh judi online dan pinjaman online, sehingga mereka hidupnya jadi ambiar, lebih menderita. Tentu saja, ini bukan fenomena yang boleh terjadi di sebuah negeri atau negara yang Pancasilais. Saudara dan saudari yang saya hormati, sewajarnya di negara kita yang dasarnya adalah Pancasila, rakyat sungguh-sungguh dilindungi. Tidak boleh ada kegiatan bisnis atau kegiatan usaha yang bisa mencekik rakyat, yang bisa menjebak rakyat untuk betul-betul menjadi makin susah, makin menderita, sehingga kehilangan harapan dalam kehidupannya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, Anda tentu ada yang pernah menyaksikan berita bagaimana korban pinjol, korban judol, mengakhiri hidupnya dengan cara menggantung diri. Ini tentu sebuah tragedi di negara yang dasarnya adalah Pancasila. Ini mengoyak hati nurani kita. Ini sebuah peristiwa yang tidak boleh terjadi mestinya, karena kita punya sila ketuhanan yang Maha Esa. Kita punya sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Tapi ini fakta, ini masalah yang nyata yang harus kita temukan solusinya. Maka tentu saja dalam perspektif Pancasila, pihak penguasa harus bisa membereskan soal judi online dan pinjaman online ini. Harus ada regulasi yang tegas yang melindungi rakyat. Di sisi lain, rakyat memang harus diedukasi, harus dibimbing, dibina dengan benar, supaya mereka tidak punya mentalitas instan, supaya mereka tidak tergoda oleh keinginan cepat kaya yang mengarahkan mereka malah kepada situasi yang lebih sulit. Rakyat harus dididik untuk bekerja keras, untuk sabar, untuk melakukan yang terbaik, tahap demi mengubah nasibnya, tidak memilih jalan yang instan. Memang kita punya banyak PR untuk membuat Pancasila ini menjadi nyata sebagai dasar negara, sebagai ideologi, sebagai jalan hidup bagi bangsa Indonesia. Mari kita lakukan yang terbaik yang kita bisa untuk Indonesia Raya yang jaya.
4: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Baik, pagi hari ini pendengar, untuk menambah suasana religi di sekitar Anda, kita akan segera hadirkan Mutiara Pagi Kuliah Subuh dari Masjid Jami Al-Baitul Amin Jember. Kali ini akan disampaikan oleh Kiai Haji Muhammad Naziullah. Selamat mengikuti.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وعليكم السلام.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله في كل لحظة أبدا عدد نعم الله وإفضاله. اللهم ربنا آتنا من لدنك رحمة وعلمنا من لدنك علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Monggo sareng niat bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wa tadakkur wa tadhkir wa naf' wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hatha 'ala at-tamassuki bikitabillahil 'aziz wa sunnati rasulih والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله تعالى ورضائه وقربه وثوابه. سبحانه نذرت أن أعتكف مدة إقامتي في هذا المسجد لله تعالى. نويت فرض الاعتكاف لله تعالى. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم ألهمنا علما نفقه به أوامرك ونواهيك وارزقنا فهما نعرف به كيف نناجيك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم أغننا بالعلم وزيننا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية والاستقامة يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نستودعك ما قرأناه أو نقرأه في هذا المجلس وما قبله وما بعده فاحفظه علينا حتى ترده إلينا وقت احتياجنا إليه يا أرحم الراحمين. اللهم أكرمنا بنور الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم وافتح لنا أبواب رحمتك وانشر علينا حكمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم يا من مقاليد الأمور كلها بيده وإليه يرجع الأمر كله يا فتاح يا عليم افتح علينا وعلى أولادنا وأهلنا وجماعاتنا والحاضرين فتحا قريبا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. جماعة صلاة الصبح. Bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, ibu-ibu, hadirin wal hadirat umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dimuliakan Allah, dirahmati Allah, diberkahi Allah, diberi nikmat-nikmat yang tak terhitung jumlahnya. Tak terhenti nikmat-nikmat itu Allah berikan kepada kita. Mudah-mudahan kita digolongkan oleh Allah termasuk hamba-hambanya yang terus ingat nikmat itu dan terus tak henti-henti mensyukurinya dengan sempurna. Karena maksud utama daripada kehidupan kita di dunia ini adalah iman. Tidak ada yang lebih penting daripada kehidupan ini melebihi iman. Bagaimana kita menyempurnakan iman kita, menjalankan dan mempraktekkan iman kita dengan amal-amal saleh kita. Maka dengan iman dan amal saleh, iman kita akan terus naik. Iman kita akan terus naik. Tapi kalau iman kita dicampuri dengan kezaliman, dengan kemaksiatan, maka iman kita akan turun. Maka pada kesempatan bagi ini kita bersyukur pada Allah karena kita telah melaksanakan sholat subuh berjemaah, yang pahalanya sholat subuh berjemaah setara dengan ibadah sholat sunnah semalam penuh dan bersabar selepas sholat subuh berjemaah sampai waktu isyrak, kemudian ditutup dengan sholat dua rakaat, akan mendapatkan pahala setara dengan pahala ibadah haji dan umrah. Sempurna, sempurna, sempurna. Dan duduk di majlis ilmu sesaat, pahalanya lebih baik daripada sholat sunnah 1000 rakaat. Maka begitu mulianya Allah memuliakan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amalan yang sedikit tapi Allah limpahkan pahala sebesar-besarnya, sebanyak-banyaknya. Maka rugilah kita yang telah diberi kesempatan oleh Allah tapi tidak memanfaatkan kesempatan ini. Pertanyaannya, di mana keyakinan kita dengan apa yang dijelaskan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang berbagai keutamaan-keutamaan itu? Para jemaah dirahmati Allah, pagi ini kita akan melanjutkan kajian fikih ibadah kita. Kita gunakan kitab fikih ibadah yang dikarang oleh Sayyid Muhammad Amin bin Idrus bin Syekh Abu Bakar hafizahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa ulumi sa'iril ulama'il amilin ila angkal syarat sahnya khutbah Jumat. Kemarin sudah dibahas beberapa poin, ada beberapa syarat-syarat sahnya 2 khutbah Jumat itu ada 12. Pertama, kemarin sudah kita bahas, yaitu harus suci dari hadas kecil dan besar, maka tidak sah khutbah tanpa taharah, karena sama dengan sholat, harus punya wudu, harus suci. Dan jika batal wudunya di pertengahan khutbah, maka tidak boleh meneruskan khutbahnya, tetapi wajib berwudu lagi. Dan setelah berwudu, maka wajib mengulang khutbah dari pertama lagi. Dan ini pendapat yang kuat di dalam madhab al-imam Asy-Syafi'i rahimahullah radhiyallahu anhu. Sedangkan menurut pendapat Imam Abu Hanifah, yakni madhab Hanafi, Imam Malik dan Imam Ahmad, ini Hambali, Maliki, Hanafi, Hambali, khutbah Jum'ah boleh dilakukan tanpa taharah. Tapi dalam madhab Syafi'i harus punya wudu khutib. Sang khutib harus punya wudu. Itu yang pertama, syarat pertama. Syarat yang kedua, pakaian, badan, dan tempat harus suci dari najis yang tidak dimakfu, sebagaimana ketika akan sholat. Dan hukum di atas ini adalah menurut pendapat yang kuat dalam mazhab Imam Syafi'i juga. Sedangkan pendapat Imam Abu Hanifah, Imam Malik, dan Imam Ahmad, khutbah Jum'ah boleh dilakukan meskipun terdapat najis pada pakaian, badan, dan tempat. Tapi dalam mazhab Syafi'i enggak, harus suci. Maka kita sering dengar Bilal sebelum khutib berkhutbah, innal khutbatan maqama rak'atain. 2 khutbah Jum'ah itu kedudukannya pengganti daripada 2 rakaat daripada sholat zuhur. Maka sholat Jum'atnya cuma 2 rakaat. Maka dari itu dalam mazhab Syafi'i harus suci semuanya. Nah, kemudian syarat yang ketiga dalam khutbah, sahnya khutbah Jum'ah, yaitu menutup aurat bagi sang khatib. Ini pendapat yang kuat dalam mazhab al-Imam Syafi'i, harus menutup aurat. Yang ketiga, syarat yang ketiga, berdiri bagi yang mampu. Dan jika tidak mampu, maka boleh berkhutbah dengan cara duduk. Maka kalau tidak mampu berdiri, boleh berkhutbah dengan cara duduk. Dan jika tidak mampu duduk, maka boleh berkhutbah dengan berbaring. Dan yang lebih utama adalah diganti dengan orang yang mampu berdiri. Jadi sang khatib kalau sudah enggak mampu duduk, kemudian sholat khutbah berbaring sah, tapi lebih utama digantikan orang yang mampu berdiri. Ya, itu maksudnya tadi kalau nggak ada lagi sudah khotibnya. Sementara khotibnya nggak bisa berdiri, ya duduk. Kalau bisa duduk berbaring, nggak ada lagi khotibnya. Kalau ada, ya sebaiknya diganti oleh orang yang mampu berdiri. Dan hukum ini pendapat yang kuat dalam mazhab Syafi'i juga. Sedangkan pendapat Imam Abu Hanifah, Imam Malik dan Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad Hambali, khutbah Jum'ah boleh dilakukan dengan cara duduk meskipun mampu berdiri. Nah, di sini para jemaah kita tahu tentang perbedaan para imam-imam mazhab dalam soal khutbah Jum'ah. Jadi pendapat sinten niku, Hanafi dan Hambali boleh duduk walaupun bisa berdiri untuk khutbah Jum'ah, tapi dalam mazhab Syafi'i enggak. Lagi-lagi karena khutbah itu seperti sholat. Nah, sholat fardu kalau selama mampu berdiri kan tidak boleh duduk. Beda dengan sholat sunnah. Nah, kemudian syarat yang kelima, syarat sahnya khutbah Jum'ah, duduk di antara dua khutbah. Nah, lebih utama, duduk di antara dua khutbah. Lebih lama dari tumak ninahnya sholat. Tumak ninahnya sholat berapa? Sekedar membaca subhanallah. Tapi kalau duduk di antara dua khutbah lebih lama daripada tumak ninahnya sholat, daripada sekedar baca subhanallah. Dan yang lebih utama lagi adalah jika dipisah di antara kedua khutbah tersebut dengan ukuran membaca suratul ikhlas. Dan juga disunnahkan bagi sang khatib membacanya tatkala duduk di antara dua khutbah. Jadi khatib kalau duduk di antara dua khutbah itu jangan diem, tapi sunnah membaca suratul ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kemudian berdiri. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hamdan ka alhamdulillahi hamdan kama amar, dan seterusnya. Jadi sunnah membaca suratul ikhlas. Suratul ikhlas. Dan banyak sunnah-sunnah di dalam khutbah ini. Di antaranya ketika khutbah pertama nanti akan dijelaskan. Pakai siwak seperti mau sholat. Nah, jadi itu juga menentukan kesempurnaan di dalam khutbah. Pakai siwak dulu. Nah, baca doa. Kemudian di antara dua khutbah membaca surat ikhlas. Ukuran itu, ukuran. Jadi agak lama sedikit daripada tumak ninah sholat. Dan sunnah bagi khutib membaca suratul ikhlas. Yang keenam, syarat sahnya khutbah yaitu muwalah. Napa muwalah niku? Berturut-turut antara dua khutbah. Nah, sekarang mesti dipahami definisi berturut-turut antara dua khutbah di sini, yaitu tidak dipisah antara kedua khutbah tersebut dengan waktu yang cukup untuk sholat dua rakaat. Ini jangan lama-lama maksudnya, walaupun berturut-turut di sini, jangan lama-lama. Ini tidak dipisah antara kedua khutbah tersebut dengan waktu yang cukup untuk sholat dua rakaat. Jadi sekiranya duduknya itu jangan sampai andaikan melakukan sholat dua rakaat itu sampai selesai. Jadi jangan sampai terlalu lama. Ini takrif definisi daripada berturut-turut ini, antara dua khutbah tidak dipisah, yaitu tidak dipisah antara kedua khutbah tersebut dengan waktu yang cukup untuk sholat dua rakaat. Ini kurang dari waktu itu. Andaikan sholat dua rakaat, nah, normalnya berapa? Kira-kira sekitar 2 menit setengah atau 3 menit. Ini kurang dari situ, maka masih disebut dengan berturut-turut di dalam khutbah, dari khutbah awal ke khutbah kedua. Kemudian yang ketujuh, berturut-turut antara dua khutbah dan sholat. Kalau tadi berturut-turut antara dua khutbah, khutbah pertama ke khutbah kedua. ukurannya jangan melebihi daripada ukuran sholat dua rakaat. Nah sekarang juga berturut-turut sang khotib kalau habis khutbah itu berturut-turut antara dua khutbah setelah selesai dan sholat. Nah, tidak boleh lama-lama. Jadi habis khutbah ya sudah siap-siap untuk melaksanakan sholat Jumat. Nah sekarang mas'alatun, imam dalam sholat Jumat selain khatib, kan ada itu kadang-kadang. Nggih. Imam sholat Jumat selain khatib. Pertanyaannya apakah boleh jika yang menjadi imam dalam sholat Jumat niku adalah selain khatib atau orang yang berkhutbah? Jawabannya hukumnya boleh dengan syarat. Nah, niki dengan syarat. Dengan syarat yang akan menjadi imam telah mendengar seluruh rukun-rukun khutbah yang dibacakan oleh sang khatib. Maka penting nih calon imam Jumat, kan biasanya ada sebagian masjid itu khatibnya Syekh Fulan atau Kiai Fulan, imamnya Kiai Fulan, Syekh Fulan. Nah ini ngati-ngati imamnya nih yang calon jadi imam Jumat nih. Harus nopo syaratnya? Harus nopo mendengar seluruh rukun-rukun khutbah yang dibacakan oleh sang khatib. Napa? Rukun-rukun khutbah. Alhamdulillah. Kemudian berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Dia mendengar semuanya, mengikuti sang calon imam Jumat ini. Kemudian wasiat takwa ittaqullah. Kemudian doa. Untuk kaum muslimin, pokoknya mengikuti semua syarat-syarat, semua seluruh rukun-rukun, maksud saya rukun-rukun khutbah yang dibacakan oleh sang khatib, baru dibenarkan boleh jadi imam. Kalau calon imamnya tidur, khatibnya naik ke atas mimbar, alhamdulillah, calon imamnya di depan khatib tidur, nggak dengar, ya nggak memenuhi syarat, nggak boleh dia jadi imam. Gak boleh jadi imam. Hati-hati. Kemudian yang baik seperti apa? Yang afdol ya sebetulnya yang jadi khatib itu ya jadi imam. Jadi sebaiknya yang jadi imam sebaiknya, karena dia setau fi syurut, si khatib sudah memenuhi syarat untuk jadi imam. Kalau ditanyakan boleh? Boleh, dengan syarat mendengarkan seluruh rukun-rukun di dalam khutbah. Baik, selanjutnya syarat sahnya khutbah Jumat yang ke-8, rukun-rukun khutbah harus dengan bahasa Arab. Nah, ini penting, hati-hati sang khatib. Karena apa? Karena saya sudah biasa setiap Jumat pasti khutbah. Nah, tetap harus diperhatikan rukun-rukun ini. Harus khutbah, ya, rukun-rukun khutbah harus dengan bahasa Arab. Meskipun para hadirin yang sholat Jumat adalah orang ajami. Sinten orang ajami ini? Orang, bukan orang Arab itu ajami. Jadi selain non-Arab, ini disebut dengan ajami. Ya. Ajami, bukan Arabi. Ya, non-Arabi, disebut ajami. Makanya dalam Al-Quran itu ada, ha'ajamiyum wa'arabi. Ini dalam Al-Quran. Nih. Walaupun orang yang mendengar itu, tidak paham, maksudnya enggak ngerti bahasa Arab dan tidak paham ngerti bahasa Arab, enggak apa-apa. Untuk rukun-rukun khutbah harus menggunakan bahasa Arab. Maka ada sebagian masjid sampai sekarang enggak mau diterjemah khutbahnya. Takut gini, takut sampai rukun-rukunnya itu ditinggal. Maka ada sebagian masjid tetap mempertahankan seperti di sebagian kampung-kampung di desa-desa itu. Nih, pernah nggih? Di desa-desa sampai sekarang khutbahnya pakai bahasa Arab, karena takut meninggalkan rukun-rukun khutbah, diantaranya rukun-rukun khutbah harus dengan bahasa Arab. Nah, ini bukan berarti yang diterjemah dengan bahasa Arab selain rukun nggak boleh, boleh. Bahkan kalau dilihat dari segi manfaatnya ya lebih besar, karena hadirin paham isi daripada khutbah. Nah, yang penting rukun-rukunnya semuanya pakai bahasa Arab. Karena memang tujuan khutbah hadirin hadir untuk sholat Jum'ah itu, mendengarkan khutbah itu untuk mendapat nasihat. Nah, untuk mendapatkan nasihat takwa, makanya saya khotib wajib. Usikum wa iyaya bitaqwallah. Kita diingatkan, dinasihati untuk terus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Selanjutnya syarat sahnya khutbah. Khutbah harus didengar oleh 40 orang yang memenuhi syarat. Syaratnya apa? Mukimin diantaranya. Sudah balik mukim, musafir enggak masuk. Nah, jadi harus didengar oleh 40 orang yang memenuhi syarat. Nah, maka ada sebagian pendapat ulama, nah, orang yang hadir sholat Jumat enggak mendengarkan khutbah, apa? Khutbah sang khatib, ada sebagian ulama mengatakan Jumatnya enggak dianggap. Nah, sekarang sholat Jumatnya orang akhir zaman, gimana sekarang? Khutbah sudah mau selesai.

kecuali di situ ada yang dipilih oleh Allah sebagai kekasihnya. Ada walinya di situ. Mana yang paling super, mana ini? Paling bagus hatinya, paling bagus amalnya, paling bagus imannya. Nah itu nanti dari antara sekian 40 itu pasti ada yang dipilih oleh Allah. Nah setiap kumpul ada yang dipilih oleh Allah. Nah pada saat dipilih salah satu mereka itu jadi kekasih Allah, apabila ia berdoa, maka mempengaruhi kepada yang lain. Ini ijabah doanya. Maka kata para masyayikh, kalau kita hadir sholat Jumat itu, di antara etikanya harus banyak berbaik sangka kepada siapa saja yang ada di masjid itu. Siapa tahu sing iki dadi wali, ini yang jadi wali ini. Enggak ada yang tahu. Nah, kita harus bersusudon. Bersusudon kepada mereka. Maka sholat Jumat kalau sudah ada dalam masjid itu harus jaga hati, berbaik sangka kepada siapapun yang ada di dekat kita. Maka untuk itu hadir sholat Jumat itu diawas-awasi. Ya, nopo dalam syariat itu dilihat pakaiannya dianjurkan warna putih, baunya wangi, itu makruh. Bahkan kalau sekiranya seorang hadir sholat Jumat itu baunya mengganggu orang yang ada dalam masjid itu, dia udur nggak sholat Jumat nggak apa-apa. Ada yang mengatakan seperti itu. Ini pentingnya menjaga bau masjid. Jadi harus betul baju yang dipakai itu steril betul, baunya bagus, warnanya dianjurkan warna putih. Ya diusir. Dinasihati mawon, dinasihati jenengan pakai minyak wangi nopo gitu, tanya. Kok baunya apa? Lebih baik napa? Napa kita pindah atau dinasihati? Dinasihati. Makanya penting di sini mempelajari tentang amal-amal atau sunnah-sunnah dalam sholat Jumat niku. Jangan diusir. Diusir harus dengan cara yang baik, dengan hikmah, dengan pelan-pelan. Kalau nanti langsung diusir, jadi ribut, jadi tarung, jadi fitnah, ya enggak baik. Ya, jadi boleh diingatkan saja dengan cara yang baik. Ya, tujuannya amar ma'ruf nahi mungkar, karena ini bagian daripada ma'ruf. Masjid itu menjaga kebersihan semuanya, termasuk bau-baunya. Baik, selanjutnya yang syarat yang ke-10, dua khutbah harus dilaksanakan setelah masuk waktu duhur dengan yakin. Dan jika memulai khutbah tanpa melihat waktu, kemudian setelah selesai, terbukti bahwa khutbahnya dilakukan setelah masuk waktu duhur, maka hukumnya sah menurut pendapat Imam Adi Sibramulisi. Sedangkan pendapat Imam Ibnu Qasim tidak sah. Dan menurut pendapat Imam Ahmad, boleh dan sah memulai khutbah dan sholat sebelum azan zuhur. Makanya di Arab Saudi itu saya ingat saya, karena saya 2015 itu masih di Madinah, itu perakiraan 2015 kebijakan takmir masjid Mekah dan Madinah itu waktu azan itu diganti itu kalau Jumat. Jadi kira-kira 15 atau 20 menit atau setengah jam sebelum masuk waktu duhur itu sudah azan sudah. Nah, itu kira-kira 2015. Kalau sebelumnya sama dengan kita. Nah, jadi di sana itu memang kadang-kadang berubah. Jadi kebijakan fatwanya itu berubah-berubah. Jadi tergantung angin. Tergantung angin, enggak tahu angin dari mana. Apakah angin dari istana atau enggak tahu. Nah, berubah-rubah ini. Dan sampai sekarang kalau salah masih tetap itu. Kalau Jumat azannya itu sebelum masuk waktu duhur, dan itu boleh menurut Hambali, karena di sana katanya itu mengikut madhab Hambali. Imam Hambali muridnya Imam Syafi'i. Imam Ahmad itu muridnya Imam Syafi'i. Boleh menurut Imam Ahmad. Jadi kalau dulu menurut Imam Syafi'i, ya syarat khutbah harus dilaksanakan setelah masuk waktu duhur. Maka setelah azan baru khutbah. Syarat yang ke-11 selanjutnya, sang khatib harus

0: laki-laki, nggak boleh perempuan. Ini baru-baru berapa tahun yang lalu pernah sempat rame itu di Amerika atau di mana itu khotibnya perempuan. Nah, nggak boleh dalam mazhab Syafi'i, nggak boleh. Ya. Kemudian yang ke-12, khutbah dilakukan di dalam lingkungan atau perkampungan, baik kota atau desa. Nah, ini syarat-syarat ini semuanya ini ditentukan harus dilakukan di lingkungan perkampungan, baik kota atau desa. Nah, bukan di padang pasir, di luar kampung, di luar apa, siapa yang enggak ada yang dengar nanti. Nah, syaratnya dilakukan di dalam lingkungan perkampungan. Nah, syarat-syarat tersebut disyaratkan dalam khutbah Jumat. Ini semua tadi dari 1 sampai ke 12. Syarat-syarat itu ditentukan, disyaratkan dalam khutbah Jum'ah. Adapun selain khutbah Jum'ah, hanya disyaratkan apa? Didengar dan mendengar sang khatib laki-laki, dan khutbah tersebut menggunakan bahasa Arab. Ini pendapat Imam Ramli. Sedangkan pendapat Ibnu Hajar tidak wajib menggunakan bahasa Arab. Maka seperti di sini, masjid sini, ya, masjid sini menggunakan apa, terjemahan atau selain bahasa Arab itu. Ini pendapat Ibnu Hajar rahimahullah. Kemudian jumlah khutbah yang dianjurkan oleh syariat, jumlah khutbah yang dianjurkan oleh syariat ini ada berapa? Ada 10. Khutbah yang dianjurkan oleh syariat ada 10. 1, khutbah Jumat. 2, khutbah Idul Fitri. 3, khutbah Idul Adha. Nah, kemudian yang 4, khutbah Khusuf. Khusuf ini salat gerhana matahari. Kemudian khutbah Khusuf, gerhana bulan. Kemudian khutbah Istisqa, salat Istisqa, khutbah di Mekah pada hari ke-7 Dzulhijjah. Jadi kalau kita haji nanti biasa itu sebelum tanggal 8, hari ke-7 itu ada khutbah itu. Hari ke-7 itu ada khutbah. Mengingatkan biasanya di Mekah itu untuk siap-siap berangkat melaksanakan ibadah haji. Itu diingatkan, biasanya sang khatib menasihati calon-calon jemaah haji itu khutbah di Mekah pada hari ke-7 dunia. Di Mekah. Nah, di Mekah ini, bukan di Masjid Jami' sini tanggal 7, di Mekah. Kenapa? Rata-rata orang calon-calon jemaah haji itu kan hadir semua di Masjidil Haram, di mana di sekitar Mekah, supaya siap-siap, supaya secara lahir dan batin semuanya siap. Kemudian khutbah lagi, khutbah di Mina. Di Mina Mekah. Yang pada tanggal 12 Dzulhijjah. Pada 12 Dzulhijjah. Kenapa? Pada khutbah di Mina dianjurkan, diperintahkan dalam syariat. Pada tanggal 12 Dzulhijjah. Kan tanggal 10 itu, malam 10, jemaah kan sudah keluar dari Arafah. Sudah keluar dari Arafah. Hari 10, hari Idul Adha, ya, mereka para jemaah haji sibuk dengan apa? Melempar Jumratul Aqabah dan siap-siap nginep. Itu tanggal 10. Tanggal 11 juga sibuk dengan nginep dan melempar. Tanggal 12 juga sibuk dengan melempar. Maka di situ juga dianjurkan, diperintahkan, disyariatkan khutbah di Mina. Untuk apa? Mengasih tahu ke jemaah pentingnya maklumat, nasihat-nasihat agama, termasuk apa? Soal-soal haji, kewajiban haji, melempar jumratul tiga jamarah, persiapan bagaimana keluar nanti dari Mina, penjelasan tentang nafar awal, nafar tani, dan seterusnya. Nah, itu dianjurkan, disyariatkan untuk berkhutbah. Di mana biasanya? Di masjid. Di masjid di Mina itu ada namanya masjid apa? Masjid Khaif. Walana al-ma'la wa khaifu Mina, fa'alaman hadha wa kun wa kuni. Jadi Masjid Khaif, karena di situ Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkemah waktu nginep di Mina. Nah, di tanggal 12 itu disyariatkan salat ketika untuk berkhutbah. Kemudian seluruh khutbah tersebut dilakukan setelah salat kecuali satu, khutbah Jumat, maka wajib dilakukan sebelum salat. Kemudian juga khutbah di Masjid Namirah hari ke-9 Zulhijjah, maka sunnah dilakukan sebelum salat. Yani khutbah waktu wukuf di Arafah. Itu dilakukan sebelum salat duhur jamak dengan asar bagi yang mukim di Mekah dan melaksanakan ibadah haji, hanya boleh jamak dalam mazhab Syafi'i. Nah, adapun musafir boleh jamak dan qasar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kok qasar? Yang Rasulullah musafir. Ketika haji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah jadi orang Madinah. Rasulullah ketika haji sudah jadi orang Madinah. Maka dalam mazhab Syafi'i, bagi yang bukan musafir dalam karena kesibukan ibadah haji, hanya boleh jamak duhur dan asar kalau bukan musafir. Nah, itu sunnah khutbahnya dilakukan sebelum melaksanakan sholat. Adapun khutbah istisqa, maka boleh dilakukan sebelum atau setelah sholat. Ini kalau sholat istisqa terserah, mau dilakukan khutbahnya sebelum sholat atau setelah sholat bebas, nggak apa-apa. Nah, dan seluruh khutbah tersebut adalah ganda, yaitu dua khutbah, kecuali tiga khutbah, maka tunggal hanya dengan satu khutbah. Apa itu tiga khutbah tersebut? Satu, khutbah di Mekah hari ke-7 Dzulhijjah yang sudah dijelaskan tadi, ya. Khutbah di Mina tanggal 10 Dzulhijjah, dan khutbah di Mina tanggal 12 Dzulhijjah. Itu hanya tunggal, ya. Di khutbah-khutbah ini kan kita bahas sedang tentang khutbah. Sunnah-sunnah dalam sholat sunat dan hari Jumat. Sunnah-sunnah dalam sholat Jumat dan hari Jumat sangat banyak. Jadi ada sunnah-sunnah dalam sholat Jumat, ada sunnah-sunnah di hari Jumat. Nah, ini harus bisa dibedakan ini. Nah, pertama, mandi disunahkan bagi yang akan menghadiri sholat Jumat untuk mandi. Itu mandi sholat Jumat itu sunnah bagi yang akan menghadiri sholat Jumat untuk mandi, sunnah. Dan waktunya dimulai setelah terbitnya fajar pada hari Jumat. Nah, ini subuh, lepas subuh mulai terbitnya fajar pada Jumat, sampai tidak ada harapan untuk dapat menghadiri sholat Jumat. Ini waktunya nih, waktunya mulai terbitnya fajar pada hari Jumat sampai tidak ada harapan untuk dapat menghadiri sholat Jumat. Ini sampai selesai sholat Jumat, sudah selesai ini, sudah tinggal mepet, sudah mau sholat Jumat, sampai itu waktunya. Dan yang lebih afdol adalah ketika akan berangkat menunaikan sholat Jumat. Nah, supaya apa? Baunya betul-betul enak. Walaupun tadi sunnahnya itu mulai habis subuh mandi, tapi nanti kan bisa keringatan lagi. Apalagi beraktivitas jam 7, jam 8, jam 9 kerja, bau keringat lagi. Yang afdol, tapi apabila sudah mau berangkat baru mandi, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Minal haqqi 'alal muslimina ayyan tasila ahaduhum yaumal jumu'ah." Ini hadis riwayat Imam Ahmad dan Ibnu Syaibah. Nah, termasuk nampak kata Nabi merupakan kewajiban bagi setiap muslim, yaitu hendaklah mereka mandi pada hari Jumat. Tapi kewajiban di sini dalam arti sunnah, bukan wajib kalau ditinggal dosa, enggak. Nah, karena ini sunnah mandi di hari Jumat. Kemudian dalam hadis yang lain Nabi SAW bersabda, "Man tawaddaa yaumal jumu'ah fabiha wa ni'mat, wa man ightasala falghuslu afdal." Rawahu Tirmidzi. Barang siapa yang berwudu pada hari Jumat, maka termasuk perbuatan yang boleh dan baik. Dan barang siapa yang mandi, maka mandi itu lebih utama. Ini yang menunjukkan hadis ini bahwa mandi Jumat gak wajib, tapi napa? Sunnah. Nah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Barang siapa yang berwudu pada hari Jumat, maka termasuk perbuatan yang boleh dan baik, tetap baik. Ya. Dan barang siapa yang mandi, maka mandi itu lebih utama. Kemudian setelah mandi untuk sholat Jumat, maka dianjurkan oleh sebagian ulama untuk membaca apa? Habis mandi. Ada wiritannya. Habis mandi sunnah Jumat niku. Baca ya Muhaimin 100 kali. Ya Muhaimin, ya Muhaimin, ya Allah, ya Muhaimin, ya Muhaimin, ya Muhaimin, ya Muhaimin, ya Muhaimin. Cepat. Oleh habis mandi Jumat niku. Ada yang sudah ngamalkan? Belum nggih. Nah, niki ada sebagai ulama menganjurkan habis sholat, habis mandi, setelah mandi untuk sholat Jumat dianjurkan oleh sebagian ulama membaca ya Muhaimin 100 kali. Jadi semakin murup, semakin nurnya nanti keluar itu, diisi full hari Jumat itu betul-betul amal akhiratnya. Kemudian faedah kedua, mandi untuk sholat Jumat hanya sunnah dilakukan bagi yang akan menghadiri sholat Jumat. Dan ini pendapat yang kuat dalam mazhab Imam Syafi'i. Sedangkan pendapat sebagian ulama disunahkan bagi yang akan menghadiri sholat Jumat ataupun tidak. Ada sebagian pendapat juga sebagaimana mandi pada hari raya, baik itu haid, orang yang haid tetap disunahkan untuk mandi, kan gak bisa sholat sebagaimana hari raya, nah, gak hadir sholat Jumat tetap sunnah. Sebagian ulama mengatakan baik yang hadir Jumat atau enggak tetap disunahkan. Tapi dalam mazhab Syafi'i, pendapat yang kuat dalam mazhab Syafi'i adalah bagi yang menghadiri sholat Jumat. Nah, nih, lagi-lagi supaya bersih, baunya enak, dan dianjurkan pakaiannya warna putih. Jadi kalau hari Jumat itu, hadir sholat Jumat itu bukan melihat barunya. Kalau baru lebih bagus, tapi putihnya. Beda dengan sholat hari raya. Barunya yang dilihat walaupun enggak putih. Tapi kalau hari Jumat, putih afdalus siyab. Ya, paling afdalnya siyab. Sebagaimana jelaskan dalam kitab Muhdil Muhtaj, yusannul ghuslu lihadiriha ay liman yuridu khuduraha wa illam tajib alaihi al-jum'ah. Di hadis idza jaa ahadukumul jum'ah falyaghtasil. Wa qila yusannu likulli ahadin hadara am la kal'id. Jika tidak mampu mandi sebelum menghadiri salat Jumat, maka sunnah untuk diqada setelah selesai menghadiri sholat Jumat. Pernah mepet, sibuk, saking pentingnya mandi di hari Jumat ini, disunnahkan apa? Sunnah mengqada walaupun habis sholat Jumat. Dan ini menurut pendapat Imam Ibnu Hajar. Kalau enggak, dia enggak sempat, kan bisa terjadi itu pada diri kita karena sibuk ini, enggak sempat mandi. Tapi sholat Jumat, nah itu sunnah diqada menurut Ibnu Hajar sampai selesai, setelah selesai melaksanakan sholat Jumat. Nah, kemudian juga sunnah-sunnah Jumat membersihkan dan merapikan tubuh. Seperti ini apa? Mencukur bulu ketiak, bulu kemaluan, kumis, memotong kuku, menggunakan siwak, dan lain-lain. Sebagaimana sabda Nabi SAW, Man iqtasala yaumal Jum'ah fa'ahsana guslahu walabisa min salihi thiyabihi wamassa min tibi baitihi aw duhnihi wa ghadan wabtakar ufira lahu ma bainahu wa bainal jum'atil ukhra wa ziyadatu thalathati ayyam min allati ba'daha. Barang siapa yang mandi pada hari Jumat secara bersih dan memakai pakaiannya yang paling baik yang dimiliki dan memakai minyak wangi dari rumahnya atau memakai minyak rambut dan berangkat pada permulaan waktu, maka Allah SWT akan memberikan ampunan dari hari Jumat tersebut ke Jumat yang akan datang dan ditambah 3 hari setelahnya. Berarti berapa hari? 10 hari. Dan 1 minggu kan, 1 pekan kan 7. Ditambah 3 hari lagi. Napa? Napa? Allah SWT memberikan ampunan. Nah, ini bisa terasa sekali suasana ini kalau semua sunnah-sunnah ini diamalkan. Kemudian apa lagi tadi disebutkan, ya, memakai siwak. Pentingkan siwak pada jemaah, luar biasa. Karena dampak daripada memakai siwak itu nanti akan memantik hati kita untuk cinta sunnah-sunnah yang lain. Subhanallah, ini siwak nih, sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhir hayatnya menggunakan siwak. Masih banyak lagi tentang sunnah-sunnah dalam sholat Jumat dan hari Jumat yang insyaallah kita akan teruskan penjelasannya pada kesempatan-kesempatan berikutnya. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma fa'una faqihna fid-din syirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة. Kita mohon kepada Allah mudah-mudahan pahala majelis pagi ini juga terhadiahkan, terkirimkan untuk orang-orang tua kita, guru-guru kita yang mendahulu kita di alam barzah. An Allah Ta'ala yataghasyahumul jami' birrahmahul maghfirah wa yadkhilhumul jannah. Al-Fatiha. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Al-Fatiha. Kita mohon kepada Allah mudah-mudahan berkat majlis pagi ini Allah tidak mengeluarkan kita dari majlis, dari masjid ini kecuali semua dosa-dosa dihapus, dibersihkan oleh Allah. Dosa-dosa orang tua kita diampuni, semua hajat, cita-cita kita, anak-anak kita semua dikabulkan, dimudahkan, disukseskan oleh Allah. Semua urusan dimudahkan, terlindung, terjaga dari musibah, dari bala wal waba, dari fitnah-fitnah akhir zaman, panjangkan umur dalam sehat wal afiat, jadikan anak-anak kita semua, keluarga kita jadi dzurriyatan salihah, qurrata ain li sayyidil kaunain. Dan kita doakan saudara-saudara kita yang sedang berkonflik di Timur Tengah, mudah-mudahan segera diberikan keamanan, ketentraman, kedamaian, khususnya para jemaah yang sedang berumrah, berziarah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dijaga oleh Allah, diamankan, diselamatkan sampai pulang ke tanah air dalam keadaan selamat, sihah wal afiyah, ala hadi niyah salihah wa ala kulli niyah salihah, jami'ah syamilah, salahil akibah, li khairid dunya wal akhirah, ila hadratin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إن آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك.
1: Baik pendengar, demikian tadi kita sudah ikuti bersama Mutiara Pagi yang kami hadirkan dari Kuliah Subuh Masjid Jami Al-Baitul Amin Jember. Mudah-mudahan menjadi pencerahan untuk pagi hari ini pendengar, dan menambah keimanan untuk kita. Beberapa saat lagi pendengar, tepat pada pukul 6 waktu Indonesia Barat, kami akan hadirkan rangkaian informasi-informasi dalam Buletin Berita Pagi.
2: Kita kadang lupa ketika sedang terburu-buru dan harus memakai atau melepas sandal. Saking terburu-burunya, kita memakai sandal dengan mendahulukan kaki kiri dan melepasnya dari kaki kanan. Padahal kalau mengikuti apa yang dicontohkan Nabi Muhammad SAW, memakai sandal itu kanan dulu dan melepasnya didahulukan kaki kiri. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Jika kalian memakai sandal, maka dahulukanlah kaki kanan, dan jika melepaskannya, maka dahulukanlah kaki kiri. Jika memakainya, maka hendaklah memakai keduanya, atau tidak memakai keduanya sama sekali." Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim.

Ada beberapa daerah yang dikenal dengan kota santri. Selain terdapat pondok pesantren dengan jumlah santri yang besar, di daerah tersebut secara historis juga menjadi pusat perkembangan pendidikan Islam. Jombang dan Situbondo misalnya, di mana awal mula lahirnya pondok pesantren diduga ketika Syekh Maulana Malik Ibrahim atau Sunan Ampel mendirikan sebuah padepokan di Ampel, Surabaya, Jawa Timur. Apa yang dilakukan Sunan Ampel menjadi peletak dasar-dasar pendidikan pesantren di Indonesia. Dari pola itulah lahir sistem pondok pesantren. Kata pondok sendiri berasal dari kata bahasa Arab, funduk, yang berarti menginap. Dari bangunan bambu yang sederhana, sekarang kita banyak melihat pesantren modern yang juga dilengkapi dengan sekolah formal. Bukan hanya sebagai tempat belajar, pesantren juga tempat menempa diri.

0: Selamat pagi saudara pendengar, Buletin Pagi RRI Jember untuk hari ini Kamis 1 Oktober 2026. PMK Bondowoso belum bisa memastikan mekanisme pengalian beban gaji ASN yang berstatus P3K. Rencana penertiban pedagang di kawasan Jalan Saman Hudi Jember menuai polemik. Dan saudara, berita tersebut merupakan berita utama yang kami akan rangkai dengan berita Pemkab Lumajang mulai menerapkan budaya sekolah yang aman dan nyaman. Dari Studio Pro 1 Panjaitan 61 Jember, inilah Buletin Berita Pagi selengkapnya bersama saya Retno Palupi. Baik saudara, kita akan awali dari berita pertama pagi hari ini. Pemerintah Kabupaten Bondowoso belum bisa memastikan mekanisme pelaksanaan pengalian beban gaji pegawai aparatur sipil negara yang berstatus P3K. Hingga saat ini pihak pemerintah daerah masih menunggu aturan lanjutan yang bersumber dari pemerintah pusat. Informasi selengkapnya M. Samsudi melaporkan.
1: Lanjutan dari pemerintah pusat terkait kebijakan pengalihan beban gaji aparatur sipil negara ASN daerah berstatus pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K kepada pemerintah pusat mulai 2027. Kebijakan itu sebelumnya disepakati pemerintah bersama Badan Anggaran DPR RI. Namun, Pemda Bondowoso belum dapat memastikan mekanisme pelaksanaannya sebelum terdapat aturan resmi dari pemerintah pusat. Faturozi menyebutkan, jumlah P3K penuh waktu di Bondowoso saat ini mencapai 1.500 orang, sementara P3K paruh waktu mencapai 4.500 orang. Untuk P3K penuh waktu, Pemda Bondowoso saat ini harus menyiapkan anggaran gaji sekitar 200 miliar rupiah setiap tahun. Angka itu dihitung berdasarkan hak yang diterima P3K penuh waktu.
2: Terkait dengan penggajian P3K itu dari pusat, pagu indikatif kan juga masih belum dari pusat, sehingga kepastiannya kita tetap masih menunggu dari pusat. Ya sekarang kita hitung, kalau kemudian P3K dan P3K penuh waktu paruh waktu, itu bisa sampai 200-an.
1: Menurutnya apabila kebijakan pengalihan beban gaji P3K pemerintah pusat resmi diberlakukan, anggaran yang selama ini dialokasikan untuk membayar gaji P3K dapat digunakan untuk membiayai kebutuhan pembangunan lainnya. Salah satu sektor yang berpotensi mendapatkan pertambahan ruang fiskal tersebut adalah pembangunan infrastruktur yang menjadi kebutuhan prioritas daerah. Meski demikian, Fathurozi menegaskan Pemkab Bondowoso masih menunggu kepastian teknis dari pemerintah pusat sebelum melakukan penyesuaian terhadap perencanaan anggaran daerah. Dari Bondowoso, M. Samsudi melaporkan.
0: Saudara, kita beralih ke berita lainnya di mana ratusan pedagang Pasar Tanjung Jember yang tergabung dalam Laskar Jahanam menggelar aksi penyampaian aspirasi terkait dengan polemik rencana penertiban oleh pemerintah daerah setempat. Aksi tersebut digelar di depan pendopo bupati dan di depan kantor Pemkab Jember, dilaksanakan pada hari Rabu 30 September 2026 siang kemarin. Pantauan RRI, ratusan massa datang dengan mengendarai truk serta puluhan kendaraan pick up dan juga sepeda motor. Selain membawa poster yang berisi tuntutan, massa aksi juga melakukan orasi sebagai bentuk pernyataan sikap atas rencana penertiban para pedagang di sepanjang Jalan Saman Hudi. Koordinator aksi Dwi Agus Budianto menyatakan bahwa aksi yang dilakukan ini merupakan bentuk kekecewaan para pedagang malam di kawasan Jalan Saman Hudi dan Untung Suropati. Menurutnya, pemerintah daerah tidak pernah mengajak pedagang untuk duduk bersama untuk merumuskan solusi terbaik. Selain itu, para pedagang juga menyesalkan sikap pemerintah daerah yang tidak melibatkan pedagang yang ada di Jalan Saman Hudi dan Untung Suropati saat bupati mengundang perwakilan pedagang.
3: Tuntutan utamanya adalah jangan sampai ada penertiban apapun, apalagi larangan berjualan, sebelum kita duduk bersama mencarikan solusi dan sepakat semuanya. Ini belum ada. Belum ada itu Kayak kemarin tiba-tiba sosialisasi penertiban. Di sosialisasi apa ini? Maka terjadilah ricu pada saat itu malam-malam itu. Lah kami mau kok ditertibkan. Silakan ditertibkan. Tapi jangan sepihak. Ya. Kalau ngomong kembalikan fungsi jalan, apakah fungsi jalan hanya di Pasar Tanjung sana saja yang dipakai berjualan? Kalau pemerintah bisa menertibkan itu, ayo kita tertibkan sejember. Tak tulungi, bersenoro, alun-alun ini. Wape. Kan tidak mungkin. Nah, disitulah butuh kebijakan pemerintah. Kebijakan lokal.
0: Dan menanggapi aksi tersebut, perwakilan Satgas Pasar Tanjung Pemkab Jember, Danang Anjasmara mengatakan, pemerintah Kabupaten atau Pemkab Jember memastikan tidak ada tindakan penertiban atau larangan berjualan bagi pedagang Pasar Tanjung hingga terlaksananya pertemuan bersama pada Jumat mendatang. Kesepakatan tersebut diambil setelah dilakukan audiensi antara perwakilan pedagang dan jajaran Pemkab serta DPRD Kabupaten Jember. Pihaknya menghormati kesepakatan yang telah dicanangkan bersama dengan Ketua DPRD Kabupaten Jember, konsolidasi dan rapat koordinasi lintas stakeholder yang akan dijadwalkan berlangsung usai sholat Jumat di Pendopo Wahya Wibawa Graha. Sementara terkait dengan kekhawatiran pedagang akan adanya tindakan tegas dari tim gabungan sebelum pertemuan, Satgas menegaskan bahwa Pemkab Jember memilih menunda langkah tersebut guna menjaga suasana tetap kondusif.
4: Jajaran akan melakukan konsolidasi lagi, rapat lagi setelah hari setelah Jumatan di Pendopo. Itu dituangkan dalam berita acara sebagaimana yang disampaikan oleh Ketua Format Lapangan dari Pendopo. Dan ini akan kita penuhi dan ini dalam proses pembahasan. Tidak lanjut. Hari Jumat itu dua hari lagi. Sepertinya kita masih bisa untuk menunggu hal tersebut. Karena itu adalah kesepakatan, kita harus menghormati kesepakatan yang sudah dibuat oleh Balik Ketua DPR.
0: Baik, saudara, kita beralih ke berita lainnya di mana pemerintah Kabupaten Lumajang menerapkan budaya sekolah aman dan nyaman atau BSAN sebagai pendekatan untuk mencegah pelanggaran sekaligus menciptakan lingkungan belajar yang aman bagi peserta didik dan guru. Penerapan awal dilakukan melalui sampling di dua satuan pendidikan, yakni SDN Tompo Kersan 3 dan SMPN 2 Tempeh. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lumajang, Patria Dwi Hastiadi, pada hari Rabu 30 September 2026 mengatakan bahwa rasa aman tersebut menjadi bagian penting dalam mendukung proses pembelajaran. Menurutnya, perlindungan di sekolah tidak hanya berkaitan dengan aspek fisik saja, tetapi juga kondisi psikologis peserta didik dan guru. Melalui BSAN, sekolah didorong tidak hanya berfokus pada penanganan ketika pelanggaran sudah terjadi. Upaya pencegahan tersebut dilakukan dengan memperkuat budaya sekolah, manajemen kelas, komunikasi yang sehat, serta penyelesaian konflik secara edukatif dan partisipatif. Pendekatan tersebut menempatkan kedisiplinan dan juga perlindungan anak sebagai bagian yang berjalan bersama. Siswa tetap perlu memahami aturan dan tanggung jawabnya, sementara proses pendisiplinan diarahkan tetap bersifat mendidik. Saudara, Satuan Reserse Kriminal Polres Situbondo mengintensifkan langkah pencegahan judi online dengan melakukan patroli ke tempat-tempat pusat aktivitas warga dan membagikan brosur himbauan. Kasat Reskrim Polres Situbondo AKP Salimat Akpal pada hari Rabu 20 pada hari Rabu 30 September 2026 mengatakan, polisi tidak hanya gencar dalam melakukan penindakan hukum, tetapi juga ikut membentengi masyarakat dari ancaman kesulitan ekonomi dan jerat pidana akibat perjudian online. Salimat berharap masyarakat memahami resiko kecanduan judi online atau judol yang dapat menghancurkan kondisi finansial keluarga, memicu konflik sosial, hingga merusak masa depan, serta memicu aksi kriminalitas. Dalam brosur yang dibagikan, petugas juga mencantumkan pasal-pasal pidana guna mengingatkan warga bahwa pelaku maupun pihak yang memfasilitasi aktivitas perjudian dapat diancam sanksi hukum yang berat. Dan saudara, buletin untuk pagi hari ini disiarkan oleh program 1 RRI Jember. Berita kami bisa Anda simak di rri.co.id dan channel YouTube RRI Jember. Selain itu, siaran kami juga bisa Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital. Saudara, beralih ke berita lainnya, di mana Komisi Pemilihan Umum KPU Kabupaten Situbondo, Jawa Timur mencatatkan jumlah pemilih bertambah 975 orang hingga total menjadi 539.032 orang. Jumlah tersebut berdasarkan hasil dari pemutakhiran data pemilih berkelanjutan atau PDPB Triwulan 3 2026. Ketua KPU Kabupaten Situbondo Hadi Prayetno pada hari Rabu 30 September 2026 kemarin mengatakan, pada hasil pemutakhiran data pemilih berkelanjutan untuk triwulan 2 2026, jumlah pemilih di Situbondo tercatat 538.057 orang, dengan rincian pemilih laki-laki sebanyak 259.184 orang dan pemilih perempuan 278.837 orang. Hadi merinci jumlah perubahan data tersebut merupakan data pemilih baru pada PDBP Triwulan 3 yang tercatat ada 5.709 orang. Ini adalah pemilih potensial atau baru pindah masuk. Pemilih tidak memenuhi syarat atau TMS sebanyak 4.735 orang. Ini adalah data meninggal atau pindah domisili. Untuk perbaikan data pemilih mulai dari perubahan kartu keluarga, nama, tanggal lahir, status kawin, ada sebanyak 4.635 orang. Bertambahnya jumlah pemilih tersebut didominasi oleh pemilih pemula yang telah genap berusia 17 tahun serta warga yang kembali berdomisili di Situbondo setelah bekerja di luar daerah maupun luar negeri. Pendengar, kita menuju ke Banyuwangi di mana ASDP Indonesia Ferry Persero mengoptimalkan layanan penyeberangan Ketapang Gilimanuk yang saat ini meningkat dengan pergerakan truk logistik dalam beberapa hari terakhir. Sepanjang waktu 27 sampai dengan 29 September 2026 telah tercatat ada 6.082 unit truk yang telah menyeberang melalui lintasan tersebut, dengan tren harian meningkat dari 1.699 unit pada hari Minggu 27 September menjadi 2.160 unit pada Senin 28 September 2026 dan 2.223 unit pada Selasa 29 September 2026. Direktur Utama ASDP Heri Widodo pada hari Rabu 30 September kemarin mengatakan bahwa pengaturan operasional terus dilakukan secara dinamis dengan mempertimbangkan kondisi kapal, dermaga, perairan, serta pergerakan kendaraan di kedua sisi pelabuhan. pelabuhan. Dalam periode 27 sampai dengan 29 September, ASDP telah melayani total sekitar 18.067 kendaraan dan 61.330 penumpang di lintasan Ketapang Gilimanuk. Dari keseluruhan kendaraan yang dilayani tersebut, 6.082 unit merupakan truk, yang menunjukkan tingginya aktivitas angkutan barang yang memanfaatkan lintasan strategis penghubung Jawa dan Bali. Pada hari Rabu kemarin, proses pelayanan turut dipengaruhi kondisi air laut yang surut di Pelabuhan Gilimanuk. Berdasarkan pemantauan sekitar pukul 5 waktu Indonesia Barat pagi, sejumlah kapal mengalami kendala saat melakukan proses sandar di dermaga Plengsengan sehingga proses bongkar muat sempat tertunda. Saudara, PT Kereta Api Indonesia Persero memasang pembangkit listrik tenaga surya di 4 stasiun sebagai bagian dari upaya untuk menerapkan efisiensi energi sekaligus mendorong terwujudnya konsep Green Station. Manajer Hukum dan Humas Daop 9 Jember, Cahyo Widiantoro, pada hari Rabu 30 September kemarin menjelaskan 4 stasiun tersebut, yakni stasiun Probolinggo, Jember, Ketapang, dan Banyuwangi. PLTS di stasiun Probolinggo, Jember, dan Ketapang telah mulai beroperasi sejak Desember 2023, di mana masing-masing dengan kapasitas 6 KWP, 15 KWP, dan 7 KWP. Sementara itu, PLTS di stasiun Banyuwangi mulai terpasang pada Maret 2025 dengan kapasitas 11 KWP. Secara keseluruhan, kapasitas PLTS yang telah terpasang di 4 stasiun tersebut mencapai 39 KWP. Panel surya dipasang pada bagian atap stasiun dan menggunakan sistem on grid sehingga energi listrik yang dihasilkan dapat terhubung langsung dengan jaringan listrik PLN. Energi dari PLTS tersebut dimanfaatkan untuk bisa menopang kebutuhan listrik di area pelayanan stasiun. Pemanfaatan energi matahari juga memberikan dampak terhadap konsumsi listrik di masing-masing stasiun. Baik, saudara, saatnya kita beralih ke berita olahraga.
5: Berita olahraga, Pro 1, Kanal Inspirasi.
0: Saudara, Indonesia kembali menambah pundi-pundi medali emas pada Asian Games Aichi Nagoya 2026. Emas tersebut dipersembahkan oleh atlet panjat tebing putri Desak Made Rita Kusuma Dewi untuk nomor speed putri dengan waktu 6,062 detik. Raihan tersebut sekaligus menjadi medali emas keempat Indonesia pada Asian Games 2026 dengan tambahan emas dari Desak Made Rita, target 4 medali emas yang ditetapkan telah terpenuhi. Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Menpora Erick Thohir pada hari Rabu kemarin menyampaikan apresiasi kepada Desak Made Rita. Menpora turut memuji Desak Made Rita yang kembali menunjukkan kualitas dan konsistensinya di level Asia. Pencapaian Desak Made Rita mencatatkan waktu 6,062 detik dan mengantarkannya dalam mencetak rekor baru di Asian Games sekaligus rekor Asia. Sebelumnya, rekor berada pada waktu 6,07 detik yang juga dicetak oleh pada kejuaraan Asia 2026 di Meishan, China, April kemarin. Saudara, Menteri Pemuda dan Olahraga Menpora Erick Thohir melakukan kick-off dalam penyusunan desain besar pengembangan industri olahraga. Inisiasi ini menurutnya dirangkai dalam peluncuran buku Dampak MotoGP Mandalika di ruang BSM Bappenas Jakarta pada hari Rabu 30 September kemarin. Kick-off secara simbolis ditandai dengan pengibaran bendera balap oleh Menpora bersama dengan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Kebudayaan, Menko PMK Pratikno, beserta dengan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional atau PPN, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Bappenas Rahmat Pambudi, dan Menteri Pariwisata Menpar Widianti Putri Wardana. Menpora Erick menegaskan perlu adanya sinergitas dalam pembangunan industri olahraga dan sport tourism atau wisata olahraga di Indonesia. Hal itulah yang kini terus dilakukan Kemenpora bersama dengan kementerian dan lembaga terkait. Karena itu, Menpora memberikan apresiasi kepada para menteri yang telah bersama-sama Kemenpora dalam mendukung pengembangan industri olahraga di tanah air. Dalam kaitan sport tourism misalnya, Kemenpora telah menjalin kerjasama dengan Kemenpar sebagai leading sektor kepariwisataan. Tuntas sudah informasi yang dihimpun oleh tim redaksi dalam buletin untuk pagi hari ini. Saya Retno Palupi bersama dengan rekan Risman serta seluruh kerabat kerja yang bertugas menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: Jember Pagi Ini. Satu pemikiran positif di kala pagi bisa merubah keseluruhan hari. Bersama kami di Pro 1 RRI Jember, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat pagi, kami menyapa Anda yang baru saja bersama dengan kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Ada di bulan baru, masuk di bulan Oktober 2026. Kami menyapa kembali untuk Anda yang mungkin saja hari ini sudah menyusun banyak rencana untuk target-target yang akan dilaksanakan di Oktober 2026. Selepas kemarin di akhir bulan, mungkin kita juga banyak tuntutan untuk menyelesaikan target-target kita. Namun di awal bulan ini kita kembali harus berpacu dengan ide, dengan inisiasi yang mungkin akan membantu untuk menyelesaikan target kita lebih tepat waktu atau lebih baik lagi.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Lubang Buaya. Sebagian masyarakat mungkin hanya mengenal di Jakarta, sebuah kawasan tempat pembuangan 7 jenazah jenderal korban G30 SPKI. Tahukah Anda, Yogyakarta juga punya area yang serupa. Lubang maut itu berada di Kentungan, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Dikutip dari laman Jokprof, seperti di Jakarta, lubang maut itu menjadi saksi bisu kekejaman G30 SPKI di Yogyakarta. Peristiwa tersebut merenggut dua nyawa perwira TNI, Brigjen Katamsoh dan Kolonel Sugiono. Mereka diculik, dibunuh, dan dibuang di dalam lubang yang selanjutnya ditanami pohon pisang dan ubi jalar. Tak heran, jenazah baru ditemukan 3 minggu setelah peristiwa G30 SPKI. Jenazah kemudian dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kusuma Negara Yogyakarta. Lubang maut itu kini menjadi monumen pahlawan Pancasila yang secara rutin sebagai tempat upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila di Yogyakarta.

Kenapa kita harus memutarkan lagu Garuda Pancasila? Karena hari ini kita sedang memperingati Hari Kesaktian Pancasila, pendengar. Pancasila sudah teruji banyak kali dan masih terus menjadi lambang negara Indonesia sampai saat ini. Pendengar, ada sebuah informasi terkait dengan mungkin kalau misalnya Anda lagi jalan-jalan di kota Jember gitu ya, lalu ada melihat bangunan-bangunan kuno, wah ini pantas nih untuk jadi cagar budaya. Cagar budaya adalah sebuah bangunan yang memang gak boleh dipugar atau diperbaiki, boleh, tapi tidak merubah bentuk aslinya, begitu ya pendengar ya. Pemerintah Kabupaten Jember telah menetapkan ada 5 bangunan bersejarah yang akhirnya menjadi cagar budaya melalui pengesahan surat keputusan penetapan cagar budaya oleh Bupati Jember Muhammad Fawaid. 5 bangunan ini yang pertama adalah Menhir Duplang, tempatnya di Desa Kamal. Lalu ada struktur kubur Dolmen Duplang di Desa Kamal. Struktur Candi Deres di Desa Purwo Asri. Lalu ada Menara Air di Pasar Tanjung. Nah, ini masuk cagar budaya, pendengar. Dan yang terakhir adalah bangunan sekolah SMPN 10 Jember. Salah satu peninggalan yang secara resmi ditetapkan sebagai cagar budaya adalah struktur Candi Deres. Ini adalah Candi Aliran Siwa yang diperkirakan berdiri sejak abad ke-13 hingga 14 Masehi pada era klasik atau Majapahit, yang terletak di Dusun Kerajaan Deres, Desa Purwo Asri, Kecamatan Gumo Emas, Kabupaten Jember. Penetapan ini berdasarkan hasil kajian komprehensif dan juga rekomendasi dari tim ahli cagar budaya. Nah, ia mengatakan dengan pengesahan 5 objek ini adalah tonggak awal yang sangat krusial dalam mempertegas identitas daerah serta bagaimana kita merawat warisan sejarah Jember, karena legitimasi hukum memberi kepastian atas aspek kewenangan dan juga perlindungan fisik peninggalan sejarah. Dijelaskan juga pendengar bahwa pencapaian ini diharapkan dapat memicu proses inventarisasi dan juga penetapan objek-objek peninggalan bersejarah lain yang ada di Kabupaten Jember yang saat ini mungkin belum terjangkau. Berdasarkan dokumen lampiran SK Bupati, Candi Deres yang ditemukan pada tahun 1980 itu memang memenuhi kriteria cagar budaya karena memegang peran penting bagi kebudayaan, ilmu pengetahuan, pendidikan, dan sejarah lokal. Kalau di desa-desa yang ada di kota, mungkin kita akan tahu, kita menemukan water torrent, menara air Pasar Tanjung, ya kan? Lalu ada juga bangunan nih sekolah SMPN 10 Jember. Mungkin kalau Anda melewati dua bangunan itu baru akan, oh iya, ini bangunannya memang layak untuk dijadikan cagar budaya. Karena memang ini adalah bangunan bersejarah.

0: Kerjakan soal berikut ini.
1: Buatkan desain menarik untuk klien.
2: Buat puisi untuk tugas sekolah.
3: Buatlah karya tulis untuk kompetisi.
0: Kerjakan.
4: AI cuma pemanas mesin. Kreativitasmu bahan bakarnya.
5: Pernah sadar bahwa es batu selalu mengapung di air? Sebagian besar benda padat akan tenggelam dalam bentuk cairnya sendiri. Tapi, air berbeda. Saat membeku, molekul air membentuk struktur kristal yang regang. Akibatnya, volumenya membesar dan kepadatannya menurun. Itulah sebabnya es lebih ringan dibanding air sehingga ia mengapung. Fenomena ini sangat penting bagi kehidupan di bumi. Jika es tenggelam, danau dan laut bisa membeku dari dasar ke atas. Makhluk hidup di dalamnya tidak akan bisa bertahan. Karena es mengapung, lapisan es di permukaan justru menjadi pelindung yang menjaga air di bawahnya tetap cair. Hal sederhana seperti es batu ternyata punya peran besar dalam menjaga keseimbangan kehidupan.

0: Dan pendengar, untuk kali ini kita sampai pada pukul 7 waktu Indonesia Barat. Jangan kemana-mana, kita akan segera bergabung dengan program Matiga Jakarta. Untuk pagi hari ini kita bisa dapatkan informasi seputar tanah air dan juga manca negara.
1: Saatnya RRI Jember bergabung dengan Pro 3 Jakarta.
2: Yang mempunyai gaji di bawah 10 juta. Ini akan dilanjutkan di tahun depan dan ini diberikan untuk 7,5 juta pekerja.
3: Empat jenazah itu ditemukan di wilayah kantor SAR Palangkaraya. Jenazah pertama ditemukan pada pukul 01.07 menit. Kemudian pada pukul 13.30, tim SAR gabungan juga mengevakuasi 3.